0: yaitu jenis dolgesik BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Ragen.
1: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Ragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
1: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Melati San melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prompt yang terstruktur, itu bisa jadi sebuah prompt. Jadi itu sih kurikulum.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas cari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang tidak kalah penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kotak Diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik juga.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini. Sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
13: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
14: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
12: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, di antaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
15: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
12: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
16: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
17: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegar.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Pagi ini pendengar 91.2 FM masih bersama dengan saya Farid Kurniawan dan kali ini bersama dengan
1: Sally pagi hari ini. Halo, selamat pagi pendengar Pro 1. Selamat pagi Farid.
0: Selamat pagi.
1: Tetap gimana semangat Sel? Ya di hari Senin walaupun
0: lancar.
1: Wah, penuh banget di jalanan ya hari ini.
2: Lagi liburan kali orang-orang pada
1: kayaknya kalau liburan ya? Belum kali ya anak-anak sekolah. Mungkin nanti siang nih Farid nih. Kalau KRL Transjakarta, wah udah pasti penuh nih, yakin.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau orang tuanya kan mungkin hari ini kerja ya Farid.
0: Masih
1: ya.
0: Banyak yang kerja. Makanya itu yang jadi kegalauan orang-orang tua sekarang ini adalah anak-anaknya udah pada liburan sementara orang tuanya belum dapat cuti itu gimana tuh
1: itu
0: gitu
1: dia.
0: Kan.
1: Kayaknya tadi emang beberapa juga ada anak-anak sekolah mungkin dibawa orang tuanya kerja kali ke kantor kali ya.
0: Iya, akhirnya gitu tuh.
1: Liburannya di kantor orang tuanya gitu. Ya.
0: Menyenangkan, semoga apapun agenda liburan putar-putar Anda semoga juga tetap bisa menyenangkan mereka semuanya ya. Kami masih menawarkan 3 tema pendengar untuk Anda pilih dalam Polling Jakarta pagi ini.
1: Ya, yang pertama ada bocah 4 tahun yang jatuh ke lubang proyek di Jaksel meninggal, sempat bertahan usai dievakuasi. Yang kedua juga ada omset fantastis ya untuk judul berkedok Game Center di Jakarta. Keuntungan sampai 2,1 miliar per bulan. Wow. Yang ketiga ada Dishub tindak 4 mobil yang parkir liar di kawasan Senopati Jakarta Selatan.
0: Mana pendengar yang menurut Anda paling menarik nanti untuk kita dalami untuk atau kita bahas bersama dengan para narasumber, silakan Anda sampaikan pilihan Anda 08 11 79 727 912. Dan kali ini kami akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga Utara Jawa Barat pagi hari ini bersama dengan
1: Restiana Fitri.
0: Selamat pagi Mbak Resti, silakan untuk informasinya.
3: Baik, terima kasih Mas Farid dan Mbak Sally. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Restiana Fitri sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan Utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 29 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat secara umum diperkirakan berawan. Dengan kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Serta waspada terhadap peningkatan kecepatan angin hingga mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi di perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut berada dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,2 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan surut minimum dengan ketinggian mencapai 0,1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon untuk waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang terjadi bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau banjirop ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 3 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu daerah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Morangke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau banjirop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi sekitar pelabuhan serta pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Restiana Fitri atas laporannya terkait dengan informasi cuaca kelautan. Dan untuk Anda pendengar yang bergabung siang hari pagi hari ini. Kita masih menawarkan 3 polling ya, Farid ya. Yang pertama ada bocah 4 tahun yang jatuh ke lubang proyek di Jakarta Selatan meninggal dunia, sempat bertahan hidup usai dievakuasi. Yang kedua ada omset fantastis judul berkedok Game Center di Jakarta meraih keuntungan 2,1 miliar per bulannya. Dishub tindak 4 mobil yang parkir liar di kawasan Senopati Jakarta Selatan.
0: Silakan pendengar Anda sampaikan pilihan Anda dalam polling Jakarta pagi ini.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
3: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
4: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
1: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
2: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
5: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
6: Kayak kamu ya.
1: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih tema dalam polling pagi ini, di mana kami menawarkan 3 tema ya. Yang pertama ada bocah 4 tahun yang jatuh ke lubang proyek di Jakarta Selatan. Ini meninggal dunia ya, sempat bertahan hidup usai dievakuasi. Yang kedua,
3: ada omset fantastis judol berkedok Game Center di Jakarta. Ini meraih omset 2,1 miliar per bulannya.
2: Dan yang ketiga adalah di subtindak 4 mobil yang parkir liar. Lagi-lagi parkir liar ya, ini di kawasan Senopati Jakarta Selatan. Yang sudah memilih tema ada siapa?
3: Ada Aisyah Hamid, Mbak Aisyah ya, dari Bogor yang katanya
2: pagi
3: mau pilih nomor 1.
2: Iya.
3: Bocah 4 tahun jatuh yang ke lubang proyek Jakarta Selatan meninggal dunia. Turut prihatin atas musibah yang terjadi kepada seorang bocah usia 4 tahun, sudah takdir Allah mungkin ya. Bocah 4 tahun ini akhirnya meninggal dunia. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kedua orang tuanya tuh kemana dan ada di mana gitu ya. Seharusnya anak-anak di usia balita ada pengawasan yang khusus dari orang tua ataupun pengasuhnya. Jadi mereka belum ngerti tentang bahaya. Semoga ini gak terulang lagi dan menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai orang tua. Ya.
2: Tadi saya sempat baca beritanya, ternyata itu anak-anaknya itu anak yang menjadi korban ini ya, gitu ya. Ini main-mainnya di Jakarta Selatan itu ya. Jam 11:30 malam.
3: Sel. Wow, 11:30 malam untuk usia 4 tahun ya.
2: 23:40 kalau enggak salah tuh terjatuhnya. Terus baru dievakuasi, berhasil dievakuasi itu sekitar jam 4 pagi. Jadi sekitar 4 jam ada di bawah. Dan memang ada trauma mungkin karena terbentur. Karena di bawahnya tuh, lubangnya tuh kecil. 30 cm kali 30 cm atau berapa gitu.
3: Kecil banget.
2: Ya cuman mungkin karena atasnya gede gitu ya. Lubang atasnya gede terus semakin bawah semakin mengecil gitu. Tapi nanti coba kita dalami ya kalau memang tema ini yang terpilih. Kalau ada yang lain, pilih temanya yang mana?
3: Ada Pak Pandu ya, kita coba dengarkan aja ya Farid ya.
2: Coba Pak Pandu, ngomong apa ini untuk pilihannya pagi hari ini?
4: Sebelum saya membahas topik hari ini, pagi ini, saya akan menginformasikan cuaca. Dan jangan lupa untuk warga DKI Jakarta, khususnya para pencari sekolah, nanti pukul 8 pagi akan dibuka jalur domisili seleksi penerimaan murid baru tingkat SMP, SMA, maupun SD, jalur domisili. Tepat nanti pukul 8, dan cuaca pagi ini cukup cerah, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Farid. Saya mau bahas dan saya mau tertarik membahas tentang judol, yaitu di posisi nomor 2. Sarang judol, kali ini berkedok time zone. Ini ladang kasino baru. Kalau di luar negeri emang udah nggak asing, tapi ini baru. Dan ini bisa jadi sarang judol yang baru nih. Sarang judi baru nih, judi konvensional baru nih. Kok bisa sih di tengah kondisi ekonomi yang sangat-sangat tidak pasti nih, masih ada aja membuka usaha seperti ini. Saya nggak ngerti pikiran orang tuh kemana. Keuntungannya sampai 2 miliar lebih loh, hanya karena buka tempat usaha judi seperti itu. Apa nggak ada niatan buka usaha makanan saja yang lebih baik, yang lebih menguntungkan? Atau buka usaha sewa game gitu? Atau minimal buka usaha mini tempat wisata kek? Masa buka usaha judol lagi? Kan capek loh polisi loh. Ini juga pengawasan dari pemerintahnya kemana gitu loh. Katanya mau berantas judol, mana? Begitu Mas Farid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Pandu, Jakarta Selatan ya.
3: Pak,
2: kemudian
3: Pandu
2: ada
3: nomor 2 ya.
2: Ada Bu Tari.
3: Ada Bu Tari dari Banten.
2: Coba Sally belajar baca ini chatnya Bu Tari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid dan juga semua kawan-kawan, izin memilih nomor 1.
2: Oh, nomor 1.
3: Bocah 4 tahun jatuh ke lubang proyek Jakarta Selatan yang akhirnya katanya meninggal dunia, walaupun sempat bertahan hidup ya. Dievakuasi. Innalillahi wa ilaihi rajiun. Apa yang bisa dikatakan kalau sudah ajal yang menjemput ya. Akhirnya anak tersebut meninggal dunia karena lukanya cukup parah dan tidak bisa menahan sakitnya. Semoga keluarga mendapatkan pelajaran dan harus pasrah ya dengan takdir
2: ini.
3: Amin.
2: Baik, terima kasih Bu Tari.
3: Ya.
2: Kemudian ada juga siapa ini yang sudah menuliskan WhatsApp-nya lagi di 0811 7972 7912. Marina, selamat pagi. Ini pilih temanya nomor 1 juga. Katanya sedih banget dengar berita ini, apalagi korbannya masih kecil.
3: Pasti.
2: Semoga proyek-proyek di Jakarta bisa lebih memperhatikan pengamanannya, biar nggak kejadian lagi kayak begini.
3: Tapi biasanya kan proyek-proyek di Jakarta itu ditutup ya, Farid, ya?
2: Biasanya ada penutup, penutupnya gitu. Tapi kita juga belum mendapatkan ini ya, apa namanya, informasi yang jelas terkait dengan kondisinya, apakah memang tertutup gitu ya, ada pengamannya atau mungkin kan biasanya yang namanya anak-anak kan main, kita nggak tahu ya, tiba-tiba dia nyelonong atau masuk-masuk kemana gitu kan ya, namanya anak-anak gitu. Anda yang lain pendengar masih bisa memilih tema yang kami tawarkan, satu dari tiga yang kami tawarkan, di 0811 7972 7912.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah iya Bu, aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita Bu.
1: Setuju, aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset.
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: Masih kami buka pendengar polling di Jakarta pagi ini. Tiga tema kami tawarkan. Silakan Anda sampaikan pilihan Anda. 0811-7972-7912. Ada siapa, Sel?
4: Ada Pak Deddy ya, dari Cengkareng, pagi. Jakarta Barat. Selamat pagi Pak Deddy. Saya pilih bahas soal bocah yang jatuh ke lubang proyek ya. Menurut saya ini menjadi pengingat buat kita semua dan semua pihak. Jangan anggap sepele soal keselamatan di sekitar proyek, karena korbannya juga bisa siapa aja ya.
3: Setuju Pak Deddy. Kemudian ada juga Mbak Nurul. Selamat pagi lagi yang ada di Jakarta Selatan. Ini pilih temanya nomor 2 ya, tentang judul. Ini katanya soalnya sekarang ini modusnya makin macam-macam ya, masyarakat juga harus lebih waspada biar nggak gampang ketipu katanya.
4: Oke, selanjutnya ada juga Rudy dari Jakarta Selatan yang katanya pilih tema soal parkir liar di Senopati. Soalnya saya sering banget lewat situ. Emang kadang macet ya gara-gara kendaraan parkir sembarangan. Bagus sih kalau memang mulai ditertibkan lagi.
3: Wih, luar biasa.
4: Ini kira-kira udah lama ya Farid ya? Iya. Dari
3: kayaknya di situ sering deh.
4: Memang iya sering kan? Banget. Katanya gini, waktu itu terakhir baca info sih waktu di Halo RRI ya. Jumat lalu kalau enggak salah. Itu jadi petugas sudah menertibkan, udah ada yang diderek, udah ada yang dikempesin. Tapi ketika petugas pergi, karena mungkin kawasan Senopati kan tempat nongkrong 24 jam. Petugasnya pergi, datang lagi.
3: Muncul lagi yang parkir di situ kan. Iya, itu biasanya kucing-kucingan jadinya ya.
4: Betul.
3: Kemudian ada juga Pak Budi, selamat pagi, yang ada di Jakarta Utara. Ini pilih temanya nomor 2. Kalau omsetnya sampai miliaran per bulan, ini berarti pengawasannya memang harus lebih diperketat. Jangan sampai merusak generasi muda. Terus ada siapa lagi?
4: Ada
3: nih?
4: Beberapa lagi ya, ada Wulan dari Omangun, Jakarta Timur. Halo, selamat pagi Wulan. Saya pilih tema karena pilih tema nomor
3: nomor 2.
4: 2 ya ini ya, anak kecil ya.
3: Nomor 1
4: karena saya juga punya anak kecil katanya ya.
3: Oh iya betul.
4: Anak-anak kan suka lari dan juga mungkin penasaran. Jadi untuk area proyek memang harus benar-benar ditutup dan juga diawasi.
3: Oke, gitu. Baik. Yang lain pendengar masih kami tunggu ya gabung Anda dalam polling tema Jakarta pagi ini.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya

0: dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, bicara itu ada seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara itu ada seninya, karya Oh Suyang.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ratusan pemuda termasuk anak jalanan dan mantan pelaku tawuran mengikuti penjaringan Boxing Showcase Volume 2 di Rusun Mawar Penjaringan Jakarta Utara kemarin. Kapolres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Erik Vendris mengatakan turnamen tinju ini menjadi upaya menekan aksi tawuran sekaligus menyalurkan bakat anak muda di bidang olahraga. Menurut Kapolres, setelah pelaksanaan turnamen pertama, angka tawuran di Jakarta Utara menurun dan diharapkan akan lahir atlet-atlet tinju muda di wilayah tersebut. Panitia juga berharap pemerintah menyediakan sasana tinju yang legal dan juga agar para pemuda memiliki tempat lebih terlatih dan juga mengembangkan prestasi. Informasi lainnya, pendengar, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan Jakarta pagi hari ini terpantau padat. Kepadatan dipicu sebuah bus yang mengalami gangguan mesin di Jalan Gatot Subroto sebelum gedung Smesco menuju Semanggi. Anggota Traffic Management Center Polda Metro Jaya, Ajun Inspektur Polisi 2 Yogi Supono mengatakan kendaraan masih dalam proses penanganan dan juga evakuasi. Selain itu, pekerjaan galian jaringan air juga menyebabkan kelambatan kendaraan di beberapa ruas jalan arteri. Sekian kelas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kok ngantuk ya jam segini ya?
1: Begitulah cobaannya ya. Habis makan kenyang ya, itulah terbitlah ngantuk ya
0: pendengar. Aduh, semoga enggak ya. Untuk Anda yang baru nyampe di kantor, tadi sempat sarapan, pas begitu nyampe bubur ayam, lontong sayur, nasi uduk, gorengan-gorengan, apalagi itu roti bakar.
1: Banyak banget ya.
0: Semoga enggak ngantuk ya. Dan tetap semangat untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaan Anda.
1: Jangan kayak kita ya, Farid ya. Aduh, kita muap terus ini.
0: Bu Iren, selamat pagi. Ketahuan Bu Iren dong. Yang ada di Tangerang. Yeah. Ini juga pilih temanya nomor 1 tentang bocah 4 tahun yang jatuh ke lubang proyek di Jakarta Selatan dan kemudian meninggal dunia ya. Yeah. Setelah kita rekap pendengar untuk tema yang Anda pilih dalam polling pagi ini, ternyata yang paling banyak Anda pilih ini adalah tema nomor 1.
1: Ya, ada bocah 4 tahun yang jatuh ke lubang proyek di Jakarta Selatan dan meninggal dunia. Sempat bertahan hidup pendengar ya, namun akhirnya meninggal dunia.
0: Iya, jadi ada kejadian seorang bocah laki-laki usianya 4 tahun ini terjatuh dalam lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di kawasan Jakarta Selatan. Ini kemudian akhirnya meninggal dunia setelah sempat terjebak hampir 4 jam di lubang tersebut. Okay. Kepala Sektor Tebet, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Selatan, Kusnanto, ini bilang kalau korban ini sempat berhasil dievakuasi oleh petugas dalam kondisi hidup ya, pada hari Minggu 28 Juni sekitar pukul 3:55.
1: Oke, namun nyawanya tidak tertolong pendengar saat dibawa menuju ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta Pusat. Kusnanto mengatakan korban masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan ketika berhasil dikeluarkan dari lubang proyek. Namun setelah berhasil evakuasi, korban tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit dengan ambulan dan nyawanya tidak tertolong. Kabar tersebut juga dibenarkan oleh Kapolsek Tebet AKP Ishak yang mengatakan bahwa anak tersebut juga meninggal pada saat perjalanan menuju ke rumah sakit. Dan saat ini Farid, polisi juga masih menyelidiki penyebab bocah tersebut bisa terjatuh ke dalam proyek tersebut.
0: Nah, ini kalau untuk informasi yang kami baca, pendengar, peristiwa ini terjadi di proyek pembangunan lapangan multifungsi ya, yang ada di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026, sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Berarti jam 11:30 malam begitu ya. Dimana pada saat itu korban ini diduga sedang bermain sama teman-temannya ya di sekitar lokasi proyek. Korban kemudian terperosok ke dalam lubang galian yang dalamnya tuh sekitar 3,5 sampai dengan 4 meteran ya. Diameternya sekitar 30 cm.
1: Oke. Jadi dari teman-teman korban juga kemudian meminta pertolongan kepada petugas dan akhirnya petugas juga
0: mana nih?
1: Oke.
0: Nah, ini dia.
1: Nah, dilaporkan ke Polsek Tebet ya, dan juga petugas gabungan langsung menuju ke lokasi dan melakukan penyelamatan. Menurut Kustanto sendiri, pendengar, ini proses evakuasi berlangsung cukup lama karena ukuran lubang yang sangat sempit membuat petugas tidak bisa langsung menjangkau korban. Tadi sekitar 30 cm
0: ya. Iya, 30 cm itu kecil banget. Kecil. Dan ini katanya awalnya tuh ada petugas yang diterjunkan ke bawah, petugas yang apa namanya, posturnya kecil gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa karena di bawah tuh korban banyak mengalami trauma ya, mungkin kayak terbentur atau apa gitu ya, sampai akhirnya pakai alat tusel untuk mengangkat korban ini. Dan setelah 4 jam kemudian akhirnya korban berhasil diangkat ke atas, masih dalam kondisi hidup, dan ternyata ketika dibawa ke RSCM ya, dalam perjalanan akhirnya menghembuskan nafas. Anda sendiri pendengar mendengar kabar begini, gimana nih komentar Anda, khususnya para orang tua ya? Kalau tadi ada pendengar kami yang bilang sebagai orang tua khawatir dan juga miris terkait dengan kejadian ini, dan semoga terkait dengan pengamanan proyek-proyek ini juga mungkin bisa lebih diperhatikan ya.
1: Lagi.
0: Kita akan bahas tentang hal ini, pendengar. Anda yang punya komentar silakan, nanti akan kami hadirkan juga narasumber-narasumber kami untuk membahas tentang hal ini.
2: Biarkan

0: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal. Dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
1: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
0: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
1: Caranya bagaimana, Bu?
0: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
1: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
0: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
2: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.
3: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta. Halo RRI. Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro1 Jakarta 91,2 FM.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang selalu setia bersama dengan kami. Jakarta Pagi ini masih bersama dengan saya Farid Kurniawan
1: dan juga Sally pagi hari ini.
0: Kita membahas satu tema yang paling banyak Anda pilih ya, yaitu tentang ada kejadian, ada seorang bocah 4 tahun yang jatuh ke lubang proyek di Jakarta Selatan, meninggal dunia, sempat bertahan hidup usai dievakuasi.
1: Nah, tapi ada selain itu juga Farid ya, ada beberapa data dan juga catatan kecelakaan yang berkaitan dengan galian proyek di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Dan ini kita bacain yang tahun 2026 aja kali ya.
0: Ya, beberapa kasus diantaranya selain yang barusan terjadi ya di Jakarta Selatan, ada
1: ini
0: juga
1: dua pengendara motor yang terjatuh ke galian proyek di Fatmawati ini juga masih di Juni ya, di bulan ini Juni. Di tahun ini juga di 2026, lokasinya di Jalan RS Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan. Ini dalam rentang sekitar 1 jam dua pengendara motor dilaporkan terjatuh ke lubang galian ketika hujan mengguyur di kawasan tersebut. Kondisi jalan yang licin serta genangan air yang akhirnya membuat lubang galian itu sulit untuk terlihat oleh pengendara motor dan juga pengendara mobil.
0: Apalagi kalau misalnya lagi hujannya deras, terus juga ada ketutup air gitu ya, genangan ya, itu pasti untuk motor nih terutama yang rentan gitu ya.
1: Betul banget.
0: Kemudian kita mundur lagi ke bulan Februari, pendengar. Ini juga ada kejadian pengendara motor yang berulang kali terjatuh di proyek Jakarta Sewerage Development Project. Ini lokasinya di Jakarta Utara, di mana ada seorang warga yang menyebutkan bahwa dalam kurun waktu sekitar 2 tahun ada 4-5 pengendara motor yang terjatuh di sekitar proyek tersebut. Dan warga menilai pembatas proyek ini sering bergeser atau dibuka, jadi ini membahayakan pengguna jalan di sana.
1: Nah, yang ketiga juga ada keluhan proyek galian Pam Jaya di Jakarta Timur. Ini di bulan Juni juga, Farid, ya, di 2026. Ada 8 titik galian jaringan pipa di Jalan Raya Condet dikeluhkan oleh masyarakat. 4 proyek tersebut tidak memasang papan informasi Nah, meski laporan lebih banyak menyoroti kemacetan dan juga resiko keselamatan, kondisi penyempitan jalan ini dinilai juga meningkatkan potensi kecelakaan bagi pengguna jalan.
0: Yang umum dikeluhkan warga ketika ada proyek-proyek galian dan lain sebagainya itu pasti kemacetan, itu satu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya mungkin galiannya tidak terlihat atau mungkin tidak ada pengamanan yang memadai, ini juga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak tadi tuh ada motor yang sampai jatuh gitu ya. Itu kan juga bahaya sekali begitu, apalagi kejadian baru-baru ini. Ada seorang anak usianya 4 tahun, pendengar, ini jatuh ke lubang proyek di Jakarta Selatan, meninggal dunia walaupun ketika dievakuasi masih hidup ya. Tapi kemudian ketika akan dievakuasi menuju ke rumah sakit, meninggal dunia. Gimana komentar Anda, pendengar? Nanti akan kami hadirkan juga pembahasan bersama dengan para narasumber kami, masih di Jakarta Pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
1: Jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
0: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas dikit aja, nanti juga reda.
1: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
0: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
1: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
2: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.
3: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91 WFM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih membahas tentang
1: bocah 4 tahun ya yang jatuh ke lubang proyek di Jakarta Selatan yang akhirnya meninggal dunia walaupun sempat bertahan hidup nih setelah dievakuasi.
0: Tadi yang memilih tema ini ada banyak begitu ya pendengar. Di antaranya ada Pak Hendra yang katanya prihatin sekali. Mudah-mudahan ada evaluasi dari pihak terkait ya, biar standar keamanan proyek lebih ketat.
1: Betul, ada Siska juga dari Jagakarsa yang katanya alasannya memilih tema nomor 1 ini karena keselamatan warga harus jadi prioritas. Jangan sampai baru kejadian baru ditindak ya setelah ada korban.
0: Oke, apalagi tadi juga data yang menyebutkan bahwa ada ini ya, apa namanya,
1: ada 3 ya tadi,
0: ada beberapa begitu, ada beberapa kasus-kasus atau kejadian-kejadian kecelakaan yang terjadi karena proyek galian yang proyek. Apa ada di Jakarta. Di antaranya adalah selain tadi yang bocah jatuh kemudian meninggal dunia, ini ada juga di bulan yang sama, bulan Juni, ada 2 orang pengendara motor yang terjatuh di galian proyek ini, lokasinya di Fatmawati ya, di Jakarta Selatan. Dalam rentang sekitar 1 jam katanya ada 2 pengendara motor yang dilaporkan terjatuh ke lubang galian. Waktu itu hujannya lagi turun begitu ya, mengguyur kawasan tersebut, dan karena jalan yang licin terus juga genangan yang bikin akhirnya lubang galian sulit terlihat pengendara. Kalau sampai lubang galian sulit terlihat pengendara, artinya berarti nggak ada ini dong, nggak ada pengamannya gitu ya,
1: nggak ada tandanya berarti ya,
0: nggak ada tandanya, nggak ada sign-nya gitu.
1: Atau mungkin karena justru ada apa namanya air yang alir deras di jalan itu, atau jatuh atau ke bawah, tandanya kita juga nggak tahu ya Farid ya.
0: Termasuk juga ini yang kejadian di Manggarai ya, yang anak kecil terjatuh ini pun juga masih dalam penyelidikan pihak berwajib ya, berwajib ya maksud kami, terkait dengan penyebabnya gimana, apakah memang anaknya ini memang main-main aja atau mungkin karena pengamanannya kurang begitu ya di sekitar proyek ini. Kami juga sedang berusaha menghubungi narasumber-narasumber kami pendengar, termasuk juga salah satunya dari pihak Gul Karmat. Dia melakukan evakuasi terhadap korban begitu ya. Kira-kira bagaimana ceritanya begitu ya. Semoga nanti bisa diceritakan ataupun juga dijelaskan. Untuk Anda pendengar yang ingin berbagi opini juga terkait dengan hal ini, boleh silakan Anda sampaikan komentar atau opini Anda di 0811 797 7912, ataupun juga telepon.
1: Ya, di nomor telepon 0213440969 3441499.

0: Jakarta pagi ini pendengar masih bersama dengan Farid dan Sally. Yeah. Kita masih bahas tentang ada seorang bocah 4 tahun yang jatuh ke lubang proyek di Jakarta Selatan, akhirnya meninggal dunia, sempat bertahan hidup usai dievakuasi. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami yang pertama,
1: dengan Profesor Manlian Ronald A. Simanjuntak. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi. Profesor Manlian ini adalah dengan Farid dan Sally. Iya.
2: Oke.
0: Baik. Ya. Profesor Manlian
2: dan Mbak Sally.
0: Ya, iya. Profesor Manlian ini adalah guru besar dari Universitas 17 Agustus 45 Jakarta, ya. Kemudian juga pengurus ya. LPJK Kementerian PU RI periode 2020 sampai 2025.
1: Iya, Prof, ini kan ada kejadian seperti ini. Ya. Bagaimana Prof melihat insiden bocah 4 tahun yang terjatuh ke lubang proyek hingga meninggal dunia?
2: Ya, jadi pertama prihatin yang sangat mendalam dan juga duka yang mendalam ya bagi ya. Keluarga yang ditinggalkan. Mas Farid dan Mbak Sally, Sally ya, ya terhadap kondisi bocah laki-laki ini. Yang kedua, pagi ini juga saya masih mengumpulkan beberapa informasi, namun secara cepat saya mendapatkan data sementara ya bahwa ini kan dalam proses pelaksanaan konstruksi ya, pembangunan bangunan gedung ataupun lapangan multifungsi di kawasan Manggarai Tebet. Jakarta Selatan. Jadi ini mungkin jadi masukan juga bagi pemerintah dan penyedia jasa, bagaimana seorang anak kecil pada jam 23 atau 22 tadi malam itu bisa mencapai area proyek, sementara area proyek ini sedang dikerjakan dan memiliki resiko yang tinggi.
0: Okay.
2: Jadi ini menjadi masukan bagi kita semua bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Artinya dipastikan pada waktu perencanaan itu memang ada barikade safety space supaya tidak ada gangguan dari pihak luar yang mengakibatkan kerugian nyawa secara khusus. Ya, jadi dari sini mungkin kita bisa lihat ini ya bagaimana kondisi area yang terbangun dengan area yang terbuka sehingga kok bisa masuk begitu ya.
0: Okay.
2: Nah, ini kan bisa didesain sedemikian rupa sehingga pihak anak-anak kah atau pihak umum tidak bisa menjangkau area, karena ini kan kedalaman lubangnya sekitar 3-4 meter kalau nggak salah datanya ya. Dan ini lumayan dalam dan dampaknya kalau terjebak akan terjadi kepanikan, lalu sakit dan mungkin bisa mengakibatkan kehilangan nyawa seperti ini. Dan kedua, area ini kan restricted area sehingga kemudian harusnya ada pengawasan, walaupun secara digital tetap ada pengawasan manusia. Jadi mungkin kalau ada yang terjebak seperti ini, kenapa tidak ada yang bisa merespon dengan cepat ya, sehingga teman almarhum ini harus mencari penyelamatan. Kita bersyukur teman-teman Gul Karmat untuk kesekian kalinya turun membantu nih. Harusnya mereka berada pada SOP yang lain. Nah, demikian.
0: Oke. Nah, ini terkait dengan standar pengamanannya ketika proyek-proyek mungkin di berlangsung begitu ya di kondisinya di fasilitas umum begitu, mungkin di pinggir jalan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya standarnya harusnya seperti apa, Prof?
2: Iya, jadi seharusnya bangunan konstruksi kawasan seperti ini, para kontraktor penyedia jasa termasuk konsultannya juga memiliki SOP K3 ya, untuk memastikan baik pekerjanya aman tetapi juga terhadap pihak luar. Nah, ini juga kita melihat, bisa melihat juga durasi pekerjaan, mungkin dalam waktu malam hari, dini hari di atas jam 9 sudah berhenti, sehingga harusnya ada SOP-nya, apakah ada pembatasnya atau ada penghalang atau memang ada jarak yang cukup jauh sehingga tidak terjangkau oleh pihak manapun. Nah, area lubang itu juga harus diberikan signage, safety signage, supaya tidak dengan sembarang. Mungkin anak ini tidak tahu ya ada lubang ya. Kalau dia mungkin melihat ada signal atau signage ya untuk menghalau pihak luar masuk, mungkin ini bisa juga menjadi penyelamatan ya. Yang ketiga, harusnya tertutup benar ya. Ini lubang yang berbahaya. Ya. Tertutup benar, tidak mudah dijangkau dengan mudah. Kalau dilihat begini terperosok, anak-anak main mudah dia. Ya gitu. Jadi ini kalau di konstruksi kita punya peraturan Menteri PUPR nomor 10 mengenai SMKK namanya, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, yang dikombinasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang K3. Jadi kombinasi ini seharusnya. Nah, ini kita perlu melihat ini pengguna jasa, pemilik proyeknya siapa nih? Apakah menerapkan SMKK bagi penyedia jasanya nih, yaitu kontraktornya, sehingga tidak terulang lagi kejadian seperti ini, betul ya?
0: Betul.
2: Iya.
1: Oke, gitu jadi ya. Jadi dalam kasus seperti ini, Prof, sebenarnya siapa sih yang paling bertanggung jawab memastikan area proyek ini aman untuk masyarakat gitu?
2: Dalam diskusi pagi ini kita memastikan bukan mencari tahu siapa yang salah, namun prosedur keselamatan harus dilaksanakan oleh semua pihak. Pertama siapa? Pemilik proyek.
0: Oke.
2: Pemilik proyek, saya dengan tegas menyampaikan, walaupun itu pemilik proyeknya pemerintah ataupun swasta, harus lebih dulu peduli terhadap keselamatan. Itu pertama ya. Jangan disalahkan penyedia jasanya, kontraktornya lalai, konsultannya lalai. Harus dia dulu. Ya. Maka pengguna jasa ini, pemilik ini akan melihat desainnya, proses konstruksinya, pengawasannya, ikut memantau bersama-sama. Yang kedua, pihak penyedia jasa, ada pengawas proyek, ada kontraktornya, ada konsultan desainnya, melihat ini proses ini. Nah, apakah dilobangi semua atau bertahap, ya? Dan kemudian membuat suatu area yang tidak mudah untuk dijangkau. Nah, ini cukup lalai ini. Dengan mudah anak-anak bisa tembus ya, jatuh ke lubang proyek, berarti areanya terbuka nih, nggak boleh. Harus tetap tertutup, terjaga, sehingga tidak bisa dijangkau oleh siapapun, begitu. Gitu ya.
0: Nah, Prof, ini biar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, karena juga tadi menurut data ada beberapa proyek yang kemudian menyebabkan kecelakaan, ada yang motor jatuh dan lain sebagainya, begitu ya, di titik lain. Tapi ini artinya kan bahwa safety terkait dengan proyek-proyek ini masih apa ya, sering diabaikan, begitu ya, biar nggak kejadian lagi yang seperti ini. Apa yang perlu dilakukan?
2: Baik, yang pertama, meningkatkan kepedulian, kewaspadaan terhadap keselamatan K3 kah konstruksi, dimulai dari pemilik proyek, baru para penyedia jasa. Kedua, terapkan SOP standar desain prosedur supaya tidak mengalami kecelakaan proyek. Yang ketiga, memastikan ini jangan lupa, ini pengguna jasanya, pemilik proyeknya pemerintah ya, Pemda. Ini kontraktor ini kan harus kompeten orangnya, badan usahanya harus profesional. Kami selalu dari LPJK menyampaikan Kementerian PU, orangnya harus kompeten, punya sertifikat dong, sudah dilatih, punya nggak SKK-nya terhadap K3? Ada kok, 8 klasifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 bicara keselamatan konstruksi, peduli nggak orangnya? Lalu badan usahanya punya SBU nggak? Jangan-jangan kontraktor bentuknya PT tapi nggak punya SBU. Kalau punya SBU, dia pasti ada satu kepedulian, prosedur, orang yang ahli dalam bidang keselamatan konstruksi. Nah, ini kita mendorong ya, para penyedia jasa semua, kontraktor, konsultan di negara ini termasuk Jakarta, urus segera sertifikasinya. Supaya kepedulian seperti ini sudah dimulai dari awal. Oh ya, ada satu lagi Mas.
0: Apa tuh,
2: dan
0: Pak?
2: Mbak ya. Masyarakat. Nah, Undang-Undang Jasa Konstruksi Pembangunan di Daerah 23/2014, masyarakat punya peran di depan loh. Nah, jadi boleh nggak masyarakat melakukan pengawasan? Boleh. Eh, tuh proyek kayaknya membahayakan. Bisa dilaporkan sehingga proyek itu peduli. Jangan-jangan mereka nggak peduli. Masyarakat juga lebih peduli. Jadi urusan keselamatan proyek, keselamatan konstruksi tidak terlepas dari pelakunya, tetapi juga masyarakatnya. Mari masyarakat juga memastikan ini. Kalau memang ternyata lubang yang membahayakan terbuka, mudah dijangkau, tegur aja.
0: Pak Manlian, satu lagi Pak Manlian, terkait dengan ini kan sudah memakan korban jiwa, korban jiwa begitu, sampai akhirnya meninggal anak ini. Masyarakat bisa menuntut hukum nggak sih?
2: Ya, sebenarnya kan kalau bicara menuntut kan dari pihak yang dirugikan ya, yaitu keluarga ya. Keluarga ya, mungkin kalau untuk yang seperti ini, mari kita lihat dulu secara jernih dan tenang ya. Adakan dialog ya, menurut saya jangan terlepas dulu pemilik proyeknya siapa nih. Bangunan maaf, berkali-kali saya menyampaikan pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab, ya, supaya semua lebih peduli. Pemilik lapangan multifungsi di kawasan Manggarai siapa nih? Ya, pemerintah atau swasta? Duduk dulu. Lalu kemudian kontraktornya juga, ya, harus duduk dulu bersama. Lalu melihat bagaimana proses terjadinya kecelakaan ini. Mungkinkah ada CCTV? Mungkinkah ada recording? Sehingga kalau ini terjadi, ini anaknya sendiri yang nyemplung ke lubang. Tetapi kita kontraktor lalai karena membuka lubang itu sehingga mudah terjebak. Samalah seperti mobil di tengah jalan. Kalau tidak ditutup, lubang kena, terjadi kecelakaan juga kan. Jadi memang iya, operator jalan, ya, kontraktor juga harus sama-sama peduli nih, gitu, ya. Demikian.
0: Baik, Pak Amalian, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Lain waktu kita ngobrol lagi, Pak, ya. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih, Pro RRI, selalu menyampaikan hal keselamatan proyek konstruksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar tadi ya perbincangan kita bersama dengan Prof. Manlian Ronald A. Simanjuntak, selaku guru besar dari Universitas 17 Agustus 45 Jakarta dan juga pengurus LPJK Kementerian PU RI periode tahun 2020 sampai dengan 2025.

0: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
1: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
0: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
1: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
0: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
2: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.
4: Jakarta pagi ini, pendengar, tadi kita sudah membahas terkait dengan bocah 4 tahun yang jatuh ke lubang proyek di Jakarta Selatan yang akhirnya meninggal dunia walaupun sempat bertahan hidup ya usai dievakuasi.
5: Ya, ini memang kami sudah berusaha menghubungi Kepala Sektor Gulkarma Tebet. Betul. Ya, Jakarta Selatan, Pak Kusnanto, yang kemarin juga melakukan evakuasi terhadap korban, tapi sepertinya beliau masih ada kesibukan, jadi belum bisa on air begitu ya. Bocah berinisial I, 4 tahun, meninggal dunia setelah terjebak selama sekitar 4 jam di lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup, namun nyawanya tidak tertolong ketika dalam perjalanan menuju ke rumah sakit.
4: Ya, bocah dinyatakan masih hidup saat proses evakuasi, namun tidak tertolong saat berada di rumah sakit. Sementara dari Kepala Sektor Tebet Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Pak Kusnanto ini menambahkan pihaknya juga turut membantu evakuasi dari lokasi kejadian hingga rumah sakit. Jadi hingga kini penyebabnya sang anak sampai terjatuh ke dalam lubang proyek masih diselidiki lebih lanjut lagi.
5: Ya, jadi ini kronologinya, pendengar, pada hari Minggu dini hari ini polisi menerima laporan warga ya tentang seorang anak yang terperosok ke dalam lubang proyek. Ini tepatnya ada di Taman RW 04 Jalan Manggarai Utara 2, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet. Ini peristiwanya terjadi sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, hampir tengah malam ya, di mana saat itu korban lagi main ini sama teman-temannya di sekitar lokasi proyek itu.
4: Ya, kemudian korban juga terjatuh ke lubang proyek dengan kedalaman di sekitar 3,5 hingga 4 meter dan diameternya sekitar 30 kali 30 cm. Nah, teman-teman korban ini kemudian meminta pertolongan kepada petugas pos komando taktis atau pos kotis ya di Manggarai, dan selanjutnya diteruskan kepada petugas piket fungsi Polsek Tebet dengan mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP. Pada tahap awal ini petugas juga berupaya melakukan evakuasi secara manual ya, dengan memasukkan personel yang bertubuh paling kecil ya ke lubang yang tersebut untuk menarik korban keluar. Namun ternyata upaya tersebut juga belum membuahkan hasil karena ukuran lubang yang terlalu sempit serta kondisi korban juga mengalami trauma.
5: Nah, ini kemudian petugas akhirnya berkoordinasi ini dengan sejumlah instansi terkait, diantaranya adalah Dinas Gul Karmat, kemudian Puskesmas Tebet, RSUD Tebet, serta mendatangkan alat berat untuk membantu proses penyelamatan.
4: Iya.
5: Dua unit eskavator ini dikerahkan untuk melakukan penggalian secara hati-hati dengan terlebih dulu membuat jalur aman di sisi lubang untuk menghindari longsor.
4: Iya, polisi juga memasang garis polisi di sekitar lokasi untuk mengamankan area dan juga mencegah kerumunan warga menghambat proses evakuasi. Nah, setelah proses penyelamatan berlangsung ini sekitar 4 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi pada sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa ke RSCM untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
5: Jadi ketika diangkat itu posisinya masih hidup begitu ya, masih bernyawa, tapi kemudian akhirnya meninggal dunia di rumah sakit ya. Ini setelah 4 jam berarti ya, sekitar dari jam 12:30 baru berhasil diangkat tuh jam 4
4: hampir
5: kurang 5
4: jam 4, begitu, kurang
5: jam
4: 5 4.
5: Semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Dan tadi ya kalau katanya Profesor Manlian, semoga juga terkait dengan keamanan proyek ini lebih diperhatikan untuk kedepannya lagi. Untuk Anda pendengar yang sudah memilih tema ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali Jakarta Pagi ini pukul 9 akan kami ajak Anda untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan di Halo RRI.
3: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras. FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 08

0: juntai, semrawut di bawah.
1: Atau kayak proyek yang gak ditutup pengaman kayak tadi ya, nah, ada yang meninggal dunia kan di Tebet gitu ya. Apalagi tuh, atau layanan umum
0: publik, pelayanan publik juga boleh.
1: Anda yang ke kantor KTP, mana, bikin ya, KTP, dijutekin nama petugasnya.
0: Betul, intip-intip nama ya, petugasnya yang rese siapa gitu ya.
1: Untungnya kalau saya tuh setiap kali ini ya, apa namanya, bukan mengusahakan ya, mau mendapatkan layanan kesehatan tuh di puskesmas Kecamatan Tebet, itu dari mulai apa namanya, petugas yang ngambilin tiket, tiket antrian, udah gitu resepsionis yang pengambilan nanti bapak ke poli mana gitu-gitu.
0: Betul.
1: Itu semuanya ramah loh Sil, di puskesmas Kecamatan Tebet.
0: Dapatnya untung Farid yang bagus-bagus gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Dan cuman kadang-kadang ada sih dokternya yang justru gak ramah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh, okay.
1: Tapi karena dokternya kan beda-beda ya. Karena kan saya setiap bulan tuh apa namanya, datangnya tuh kontrol ke poli ini, apa namanya, PTM.
0: Oh, kira-kira
1: penyakit tidak menular. PTM penyakit tidak menular karena hipertensi sama kolesterol gitu ya. Dan itu dokternya tuh beda-beda mulu tuh. Sampai saya gak hafal nama dokternya siapa, karena selalu beda-beda. Yang penting itu kan cuma bapak apa pak kontrol doang kan ya, obatnya ini apa gimana, pak ada keluhan apa enggak gitu. Kalau enggak ada keluhan ya enggak gitu, macam-macam ya gitu. Cuman kadang-kadang ya mungkin karena dokter mungkin pas waktu itu lagi pasiennya banyak kali ya, jadi kayak yang
0: agak moody ya.
1: Agak moody gitu.
0: Agak moody dokter.
1: Cuman seringnya sih sering hampir selalu dapatnya baik-baik semuanya ya, dari mulai pendaftaran gitu sampai ya situ. Cuman ada 1-2 kali yang mungkin karena dokternya lagi capek atau apa kali ya.
0: Atau gitu. Mungkin saya ada yang sih, ada yang ini juga ya Farid ya, karena lagi banyak banget jambret.
1: Oh iya betul.
0: Nah, siapa tahu di lingkungan Anda di wilayah Jakarta ada nih yang emang beberapa lokasi yang rawan banget, boleh mungkin disampaikan ke kita ya, nanti kita sampaikan juga ke pihak terkait. Siapa tahu bisa membantu, dibantu dengan patroli ya setiap pagi. Karena sekarang jamret itu nggak cuma malam Farid,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, jam-jam 7 siang, pagi. Siang tengah bolong di jalanan yang ramai itu pun juga kejadian gitu ya. Apalagi di keramaian-keramaian kayak di Jakarta Fair ya, di beredar di media sosial banyak
0: itu
1: tuh yang
0: banyak
1: tasnya
0: copet,
1: di apa sih namanya? Disilet.
0: Iya, disilet ya benar.
1: Udah gitu helm yang diambil orang. Betul. Udah gitu ternyata ada petugas yang menyiapkan helm yang dijual-jual gitu sel di sana.
0: Iya,
1: sel.
0: Kayak udah
1: kayak ada
0: kayak udah tahu ya.
1: Lu kehilangan helm, gua punya ininya gitu. Lu tinggal beli sama gua.
0: Kayak udah ada solusinya gitu.
1: Memanfaatkan peluang sebenarnya. Cuman kan kita jadi curiga ya. Kok bapak ini bisa
0: kok
1: sedia
0: tahu,
1: helm gitu.
0: Iya. Kok tahu ya? Dan zaman sekarang tuh kayaknya kalau helm hilang tuh udah susah ya. Kita taruh di cantelin di dalam jok motor digunting ya kan. Aduh, susah
1: masalahnya
0: banget.
1: Masalahnya kalau kita bawa-bawa apalagi nonton Jakarta Fair bawa-bawa
0: susah
1: helm.
0: Ya.
1: PR banget ya.
0: PR bang. Jadi untuk Anda ya, ditunggu ya Farid ya.
1: Silakan, silakan, silakan. Di WhatsApp kami 08 11 79 727 912 atau telepon ke 3441499.

0: Halo RRI pendengar, silakan Anda sampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan Anda terkait dengan kondisi di sekitar Anda ya. 08 11 79 77 9 12.
1: Banyak banget ya hal-hal yang bisa Anda sampaikan pendengar ya, terkait dengan fasilitas publik dan layanan publik di Halo RRI. Boleh terkait dengan kabel yang menjuntai, karena ini banyak banget kasus-kasus ternyata kabel ya.
0: Iya.
1: Ini belum lama juga Farid, ada siswi SMAN 6 Jakarta yang akhirnya tewas ya usai
0: motor tersangkut kabel.
1: Iya, bahaya banget. Dan ini akhirnya siapa yang harus bertanggung jawab kan pada akhirnya. Jadi siswi SMA 6 Jakarta namanya Naysia Amalia L. Efrian, ini berusia 16 tahun, usai tewas sepeda motornya ditumpangi tersangkut kabel menjuntai di Jalan Lauser Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Kamis lalu, pada tanggal 18 Juni 2026 sekitar pukul 6 pagi.
0: Mau berangkat sekolah kayaknya.
1: Kasus kematian dari Naysia pun sudah ditangani oleh pihak kepolisian dari Polres Jakarta Selatan. Jadi polisi juga sudah memanggil beberapa pihak dari PT Perusahaan Negara atau PLN untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dengan kabel yang menjuntai tersebut. Di tengah proses penyelidikan yang berjalan, ini banyak banget orang bertanya-tanya siapa yang harusnya pihak bertanggung jawab dari peristiwa yang menimpa si Naysia ini. Nah, kalau dari guru besar program studi perencanaan wilayah dan juga kota Universitas Gajah Mada, ada Bobby Setiawan, ini mengatakan bahwa pendapatnya pihak yang harus bertanggung jawab atas hal ini adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
0: Nah,
1: kalau dari pakar tata kota sendiri ini mengatakan meskipun kabel sling ini tersebut milik PLN begitu ya atau pihak lain, seharusnya Pemprov Jakarta melakukan pengecekan dan juga berkoordinasi untuk penanganannya, bukan dibiarkan begitu saja. Apabila dari pihak Pemprov DKI Jakarta rutin ini melakukan pengecekan, pastinya kabel-kabel yang menjuntai itu juga bisa lebih cepat ditangani dan juga tidak berpotensi merenggut nyawa dan juga korban jiwa.
0: Gitu. Kalau Anda apakah juga melihat ada kabel-kabel yang semrawut di titik mana, mungkin ya Anda boleh sampaikan ke kami, biar nanti akan kami teruskan ke pihak yang terkait, biar nggak terjadi lagi begitu ya, apalagi sampai memakan korban jiwa. Ini kan sesuatu yang harusnya bisa kita hindari bersama begitu. Ayo silakan pendengar Anda sampaikan keluhan Anda, laporan Anda, ada kabel semrawut di mana, ada parkir liar di mana, ada apa lagi ya, jalan yang rusak di mana, lampu
1: JPO,
0: lalu lintas yang gak nyala, JPO. JPO kenapa?
1: JPO banyak yang masih katanya
0: ada JPO
1: layak,
0: di sini
1: ya?
0: Di Monas ada JPO, Sel. Sarina ada JPO. Tadi katanya ada JPO di mana? JPO ada banyak, cuman yang kondisinya rusak yang mungkin di mana gitu. Maksudnya kalau ada JPO yang rusak di mana gitu ya. Bukan ada JPO di mana dilaporin banyak Mbak Seli gitu katanya.
1: Ada JPO yang kurang layak seperti itu pendengar ya.
0: Silakan pendengar Anda sampaikan di Halo RRI ya. 08 11 79 77 9 12.
2: Ma, Pa, aku pulang. Hari ini seru banget loh, Ma. Tim basket sekolahku menang. Terus aku kepilih jadi kapten tim. Jujur, aku gak nyangka sih. Oh iya, minggu depan aku juga bakal tampil di acara sekolah. Katanya guru-guru bangga sama aku. Papa, Mama, dengerin aku gak sih?
3: Bentar ya, Papa lagi kerjakan tugas kantor.
4: Iya, nanti cerita lagi ya, Mama juga lagi sibuk nih.
2: Aku cuma pengen didengerin sebentar aja, tapi ternyata Papa Mama terlalu sibuk buat aku. Mungkin cerita aku memang gak penting buat Papa Mama.
5: Kadang anak tidak menuntut banyak, mereka hanya ingin didengar. Luangkan waktu sebelum penyesalan datang terlambat.
6: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
7: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
8: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI, masih bersama Farid dan juga Sally di Jakarta pagi ini.
0: Halo.
1: Kita manggil-manggil teman-teman yang mungkin pagi hari ini naik Transjakarta.
0: Betul.
1: Terus juga naik apa namanya KRL ya. Ini kan banyak banget mungkin keluhan-keluhan yang kita nggak tahu nih sebenarnya ada apa sih. Kayak tadi pagi juga di stasiun Parung Panjang itu liftnya udah lama mati, Farid.
0: Oke.
1: Udah ada seminggu kali ya. Tapi ternyata belum juga dibenerin gitu.
0: Di mana? Terus, tanah apa?
1: Di Parung Panjang.
0: Oh, Parung Panjang.
1: Dan kemarin sempat ramai juga gara-gara ada di sosial media yang mengeluhkan gara-gara ada penyandang disabilitas yang naik tangga pakai apa namanya? Tongkat itunya dia gitu. Terus akhirnya viral tuh rame dan banyak yang ngetek kayak stasiun atau KAI gitu kan. Tolong dong kalau bisa dipakein dibangun eskalator. Karena memang di stasiun Parung Panjang tuh gak ada eskalator. Sedangkan kalau liftnya rusak, udah berminggu-minggu rusak, kan kasihan juga mereka ya. Naik tangga juga lumayan tinggi gitu. Kemarin sempat rame itu gitu. Dan ternyata ini di sosial media juga hari ini saya baru lihat nih, ada beberapa yang mengeluhkan terkait dengan mesin, tau gak sih vending machine itu. Nah, itu katanya untuk top up saldo seringnya rusak nih di halte busway di Transjakarta. Ini nggak disebutin sih di mana, cuman katanya coba diperbaiki ini karena banyak banget mesin top up saldo di seluruh halte busway Transjakarta. Banyak banget yang error dan juga nggak fungsi gitu. Dan ini juga cuma satu orang yang mengeluhkan, sebenarnya banyak, Farid, ya.
0: Iya.
1: Jadi mungkin pendengar-pendengar kita juga punya pengalaman yang sama nih.
0: Betul.
1: Yang sama.
0: Lagi buru-buru mau top up saldo di vending machine, ternyata mesinnya rusak. Dan ini pun juga sempat kejadian dulu ketika saya masih sering naik Transjakarta, SL ya. Itu kan biasanya saya ngisi kalau nggak di Sarinah, di ini nih, di Monas gitu ya, untuk top up. Itu juga kadang-kadang kan vending mesinnya ada 3 ya, atau 2 gitu kan. Pasti ada satu yang gak bisa aja.
1: Gak bisa, iya.
0: Pasti
1: makanya
0: ada gitu, yang satu yang gak bisa.
1: Mesti ada aja.
0: Cuman kalau sekarang ini karena saya udah bisa top up pake handphone, jadi udah gak pernah
1: jadi
0: tuh.
1: Jadi jarang
0: gak pernah ngecek juga. Maksudnya apakah kondisinya bener atau enggak, apa masih bisa dipakai atau enggak. Termasuk juga KRL ya. KRL itu kan juga pakai top up itu yang kartu mesin. Multifungsi itu kan pakai mesin juga,
1: betul.
0: Ya.
1: Tapi kalau di KRL, aku gak tahu nih kalau busway ya. Kalau KRL itu cuman khusus kartu yang dari emang dari KAI.
0: Iya, yang dari KAI-nya itu.
1: Kalau yang busway juga betul. Atau bisa kayak uang elektronik lain dari bank-bank tertentu gitu, bisa nggak sih, Farid?
0: Bisa, kayaknya bisa.
1: Bisa juga, bisa, ya.
0: Oh. Seingat saya bisa. Gitu. Ya, silakan pendengar Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan tentang kondisi di sekitar Anda, fasilitas umum atau layanan-layanan umum, boleh silakan Anda sampaikan ya di 08 11 79 72 7912. Nanti untuk keluhan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.
4: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa. Chat apa, Bu? Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
9: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
4: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
9: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
4: Aduh.
9: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
4: Wah iya Bu, iya, terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
10: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
11: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Decision Maker Unlock the Potential of Everyone in Your Organization. One Decision at a Time, karya Dennis Beck, yang terbit pada tahun 2013 oleh Peer Press, menawarkan pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Beck berpendapat bahwa keputusan terbaik harus dibuat oleh individu yang paling dekat dengan situasi, bukan hanya oleh pemimpin di tingkat atas. Dengan membagikan tanggung jawab, perusahaan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan memberdayakan karyawannya. Beck menyampaikan gagasannya melalui narasi Fable Business yang mengikuti perjalanan seorang pemimpin perusahaan, Tom Anderson, yang ingin mengubah budaya pengambilan keputusan di perusahaannya. Alih-alih menerapkan model hierarki tradisional di mana keputusan dibuat oleh segelintir orang di puncak, Anderson memilih untuk mendelegasikan keputusan ke berbagai level dalam organisasi. Prinsip utama yang diusung buku ini meliputi memberdayakan karyawan dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Menghilangkan struktur hierarkis yang kaku. Model tradisional yang bergantung pada persetujuan dari manajemen tingkat atas seringkali memperlambat inovasi dan menghambat fleksibilitas organisasi. Kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam sistem ini, kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang belajar yang berharga. Peran baru bagi pemimpin. Pemimpin berfungsi lebih sebagai pembimbing daripada pengendali, menciptakan lingkungan di mana pengambil keputusan yang lebih luas dapat terjadi. Pendekatan ini membawa perubahan dalam budaya kerja, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mempercepat respons perusahaan terhadap tantangan. Buku ini juga menunjukkan bahwa memberi kepercayaan kepada karyawan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. The Decision Maker mendorong para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang bagaimana keputusan dibuat di organisasi mereka, dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan membiarkan mereka mengambil keputusan penting, perusahaan dapat berkembang lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Meski tidak tercatat dalam daftar buku terlaris, namun buku The Decision Maker karya Dennis Beck mendapat ulasan positif dari berbagai kalangan dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam literatur kepemimpinan dan manajemen. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para eksekutif, manajer, dan pemimpin bisnis yang ingin menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan produktif.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Jakarta pagi ini masih di Halo RRI pendengar ya, bersama Sally dan juga Farid.
4: Iya.
3: Ngomong-ngomong soal jalan rusak, jalan berlubang ya, ini korbannya enggak hanya pengendara motor loh Farid ya.
4: Iya.
3: Ternyata ini ada salah satu yang dikeluhkan oleh masyarakat karena ada apa ini sebutannya ya, pedagang bakso ya, yang sempat terjatuh dan dagangannya berhamburan. Aduh. Pada Jumat lalu ya, tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 20 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam ya, kurang lebih hampir jam 9
4: setengah
3: lah.
4: 9, sekitar setengah 9.
3: Nah ini terjadi di depan bus stop Jalan Tanjung Duren Timur Raya. Ini ada jalan berlubang yang diduga menyebabkan seorang pedagang yang akhirnya terjatuh hingga dagangannya berhamburan.
4: Aduh,
3: ini ada fotonya
4: banget,
3: juga Farid ya. Iya. Jadi dagangannya benar-benar habis semuanya, jatuh.
4: Baksonya ini diamankan ke trotoar ya. Dan kita dari tadi itu saya sama Seling lihat pendengar ada
3: banget.
4: Apa namanya, pangsitnya, pangsit gorengnya, ada baksonya,
3: ada sambalnya,
4: ada tahunya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa sambalnya ini masih utuh di tempatnya ya?
3: Anehnya
4: sementara
3: itu,
4: yang lainnya berhamburan keluar semuanya.
3: Nah ini nggak ngerti ya, apa mungkin jatuh, tapi kan harusnya jatuh ya Farid.
4: Iya,
3: ya
4: iya.
3: Ini lubangnya kecil sebenarnya, nggak besar banget, tapi kayaknya dalam, jadi rodanya Oleng.
4: Bikin oleng, bikin gerobaknya oleng gitu ya. Kalau pas lagi jalan gitu ya, kondisinya nggak sadar ada lubang, apalagi betul. Bawa apa namanya gerobaknya mungkin masih penuh atau muatannya masih banyak, itu kan jadi kita nggak siap, jadi akhirnya oleng gitu ya.
3: Iya,
4: jangan kan ini ya, kalau misalnya kita jalan kaki nih, sel jalan kaki kita pakai handphone gitu ya, terus ngeliat ada polisi tidur, kita nggak ngeliat, itu kan kayak kagetnya luar biasa ya. Apalagi ini yang bawa muatan gitu, itu kan pasti akan lebih shock lagi gitu ya. Makanya semoga ini cepat di ini ya, apa namanya cepat ditambal, diperbaiki. Betul. Dan ini sudah mendapatkan atensi sepertinya dari pihak Pemprov ya, untuk nantinya untuk nantinya ditindaklanjuti.
3: Betul.
4: Silakan pendengar Anda yang lain yang punya keresahan-keresahan atau mungkin apa ya, laporan-laporan gitu tentang fasilitas umum di sekitar Anda, apa yang
3: banget.
4: yang menurut Anda perlu diperbaiki ya. Ini kalau saya beberapa kali ke Pasar Tanah Abang, eskalatornya masih banyak yang mati.
3: Itu kayaknya
4: nggak tahu kenapa ya.
3: Kenapa ya? Pasar Tanah Abang itu emang eskalatornya kayak sering banget, nggak tahu kenapa ya, mungkin mungkin ada plastik-plastik yang nyangkut di situ.
4: Bisa
3: ya.
4: Jadi ya.
3: Sering banget.
4: Kalau kalau saya lihat sih kayaknya pemeliharannya pun juga nggak tahu apakah memang di ada pemeliharaan atau enggak. Karena kan kondisinya eskalatornya udah bunyinya kenceng banget, gitu kan ya. Udah gitu, mungkin karena bebannya berat, Sel. Tahu sendiri kan, kalau orang-orang ke Tanah Abang bawanya bisa beli bal-balan gitu kan.
3: Satu orang aja udah berkilo-kilo ya, gitu.
4: Jangan bisa sedih. Bisa hampir satu kintal. Kali ya satu orang bawa
3: mampir ya nanti ya.
4: Satu karung gede gitu.
3: Bener banget, tapi walaupun ada lift ya, cuman kalau lift itu kan
4: aduh, liftnya juga saya enggak pernah tuh naik lift Tanah Abang, antriannya gila tuh.
3: Jalanan juga nyarinya kan lumayan muter liftnya, terus juga antrinya juga gitu loh. Kalau eskalator kan kita enak ya, Farid ya. Jalan-jalan terus aja, maksudnya enggak harus ngantri atau apa. Cuman ya kalau rusak ya udah. Bawa barang banyak.
4: Paling enak kalau ke Pasar Tanah Abang sampai ke atas tuh yang deket masjid kan ada food court tuh ya kan. Food courtnya kan banyak kan ya pilihannya ya, dan banget. Itu juga menyenangkan di sana tuh. Jadi kalau misalnya capek atau baiklah. Mungkin baru setengah perjalanan belanjanya ke atas dulu makan, habis itu baru setelah isi energinya baru cari-cari lagi muter-muter lagi ya.
3: Betul banget, itu paling enak sih ya. Tapi mungkin juga pendengar kita punya keluhan nih. Boleh banget, atau punya cerita yang sama dengan Farid ya di Pasar Tanah Abang, ada keluhan-keluhan apa nih untuk ibu-ibu ini biasanya ya yang pada belanja. Boleh banget sampaikan di Halo RRI.
4: Ada keluhannya itu jalan macet di depan Tanah Abang tuh di Wahid Hasyim itu kan pasti macet banget tuh.
3: Itu iya.
4: Aduh.
3: Langganan itu ya.
4: Itu gimana ya caranya mengurai kemacetan di situ ya?
3: Aduh, susah ya. Agak sulit itu.
4: Tolong dong tanyain ke Bang Rano atau ke
3: tanyain ke Bang Dul ya. Bang Dul, tolong ini jalanannya kenapa begini banget?
4: Kenapa jalan situ selalu macetnya, padatnya luar biasa di situ ya, di Tanah Abang gitu. Silakan mendengar Anda sampaikan ke 0811 7972 7912. Masih di Halo RRI. We'll be right back.

0: macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
1: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
0: Ah, tapi kan bikin cepet. Gak ada yang lewat juga kok.
1: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
0: Iya ya. Gua kan gak pengen kenapa-napa.
1: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Masih kami buka kesempatan untuk Anda melaporkan kondisi fasilitas umum atau mungkin ada keresahan-keresahan apa ya terkait dengan kondisi di sekitar Anda ya. Ada yang mungkin ada tetangga saya sering banget buang atau bakar sampah gitu.
5: Itu sering terjadi ya, Farid gitu ya.
4: Cuman untungnya kalau di sekitar saya tuh di kebun sirih nggak ada sih kayaknya yang bakar-bakar sampah.
5: Nggak ada yang hobi ya.
4: Masalahnya adalah yang buang-buang sampah ke selokan masih ada tuh.
5: Aduh, itu
4: kan sebenarnya saluran air tuh udah dilebarin kan, udah dilebarin, udah dilurusin, udah pakai apa sih namanya yang kayak betonan
5: saringan
4: itu ya.
5: Saringan buat sampah itu bukan?
4: Iya yang enggak, yang di atasnya penutupnya tuh memang ada lubang-lubang gitu. Oh. Jadi buat kalau misalnya hujan deras itu kan airnya yang dari atas bisa masuk ke dalam ya.
5: Oh, okay.
4: Tapi itu akhirnya dimanfaatkan kalau misalnya ada warga yang lagi nyapu, masukin aja gitu ke situ. Masih ada yang kayak begitu tuh.
5: Jadi heran aja gitu. Mau diperbaiki kayak gimana juga kalau warganya masih kayak gitu ya banjir akan terus terjadi gitu ya.
4: Makanya.
5: Aduh, ini kalau yang salah satu yang ada keluhan dari masyarakat juga Farid ya yang meresahkan katanya. Yeah. Adanya gangster ya, aduh, ini bersenjata tajam.
4: Aduh.
5: Yang sempat serang warga di Johar Baru Jakarta Pusat. Sempat ada 3 orang juga yang terluka. Okay, aduh, ini ngeri banget ya.
4: Jakarta Pusat di sini dong.
5: Jakarta Pusat Johar Baru berarti kan daerah sini.
4: Okay, betul.
5: Sekelompok pemuda bersenjata tajam yang diperkirakan puluhan orang. Waduh, puluhan orang ya ternyata ya. Melakukan penyerangan brutal terhadap warga di Jalan Tanah Tinggi 12 Kelurahan Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat. Jadi aksi yang berlangsung pada Jumat lalu ya, tanggal 26 Juni 2026 dini hari ini menyebabkan 3 orang menderita luka bacok yang serius.
4: Aduh.
5: Jadi polisi sempat menangkap 5 pelaku yang terlibat penyerangan tersebut ya, dan polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 2 bilah celurit yang diduga digunakan untuk melukai korban. 2 unit sepeda motor serta juga rekaman CCTV di lokasi kejadian. Nah, meskipun 5 orang telah ditangkap, polisi juga memastikan proses penyelidikan tidak berhenti sampai sini saja. Jadi Polsek Johar Baru, Kompol Saifur Anwar ini mengatakan bahwa identitas pelaku yang terlibat dalam aksi tersebut sudah dikantongi dan juga kini masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang.
4: Okay.
5: Nah, pihak penyidik juga tengah mendalami rekam jejak kelompok tersebut melalui aktivitas mereka di dunia maya. Wah, keren ya, sekarang bisa dilacak dari dunia maya.
4: Okay.
5: Nah, saat ini 5 pelaku juga masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Johar Baru. Polisi juga meminta dukungan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan melalui layanan kepolisian 110 jika menemukan indikasi gangguan keamanan. Aduh, ini ngeri banget ya.
4: Iya, karena ini rombongan gitu ya, dan ini kalau yang rekaman apa CCTV ya yang beredar di media sosial itu kan ada 20-an sepeda motor ya, ini rombongannya gitu ya, itu nyampainya tuh sekitar jam 4.20 dini hari. Aduh, ini
5: subuh ya, padahal
4: mau
5: ya
4: subuh ini, jam-jam saya berangkat siaran
5: sama,
4: ini ya Allah
5: sama.
4: Dan setibanya di lokasi, massa tersebut langsung menyerang warga yang sedang berada di area permukiman menggunakan senjata tajam. Aduh, semoga ini semuanya bisa tertangkap ya. Yang depo-depo ini pun juga bisa langsung tertangkap dan tidak ada lagi kejadian-kejadian gangster seperti ini.
6: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Iya, mendengar ada keluhan-keluhan apa ini ya, tentang kondisi di sekitar Anda ya. Betul. Fasilitas umum, layanan umum, fasilitas umum sekitar kita kan banyak ya. Misalnya tadi Anda pas waktu berangkat ke kantor, ada yang pakai kendaraan pribadi, ada yang menggunakan transportasi umum. Kalau yang menggunakan kendaraan pribadi mungkin bisa ngelihat ya jalanan gimana, lampu lalu lintas seperti apa.
5: Iya, betul.
4: Terus
5: banget.
4: Juga kalau misalnya sempat ngisi bensin ya, di pom bensin mana misalnya ada kendala apa, itu pun juga bisa dilaporin ya.
5: Benar banget. Apa mungkin kayak yang lagi rame di Senopati ya, kan ada yang parkir di bahu jalan, ada parkiran-parkiran dadakan ya. Ini boleh banget dilaporkan ini ya, karena ini juga banyak banget kalau ngomongin parkir liar di Jakarta tuh susah ya Farid ya. Yang trotoar jadi parkir, yang sebagian besar bahu jalan dipakai. Ini sama halnya kayak di pasar ikan Jatinegara. Banyak juga yang komplain katanya ini seberang Polres Jatinegara parkirannya bisa memakan memakai trotoar, dan juga sebagian badan jalan bahkan dipakai jadi akses warga ini sangat-sangat terganggu, bahkan macet gitu. Ini videonya ada ya.
4: Jadi trotoarnya udah penuh dengan kendaraan-kendaraan motor, sampai ke badan jalannya pun juga buat parkir motor juga gitu ya. Jadi kayak aduh.
5: Jadi makin parah aja nih kalau kita lihat videonya ya. Hampir setengah lebih ya udah trotoar, badan jalan, kebayang dong.
4: Luar biasa sih
5: lebarnya. Jadi nih naik motor juga gak bisa dengan kecepatan yang
4: tapi saya emang tinggi, belum pernah sih ke Pasar Ikan Jatinegara.
5: Belum
4: ya
5: pernah.
4: Pernah kan saya sih beberapa kali kesana sama kakak saya tuh nyari ikan, katanya Jatinegara banyak gitu ya.
5: Pasar ikan.
4: Kalau saya sendiri gak pernah. Tapi kalau terkait dengan parkir liar, pendengar, ini yang terjadi di cukup banyak titik yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah yang sudah ditertibkan itu, yang kami baca informasinya adalah di Seropati ya, di Jakarta Selatan. Pendengar, di mana Dinas Perhubungan DKI Jakarta menderek 2 mobil dan juga mencabut pentil ban 2 mobil lainnya karena parkir liar di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini kejadiannya hari Sabtu jam 9 malam sampai dengan jam 00.30 keesokan harinya.
5: Nah, ini dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin, ia mengatakan bahwa patroli dan juga penertiban dilakukan bersama dengan Polisi Pamong Praja ya di Kecamatan Kebayoran Baru serta personel Lintas Jaya yang terdiri dari unsur TNI dan juga Polri. Itu bertujuan untuk menjaga agar fungsi jalan tetap optimal untuk mobilitas masyarakat. Nah, penertiban itu diawali dengan patroli berjalan kaki. Petugas menyusuri kawasan tersebut untuk memberikan himbauan kepada pengguna jalan, pemilik usaha, pengunjung, serta petugas valet ya, agar tidak memarkir kendaraan di bahu jalan maupun di atas trotoar karena dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Berarti dari Jumat kemarin ini masih rutin nih patroli terus ya di kawasan Senopati ya.
4: Dan setelah itu petugas juga memberikan toleransi selama 10 menit ini untuk pemilik kendaraan untuk memindahkan kendaraannya secara mandiri kalau memang sudah batas waktunya terlewati begitu dan kendaraannya masih terparkir di lokasi terlarang, maka kemudian akhirnya dilakukan penindakan tadi ya, diangkut gitu ya. Betul. Dan ternyata ini yang diamankan ada 4 kendaraan ya.
5: Betul banget, ada 4 kendaraan yang parkir liar di kawasan Senopati, Jakarta Selatan.
4: Ada gak pendengar Anda yang melihat parkir-parkir liar di titik mana gitu ya, atau mungkin yang mengganggu jalan, memakan bahu jalan, padahal kan seharusnya itu bukan tempat parkir gitu. Boleh silakan Anda sampaikan, nanti akan kami teruskan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.
9: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja, bungkusnya juga makin cakep loh.
10: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
9: AI?
10: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
9: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
10: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
6: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
11: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
12: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
13: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
14: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
15: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
6: Obrolan hangat dan sharing opini.
16: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
17: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
18: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
19: Kamu ya.
6: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Jakarta pagi ini Farid mau ngomong apa sih? Halo RRI yang akhirnya sudah di berujung
3: belum, sudah masih 47 di... loh Mas. Oh, iya. Ini buru-buru banget sih Mas, masih ada waktu kali.
2: Kita kan cuma mau ngingetin pendengar sebelum kita closing ya, sebelum kita tutup Halo RRI.
3: Belum Mas Elin.
2: Sebelum maksudnya ya, kita mau ngajak lagi, mau ngingetin lagi pendengar-pendengar Pro 1 nih yang punya keluhan-keluhan.
3: Betul.
2: Apapun, asal jangan dompet kering ya, Selin gak bisa menerimanya ya.
3: Iya, betul.
2: Jangan lupa kita tunggu ya keluhannya.
3: Kalau Selin terakhir ke Monas kapan?
2: Aduh,
3: kapan lama ya? Banget ya? Masuk ke dalamnya, maksudnya ke kawasan Monas ya?
2: Ke kawasan Monas, iya tapi kalau naik ke atas enggak ya, udah lama banget.
3: Ke atas
2: kalau kawasan Monas,
3: udah lama ya?
2: 6 bulan lalu kayaknya. Udah lama bulan banget, lalu. Ya
3: berarti
2: tapi
3: masih
2: ya lumayan
3: ini
2: lah.
3: Karena pas yang terakhir saya liburan yang sama keluarga, maksudnya yang ponakan-ponakan saya yang dari kampung ya, dari Brebes ke sini ya. Itu tuh belum ada ini, yang apa? Kendaraan yang ngangkut, bukan itu gak keliling juga sih. Itu tuh ngangkut dari pintu masuk Irti ke pintu masuk yang di sana tuh. Yang kayak odong-odong itu kan, tahu kan? Ha-ha. Yang kayak kendaraan gratis itu.
2: Iya apa sih namanya?
3: Nah itu pas waktu saya kesana tuh belum ada. Jadi keluhannya apa saudara-saudara saya, termasuk juga adanya ibu saya itu bilang katanya jalannya jauh banget ya sampai ke pintu masuk ya, karena memang lumayan jauh itu kalau untuk ukuran orang yang nggak biasa jalan jauh. Tapi ternyata kalau sekarang ini memang ini sudah lumayan lama ada ternyata bantuin ini ngangkut penumpang-penumpang dari pintu Irti sampai ke pintu masuk yang keloket itu loh.
2: Oh,
3: itu kan lumayan tuh.
2: Lumayan,
3: jadi nggak
2: ya,
3: perlu jalan
2: ya.
3: Kan. Termasuk juga jalan dari pintu masuk ke Irti lagi ke pintu keluar itu juga ada, dan itu gratis kalau kita udah punya tiket ke Monasnya.
2: Itu gitu. Oh, tiket ke Monasnya berarti pas masuknya itu ya. Oke, belum pernah sih waktu itu, belum ada kayaknya Farid.
3: Iya,
2: berarti
3: makanya.
2: Berarti kan ini pintu Monas kan banyak. Berarti tuh setiap pintu ada ya memang.
3: Ngangkutnya tuh dari Irti. Jadi yang sini tuh Tenggara ya, Plaza Tenggara ya. Yang pintu masuk Tenggara ini kan biasanya kebanyakan orang kalau di drop-in baik itu menggunakan taksi atau mungkin taksi online, itu pasti akan ngedropinnya adalah di pintu Irti kan. Nah, di situ tuh dari Irti memang ada bukan loketnya ya, tapi kayak antriannya gitu. Antriannya gitu untuk naik kendaraan itu sampai ke pintu masuk tuh yang ke bawah itu. Itu kan lumayan jauh ya kalau misalnya jalan kaki kan. Dengan adanya jauh kendaraan itu memang sangat terbantu sekali, dan itu antriannya panjang banget. Jadi setiap saya kan lagi sering ke Monas nih, ceritanya lagi jogging ya.
2: Asik deh.
3: Nyawang dikit.
2: Baik.
3: Kelihatan tuh orang-orang yang ngantri nungguin si kereta ini gitu kan untuk keluar lagi ke Monas. Gitu, ke pintu Irti gitu.
2: Jadi itu untuk akses ke wilayah Monas dalamnya itu ya. Jadi kalau untuk yang keliling-keliling di sekitar juga nggak ada ya berarti.
3: Nggak ada. Itu dan itu juga selalu diinfokan sama si pengendaranya gitu ya, pramudinya, bahwa ini bukan untuk berkeliling ya Bu, Pak gitu, tapi ini adalah untuk mengantarkan Anda para pengunjung dari pintu Irti ke pintu masuk loket yang di itu gitu.
2: Seru. Udah lama sih kayaknya. Menarik ya, ke atas Monas itu udah lama banget. Saya kapan ya terakhir sekolah.
3: Cuma masalahnya sekarang lagi kondisi liburan, itu pasti antri ya.
2: Ramai banget, pasti.
3: Baiklah pendengar, ini untuk Anda semuanya yang punya keluhan-keluhan atau laporan-laporan, kalaupun Anda melihat kapanpun ya, mungkin nanti malam Anda pas begitu pulang dapat sih malam ternyata ada lampu penerangan jalan yang gak nyala, boleh juga dilaporkan ke Sally ya, misalnya RRI 0811-7972-7912 24 jam loh, ini standby nomornya ya.
2: Ya, semoga ada penghasilan lebih dari situ ya. 24/7 ya. 24/7 enggak tidur dong orang. Kalau kayak gitu.
3: Nanti kita akan rekap ya kapanpun laporan dari Anda masuk akan kita rekap, dan Halo RRI kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10. Keluhan atau laporan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.
2: Baik, saatnya Selena Jamil dan juga Farid pamit undur
3: betul,
2: diri.
3: Betul bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, produser Budi Priantoro, kemudian Anu, juga ada Ano dan juga Bang Arbi Amazi yang juga bergabung pagi hari ini di Jakarta pagi ini. Mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat menjelang siang.
2: Sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat pagi menjelang siang, pendengar Pro 1 RRI Jakarta kembali menemani Anda di Jakarta Siang Ini bersama saya Dedi Firdaus yang pasti hadir di hari Senin 29 Juni 2026. Kabar baik ya, jadi apapun aktivitasnya hari ini kita hadapi bersama. Yang udah ada jadwal meeting, ada ketemu klien, ada beberapa tugas yang harus selesai di minggu ini juga pendengar. Saya rasa harus semangat menjalani aktivitasnya, kita awali dengan hal-hal yang baik. Salah satunya mungkin juga mendengarkan lagu-lagu yang bisa merubah mood Anda menjadi lebih baik lagi hari ini sampai nanti sore gitu ya, dengan mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Tentunya pendengar, di siang hari ini nanti akan hadir Beranda Cita, pastinya akan menemani Anda di jam 10 sampai jam 11 siang.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727.

Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda masih bergabung di siang hari ini ya. Jadi pendengar, di hari ini Senin 29 Juni 2026 ini sangat menarik obrolan kita di beranda Asta Cita Perempuan Berdaya, karena pendengar di siang hari ini kita akan kedatangan nih via telepon, tapi untuk Anda sosok perempuan inspiratif ini di dunia, di balik dunia sekolah tinju. Wah, menarik kan? Ini seperti apa kiprahnya di dunia tinju profesional pastinya. Kita sudah terhubung dengan pemilik sekolah tinju, ada Mbak Vera David. Selamat siang, Mbak Vera.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Kabar baik pasti ya. Kenapa?
1: Baik. Jelas suara saya?
0: Jelas, alhamdulillah jelas, aman.
1: Okay.
0: Mbak Vera, lagi sibuk apa ini?
1: Saya kebetulan lagi di Melbourne, Australia.
0: Oke.
1: Okay. Nengokin anak.
0: Dalam rangka nengokin anak.
1: Iya.
0: Ada hubungannya dengan sekolah tinju nggak? Enggak.
1: Enggak. Enggak. Lagi off aja dulu
0: sementara. Lagi off dulu sementara ya. Jadi pendengar, ini seperti yang saya sudah bilang ya, bahwa sosok Mbak Vera David ini punya sekolah tinju, pendengar. Ini, nah, seperti apa nih seorang perempuan, tapi ternyata kiprahnya juga di balik sekolah tinju. Gimana ceritanya tuh, Mbak Vera?
1: Gini ya, sebetulnya sih bisa dibilang kejeblos gitu ya. Bukan, soalnya nggak satu, saya tidak pernah punya mimpi untuk kecemplung di dunia ini gitu ya. Mm-hmm. Jadi awal-awalnya kenapa ke dunia tinju, satu itu saya kepengen nemenin anak saya supaya punya aktivitas olahraga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan di keluarga saya memang senang olahraga, saya sendiri juga pada saat itu sudah nge-gym ya, udah nge-gym. Terus anak saya yang sekarang di Melbourne ini cewek, saya bilang, "Ayo, kamu punya olahraga apa gitu?"
0: Sukanya apa gitu ya.
1: Jadi ya, akhirnya saya bilang, "Mau enggak coba tinju gitu?" Kebetulan saat itu deket lah sama tempat tinggal kita. Awalnya dari situ. Nah, abis itu pertama anak saya yang cewek, abis itu saya juga karena nemenin, saya juga ikutan, abis itu suami saya, gitulah awalnya. Sampai anak saya yang pertama yang laki, saya punya dua anak kan, itu awalnya. Abis itu dibilang okay sih, maksudnya tertarik dunia itu pada saat kita latihan apa semua itu fun. Terus habis itu memang capek, kalau bilang capek, cuman buat saya banyak manfaatnya itu. Lalu yang kedua adalah banyak saya merasa dalam ini mungkin sedikit lebih kepada pengalaman saya dari kehidupan, bahwa banyak kebaikan Tuhan yang dikasih ke saya.
0: Yeah.
1: Lalu saya sempat mengucapkan kepada suami saya, kalau nanti saya dikasih kesempatan lagi untuk punya aktivitas pekerjaan, semoga bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu awalnya. Nah, seminggu kemudian ada dua petinju profesional. Awalnya sih hanya satu yang datang ke saya minta mau nggak jadi manajer saya, karena saya tidak mengerti mengenai perjanjian kontrak pertandingan. Lalu kalau ada pertandingan di luar negeri pastikan berbahasa Inggris gitu, kata dia. Terus saya bilang, kamu nggak salah nunjuk saya, saya sebetulnya membernya dia gitu loh.
0: Oh gitu ya.
1: Dia coach. Dia coach. Kamu gak salah nunjuk saya tuh gelap banget gitu. Maksudnya saya cuma hobi nonton tinju pada masa saya itu LSPK. Itu doang gitu. Selebihnya setelah itu saya gak pernah nonton-nonton. Gelap lah pokoknya. Gak apa-apa deh, kan ini cuma, istilahnya katanya dia cuma administrasi kontrak doang gitu. Bayangan saya juga gitu doang ya. Gitu. Ya disitulah akhirnya suami saya bilang, itu kamu berdoa, Tuhan sudah menjawab doa kamu, jadi kamu tanggung jawab aja. Nah, awalnya betul kan saya bilang kecemplung kan, bukan bukan diniatkan gitu. Itulah. Terus, nah, ketika saya berkomitmen untuk punya mengiyakan artinya kan saya harus punya sasana kan, untuk dia berlatih gitu, tinju-tinju berlatih. Awalnya satu, terus dia ajak temennya jadi dua sekarang saya pegang, yang saya bina. Nah, awalnya dari situlah kenapa saya punya sasana yang namanya XBC Boxing Camp.
0: Okay.
1: XBC itu singkatan dari Experience Boxing Camp, itu. Nah, mungkin saya punya petinju tidak punya sasana, nanti mereka latihan di mana gitu loh.
0: Oh iya, nah, iya, iya.
1: Ya, itu awalnya. Lalu dari sasana itu, itulah cikal bakal XBC. Dan saya melihat bahwa oke, saya mempersiapkan atlet ini untuk berlatih di sasana. Ketika mereka tidak ada pertandingan, apa yang akan mereka lakukan gitu kan. Jadi saya membuka XBC ini untuk awam, kelas-kelas tinju untuk awam, dan mempersiapkan kedua petinju ini ketika mereka pensiun udah ada loh nih bisnisnya yang kalian bisa lanjutkan gitu.
0: Oh,
1: loh. Jangan
0: yeah.
1: Ya, karena kan banyak juga atlet-atlet profesional tinju yang saya tahu yang istilahnya setelah mereka pensiun. Ya mereka tetap ya mereka tetap saya yang saya tahu sih banyak yang menerima privat apa segala, tapi kan wadahnya nggak ada gitu loh. Dan menjalankan secara bisnisnya belum ada gitu. Jadi saya pikir oh ya udah saya buka. Jadi ketika mereka tidak ada pertandingan, istilahnya tidak latihan di pagi saya tidak ada kelas karena mereka latihan. Jadi kelas baru ada sore sampai ke malam lah. Nah, itu cikal bakalnya saya punya istilahnya camp tinju. Dari camp tinju itulah abis itu jadi malah kecemplungnya lebih dalam. Ada temen juga yang suka tinju, memperhatikan petinju-petinju di Indonesia juga, dan kebetulan juga kenal dengan dua petinju ini, ngajakin yuk kita mau nggak bikin manajemen atletnya. Nah, dari sekedar XBC boxing camp yang tadinya sasana tempat latihan si petinju-petinju yang saya bina ini, kemudian berkembang menjadi bisnis dengan membuka kelas bagi awam untuk belajar tinju, lalu menjadi XBC Sport Tech. Itulah yang kita lakukan untuk membina atlet-atletnya, manajemen atlet pada saat itu. Itulah. Nah, kebetulan memang di manajemen atlet itulah nanti banyak event-event pertandingan tinju yang kita buat, dan ada satu pertandingan Muay Thai yang kita buat juga. Tapi kebetulan kalau untuk tinju kita tidak pernah buat di Indonesia. Ya, jadi pada saat itu banyak di Bangkok, di Swiss, kebanyakan di Bangkok, Bangkok dan Swiss. Lalu ada di kita juga pertandingan tinju di Jepang apa segala macam gitu loh. Nah, hanya Muay Thai yang kita buat di Bali karena kita kerjasama dengan tourism Thailand memperkenalkan Muay Thai itu di Indonesia.
0: Ada alasan tersendiri kah Mbak Vera kenapa tidak dibuat di tanah air?
1: Karena kita melihat bahwa kalau untuk betul-betul pada saat itu ya, kita mengejar untuk menginvest aset kita nih, petinju-petinju yang kita bina, kesempatannya lebih banyak di luar, artinya supaya kan juga istilahnya gini loh, kita mau petinju-petinju binaan kita ini go internasional. Dengan begitu kita harus mencoba mereka dari awal, membina mental mereka, melatih mental untuk tanding di luar kandang gitu loh.
0: Iya, pengalaman akan berbeda gitu, gitu ya.
1: Iya, beda banget, beda banget. Itu pasti beda banget itu. Itu sih kenapa tidak di Indonesia.
0: Tapi ini sangat menarik sekali gitu ya. Seorang perempuan ya kecemplung gak kecemplung, tapi kan memang akhirnya sekarang bergelut di dunia tinju gitu ya Mbak Vera ya.
1: Iya, saya sih cuman bertanggung jawab aja atas apa doa saya gitu.
0: Iya, ini benar sih tadi kata quotes-nya itu bahwa udah tanggung jawab, berarti kemarin doanya seperti itu sih gitu ya.
1: Iya, jadi ya kata suami saya tuh udah dijawab doanya, silakan tanggung
0: jawab. Lanjutin gitu ya tanggung jawab.
1: Iya. Kebetulan juga saya senang sesuatu yang challenging gitu ya. Yang ada tantang apa sih ini gitu ya. Gitu loh, maksudnya sesuatu yang bukan yang hal biasa gitu kan. Itu sih awal-awalnya.
0: Tahun berapa waktu itu mulai berkecimpung sama tinju, Mbak Vera, sebagai manajernya?
1: 2019.
0: Oh, itu menjelang COVID ya?
1: Iya, betul. Betul.
0: Seperti apa waktu itu?
1: Ya, awal-awalnya 2019 kita buka campnya dulu kan.
0: Iya.
1: Buka camp, mempersiapkan untuk latihan mereka apa segala macam, lalu membuka kelas. Untuk awam segala itu, lalu COVID kan tutup 2020. Jadi kita buka tuh 7 Juli 2019 camp-nya ya.
0: Iya.
1: Cukup ramai responnya bagus banget. Lalu kita mau tidak mau tutup. Lalu ketika kebuka kembali dengan segala pembatasan-pembatasan ya. Tapi alhamdulillah setelah COVID kan semua kesadaran orang berolahraga makin tinggi kan?
0: Iya, betul-betul itu.
1: Ya, jadi saya ingat banget itu setelah COVID buka lagi, kalau nggak salah 2022 ya kita ya.
0: 2022.
1: Itu Agustus, ya kalau dibilang secara bisnis, Agustus itu mencapai penghasilan yang tinggi banget. Dan panjang sejarah kita buka dari belum lama sih 2019 terus 2022 sampai detik ini so far oke banget, alhamdulillah bagus semuanya, oke lah gitu. Nah pada saat 2022 sudah open kan otomatis gini, setiap petinju itu punya yang namanya catatan rekor tinju dia yang berlaku sedunia gitu loh.
0: Oh iya.
1: Nah mereka semua namanya box track, semua inaktif karena kan memang nggak bisa tanding kan sepanjang itu. Nah ketika dalam masa COVID itu, disitulah kita mulai istilahnya membuat si XBC Spotek ini. Jadi ketika COVID selesai langsung mulai pertandingan pertama ke Swiss, kemana disitulah sampai akhir 2023. Memang istilahnya XBC Spotek ini memang dibuat untuk menginvestasikan aset dua petinju kita ini. Ada juga beberapa petinju dari TNI Angkatan Udara yang ikut dengan kita. Lalu setelah itu kita tinggal setelah mereka punya sabuk ya, WBC Continental dengan satu lagi IBA. Itu kita sudah menerima undangan-undangan tanding saat ini. Jadi tidak lagi menginvest, tapi sudah menghasilkan gitu loh. Itu memang rencana bisnisnya.
0: Iya. Karena momennya waktu itu ya 2022 bangkit, kita buat, kita sekarang udah mulai berjalan gitu ya.
1: Iya. Saya sudah menginikanlah diundang tanding apa semua sudah ke arah gitu.
0: Record atletnya udah ada tuh di situ ya.
1: Sudah. Sebelumnya sih sebetulnya sudah ada. Yang satu saya punya dua, satu Hebi Marapu itu lightweight. Dia sudah pernah WBC Asia. Lalu satu lagi John Jondet itu yang maksudnya pada saat dengan XBC Sportek itulah dimulai dengan sabuk-sabuk internasional awal.
0: Saat ini aktivitasnya di eksibisi boxing camp ini apa, Mbak Vera? Ini daerah mana dan seperti apa kegiatannya?
1: Itu di BSD.
0: BSD.
1: Kita mengambil tempat di sport clubnya perumahan The Green BSD. Nah kegiatannya adalah ada kelas Senin sampai Sabtu, kecuali Kamis. Kamis kita liburkan karena kadang-kadang kalau si petinju-petinju ini kan masih aktif nih bertanding kan atau menerima undangan, itu biasanya kita gunakan waktu Kamis itu untuk sparring kemana-mana gitu. Nah Senin sampai ada kelas di sore jam 4 sampai jam 6 sama malam. Begitu. Yang kegiatannya masih berlangsung sampai sekarang.
0: Iya betul. Untuk sasananya sendiri biasa di mana tuh? Kalau misalnya sparring, sasananya, apa namanya, arenanya itu?
1: Kemana aja? Kadang-kadang ada yang petinju yang kita undang ke sasana kita, atau kita biasanya lebih sering dengan teman-teman di TNI AU, karena kan memang ada beberapa kan juga yang ikut kita nih
0: ya, betul.
1: Di manajemen. Jadi kita di sana TNI AU juga punya namanya Dirgantara Boxing Camp di BC. Nah mereka juga membina beberapa atlet-atlet prestasi tinju ya. Jadi ada banyak. Jadi biasanya kita datang ke sana terus sparring di sana juga gitu.
0: Dengan arti gitu. Binaannya gitu ya.
1: Iya. Ya.
0: Saat ini dari teman-teman atlet yang ikut ekshibisi di ekshibisi boxing camp ini berapa banyak Mbak Vera? Ini rata-rata usianya berapa sih mereka yang tertarik dengan dunia tinju?
1: Oh, ini membernya ya?
0: Iya, membernya.
1: Ini kita bicara ke awam. Ke awam ya?
0: Iya.
1: Oke. Kalau yang kita terima sih sebetulnya 9 tahun sudah bisa.
0: 9 anak-anak. Tahun sudah bisa ya?
1: Ya, 9 tahun sudah bisa anak-anak. Tidak melihat gender ya, cewek cowok fine ya, gitu. Selama anaknya mau gitu ya. Terus yang batas maksimum sebetulnya 60-65. Karena kan tergantung fisiknya.
0: Fisiknya betul.
1: Mereka. Kesiapan fisiknya bagaimana, apa segala macam. Karena nggak bisa bilang juga, 60 udah lah, nggak usah gitu. Nggak juga, banyak juga yang umur 60 masih sehat, masih okay, gitu ya. Tapi mereka juga ya otomatis untuk apa latihannya, kebetulan kan kita punya dua nih, Happy dan John kan coachnya. Jadi biasanya kalau ada yang usia lanjut seperti itu dipegang sama Happy. Jadi Happy yang memprogram fisik sendiri gitu, tidak gabung dengan yang masih muda-muda lah sama anak-anak, beda. Biasanya begitu. Tapi ketika nanti ada, kita kan programnya fisik 2 jam, satu kelas 2 jam. Satu jam pertama bisa dibilang kayak fisik, lalu ada basic boxing, lalu ada mukul samsak gitu ya, interval di samsak, lalu ada pad. Pad tuh padding yang mukul pakai, latihan mukul gitu ya.
0: Yang pakai defense itu ya.
1: Jadi ya sudah ya, nanti yang tua, yang usianya udah di atas itu nanti akan gabung ketika kita sudah masuk ke dalam boxingnya, gitu. Kalau fisik kita bisa, begitu juga dengan anak-anak, gitu ya. Biasanya anak-anak sih sebetulnya kuat loh.
0: Tapi lucu ngelihatnya gitu ya.
1: Iya, selama mereka memang seneng gitu. Main banget gitu, enak melihatnya.
0: Betul-betul. Jadi memang anak-anak juga sudah banyak yang tertarik dengan dunia tinju ya Mbak Vera?
1: Oh banyak.
0: Banyak ya?
1: Sekarang ini yang paling banyak, kita di camp itu ada sekitar 80-90 member saat ini. Memang majority pasti cowok ya, laki-laki. Ada ibu-ibu. Ibu-ibu tuh kisaran 30-40. Ada bapak-bapak juga beberapa, lalu anak-anak. Anak-anak juga biasanya ada kelas yang kayak anak-anak les gitu ya, Senin dan Rabu jam 4 sampai jam 6 tuh banyaknya anak-anak tuh. Itu yang usia itu 9 sampai ya 12 gitu-gitu. Itu sih mereka juga apa ya, fun aja sih ya, maksudnya
0: iya, senang-senang aja tidak, gitu ya.
1: Maksudnya tapi banyak juga yang istilahnya sudah yang usia kuliah gitu ya, 20 ya, 20 sampai 27 gitu, 25 gitulah ya. Itu yang memang kita khususkan satu hari di Jumat malam itu untuk sparring day. Jadi antar member bisa sparring yang memang sudah levelnya sudah udah intermediate.
0: Intermediate ya.
1: Ya. Nah, ada juga yang istilahnya inisiatif dari mereka sendiri. Kan manggil saya kadang-kadang tanur kan, Tan, ini ada tanding, kita boleh ikut nggak gitu. Tanding antar member lah ya, camp-camp gitu ya. Kayak kemarin ini baru nih ISKA, mereka baru selesai tanding ISKA. Oh boleh aja, cuman saya pastikan istilahnya yang buat siapa, terus bagaimana sistem mereka, penilaian, juri dan lain. Dan satu lagi yang paling penting adalah keselamatan. Ini bikinnya gimana nih? Kalau kan kalian bukan hidup untuk tinju gitu ya. Jadi yang pasti dari saya adalah kalau kalian tanding harus pakai head guard, pelindung kepala, lalu udah pasti mouth guard kan yang buat gigi, dan sarung tinjunya juga bukan yang kelas pro ya, harus yang besar, maksudnya ukuran 12, 14, 16 tuh onsnya. Jadi bukan yang kalau 8 kan sudah hantam dikit sakit kan itu.
0: Iya.
1: Ya. Jadi saya kayak gitu-gitunya
0: diperhatikan
1: untuk,
0: ya.
1: Ya, keselamatan nomor satu saya bilang. Kalau misalnya nggak jelas atau aturannya gimana-gimana, mohon maaf saya tidak kasih. Gitu, karena masalahnya kalau kalian mau bawa nama sendiri, tidak bawa XBC Boxing Camp, sebetulnya bukan itu poinnya ya. Saya cuma bisa bilang kepada mereka, hidup kalian tuh bukan buat tinju. Kalian kan nggak mau jadi atlet gitu ya. Jadi tolong keselamatan di
0: utamakan.
1: Tetap diutamakan gitu. Kayak gitu-gitu sih. Banyak yang ikut, udah ikut tanding beberapa kali, juara-juara juga banyak gitu. Dan mereka dengan senang hati, kita pernah dapat juara umum soalnya.
0: Oh iya.
1: Ada pialanya di camp. Ada pialanya, kalau mau lihat di IG ada di SBC _ Boxing Camp. Itu ada piala, kita pernah juara umum. Lalu medali-medali, kalau mereka dengan senang hati, Tan, aku taruh sini aja ya, dipajang gitu, di camp gitu. Ya, kayak gitu sih. Ya, saya sih senang-senang aja ya. Artinya mereka punya melatih keberanian, mental, percaya dirinya, itu kan semua ada di situ.
0: Ya, itu penting juga nih. Buat teman-teman yang sekarang lagi dengerin juga, di mana bisa lihat Instagramnya, Mbak Vera?
1: SBC _ Boxing Camp.
0: XBC _ Boxing Camp. Jadi silakan pendengar cek ya di sana. Kalau mau ikutan nanti bisa langsung DM mungkin ya, salah satunya bisa dilakukan.
1: Ya. Oke. Atau di Google keluarin XBC Boxing Camp pasti keluar.
0: Sudah ada ya poinnya ya.
1: Ya.
0: Oke. Ya. Baik, Mbak Vera, kita break sebentar ya. Nanti kita balik lagi ngobrolin tentang tinju ini, sangat menarik sekali. Karena kita belum ngomongin Mbak Vera-nya nih seperti apa, tertarik dengan dunia tinju, pengalamannya seperti apa. Nanti untuk kita gabung lagi ya. Berdengar untuk Anda juga yang mau gabung, Anda boleh tanya atau sekedar sharing di WhatsApp kami 0811 7972 7912 ya. Kita akan segera kembali.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda masih bergabung di siang hari ini ya. Kita masih di beranda Asta Cita Perempuan Berdaya. Ini bersama dengan sosok di balik perempuan dunia dalam dunia tinju ya. Ini owner dari eksibisi boxing camp, ada Mbak Vera David. Masih di sana Mbak Vera?
1: Masih
0: semangat. Mbak Vera, tapi kalau tadi lihat mulai profesionalnya kan 2019 lah ya, sebagai manajer atlet dan juga mencakup segalanya tentang ya, dunia tinju. Tapi kalau udah mulai tinju usia berapa tuh? Udah tertarik sama tinju, ikut-ikutan kelasnya?
1: Oh, sayanya?
0: Iya, dari Mbak Veranya.
1: Oh,
0: tahun ya, berapa itu?
1: Pas nemenin anak itu, 2018. 2018 awal lah. Ya, karena saya mau nemenin anak saya yang cewek supaya dia mau
0: ikutan gitu ya.
1: Ya. Jadi saya temenin itu awalnya sih. Tapi sebelumnya saya memang sudah senang olahraga.
0: Jadi
1: dulunya saya tenis.
0: Oh, tenis ya.
1: Ya, sekarang tenis lagi sih.
0: Jadi habis mukul bola, kita mukul ini apa namanya? Sarung tinju ya.
1: Iya, tapi kebetulan kalau yang saya rasakan sih antara tenis sama tinju nyambung ya, maksudnya
0: kenapa tuh?
1: Badannya apa maksudnya, kayak kita misalnya pukulan forehand.
0: Oh, formnya sama gitu. Iya.
1: Dan di tinju menjadi keuntungan buat saya refleks. Jadi ketika saya bola di depan, bola voli apa segala macam, refleks saya lebih jalan gitu.
0: Iya, emang kalau yang udah biasa olahraga gitu sih pasti motoriknya akan sangat dapat gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Kenapa tertarik sama tinju, Mbak Vera? Waktu awal pertama kali.
1: Saya sih betulnya enggak pernah gitu ya mau olahraga, oh tinju deh gitu ya, enggak sih. Cuma memang di kalau di tempat fitness umum kan sebetulnya yang lebih tren itu Muay Thai ya. Mulai dari body combat terus Muay Thai ya kan. Tinju ada beberapa juga saya lihat. Tapi saya tidak pernah niat gitu. Oh, saya mau belajar ini. Cuman karena anak saya aja ini, terus saya bilang coba yuk sesuatu yang lain gitu. Dan kebetulan anak saya suka, dan anak saya yang cewek ya. Lalu dia ikut, ya saya juga oke ikut. Dan terus tiba-tiba jadi kejadian seperti yang tadi saya cerita, akhirnya jadi manajer sih. Itu aja, karena saya suka sesuatu yang challenging, yang baru gitu maksudnya. Cobain aja gitu.
0: Kalau dukungan keluarga gimana, suami terutama gitu ya, dengan sekarang Mbak Vera bergelut di dunia tinju?
1: Otomatis betulnya kan waktu kita mengiyakan ini, doa saya ini dijawab, suami saya udah pasti ya kamu harus tanggung jawab. Dengan dia bilang begitu saja sebetulnya itu udah suatu dukungan.
0: Udah support ya.
1: Ya, nah ketika saya bilang ya tapi kita punya atlet gimana? Camp nggak punya, apa nggak punya gitu? Ya kita buat, katanya. Dibuat dan sampai berangkatlah menjadi SBC Boxing Camp. Itu sudah mendapat dukungan suami saya. Terus kebetulan saya juga membuat campnya dibantu sama kakak saya. Dia yang desain, dia yang bangun, apa semua. Sama adik saya juga. Lalu anak-anak saya ya otomatis sangat mendukung gitu. Sampai anak-anak saya yang cewek juga, anak saya yang cewek juga bilang ya udah ini aja, dia juga berlatih makin intensif dong karena kan sudah punya camp.
0: Apalagi temenin sama mamahnya gitu ya.
1: Iya, dan kan udah punya nih, kapan anytime dia mau latihan dia bisa latihan dengan Coach Heavy dan Coach John kan. Gitu. Lalu anak saya yang laki juga ternyata sangat
0: antusias
1: ya. Antusias dengan tinju. Lalu dia juga belajar mengambil sertifikasi online pada saat itu ya, karena nggak bisa pergi untuk tinjunya. Lalu diambil sertifikasi untuk strength conditioningnya juga gitu, untuk membantu melatih si petinju ini nih, Heavy dan John. Itu sih dukungannya sih luar biasa. Hanya mungkin yang agak berat itu ibu saya sih, ibu saya sama bapak saya. Awal-awalnya saya sih paham lah ya, maksudnya ini dunia laki. Yang saya hadapin semuanya laki-laki. Dan maksudnya laki-laki yang tidak biasa ya, maksudnya ya mungkin khawatir gitu ya, saya bawa tanding petinju ke luar negeri apa segala macam gitu ya, ninggalin keluarga apa gitu ya. Itu aja sih. Cuma satu kali saya sempat bilang sama ibu bapak saya, yuk ikut saya ada pertandingan ke Bangkok, sekalian kita habis itu kita jalan-jalan supaya mereka mengerti apa sih yang saya lakukan sebetulnya gitu.
0: Lihat langsung gitu.
1: Jadi,
0: ya seperti apa.
1: Ya, lihat langsung dengan dunia yang semuanya laki-laki itu, apa sih yang saya lakukan, apa sih yang menjadi kekhawatiran mereka, mereka bisa lihat nggak ada kok. Saya rata-rata saya kalau pergi juga petinju ini Hebi dan John sudah seperti saya, anak saya sendiri gitu ya. Dan anak saya biasanya ikut juga. Anak saya yang cowok ikut karena dia juga membantu, dulu masih membantu untuk menjadi cornerman namanya, yang di sudut ya, dia ikut. Jadi ibu bapak saya melihat, oh kayak gini, ini semacam, udah habis itu udah mendukung. Kalau dulu sih kayaknya agak gimana gitu.
0: Karena belum lihat langsung gimana di lapangan gitu ya.
1: Iya, ya kekhawatiran orang tua lah ya, punya keluarga, keluarga ditinggalin, sudah istilahnya saya berstatus istri terus ngurusin laki-laki semua.
0: Bener
1: gitu,
0: bener.
1: Iya gitu. Adalah, tapi setelah saya bawa apa yang saya lakukan, mereka lihat saya gimana-gimana, tidak ada yang aneh-aneh. Justru kayaknya lebih membuat
0: aman
1: sesuatu
0: gitu
1: yang
0: ya.
1: Positif. Ya, positif juga buat orang lain, dia fine.
0: Ya.
1: Mereka sudah oke.
0: Tapi itu benar Mbak Vera, ini kan pasti kita juga pertama melihat tuh ini keren juga nih perempuan di dunia tinju gitu ya. Awalnya kita melihat juga, berarti kan memang stereotip dari masyarakat kan ini dunianya maskulinitas gitu ya, cowok banget. Itu gimana tuh waktu itu pertama kali terjun dunia tinju?
1: Gini, satu kan saya udah bilang ya, saya gelap soal tinju. Gelap banget, pokoknya gak tahu apa-apa. Ketika diminta menjadi manajer, otomatis apa yang ada di kepala saya harus belajar banyak. Banyak sekali. Di luar ilmunya istilahnya saya nggak tahu tuh kelas tinju apa aja, lightweight, kelas ringan, kelas bulu, kelas itu saya nggak tahu tuh. Jadi saya belajar, saya baca di Google apa segala macam. Habis itu saya lihatlah beberapa video-video, saya follow akun-akun tinju apa petinju-petinju, saya lihat siapa aja petinju-petinjunya. Terus basicnya mungkin saya sudah dapat ya, pukulan jab, strike, ini lalu body sanction. Body sanction itu kayak cabuknya, WBC Asia, WBC apa, banyak sekali kan kayak gitu, WBA, WBO, IBA. Nah, untuk sampai ke tahap seperti itu saya banyak sekali belajar dan dibantu sama apa teman-teman yang dari dunia tinju juga, kebetulan menjadi teman yang tahu saya dari awal punya niat baik gitu di sini, dan dia juga mendukung. Itu kalau Mas kenal dengan Daud Yordan, beliau amat sangat mendukung saya, dan beliau juga setuju dengan misi visi saya membantu petinju-petinju di Indonesia. Nah, beliau lah yang banyak yang, oh kamu abis ini harus gini, ini apa segala macam, dia kasih tahu karena memang dia berkecimpung di dunia tinju kan.
0: Iya betul betul.
1: Jadi banyak itu, terus ada teman-teman yang lain juga bantu, terutama sih ketika kita sudah mengurusi atletnya ya. Kalau campnya kan itu betul-betul bisnis ya kan.
0: Iya,
1: sesuatu yang memang background sekolah saya gitu, maksudnya saya sekolah marketing bisnis, itu tinggal buka kelas apa aja programnya, tinggal berdiskusi dengan coachnya Hebi dan John yang bisa mereka latih untuk awam apa, itu sesuatu yang bisa ya, instingnya ada gitu. Tapi ketika nyemplung ke atletnya, dunia manajemen atletnya, wah itu yang luar biasa. Sempat sih beberapa kali, gue apa nggak salah pilihan ya gitu. Artinya udah cewek sendiri gitu ya, nggak ngerti apa-apa, awal-awal juga kayaknya banyak banget tantangannya gitu ya. Entah mungkin orang lain, saya sih nggak berpikir, dianggap wah lu kan nggak ngerti apa-apa, pemain baru lah apa gimana kali ya. Cuman jadi saya ya menjadi tantangan aja gitu. Ya udahlah, udah kelanjut nyemplung, nyelem aja sekalian gitu.
0: Dan akhirnya sampai sekarang gitu ya Mbak Vera.
1: Iya, soalnya kan sayang ya, saya sudah meratakan kaki gitu ya.
0: Iya.
1: Udah gas aja udah. Pokoknya saya cuma punya niat satu, selama niat saya baik, pasti jalannya ada.
0: Iya.
1: Saya nggak punya aneh-aneh kok, saya cuma mau, saya punya tanggung jawab kedua atlet ini, dan saya punya tanggung jawab kepada Tuhan atas ucapan saya. Saya mau jadi punya kerjaan yang jadi berkat buat orang lainnya ini.
0: Iya, setuju. Saya sangat setuju itu. Kalau niat
1: Ya,
0: baik,
1: jadi
0: kasih
1: ya sudah.
0: jalannya akan dibuka gitu ya, Mbak Vera.
1: Ya, jadi
0: Oke.
1: jadinya sama Daud juga bilang, kamu jangan nyerah lah. Dunia kayak begini ya, seperti ini. Lama-lama kamu akan belajar banyak, baik dari yang jelek, maksudnya pengalaman yang jelek, pengalaman yang bagus, pasti membentuk kamu juga gitu. Ya, beginilah gitu. Nanti kalau ada apa-apa ya silakan, maksudnya kita bisa diskusi apa gitu. Itu sih.
0: Ya, betul. Baik.
1: Iya.
0: Mbak Vera, ini sebagai inspirasi mungkin pendengar kita yang sedang mendengarkan gitu ya, Mbak Vera sebagai yang udah bergejolak bidang tinju gitu ya, atau mungkin perempuan-perempuan lain juga di bidang-bidangnya masing-masing. Ini apa sih yang ingin disampaikan Mbak Vera kepada pendengar kita sebagai closing kita obrolan di siang hari ini?
1: Pesannya satu, ketika memang jalan itu sudah dibukakan buat kamu, mungkin jalan buat teman-teman perempuan lain ya. Kita tidak pernah tahu, bahwa saya juga nggak pernah membayangkan saya akan hidup di dunia seperti ini gitu ya, di usia-usia yang sebetulnya saya pengen nyantai gitu. Tapi saya melihat ini sebagai satu berkat, jadi saya bilang okay, apapun pilihannya, satu, dengerin suara hati. Ini betul nggak? Terus yang kedua, ketika kamu sudah bilang ya, konsisten lakukan gitu. Dan saya harus yakin bahwa selama niat kamu baik, lempeng aja, lurus aja liatnya gitu. Yang kanan kiri orang mau ngapain apa segala macam, nggak usah di apa ya, mungkin di menjadi insight okay, tapi tidak usah digubris lah ya. Atau misalnya oh kita dijelekin gini, cuekin aja gitu. Pokoknya gue jalan terus
0: jalan
1: sampai
0: aja
1: ke tujuan kita. Yakin aja, yakin dan konsisten. Kalau namanya manusia mah mau nyerah pasti ada lah ya. Pasti. Dengan segala perjuangannya pasti ada. Cuman ya percaya aja, kalau jalannya selalu ada, selalu dibuka, berarti itu memang Tuhan kasih kamu. Kenapa pasti ada alasannya kenapa kamu dicemplungin di sini. Gitu. Dan saya happy. Saya happy dengan apa yang sudah saya lakukan, dan saya sangat amat happy ketika ada beberapa member yang di camp bilang, Tante makasih banyak ya, Tante udah buka exhibition boxing camp, jadi kita punya tempat untuk istilahnya berolahraga, maksudnya dengan sesuatu yang betul ya. Artinya saya tidak mengajarkan tinju itu untuk jadi jagoan. Enggak. Tinju itu adalah, sebetulnya boxing is an art. Jadi memang diajarkan untuk gimana sih boxing yang benar ya, mengajarkan mental, percaya diri, dan mereka-mereka yang sudah tanding, menang, saya bilang, please, ya, namanya pertandingan, ada menang, ada kalah. Ketika kamu menang, okay, saya wajar untuk kamu selebrasi lah ya, senang apa, tapi please, jaga kelakuan, gitu-gitulah. Nah, jadi, ternyata setelah saya menjalani ini semua, jadi lebih happy ya, lebih strong gitu.
0: Itu yang penting. Itu yang penting sebenarnya.
1: Jadi hidup tuh lebih banyak challenge gitu ya, banyak warnanya, banyak ini. Jadi ya, saya pesan saya sih kepada teman-teman perempuan yang lain, yakin aja, yakin dan konsisten gitu. Ketika memang satu saat, kadang-kadang kan ada quotes yang bilang, do what you love, love what you do, gitu kan. Nah, saya kayaknya love what you do dulu nih, awal-awal.
0: Baru akan
1: jadi
0: mencintai
1: cintai
0: gitu ya.
1: Ya, cintai dulu nih apa yang kamu lakukan. Nanti kamu akan ketemu bahwa kamu melakukan apa yang kamu cintai.
0: Baiklah Mbak Vera, makasih banyak ya udah ngobrol. Ini waktunya sangat luar biasa, satu jam ini. Pokoknya sukses terus buat kegiatannya. Salam buat teman-teman di boxing camp ya.
1: Ya, kalau ada teman-teman di RRI mau coba, nanti kapan-kapan boleh.
0: Mantap. Terima kasih Mbak Vera.
1: Okay, thank you ya. Yo,
0: selamat siang. Siang. Pendengar, baru saja ini ngobrolin tentang dunia tinju ya, perempuan dalam dunia tinju di Beranda Asta Cita Perempuan Berdaya bersama dengan Mbak Vera David yang sudah terhubung via telepon di siang hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
2: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel! Let's play football.
3: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Le Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
4: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
3: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
4: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan

0: Hari, tetapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
1: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because
4: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiaplah. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Reidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung. Menyelamatkan. Dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills. Menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami telah melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi, karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
3: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Persatu RRI Jakarta, setelah tadi menyimak Pro 3 RRI untuk dinamika olahraga di siang hari ini, kembali bersama saya Dede Firdaus yang menemani Anda di Jakarta siang ini. Pastinya lagu-lagu bagus masih menemani Anda kalau jam-jam segini di waktu menikmati santap siang ya. Jadi kalau misalnya Anda masih bergabung kemudian ingin cerita tentang makan siang apa Anda hari ini, sambil ngobrol-ngobrol melalui WhatsApp kami ya, 0811 797279 12.

0: Makan yuk, lapar banget. Enaknya makan di mana ya?
1: Ke kafe yang baru itu aja yuk.
0: Kafe yang pegawainya kebanyakan lansia. Yakin?
1: Yakin dong. Aku udah pernah kesana kok. Pelayanannya hangat, cepat dan bikin nyaman.
0: Tapi aku malah heran. Masa iya pelayan yang sudah lansia bisa melayani dengan baik?
1: Justru karena kesabaran dan pengalaman hidup yang mereka miliki, mereka jadi lebih telaten, sabar, dan paham cara melayani pelanggan dengan baik kok.
0: Iya juga ya, semangatnya luar biasa.
1: Bener, mereka ngasih pelajaran kalau usia itu bukan batas untuk tetap bermanfaat, malah jadi pengingat buat kita yang masih muda supaya nggak gampang menyerah.
0: Setuju, kalau mereka bisa tetap semangat, masa kita kalah?
1: Nah, itu dia. Yuk kita dukung usaha yang memberi kesempatan bagi para lansia.
0: Usia boleh menua, semangat untuk berkarya tetap muda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
2: Sejak lama, high heel telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis XIV pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis XIV untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.

0: Dikenal sebagai sajian yang praktis untuk orang yang sibuk, kenapa roti lapis tersebut akhirnya diberi nama sandwich? Nah, melansir dari National Geographic, nama sandwich sendiri diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, John Montagu. John Montagu adalah seorang bangsawan sekaligus pemimpin Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada abad ke-18 dan punya gelar Earl of Sandwich 4. Kebiasaannya menikmati sajian roti lapis berisi irisan daging ini dilihat para rekannya. Akhirnya, mereka mulai menjuluki roti lapis itu, sandwich, sebagai nama gelar John Montagu.
1: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.

0: 079-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, mendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dedi Firdaus. Kita awali informasi pertama, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta BBZ Sri Mulyati berkomitmen untuk memaksimalkan kinerja sosial di tengah masyarakat Jakarta Utara setelah dirinya resmi menjabat sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional. Ia mengatakan dipercayai sebagai Ketua DPD PAN Jakarta Utara menjadi hal baru sekaligus tantangan tersendiri bagi dirinya pribadi. BBZ menargetkan akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggapai target yang sudah ditentukan kepada dirinya. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Pusat atau DPP Partai Amanat Nasional melantik kepengurusan DPW PAN DKI Jakarta dan DPD PAN se-DKI Jakarta untuk

0: serta sejumlah daerah penghasil pangan lainnya. Menurut Agus, Jakarta dengan jumlah penduduk yang besar dan kebutuhan pangan yang tinggi sangat bergantung pada pasokan dari berbagai daerah, sehingga keberlanjutan kerjasama dengan daerah lain menjadi faktor penting menjaga ketahanan pangan yang ada di Jakarta. Demikian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
4: Menu makan siang hari ini enaknya apa ya? Pengennya sih kayak para selebriti itu. Menu maksinya apa sih?

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Pasarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menghias budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pak, tadi ada yang telepon.
2: Telepon?
1: Katanya kurir mau antar paket COD. Padahal ibu gak pesan apa-apa.
2: Hati-hati loh, Bu. Terus dia bilang apa?
1: Dia tanya, paketnya jadi dikirim atau dibatalin? Terus ibu jawab, batalin aja, saya gak pesen ini.
2: Bener itu, tindakan ibu udah bener. Itu pasti modus penipuan.
1: Oh.
2: Kalau ibu lakukan yang diperintah, nanti dia akan suruh lagi. Cek HP ya, ada kode 6 digit. Sebutkan untuk konfirmasi pembatalan, kayak gitu.
1: Oh gitu, Pak.
2: Iya, itu namanya kode OTP, kunci akun WhatsApp kita.
1: Emangnya kalau kodenya disebut kenapa?
2: Ya WhatsApp kita bisa langsung dibajak, Bu. Kontak, grup keluarga, bahkan akun yang terhubung bisa disalahgunakan loh.
1: Ya ampun, gitu ya, Pak?
2: Iya.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

Tapi pendengar, siang-siang gini dikasih lagunya Ziva Magnolia dengan pilihan yang terbaik bukan berarti hanyut dalam lagunya ya. Kita harus membawa kesenangan, apalagi di hari Senin ini kan baru awal pekan, kemudian juga di jam makan siang. Saya rasa memperbaiki mood dengan memilih makan siang sesuai selera Anda ini juga menjadi salah satu pilihan yang bisa kita lakukan sambil menikmati lagu-lagu di Pro 1 Jakarta. Barengan dari Firdaus di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pastinya juga untuk Anda, kita tunggu cerita-cerita makan siangnya. Kalau misalnya Anda punya rekomendasi tempat makan atau sedikit cerita aja tentang makan siang, apa sih hari ini, adakah yang lagi masak di rumah, apakah kumpul sama teman-teman, atau kalau di kantor misalnya makan-makan di kantin atau juga pesan online, nah ceritain makan siang apa, nanti akan coba kita bacain ya. Yang mau telepon langsung juga boleh di line yang sama 0811 7927 7912. Nanti sambil saya cari-cari ya beberapa tempat makanan atau ya sekitar Jakarta yang saya rasa bisa menjadi salah satu tempat kumpul, tempat makan, atau juga mencari tempat nongkrong di siang hari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ma, Pa, aku pulang. Hari ini seru banget loh, Ma. Tim basket sekolahku menang. Terus aku kepilih jadi kapten tim. Jujur, aku gak nyangka sih. Oh iya, minggu depan aku juga bakal tampil di acara sekolah. Katanya guru-guru bangga sama aku. Papa, Mama, dengerin aku gak sih?
1: Bentar ya, Papa lagi kerjakan tugas kantor.
2: Iya, nanti cerita lagi ya. Mama juga lagi sibuk nih.
0: Aku cuma pengen didengerin sebentar aja. Tapi ternyata Papa Mama terlalu sibuk buat aku. Mungkin cerita aku memang gak penting buat Papa Mama.
3: Kadang anak tidak menuntut banyak. Mereka hanya ingin didengar. Luangkan waktu sebelum penyesalan datang terlambat.
4: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
5: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
4: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
5: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
4: Aduh, terima kasih ya, Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
5: Oke deh, Bu.
6: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01

Pendengar, terima kasih ya untuk Anda masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus di jam makan siang, jam-jam rawan yang sepertinya sih udah mulai terfikirkan mau makan apa. Tapi kalau belum kayaknya harus segera diputuskan ya, karena jam makannya sempit, kayaknya beberapa waktu juga sudah menanti yang lain. Jadi harus segera makan siang ya, sambil ditemenin lagu-lagu bagus di Pro 1 Jakarta sampai nanti tepat jam 1 nih. Jadi kalau misalnya mau gabung pendengar WhatsApp atau juga telepon WhatsApp melalui 0811 7972 7912, pendengar. Kalau misalnya di siang hari ini mau cari-cari makanan Padang ya, saya rasa juga cukup praktis ya, nggak repot ya kan, nggak repot mikirin apa, tinggal datang ke restoran Padang kemudian pilih menunya, banyak lauknya. Jadi kalau misalnya salah satu hal yang mentok kira-kira makan siang apa, ya udah datang ke warteg restoran Padang, itu juga menjadi salah satu pilihan ya. Tapi pendengar, ngomongin tentang rumah makan tertua Padang ya yang ada di Jakarta, jadi ini rumah makan Padang yang udah lama banget ada di Jakarta ya. Ini saya ambil informasinya nih pendengar, yang mungkin juga untuk Anda pernah datang ke tempatnya atau juga misalnya cari-cari tempat Padang mana sih yang kira-kira otentik gitu kan. Ini sangat legendaris yang ada di Jakarta karena sudah berdiri sejak 1969. Alamatnya di mana? Ada di kawasan Gambir. Tepatnya tempat makan ini masih mempertahankan suasana klasik dengan resep keluarga yang ternyata ini sudah diwariskan turun-temurun pendengar. Keunikannya dari Pondok Jaja adalah terletak pada perpaduan masakan Minang dengan sentuhan kuliner Cina peranakan. Kebayangkan makanan Padang tapi ada campuran Cina peranakannya. Karena ini berbeda ya dari rumah Padang pada umumnya pendengar. Pondok Jaja namanya, ini menghadirkan menu yang memiliki ciri khas tersendiri. Jadi beberapa hidangan andalannya seperti ayam goreng kampung, rendang dengan warna hitam pekat, nih agak susah nih nyarinya. Kemudian ada udang balado sampai tahu tauco yang menjadi perpaduan rasa Minang dan China. Nah hingga kini pendengar, rumah makan ini dikelola generasi kedua dari keluarga pendiri ini yang tetap menjaga citra rasa aslinya sejak awal berdiri. Jadi kalau Anda nih termasuk yang suka banget sama masakan Padang, kemudian lagi cari-cari kira-kira makanan Padang mana ya yang terenak, mungkin salah satunya ini bisa dikunjungi. Atau mungkin bisa beberapa rumah makan yang dieksplor gitu ya, sekitar kantor, sekitar rumah, supaya bisa tahu mana yang menjadi rekomendasi siang hari ini.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.
2: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.

Dari Raisa dengan bahasa kalbu ya, yang sudah hadir untuk Anda di siang hari ini pendengar menemani santap siang yang saya rasa harus segera berakhir dan kembali lagi bekerja. Kalau jam istirahatnya cuma sampai jam 1 ya. Tapi kalau misalnya Anda yang saat ini lagi di rumah, lagi menikmati suasana santai, saya rasa makan siang bersama juga menjadi salah satu pilihan yang bisa Anda lakukan di siang hari ini. Ketika orang-orang rumah, keluarga lagi pada kumpul, tadi pagi udah masak, jadi makan siang bareng ini salah satu hal yang menyenangkan yang mungkin kalau tiap hari gak bisa dilakuin. Jadi momen-momen spesial seperti ini ketika lagi WFH, lagi kumpul di rumah, ini bisa menjadi salah satu prioritas utama untuk makan siang bareng gitu ya. Pendengar, demikian untuk Maxi siang hari ini. Nanti di jam 1 tepat kita akan bersama-sama mendengarkan Warta Berita Daerah.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Senang sekali dan mengapresiasi, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi semangat untuk para UMKM terus berkembang, mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan
3: Polri dengan bertambahnya usia dapat meningkatkan lagi pelayanannya kepada masyarakat.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus. Sari berita penting. Ajang Pekan Raya Grogol 2026 diharapkan mampu mendorong UMKM di Jakarta Barat untuk naik kelas. Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026 di Kabupaten Lebak berlangsung meriah. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, penyelenggaraan Pekan Raya Grogol di Jakarta Barat diharapkan dapat mendorong UMKM menjadi naik kelas. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
4: Sebanyak 45 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM binaan Dekradasda Jakarta Barat turut meramaikan Pekan Raya Grogol atau PRG yang digelar di Hotel Aston Jakarta Barat. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM naik kelas dengan menjangkau pasar menengah ke atas serta membuka peluang pelanggan baru. Ketua Harian Dekranasda DKI Jakarta, Lisniawati Uus, mengatakan puluhan stan UMKM tersebut menghadirkan berbagai produk mulai dari kerajinan tangan, batik, kuliner, hingga souvenir khas Jakarta Barat. Menurut Lisniawati, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM agar dapat terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disampaikan Lisniawati kepada wartawan pada Senin 29 Juni 2026.
2: Alhamdulillah, senang sekali dan mengapresiasi, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi semangat untuk para UMKM terus berkembang, mewujudkan cita-cita kita bersama dan mudah-mudahan

0: memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan produk lain yang telah lebih dahulu dikenal masyarakat.
1: Bagaimana kerajinan maupun produk-produk Dekranas ini nggak kalah dengan produk-produk dari yang sudah terkenal ya. Karena kita memang berharap ini mulai dimulai dari pembinaan secara berjenjang. Yang hadir di sini sudah diakurasi sehingga produknya sudah layak untuk dijual. Tentu ini sudah sangat bagus dengan pembinaan secara terkait.
0: Selain menghadirkan produk kerajinan dan kuliner, Pekan Raya Grogol juga dilengkapi program pengembangan sumber daya manusia melalui e-learning dan pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda. Melalui program itu, kata Iin, generasi muda nantinya dapat belajar berbagai keterampilan dan pengetahuan kewirausahaan secara digital sejak dini. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: KAI Daop 1 Jakarta melaksanakan kegiatan bersih lintas dan penataan kawasan di sepanjang petak jalan stasiun Pasar Senen Pasar Gaplok. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api sekaligus mengembalikan fungsi ruang manfaat dan ruang milik jalur rel. Maiska Derisa melaporkan.
3: KAI Daop 1 Jakarta melaksanakan kegiatan bersih lintas dan penataan kawasan di sepanjang petak jalan stasiun Pasar Senen Pasar Gaplok selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api sekaligus mengembalikan fungsi ruang manfaat dan ruang milik jalur rel. Dalam penataan tersebut, KAI Daop 1 Jakarta bersama pemerintah dan unsur terkait menertibkan 38 lapak serta 57 bangunan yang berdiri di sekitar jalur kereta api. Sebanyak 183 jiwa dari 57 kepala keluarga yang sebelumnya bermukim di kawasan tersebut juga direlokasi ke hunian Senen yang telah disiapkan oleh pemerintah. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengatakan penataan kawasan dilakukan agar ruang manfaat jalur kereta api kembali berfungsi sesuai peruntukannya dan terbebas dari aktivitas yang berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
4: Selama 2 hari dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026, KAI Daop 1 Jakarta melakukan kegiatan bersih lintas dan penertiban di lintas antara stasiun Pasar Senen dan stasiun Gang Sentiong, khususnya di area atau wilayah Pasar Gaplok. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api serta mengembalikan fungsi ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana mestinya.
3: Selain melakukan penertiban, KAI juga membersihkan material sisa bangunan agar kawasan rel menjadi lebih steril dan aman. KAI Daop 1 Jakarta berharap kolaborasi bersama pemerintah dan masyarakat dapat terus terjalin sehingga keselamatan perjalanan kereta api tetap terjaga serta lingkungan di sekitar jalur rel menjadi lebih tertib. Demikian dari Jakarta, Miska Dareisa melaporkan.
2: Barisan Perubahan Pemersatu Keluarga Besar atau BPPKB Banten HDS berkomitmen mengubah stigma organisasi masyarakat dari arogan menjadi humanis dengan terlibat aktif dalam kegiatan sosial, gotong royong, dan penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat. Demikian dikatakan Ketua Umum DPP BPPKB Banten HDS Adi Kurnia Setiadi dalam acara pembinaan dan penyuluhan dalam rangka membangun sinergitas kemitraan antara Polri dengan masyarakat di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur kemarin.
5: Tadi saya juga bicara di forum bahwa ormas itu tidak harus seremonial aja, terkenal dengan arganisme, premanisme, anarki. Saya mau dengan ormas yang saya diamanahkan dipimpin oleh saya, ormas ini bisa humanisme, bisa diterima keberadaannya di lingkungan, oleh agama, bangsa, dan negara, gitu loh Pak Cijajar. Intinya kami siap bersinergi dengan pemerintah dalam hal ini TNI Polri ataupun ASN.
2: Lebih lanjut, Adi juga menegaskan komitmennya untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk jaga Jakarta untuk Indonesia. Adi mengatakan Ormas BPPKB Banten HDS akan melakukan kegiatan dalam berbagai bidang, khususnya sosial kemasyarakatan, agar kehadirannya memberikan dampak positif. Kita beralih ke informasi lain. Mendengar menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, petugas penyelenggara ibadah haji menyambut mayoritas jemaah menyatakan puas terhadap pelayanan.

0: Dan yang diberikan. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
1: Menjelang berakhirnya operasional haji, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan, baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung, dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolok ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
2: Alhamdulillah dari semua respon yang khususnya yang menggunakan langsung wawancara, dari semua jemaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan baik dari segi kesehatan sampai dengan menggunakan gelang identitas, mereka merasakan kepuasan yang luar biasa, sehingga begitupun ketika memang mereka di Arab Saudi, jadi petugas-petugas yang mendampingi dan membersamai mereka cukup tidak mengenal lelah waktu mereka untuk tetap mendampingi para jemaah.
1: Sejalan dengan hasil evaluasi tersebut, salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Wiwin Fatimah, mengapresiasi kesigapan para petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
3: Dibimbing terus, iya, kita ikutin itu. Terus kalau ada yang ini sakit terus aja di itu kan, kadang-kadang ada yang lain bangga gitu, ini pak dibimbing, di perhatian banget.
4: Baik
3: juga.
1: Sementara itu, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Beralih informasi dari Banten, pendengar, peringatan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Lebak berlangsung meriah. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winardi.
5: Semarak hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 tingkat Kabupaten Lebak berlangsung meriah di alun-alun Rangkas Bitung Minggu pagi. Ribuan warga mengikuti jalan santai dan senam bersama yang digelar Polres Lebak. Selain berolahraga, masyarakat berkesempatan memperoleh berbagai hadiah door prize mulai dari paket umroh, sepeda, hingga peralatan elektronik rumah tangga. Kapolres Lebak AKBP Herpio Zaki mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam memeriahkan HUT Bhayangkara.
6: Alhamdulillah, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir dan menyempatkan diri hadir pada pagi hari ini. Saya lihat Pak, Polri dengan bertambahnya usia dapat meningkatkan lagi pelayanannya kepada masyarakat. Saya masih merasa kurang, kami masih sadar, kami masih banyak kurang untuk melayani masyarakat. Tapi insya Allah kedepannya kami akan lebih baik lagi.
5: Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Polres Lebak juga menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu dan janda lansia yang kurang mampu. Selain itu, masyarakat mendapatkan layanan sarapan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta hiburan musik yang menambah semarak peringatan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 tingkat Polres Lebak. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Ketua DPW PPP Banten tekankan muscap berjalan sesuai prosedur organisasi. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
7: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten, Neng Siti Julaiha menghadiri musyawarah cabang 6 DPC PPP Kabupaten Serang yang digelar di Serang pada Minggu 28 Juni 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema memperkuat transformasi PPP sukses menuju Senayan sebagai upaya memperkuat konsolidasi partai. Musyawarah menjadi bagian dari tahapan organisasi yang tengah dilaksanakan DPW PPP Banten. Kabupaten Serang merupakan cabang ke-6 dari 8 DPC yang menyelenggarakan musyawarah. Neng Siti Julaiha mengucapkan selamat atas penyelenggaraan muscap PPP Kabupaten Serang. Ia menjelaskan, hingga saat ini masih tersisa 2 DPC di Provinsi Banten yang belum melaksanakan musyawarah cabang. Menurutnya, seluruh tahapan pelaksanaan muscap harus mengikuti mekanisme organisasi yang berlaku. Hal tersebut penting untuk menjaga legitimasi hasil musyawarah.
4: penekanannya adalah musyawarah cabang ini harus langsung sesuai prosedur ya. Jadi prosedurannya ditempuh begitu, pesertanya ada, dan saya lihat tadi laporan dari panitia hadir 29 kecamatan, kan? Kemudian dari PH hadir, dari DPW hadir, dan ada undangan, itu prosedurnya semua sudah ditempuh.
7: Ia menilai kelengkapan peserta dan terpenuhinya seluruh persyaratan menjadi modal penting agar musyawarah berjalan lancar. Dengan demikian, hasil musyawarah dapat diterima oleh seluruh kader. Proses yang tertib juga mencerminkan kedewasaan organisasi. Hal itu menjadi fondasi dalam perkuat PPP ke depan. Ia mengapresiasi tema muscab yang diusung DPC PPP Kabupaten Serang. Tema tersebut dinilai mencerminkan semangat transformasi untuk memperkuat partai menghadapi agenda politik mendatang. Ia berharap seluruh kader mampu menerjemahkan tema tersebut ke dalam kerja nyata. Dengan begitu, target memperkuat posisi PPP dapat tercapai. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: SDM Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Pegadungan Pandeglang kini fokus mematangkan tata kelola administrasi dan struktur internal menjelang fase operasional bersama PT Agrinas. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
8: Jajaran Sumber Daya Manusia SDM di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Kelurahan Pagadungan Kabupaten Pandeglang mengoptimalkan pembenahan struktur kelola internal menjelang fase operasional bersama. Langkah standarisasi kompetensi birokrasi ini mendasar dilakukan guna mengimbangi kesiapan infrastruktur fisik bangunan utama yang kini telah mencapai 100%. Pendamping Koperasi KDKMP Kelurahan Pagadungan, Tubagus Wahyudi mengonfirmasi aktivitas manajerial saat ini berfokus pada penyelesaian berkas administrasi dan pemenuhan skema usaha digital. Tata kelola operasional 2 tahun pertama disebutnya masih berada di bawah asistensi penuh serta supervisi langsung dari PT Agrinas selaku mitra strategis nasional.
9: Ini sudah hampir setahun dari 2025 bulan April itu didirikan. Sampai sekarang ini bahkan kita sudah melaksanakan satu kali RAT, rapat akhir tahun. Nah, rata-rata di Pagadungan ke Pandeglang ini termasuk di Pagadungan. Untuk RAT, kan kalau di RAT itu ada SHU ya, sisa hasil usaha yang diberikan ke anggota, kita belum bisa membagikan. Karena apa? Karena belum ada keuntungan yang kita dapat. Marginnya juga nggak ada.
8: Manajemen lokal tengah menanti penempatan posisi manajer profesional yang saat ini masih menjalani fase pembinaan intensif di tingkat pusat. Kehadiran figur pengelola eksternal tersebut diharapkannya dapat memimpin unit bisnis mulai dari loket pembayaran elektronik hingga penyaluran pupuk subsidi bagi para petani. Otoritas pengurus memastikan formasi struktur ketua, sekretaris hingga bendahara tetap mengacu pada dokumen hukum legalitas Kementerian Hukum dan HAM. Sementara bursa perekrutan tenaga kasir, kurir logistik, serta kepala toko diutamakan merekrut potensi lokal dari keterwakilan anggota aktif. Ketua Pengurus KDKMP Kelurahan Pagadungan, Maman menegaskan komitmen pengurus untuk tidak mengendurkan ritme kerja meski jadwal peresmian serentak belum diterbitkan kementerian. Komunikasi intensif bersama pemuka agama serta tokoh masyarakat disebutnya terus dijalankan guna mensosialisasikan peta jalan bisnis koperasi secara transparan. Pengurus secara berkala tetap memfasilitasi jalannya forum rapat anggota tahunan atau RAT sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang perkoperasian. Agenda evaluasi tersebut dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi mengenai pembagian sisa hasil usaha atau SHU akibat belum bergulirnya transaksi perdagangan harian.
10: Kalau kita insya Allah dari perikanan kerjasama dengan Pokdakan ya sama perikanan sama pertanian gitu. Yang udah mulai kita ajuan terus udah memang mulai dari pertama.
8: Maman berharap KDKMP Pagadungan mendapat prioritas peluncuran pertama mengingat seluruh fasilitas kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 sudah terparkir lengkap di gudang. Kemandirian tata kelola SDM diposisikan sebagai jaminan utama terciptanya akuntabilitas keuangan yang bersih dan akurat. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Ajang Pekan Raya Grogol 2026 diharapkan mampu mendorong UMKM di Jakarta Barat naik kelas. Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026 di Kabupaten Lebak berlangsung meriah. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta di siang hari ini 29 Juni 2006 ya. Jadi jam-jam rawan, jam-jam koma. Saya rasa kalau udah mulai ngantuk atau ada beberapa hal yang agak sedikit ngerusak moodnya. Jadi cara salah satunya adalah bisa mendengarkan lagu favorit Anda untuk meningkatkan mood ya, atau juga sambil menyapa di siang hari ini. Boleh banget di 100% Indonesia bersama saya Dede Firdaus sampai nanti tepat jam 3 sore. Ada waktu sekitar 90 menit ya. Jadi untuk Anda yang mau gabung, mau ngobrol, mau cerita, mau berbagi informasi apalagi, atau sedikit kirim-kirim salam sambil mendengarkan lagu favoritnya, silakan kirim kira-kira lagu apa yang bisa diputar siang hari ini. Lagu Indonesia pastinya. WhatsApp-nya di 0811 7972 7912, atau juga di line telepon, line yang sama untuk WhatsApp, atau juga telepon di 0213440696 dan 0213441499. Saya tunggu ya sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
1: Jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
0: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas dikit aja, nanti juga reda.
1: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
0: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
1: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
2: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.
3: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
5: Wah iya Bu, aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
4: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
5: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
4: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
5: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
6: Jangan takut mencoba hal baru.
4: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
7: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Pendengar Pro 1, semoga juga Anda masih merasa kuat ya dengan beberapa kegiatan yang hari ini belum juga usai. Kita temani aktivitasnya, tenang aja. Jadi apapun kegiatan, apapun tantangan Anda hari ini, kita buat moodnya bagus dengan mendengarkan lagu-lagu favorit di Pro 1 Jakarta ya. Salah satunya kalau udah punya lagu yang ingin diputar siang hari ini, langsung telpon atau WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Selamat siang, ada Bang Hasanuddin. Halo Bang Hasanuddin.
1: Halo.
0: Halo. Selamat siang, kabar baik gak nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, saya juga Dede, betul.
1: Baik, sehat.
0: Bang Hasanuddin ini di mana sih?
1: Jasinga, wilayah Bogor Barat.
0: Oh, wilayah Bogor. Wah.
1: Jasinga itu Bogor Barat.
0: Masih macet di sana enggak?
1: Ah, di sini macet enggak terlalu ini sih.
0: Oh, iya.
1: Macetnya kalau pas bulan acara apa gitu,
0: gitu. Baru padat tuh ya.
1: Baru padat tuh, dari mana, dari Tenjo, dari mana.
0: Oke, Bang Sanudin, mau denger lagu apa?
1: Pengen dengerin lagunya Vina Panduwinata.
0: Vina apa Vina?
1: Vina, ya itu ada seorang nama Vina itu.
0: Yang apa tuh?
1: Yang itu, yang apa sih? Pucuk surat gitu.
0: Oh, surat cinta, nggak ada yang lebih baru apa? Kayaknya nggak. Ya. Kayaknya ini belum masuk ini. Harus yang lebih baru, Bang Hasanuddin, apa nih?
1: Oh. Yang kesiniin Vina Panduwinata yang
0: Vina yang agak-agak baru apa ya? Selain Vina apa kalau selain Vina?
1: Selain Vina ini aja dah. Dari aduh, itu tuh siapa sih? Ini nih yang Rosa.
0: Rosa apa Rosanya?
1: Rosanya yang kalau
0: Rosa
1: yang
0: apa tuh?
1: Itu tahun 2000-an ya?
0: 2000-an boleh. Rosa banyak sih kalau Rosa.
1: Rosa itu tuh yang apa sih?
0: Yang mana?
1: Aduh, judulnya lupa. Mawar apa-apa sih?
0: Ada mawar-mawarnya.
1: Mawar apa-apa gitu. Rosa yang judul lagunya yang
0: apa tuh?
1: Yang Rosa aja.
0: Ya udah, nanti dicariin deh kalau gitu yang ada mawar-mawarnya ya.
1: Bukan. lupa judul ini.
0: Apa atas nama cinta?
1: Maksudnya apa itu?
0: Ya udah, coba nanti diputerin.
1: Buat seluruh pendengar Pro 1, khususnya buat Bang Aris sama Ibu Siti, semua juga buat Ibu Wigati, Ibu Dindin semua yang ada di Kak Uja, Pedinda, Bogor juga.
0: Okay.
1: Juga itu tuh yang buat Kak itu Banda Aceh itu siapa ya?
0: Ica.
1: Oca ya.
0: Ica.
1: Ica, guys, Oca.
0: Okay.
1: Kak Ica. Buat Bang Dede yang tugas, selamat siang.
0: Siapa? Siap, terima kasih Bang Hasanuddin. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, agak susah juga ya. Padahal kan lagunya Rosa tuh banyak, tapi kalau misalnya suruh perhatiin liriknya agak nyari-nyari juga ini. Zahran, selamat siang Zahran.
2: Halo, selamat siang juga.
0: Halo siang Zahran, kabar baik?
2: Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Zahran, Tangerang Selatan di mana sih, Ran?
2: Di Pondok Aren, Tangerang Selatan.
0: Pondok Aren ternyata.
2: Ini mau mentung ya, mau iya. Mentung.
0: Oh gitu, baru mau nanyain, panas nggak di sana?
2: Enggak sih, mau mentung.
0: Mendung ya, oke.
2: Iya.
0: Soalnya kalau nggak mendung panas kan Tangerang.
2: Iya panas. Ini lagi mau mentung nih.
0: Iya, untungnya mendung ya.
2: Gelap.
0: Mau iya. Denger lagu apa Jaran?
2: Tatawan Hati dari Audela.
0: Siap, nanti diputerin. Kirim. Halo. Kirimnya halo? Buat siapa? Iya.
2: Buat saya sendiri.
0: Udah itu aja.
2: Iya, itu
0: oke,
2: aja.
0: Oke, siap. Terima kasih Zahran.
2: Sama-sama.
0: Iya, waduh ini agak narsis juga ya kirim salamnya buat diri sendiri. Tapi enggak apa-apa, bebas ya, yang mau kirim salam, mau menyapa siang hari ini, telepon atau WhatsApp masih kita buka ya sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
7: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, berdengar Pro 1 RRI Jakarta. Untuk siang hari ini kita masuk di Cek Fakta ya. Untuk edisi Senin 29 Juni 2026 kita akan cek informasi terkait dengan unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi Pertalite ini harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Nah, kalau pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Waduh, ini kan akan mengundang spekulasi ya, pro dan kontra pastinya. Benar atau tidak nih? Faktanya benar, dari klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Kalau kita lihat dari Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun membantah klaim tersebut. Jadi dia memastikan bahwa PT Pertamina tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Dan Pertamina menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Nah, itu penting ya. Jadi pendengar, jangan langsung kemakan informasi yang beredar di media sosial. Simak informasi lengkapnya, informasi faktanya gitu ya, melalui website official atau juga melalui rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: right here.
1: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
2: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan, cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
1: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
2: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
1: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
2: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
3: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
5: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
6: Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, yang ditulis oleh Jonathan Black, merupakan buku yang mengungkapkan tentang keraguan dan kepercayaan kita akan sejarah mitologi Yunani dan Mesir kuno, serta cerita rakyat Yahudi yang tidak dapat kita lihat langsung kebenarannya. Buku ini ditulis dengan tujuan memberitahu pembaca tentang fakta dasar sejarah yang berbeda dari yang kita tahu. Pembaca akan mendapatkan pengetahuan baru dan lebih tercerahkan akan wawasan sejarah dunia. Banyak orang mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Hal ini sama sekali tak mengejutkan alias wajar saja. Tetapi bagaimana jika sejarah atau apa yang kita ketahui sebagai sejarah ditulis oleh orang yang salah? Bagaimana jika semua yang telah kita ketahui hanyalah bagian dari cerita yang salah tersebut? Dalam buku kontroversial yang sangat tersohor ini, Jonathan Black mengupas secara tajam penelusurannya yang brilian tentang misteri sejarah dunia. Dari mitologi Yunani dan Mesir kuno, sampai cerita rakyat Yahudi, dari kultus Kristiani sampai Freemason, dari Carol Agung sampai Don Quixote, dari George Washington sampai Hitler, dan dari pewahyuan Muhammad hingga legenda 1001 malam. Jonathan menunjukkan bahwa pengetahuan sejarah yang terlanjur mapan perlu dipikirkan kembali secara revolusioner dengan pengetahuan alternatif ihwal sejarah dunia. Selama lebih dari 3000 tahun, dia mengungkapkan banyak rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Buku ini akan membuat Anda mempertanyakan kembali segala sesuatu yang telah diajarkan kepada Anda. Dan berbagai pengetahuan baru yang diungkapkan sang penulis benar-benar akan membuka dan mencerahkan wawasan Anda. Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, karya Jonathan Black, terbit tahun 2015.
5: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Berita baru satu, coba kita baca ya WhatsApp yang udah masuk di 0811 7972 7912. Ini harus deket ya, soalnya udah kelakuan sama mata minus nih soalnya. Ada Bayu Pradipta, selamat siang ya. Lagi pengen dengerin lagunya Kak Itna, judulnya Cinta Sendiri. Waduh, lumayan ya lagunya Cinta Sendiri, pendengar. Sedih sekali buat Bayu, terima kasih udah gabung ya. Yang lainnya juga masih kita tungguin di line WhatsApp yang sama ya. Selamat siang juga, kirim salamnya buat Tante Wulan yang ada di perumahan Tangerang yang sedang semangat bikin cerpen. Wah, masih bikin cerpen ya. Semangat terus, kita semangati dengan lagu-lagu bagusnya ya. Ada siapa lagi? Ibu Iren dari Tangerang, mau request lagunya Krisdayanti, Pengabdian Cinta. Kirim salamnya spesial aja buat Mas Dede, semua kru RRI-nya. Semoga sehat semua, sekali di udara tetap di udara. Informasinya siang hari ini Tangerang cuacanya cerah berawan serta mendung 29 derajat Celcius. Tadi informasi dari siapa, Bayu ya, yang katanya Tangerang juga mendung, pendengar. Selamat siang Arif dari BSD, lagunya ST12 Putri Iklan. Salam aja buat pendengar Pro 1 dimanapun berada, BSD ramai lancar, cuacanya juga panas. Buat Mas Dedenya, terima kasih, selamat siaran sampai tuntas ya. Kita tungguin lagunya satu persatu, akan kita putarkan siang hari ini, pendengar. Yang pasti sampai nanti tepat jam 3 sore semoga cukup ya, untuk yang sudah masuk di 0811 7972 7912.

0: juga beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bang, tadi aku baca berita, inflasi naik lagi.
2: Ya memang sepertinya naik terus sih Non, harga-harga itu semakin mahal sekarang.
1: Semakin susah dong ngatur anggaran belanja bulanan. Aku jadi bingung nih Bang.
2: Kita memang harus lebih bijak sih Non dalam mengatur pengeluaran. Mungkin mulai mempertimbangkan membeli barang yang lebih murah atau menunda pembelian yang tidak urgent.
1: Tapi gimana dengan kebutuhan sehari-hari? Kayak bahan makanan dan sembako yang juga naik terus Bang.
2: Kita sebenarnya bisa mencari alternatif Non yang lebih terjangkau atau mulai menabung lebih banyak untuk cadangan.
1: Oh, jadi kita harus lebih teliti dalam berbelanja dan lebih hemat ya Bang?
2: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
1: Oh, begitu ya Bang?
2: Kita harus saling mendukung Non dalam menghadapi tantangan ini.
1: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Eh Bu, anakmu sehat dan aktif sekali ya?
1: Alhamdulillah Bu, kami selalu berusaha menerapkan pola hidup sehat dan merencanakan masa depan keluarga dengan baik.
0: Iya, dan keluarga yang sehat itu bukan hanya soal makanan bergizi, tapi juga perencanaan keluarga yang matang.
1: Tepat sekali, dengan keluarga yang terencana, kebutuhan anak bisa terpenuhi lebih optimal. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai kasih sayang.
0: Jadi anak-anak bisa tumbuh menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan berprestasi ya?
1: Betul Bu, karena keluarga adalah tempat pertama anak belajar dan berkembang.
0: Keluarga yang sehat dan terencana adalah fondasi lahirnya generasi yang hebat.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Paringan, terima kasih ya atas kebersamaannya di Jakra siang ini, karena udah selesai sampai jam 3 sore. Nanti kita sambung lagi pastinya untuk yang request tiap hari ya, dari jam 1:30 sampai jam 2:30 sampai jam 3 sore. Dari Virus pamit, sampai jumpa, selamat sore.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Ande Satria
2: dan Roli Hutahayan.
1: Kami awali informasi pertama. Perumda Pasar Jaya melakukan pemantauan harga terhadap 37 komoditas pangan setiap harinya di puluhan pasar yang tersebar di wilayah DKI Jakarta untuk mendukung stabilitas harga dan pasokan bagi masyarakat. Data hasil survei tersebut dikumpulkan setiap hari dan diunggah melalui sistem informasi pangan Jakarta sebagai bentuk transparansi informasi. Komoditas yang menjadi perhatian meliputi beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, gula pasir, daging sapi, daging ayam, telur, hingga komoditas pangan strategis lainnya.
2: Informasi selanjutnya, perwakilan Komisioner Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi atau UNHCR menyebut alasan mengapa pengungsi tidak kunjung pindah ke negara ketiga sehingga harus menunggu bertahun-tahun di Indonesia. Assistant Protection Officer UNHCR Hendrik Tarik menjelaskan bahwa penempatan kembali bukan merupakan hak yang secara otomatis diterima seluruh pengungsi, melainkan salah satu opsi solusi jangka panjang yang tersedia bagi sebagian kecil pengungsi di dunia. Menurutnya, negara penerima memiliki kewenangan penuh dalam menentukan jumlah kuota serta kategori pengungsi yang akan diterima setiap tahunnya. Sekian kelas berita pukul 15. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore Bung Racitra Lestari.
2: Dan juga Adam Jordan.
1: Jauh ya Adam Jordan ya.
2: Lah, tapi pada tahu kan?
1: Iya,
2: pada
1: iya,
2: tahu
1: iya.
2: Dong.
1: Padahal saya berharap tadi yang keluar Adam Jorgi loh.
2: Adam Jor, ada ya pakai kan? Ada.
1: Biar dangdutan sekali-sekali. Kenapa sih?
2: Thomas dong.
1: Adam Jorgi juga. Apa siapanya siapa? Gak oh, enggak ada.
2: Garang banget.
1: Garang banget Roli Utahaya.
2: Kabar hari Seninnya.
1: Ande Satria pendengar Pro 1.
2: Iya.
1: Ada Adam Jorgi.
2: Gak ada, sampai dicari. Jadi apa kabar Anda di hari Senin, di minggu terakhir di bulan Juni ini, tanggal 29 Juni. Thomas.
1: Oh, iya.
2: Iya, gak ada Adam Jorgi itu sah.
1: Tahu ada di Facebook.
2: Kena scam ya,
1: kena scam. Hari ini hari siapa sih ini?
2: Hari Senin. Hari siapa sih ini?
1: Hari apa sih lupa? Kerja mulu.
2: Apa banyak kali libur kali libur nonton bola
1: mana nih? Mana ada?
2: Libur nonton bola semalam nih kayaknya.
1: Ya Allah, bola apa sih ya? Mandi bola.
2: Waduh, mau itu enak.
1: Main bocil ya. Oke, mendengar Pro 1 hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Ye, akhir terakhir. Senin terakhir di bulan Juni.
2: Anak-anak sekolah udah pada liburan. Bagaimana hari ini hari pertama liburnya?
1: Wah, mungkin saya bentar lagi banyak undangan onti ulil on duty nih.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ya, ibu bapaknya pacaran manggil saya infal nih.
2: Jagain dong ya, nitip-nitip gitu.
1: Ketemu di mall ya, main playground deh. Kita nonton dulu ya Tante Ulil. Oke, siap. Mantap.
2: Bisa.
1: Aku mau buka jasanya.
2: Oke, ada di 08.
1: Ke Instagram saya aja ya pendengar Pro 1.
2: Boleh, siap.
1: Bisa jadi infal. Anak bapak juga bisa saya infalin loh pak. Ada tiga kan?
2: Gimana? Oh iya bisa.
1: Satu
2: ya.
1: Satu kepala 500 ribu ya.
2: Aduh. Udah angka keluar di awal.
1: Iyalah. Emang bisa dibayar pakai Yoshinoya.
2: Bisa kalau mau.
1: Sebulan ya.
2: Waduh.
1: Pendengar Pro 1 gimana nih? Apakah sama serunya kayak Andes karena tiga anaknya udah liburan semua ya?
2: Seru sekali di rumah ramai.
1: Ramai ya? Atau mungkin sekarang lagi cek-cek voucher hotel, Des?
2: Bisa, iya. Atau ya. Ini sih playground-playground di mana yang paling
1: voucher pas? Oh iya, pokoknya sekarang nih yang ada lokal-lokanya, .com.com-nya ya. Itu lagi banyak pasti tuh cari voucher-voucher experience liburan.
2: Betul, barengan.
1: Play park juga seru-seru.
2: Iya. Semuanya ada embel-embel ramah anak.
1: Kan? Oh, gitu. Pokoknya semuanya ramah anak ya. Seru. Kamu udah ada jadwal untuk ngajak anak-anak kemana?
2: Sudah, tapi masih direncanakan dulu karena jauh-jauh hari memang harus mateng
1: ya.
2: Lumayan.
1: Lima kepala soalnya ya.
2: Kita bawa.
1: Bener. Kalau pakai liburan antar kota, bensin,
2: hotel.
1: Berarti kalau hotel kamu lagi, selalu pakai family room.
2: Family room.
1: Yang gede ya.
2: Yang gede atau yang connecting
1: door. Berapa sih family room sekarang?
2: Di atas
1: 1000, sejuta?
2: Ya di atas 1000.
1: Oh iya.
2: Udah.
1: Connecting door juga 1,5 enggak sih beli 2 kamar ya?
2: Betul, sudah seharga itu.
1: Aduh, aku mau anaknya 2 aja deh. Dua-duanya terus saya kasih sleeping bag. Aduh. Anak-anak ini namanya camping di dalam ruangan pakai sleeping bag.
2: Udah gitu di rumah enggak kemana-mana ini mah.
1: Ntar kita barbecue di halaman depan aja udah.
2: Baik kalau gitu. Ada juga mungkin ada pengalaman yang sama tentunya bisa bergabung bersama kami di Jakarta sore ini. Silakan di 08 11 7972 7912
1: atau di line telepon kami 021 344 0696 dan 021 344 1499.

0: Eh Bu, anakmu sehat dan aktif sekali ya?
1: Alhamdulillah Bu, kami selalu berusaha menerapkan pola hidup sehat dan merencanakan masa depan keluarga dengan baik.
0: Iya, dan keluarga yang sehat itu bukan hanya soal makanan bergizi, tapi juga perencanaan keluarga yang matang.
1: Tepat sekali, dengan keluarga yang terencana, kebutuhan anak bisa terpenuhi lebih optimal. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai kasih sayang.
0: Jadi anak-anak bisa tumbuh menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan berprestasi ya?
1: Betul Bu, karena keluarga adalah tempat pertama anak belajar dan berkembang.
0: Keluarga yang sehat dan terencana adalah fondasi lahirnya generasi yang hebat.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains, buku inilah referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: sore ini mendengar bersama Ruli Hutahayan dan juga
1: Andes Satria, pendengar Pro 1. Andes, tadi saya hari ini mencoba sebuah aplikasi baru.
0: Apa tuh?
1: Namanya aplikasi Sinyal. Sebenarnya baru buat saya sih.
0: Oh, tahu-tahu aplikasi untuk bayar pajak.
1: Betul. 100 untuk Andes. Betul. Jadi kebetulan memang kendaraan saya pajaknya habis tanggal 3 Juli. Terus
0: minggu depan nih.
1: This week.
0: Oh, this week. Oh iya.
1: 3 Juli hari
0: hari Sabtu.
1: Ya, hari Sabtu, Jumat.
0: Jumat ya?
1: Oh, Jumat, iya. Tanggal 3 Juli. Terus kayak mumpung lagi masuk sore, kemarin mikir gitu kan. Aduh. Apa ini aja kali ya, perpanjang bayar pajak mumpung bisa gitu kan. Karena biasanya kalau ntar sok-tarsok tuh bablas, hilang, lupa, iya, ya kan.
0: Udah
1: terus
0: gitu
1: panik
0: denda,
1: sendiri, denda, ya kan. Akhirnya kemarin malam ngobrol nih sama Bams, ya kan. Duh kak, gue mesti bayar pajak nih. Besok mau ke ini, ke Samsat keliling, gitu. Karena tahun ke tahun biasanya kita ke Samsat keliling.
0: Betul.
1: Gitu loh, terus kata Bams kayak, ngapain emang gak bisa online? Apa iya? Terus akhirnya aku mencoba si aplikasi ini. Ternyata bisa, walaupun agak sedikit keteteran ya, karena pendaftar baru. Jadi kayak masih bingung gitu. Betul. Masukin ya, karena agak sedikit sulit sih buat aku itu. Sedikit tidak friendly lah untukku, apalagi melihat si nomor rangka kendaraan, nomor registrasi kendaraan gitu-gitu, bahasa-bahasanya
0: lagi gitu.
1: Iya, bahasa-bahasanya juga gak familiar kan. Satu-satu dicoba, satu-satu dicoba, hingga akhirnya dengan bantuan Google ya, gimana cara bayar pajak gitu. Akhirnya aku berhasil.
0: Oh, jadi udah bisa
1: aku
0: nih.
1: Aku senang sekali, menghemat banyak waktu untuk gak ngantri di Samsat keliling. Ya kan, karena kalau misalnya nih kita ke Samsat keliling ya, pendengar Pro 1 mesti fotokopi dulu, fotokopi ini dulu,
0: ngantrinya belum
1: bener, terus nyampe sana mesti masuk, mesti nulis form registrasi manual dulu gitu. Ya kan, anak yang mulai ke gensi-gensian ini, kalau bisa online ngapain mesti repot gitu.
0: Sebenarnya itu udah ada aplikasinya 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini kalau saya pendengar memang sambil tiduran aja gitu ya, masukin si sinyalnya ini udah tercatat.
1: Signal
0: kan,
1: itu
0: udah
1: aplikasi ya?
0: Aplikasinya.
1: Tapi kita memang harus daftarin mobil kita dulu, kendaraan kita dulu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Terus ada motor dan mobil kan.
1: Pilihannya.
0: Jadi, pilihannya dan kebetulan sama bulannya. Jadi udah sambil tiduran bayar dua-duanya, bet, tidur lagi. Selesai,
1: tinggal nunggu dikirim ke rumah.
0: Nah, itu suratnya.
1: Ya ampun, aku kemana aja. Karena dulu tuh mikirnya gini, Des. Yaudahlah, kita ke Samsat keliling sambil jalan-jalan.
0: Oke.
1: Karena kan biasanya kalau yang di Jakarta Barat tuh aku biasa ke mall.
0: Ada di mall Jakarta Barat.
1: Ada di parkiran mall tuh. Jadi yaudah deh, kita jalan-jalan sekalian ke mall.
0: Ya.
1: Cuman kok kayaknya hari ini panas banget ya.
0: Iya, itu dia. Yang belum itu adalah, enggak tahu ya kalau ternyata udah ada ya, perpanjang SIM. Kalau perpanjang SIM ternyata harus tetap datang gitu.
1: Karena kamu harus ganti fisik kan?
0: Iya, itu kan maunya bisa dikirim juga melalui surat. Mungkin nanti ke depannya ada.
1: Oh,
0: ya
1: bisa.
0: Kan? Gitu. Jadi sambil
1: SIM
0: tidur
1: tuh
0: gak
1: ada SIM elektronik ya?
0: Apa?
1: SIM gak ada SIM elektronik ya?
0: Belum tahu. Sejujurnya belum tahu. Tapi mungkin udah ada aplikasinya kayak paspor. Udah ada gak sih? Udah ada kan yang kita pakai chip itu ya?
1: Oh, paspor. Iya. Tapi kadang-kadang paspor kalau pakai yang elektronik itu di bandara kalau mau keluar ke internasional. Aku lebih sering kegagalan tuh.
0: Oh, jadi tetep, makan waktu juga tetap.
1: Iya, tetap kita pikir kan bisa langsung masuk gitu ya. Aku nggak tahu. Padahal muka ini nggak ada yang dioperasi ya. Apa kalau face recognition gendutan dia nggak kebaca ya?
0: Mungkin pas di foto pas pasportnya waktu itu pakai aplikasi B361 kali. Lama banget tuh aplikasi.
1: Ada filternya kali ya.
0: Ada filternya.
1: Kadang-kadang tuh saya kalau lagi mau keluar tuh orang lain enak kan kalau ngeliat orang
0: langsung
1: lain tinggal sat-set gitu ya. Di gate elektronik ya kan. Aku tuh kadang-kadang masih suka kehambat, nggak bisa berulang kali
0: itu
1: coba.
0: Itu balik lagi mungkin ke pikiran mindset kita asik. Kalau emang lolos, kayaknya akan lolos-lolos. Kalau enggak.
1: Oke deh.
0: Kayaknya gitu ya.
1: Iya.
0: Amal dan perbuatan.
1: Ngapain gue bayar mahal-mahal kalau misalnya gue tetap ngantri juga, bang.
0: Nah itu
1: ya,
0: dia.
1: Tapi semoga, karena dulu katanya ya aku juga nggak tahu ya sekarang sudah berjalan apa tidak. Karena dulu beberapa tahun lalu tuh sempat ada, nanti semuanya jadi satu kartu. Jadi kamu KTP, SIM, KK.
0: Oh iya, benar tuh, lebih enak itu.
1: Jadi satu semuanya.
0: Semua ada di situ. Gitu, jadi kalau kita udah bikin KTP, ya nanti tinggal aplikasinya ya ada lagi buat pasportnya, tapi masuknya ke si data itu gitu kan.
1: Iya,
0: banyak kartu atau banyak aplikasi.
1: Iya, gitu. Masukin form lah segala macam, harus nginget-ngingetnya gitu. Gitu ya.
0: Tapi akhirnya di hari ini unlock ya untuk
1: unlock, mencoba aplikasi Signa. Yang aku pikirin Des, tanggal 23 Juli SIM aku mati.
0: Oh iya.
1: Bagaimana dalam 23 hari aku bisa tirus agar foto SIMku jadi langsing.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
0: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol, serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Roli Hutahaya
0: dan juga Andi Satria tentunya pendengar. Anda mungkin juga sudah siap-siap untuk belanja pulang dari aktivitas di hari ini, baik dari kantor ataupun tempat aktivitas lainnya. Hari ini ingat ya, tanggal 29 Juni, jadi tanggal ganjil.
1: Betul.
0: Ganjil genapnya untuk plat nomor ganjil tentunya.
1: Oh iya, sudah masuk ya.
0: Betul.
1: Tanggal 29. Nanti malam ingetin aku ya, Des.
0: Apa tuh?
1: Keluarnya dari pintu belakang.
0: Kalau depan
1: karena plat aku genap.
0: Oh iya, benar.
1: Aku harus keluar dari pintu belakang.
0: Iya. Karena nanggung ya sampai jam 9 misalnya.
1: Iya, betul. Dan semoga pendengar Pro 1 juga kalau ada informasi jalan-jalan tikus ya. Buat jalan potong teman-teman yang kena ganjil genap, walaupun kadang-kadang jadi muter lebih jauh ya, Andes.
0: Kadang
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi lebih lancar,
0: benar. Jarak tempuhnya memang lebih panjang,
1: betul.
0: Tapi waktunya bisa memangkas setidaknya.
1: Benar. Dan ini juga membuat kita jadi hati-hati, Andes. Mungkin kalau ketemu jalan baru, nggak jalan kebut-kebut. Siapa tahu ada jalan yang berlubang, ya, atau ada yang lupa narokon menandai itu jalannya rusak itu. Gitu ya. Tadi pagi saya bangun tidur cukup bersedih nih melihat berita ada seorang balita yang meninggal akibat ada jalan bolong di daerah Tebet. Si balita ini katanya jatuh, Nes. Dan update terbarunya, saat ini polisi sedang mendalami dugaan kelalaian di balik insiden tewasnya seorang balita berusia 4 tahun setelah terjebak selama 4 jam.
0: Oh, jadi sudah jatuh dan 4 jam di dalam.
1: Di dalam lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan.
0: Baik, ini juga tentunya agar proyek-proyek seperti ini nantinya juga diperhatikan, karena juga di lebih lanjut Kapolsek Tebet juga AKP Isak mengatakan saat ini juga kepolisian mendengar ini masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi tentunya dan mengumpulkan keterangan dan juga barang bukti serta mendalami ada atau tidaknya unsur tadi kelalaian dan dalam peristiwa tersebut seperti juga ketentuan hukum yang berlaku.
1: Betul, diketahui kalau pihaknya ini mendapat laporan tentang insiden tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juni sekitar pukul 23 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Diduga korban ini jatuh ke lubang saat sedang bermain bersama teman-temannya. Ade, jam 11 malam kenapa main di luar? Bobo gak sih jam 11 malam?
0: Tapi mungkin juga ini mungkin udah biasa di sana, tapi mungkin karena ya tadi ada lubangnya ini lagi ada pengerjaan, jadilah tadi yang konnya itu tidak apa namanya yang harusnya ada gitu, jadi nggak ada, makanya unsur-unsur
1: tidak terlihat ya
0: sedang didalami oleh pihak kepolisian.
1: Jadi memang nih korban bersama dengan teman-temannya bermain di sekitar lokasi proyek ini, dia ya bahayanya ya. Ini juga kembali mengingatkan untuk pengawasan orang tua pentingnya.
0: Betul.
1: Ya jadi ya menjaga anaknya masing-masing pada akhirnya.
0: Betul.
1: Des ya. Dan ya sebaiknya kalau udah jam 11 malam bobo lah, apalagi udah 4 tahun ya.
0: Betul.
1: Masih 4 tahun. Aku aja jam 10 malam udah nguap-nguap.
0: Emang itu bawaan kalau itu udah ya.
1: Tapi kami turut berduka cita akan kehilangan ini. Semoga semuanya bisa berkolaborasi dengan baik ya.
0: Amin.
1: Baik itu yang mungkin punya proyeknya bisa ditambah lagi pengamanannya.
0: Amin.
1: Buat para orang tua juga semakin ketat pengawasannya sama anak-anak ya. Gitu. Dan informasinya walaupun sempat diketahui 4 jam itu, tapi ini langsung ada proses evakuasi kok, Des, setelah pihak kepolisian menerima laporan tersebut.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Evakuasi awalnya memang secara manual dengan mengerahkan beberapa personil yang juga karena lubangnya mungkin kecil ya, jadi personil dengan berbadan kecil, tapi sudah diupayakan maksimal tentunya. Namun karena kondisi lubang yang tadi sempit juga, jadi evakuasi harus memang menggunakan
1: bantuan,
0: koordinasi
1: ya.
0: Dengan beberapa pihak seperti damkar, puskesmas, dan juga RSUD Tebet. Seperti itu.
1: Begitu. Dan akhirnya korban berhasil dievakuasi sekitar pukul 3 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat dini hari. Dan selanjutnya langsung dibawa ke RSCM untuk penanganan medis. Namun korban kemudian dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit dan keluarga menolak untuk dilakukan autopsi. Gitu. Jadi memang belum ketahuan ya terkait dengan penyelidikannya karena memang penolakan autopsi tersebut gitu. Ya, baiklah pendengar Pro 1 ya. Ini semoga menjadi pengingat kita untuk pelajaran berhati-hati untuk dimanapun kita. Ya buat para orang tua, dan ini juga mungkin kalau adanya galian-galian di sekitar rumah Anda atau wilayah Anda, ini boleh juga dilaporkan ke Halo RRI ya. Kalau dirasa pengamanannya belum cukup mantep gitu ya.
0: Ya.
1: Jadi
0: untuk mencegah nih kejadian-kejadian tidak terulang seperti ini.
1: Benar. Halo RRI di setiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai 10 pagi diadukan, silahkan. Dan kalau mau diaduin dari sekarang ada gitu ya, mau dikirim silahkan. Fotonya silahkan kirim ke 0811 7972 7912.

0: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu, tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
1: Loh, takut kenapa sih, Bu?
0: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
2: Ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
0: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
2: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
0: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
2: Benar itu.
0: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
2: Iya.
1: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
2: Mantap.
1: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
2: Ayo.
3: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
4: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
5: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
3: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
6: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
7: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
8: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
3: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kita akan segera mulai di berbagai tempat untuk supaya kabel-kabel ini bisa dimasukkan ke dalam. Itu menjadi hal prioritas bagi saya dan Bandung.
3: Kami akan kembangkan di RVTRA di wilayah Jakarta Barat untuk generasi muda atau anak-anak yang ingin belajar semua ilmu. Di situ disajikan secara learning dan nanti plus dengan kewirausahaan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria
4: dan Roli Hutahayan.
1: Sari Berita. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimis persoalan kabel semeraut di Jakarta dapat ditangani dengan baik. Pemerintah Kota Administrasi Kota Jakarta Barat terus mendorong generasi muda belajar kewirausahaan. Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimis persoalan kabel semeraut di Jakarta dapat ditangani dengan baik. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimis persoalan kabel semeraut di Jakarta dapat ditangani lebih baik setelah peraturan daerah atau perda tentang sarana jaringan utilitas terpadu SJUT atau penataan kabel bawah tanah di ibu kota resmi berlaku. Pramono mengatakan saat ini Pemprov DKI Jakarta mulai menata kabel-kabel utilitas yang selama ini banyak terlihat menjuntai di sejumlah ruas jalan. Menurut Pramono, selama ini penataan kabel terkendala karena belum adanya aturan yang menjadi dasar hukum untuk memindahkan kabel ke jaringan utilitas terpadu di bawah tanah. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Kami kemarin juga sebenarnya menerima kontraktor untuk SJUT. Karena memang sekarang ini sudah waktunya untuk dilanjutkan. Dulu nggak ada payung hukumnya, sekarang payung hukum perdanya sudah ada. Pergubnya juga kita tindak lanjuti sehingga kita akan segera mulai di berbagai tempat untuk supaya kabel-kabel ini bisa dimasukkan ke dalam. Itu menjadi hal prioritas bagi saya dan Bang Dut.
5: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan swasta siap bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menata jaringan kabel. Ia mengatakan proses pemindahan kabel ke dalam jaringan utilitas terpadu kini sudah mulai berjalan. Ia mengaku penataan kabel di Jakarta bukan perkara mudah karena banyak kabel lama yang sudah tidak digunakan tetapi masih terpasang di lapangan. Terkait hal tersebut, Pramono berharap keberadaan perda SJUT dapat mempercepat penataan kabel sekaligus membuat kondisi jalan di Jakarta lebih aman. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat antusiasme masyarakat terus meningkat dalam memanfaatkan program pembebasan sanksi denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Program insentif fiskal tersebut berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 untuk mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah. Kepala Unit Pelayanan Pemungutan PKB dan BBNKB Samsat Jakarta Pusat Agus Hendro Purnomo mengatakan jumlah wajib pajak yang datang ke kantor Samsat terus bertambah setiap harinya. Selain di kantor Samsat, layanan pembayaran pajak juga dibuka di gerai Samsat yang berada di Jakarta Fair atau PRJ hingga 12 Juli 2026. Berikut pernyataan Kepala UPP PKB dan BBNKB Samsat Jakarta Pusat Agus Hendro Purnomo.
6: Sebagai informasi bahwa program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka insentif fiskal bagi masyarakat wajib pajak untuk pemberian pembebasan sanksi denda PKB dan sanksi denda BBNKB itu dituangkan dalam SE Kepala Badan Pendapatan Daerah nomor 018 tahun 2025. Hal ini adalah dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB tahun 2026 ini.
4: Agus menjelaskan

0: Jakarta Barat akan mendorong generasi muda untuk belajar kewirausahaan melalui fasilitas RPTRA. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat berencana mendorong generasi muda untuk belajar kewirausahaan sejak dini melalui fasilitas ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, program ini akan dikembangkan melalui pelatihan dan sistem pembelajaran digital yang dikenalkan dalam ajang Pekan Raya Grogol 2026. Menurut Iin, program tersebut dapat menjadi sarana belajar bagi anak-anak dan generasi muda untuk mengenal dunia usaha sejak dini. Iin menambahkan, para peserta nantinya tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tetapi juga diajak memahami praktik berwirausaha secara langsung.
2: Ada generasi muda yang ikut dan berbagi produk, nyata ada lukisan, ada juga produk-produk lain, dan tadi saya diberikan juga peluang, salah satu adalah bukan hanya produk kerajinan, bukan hanya mungkin batik, mungkin hanya ada produk-produk yang sifatnya kuliner, tetapi ada juga mengajak untuk peningkatan kompetensi SDM. Tadi ada e-learning. E-learning kerjasama dengan Hotel Aston nanti sangat menarik sekali buat kami, dan kami akan kembangkan di RPTRA di wilayah Jakarta Barat untuk generasi muda atau anak-anak yang ingin belajar semua ilmu. Di situ disajikan secara e-learning dan nanti plus dengan kewirausahaan. Jadi nyambung nih. Mereka juga diajak untuk berwirausaha dari mulai kecil sejak dini.
1: Menurut Iin, kegiatan Pekan Raya Grogol yang digelar di Jakarta Barat menjadi ruang pengembangan UMKM agar terus tumbuh dan naik kelas. Pemerintah Kota Jakarta Barat berharap kolaborasi seperti ini dapat terus dikembangkan guna menciptakan lebih banyak wirausaha baru dan memperkuat daya saing UMKM di wilayah Jakarta Barat. Demikian Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Seni pantomim memungkinkan bukan pilihan utama bagi kebanyakan remaja saat ini. Namun bagi Tama, siswa SMP Negeri 53 Jakarta, seni gerak tanpa kata ini telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
4: Seni pantomim mungkin bukan pilihan utama bagi kebanyakan remaja saat ini. Namun bagi Tama, 15 tahun, siswa SMP Negeri 53 Jakarta, seni gerak tanpa kata ini telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Berawal dari ketidaksengajaan, Tama kini sukses membawa nama sekolahnya hingga ke tingkat provinsi. Dalam sebuah wawancara santai bersama RRI Jakarta, Tama menceritakan bahwa ia tidak memiliki latar belakang seni pantomim sama sekali saat duduk di bangku SD. Namun segalanya berubah ketika ia duduk di kelas 7 SMP. Saat itu ia diminta mewakili sekolah dalam ajang festival dan lomba seni siswa nasional. Namun perjalanan Tama bukan tanpa tantangan. Ia mengungkapkan bahwa menjadi seorang pantomim membutuhkan dedikasi mental yang kuat. Salah satu tantangan terberat adalah menjaga ekspresi dan mood di atas panggung.
5: Awalnya tuh ya, saya kan dari SD emang gak tahu pantomim. Saya juga gak ada basic pantomim. Nah tiba-tiba pas kelas 7 lomba FLS 2N di ini namanya ya, di lomba. Nah, sama kaget dong, kayak kan belum ada basic pantomim nih, kayak itu juga di situ latihan mepet ya dia. Pokoknya kayak latihan tuh kayak mau seminggu itu latihan terus latihan. Nah, sampai tiba-tiba itu baru first time tiba-tiba juara 2 alhamdulillah. Nah, kayak kayaknya ini pantomim saya juga. Nah, itu dari situ saya langsung kayak udah pantomim sampai sekarang ke tingkat provinsi.
4: Baginya, pantomim bukan sekedar hiburan, melainkan ruang untuk meluapkan emosi. Hal senada juga diungkapkan oleh Aida, rekannya. Meski ekstrakurikuler pantomim di sekolahnya sempat ditiadakan karena minim peminat, prestasi Tama dan Aida yang berhasil meraih juara pertama baru-baru ini dan melaju ke tingkat provinsi diharapkan mampu membangkitkan kembali minat siswa lain. Seni pantomim ini juga memberikan keuntungan akademis bagi mereka. Sertifikat kejuaraan yang mereka raih dapat digunakan sebagai jalur prestasi untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik SMA maupun perguruan tinggi. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Pendengar, penanganan diabetes di Indonesia masih mendapatkan perhatian serius. Sebuah terobosan baru dalam pengobatan, yakni terapi enavoglifolozin, membawa angin segar bagi para penderita. Berikut Denny Supriyadi melaporkan.
6: Penderita diabetes di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut data dari International Diabetes Federation, jumlahnya sekitar 20,4 juta orang dewasa dan diprediksi meningkat sekitar 28,6 juta pada tahun 2050. Mengingat diabetes dapat menyebabkan

0: Bukan komplikasi kardiovaskular dan ginjal yang serius, pendekatan terapi perlu melihat lebih jauh dari sekedar pengendalian gula darah dengan turut mempertimbangkan risiko metabolik, kardiovaskular, dan ginjal dalam jangka panjang. Industri kesehatan Daewoong Pharmaceutical Indonesia turut ambil bagian dalam melakukan terobosan penanganan diabetes berupa terapi enafoglipozin, yakni SGLT2 inhibitor untuk diabetes tipe 2. Ketua Umum Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, Perkeni, Profesor M. Yunir mengatakan, solusi ini menghadirkan pilihan terapi baru bagi pasien sekaligus mendorong diskusi ilmiah mengenai bagaimana dapat mengelola diabetes tipe 2 dengan lebih baik. Demikian disampaikan Prof. M. Yunir di sela-sela simposium ilmiah mengenai penanganan pasien diabetes tipe 2 di Bandung akhir pekan kemarin.
1: Pilihan obat sebenarnya sudah banyak, ya, tetapi ada beberapa karakteristik-karakteristik yang perlu kita tentukan. Jadi kita concern tentang kendali gula darah yang bisa menjadi lebih baik, tetapi juga dampak terhadap gangguan atau komplikasi yang mungkin terjadi. Ya, jadi kita harapkan dengan obat baru ini pengendalian diabetes menjadi lebih baik dan resiko komplikasi jantung dan ginjal itu bisa kita cegah atau kita kurangi.
0: Sementara itu, Profesor Hikmat Permana dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengobatan penderita diabetes tipe 2. Selain gula darah harus mencapai target dan tidak boleh rendah, juga tidak boleh meningkatkan tekanan darah serta terjadi komplikasi kardiovaskular atau ginjal.
2: Dengan interval ini, itu menimbulkan gula darahnya bisa turun tanpa ada hipoglikemia, memang dia tidak merasa insulin. Ketiga adalah dia menurunkan berat badan. Ketiganya adalah yang paling penting adalah dia memperbaiki sel beta atau sekresi insulinnya diperbaiki dan resistensi insulin diperbaiki. Terakhir, dia proteksi terhadap jantung dan ginjal.
0: Pada kesempatan yang sama, Dr. Wicak Prasetyadi, Head of Brand and Marketing Daewoong Pharmaceutical Indonesia berharap, selain menghadirkan terobosan baru dalam penanganan diabetes, Forum Ilmiah Tahunan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia yang digelar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan terjalin kolaborasi yang lebih erat lagi.
3: Sementara diabetes dan komplikasinya, itu lebih dari 130 ribu kematian orang dewasa setiap tahunnya. Jadi melalui dari forum ini, kami dari Daewoong berharap bisa memberikan edukasi medis, membuat kolaborasi antara Indonesia dan Korea, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas dan perawatan diabetes di Indonesia.
0: Demikian Denny Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
4: Satu orang jemaah haji asal kota Cilegon yang tergabung dalam kloter 21 JKG atau kloter kedua meninggal dunia dan telah dimakamkan di Mekah, Arab Saudi. Romanuddin melaporkan.
5: Yang datang 234 bus, 6 bus.
6: Jemaah haji asal kota Cilegon yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 21 Jakarta Pondok Gede atau JKG telah kembali lagi ke kota Cilegon dengan selamat Minggu 28 Juni 2026. Namun dari 235 jemaah yang diberangkatkan, hanya 234 jemaah yang kembali. Lantaran terdapat satu orang jemaah bernama Saluri bin Said Adam berusia 77 tahun meninggal dunia di Mekah. Saluri merupakan warga lingkungan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon itu tergabung dalam kloter 21 JKG atau kloter kedua Kota Cilegon. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Cilegon, Jerkoni menyampaikan, kedatangan rombongan jemaah haji kloter 21 JKG ini diterima langsung oleh Asisten Daerah atau ASD 1 Kota Cilegon, Mahmudin. Kepulangan jemaah haji ini, kata Jerkoni, dari Asrama Haji Cipondoh Kota Tangerang dibawa ke halaman kantor DPRD Kota Cilegon menggunakan 6 bus. Dari 235 jemaah yang diberangkatkan, kata Jerkoni, yang kembali ke Kota Cilegon dengan selamat sebanyak 234 jemaah. Lantaran satu orang jemaah meninggal dunia di Mekah dan telah dimakamkan di Mekah, Arab Saudi.
5: Wafat 177 asal Kecamatan Citangkil di Deringo. Iya, di Mekah. Iya, udah sebut. Kemarin Pak Asda.
6: Sementara Camat Citangkil Kota Cilegon Ikhlas Menepus mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan dan ketabahan dalam menghadapi ujian tersebut. Ikhlas mengaku belum mengetahui secara detail berapa jumlah jemaah haji asal Kecamatan Cetakil yang berangkat ke Mekah. Namun yang pasti dilaporkan satu orang jemaah asal lingkungan Dengo, Kecamatan Cetakil, Kota Cilegon telah meninggal dunia dan telah dimakamkan di Mekah, Arab Saudi.
7: Terima kasih, semoga diampuni segala dosanya, diterima amal kebaikannya dan mendapatkan haji mabrur ya. Kemudian yang ditinggalkan oleh almarhumah semoga diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam menimpa atau meninggalnya dari orang tua tersebut.
6: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
8: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimis persoalan kabel Semeraut di Jakarta dapat ditangani dengan baik.
4: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat terus mendorong generasi muda belajar kewirausahaan.
8: Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan esok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.
4: Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Anda masih di Jakarta sore ini pendengar.
1: Anda Satria, Roli Utara ya, hingga betul. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Pakai nadanya di G ya?
1: Iya.
0: Apa di C?
1: Ganggu.
0: C-nya cukup udah.
1: Cukup ya. Cukup ganggu ya. Tapi ternyata yang mengganggu-mengganggu di sekitar jalur stasiun kereta api ini sudah akan ditertibkan nih, Anda Satria.
0: Iya.
1: Dari PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi 1 Jakarta, ini telah membongkar bangunan liar yang berdiri di sepanjang petak jalan stasiun Pasar Senen sampai Pasar Gaplok sebagai bagian dari kegiatan bersih lintas dan penertiban kawasan.
0: Ini juga kemarin dilakukan 2 hari pada hari Sabtu dan juga Minggu di tanggal ya. 27 dan 28 Juni 2026.
1: Dan ini juga disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan bersih lintas dan penertiban kawasan merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api, khususnya pada area yang memiliki potensi gangguan terhadap operasional.
0: Baik, lebih lanjut juga beliau menyampaikan kegiatan dilakukan ini sebagai langkah ya untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api serta mengembalikan fungsi ruang, manfaat dan juga ruang milik jalur kereta api sesuai untuk peruntukannya mendengar.
1: Dan disebutkan juga dalam kegiatan ini KAI Daop 1 Jakarta bersama pemerintah dan unsur terkait melakukan penertiban terhadap bangunan tidak resmi serta aktivitas yang berada di sekitar jalur kereta api.
0: Dan kalau dilihat dari fotonya, pemandangannya tak biasa karena pembersihannya dilakukan dengan menggunakan gerbong kereta barang. Dan itu diangkut ke atas gerbong kereta barangnya gitu ya. Terus mungkin nanti dibawa ke tempat pembuangan akhir.
1: Bisa jadi
0: kayak gitu sih.
1: Ini diketahui kalau ada 57 kepala keluarga atau ada 183 jiwa yang sebelumnya bermukim di sekitar jalur rel direlokasi ke Hunian Senen yang telah disiapkan pemerintah. Banyak juga ya.
0: 57.
1: 183 orang.
0: Betul,
1: coba.
0: Betul, dari 57 kepala keluarga. Wow. Nah, prosesnya sendiri pendengar dikatakan lebih lanjut oleh Pak Pranoto dilakukan secara terkoordinasi bersama juga tentunya berbagai pihak agar penataan kawasan dapat berjalan tertib, aman dan tetap memperhatikan nih yang paling penting adalah aspek sosial ke masyarakat. Katanya.
1: Ya, ini dikatakan juga semoga kolaborasi ini ya dari pemerintah dan seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini supaya ini kawasan perkeretaapiannya dapat berjalan baik dan juga menghadirkan lingkungan yang lebih aman bagi perjalanan kereta api dan juga masyarakat sekitar.
0: Gitu. Kita sama-sama juga menyatakan kalau memang ketika kenyamanan dan juga tadi ya bersih dari potensi-potensi yang membahayakan itu juga bisa membuat perjalanan lancar seperti itu. Oke,
1: baiklah. Ya semoga ini bisa nular ke yang lainnya gitu terhadap betul. Bangunan liar lainnya gitu supaya semuanya sama-sama aman tentunya. Amin.
0: Tentunya. Jadwal acara hari ini enggak di sekalian.
1: Enggak usah itu media tetangga ya.
0: Enggak lah. Ini kayak jadul banget gitu akhirnya ngelihat jadwal acara hari ini ada apa aja ya. Nanti kartun ada jam 5.
1: Andes ini pivotnya lumayan random ya. Saya bingung nih mau ngavernya gimana.
0: Yang jelas jangan bingung-bingung kalau Anda ingin bergabung.
1: Yeah.
0: Silakan di 0811-7972-7912
1: atau di line telepon kami 0213440696 dan 344-1499. Murda

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
7: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ma, Pa, aku pulang. Hari ini seru banget loh, Ma. Tim basket sekolahku menang. Terus aku kepilih jadi kapten tim. Jujur, aku gak nyangka sih. Oh iya, minggu depan aku juga bakal tampil di acara sekolah. Katanya guru-guru bangga sama aku. Papa, Mama, dengerin aku gak sih?
2: Bentar ya, Papa lagi kerjakan tugas kantor.
3: Iya, nanti cerita lagi ya. Mama juga lagi sibuk nih.
1: Aku cuma pengen didengerin sebentar aja. Tapi ternyata Papa Mama terlalu sibuk buat aku. Mungkin cerita aku memang gak penting buat Papa Mama.
4: Kadang anak tidak menuntut banyak. Mereka hanya ingin didengar. Luangkan waktu sebelum penyesalan datang terlambat.
0: 91,2 FM Jakarta Sore Ini.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi.
1: Yes, dan Anda masih di Jakarta siang ini. Bagaimana situasi lalu lintas?
0: Sore. Oh, sore. Kamu baca prompter yang salah ya?
1: Enggak, baca selalu siang banget pada.
0: Oh, maunya siang.
1: Gak pernah malam kalau di sini.
0: Masa sih? Iya lagi. Kami kalau nggak ngambil minum sama nggak ke toilet nggak tahu tuh.
1: Nggak lihat ya?
0: Di luar udah gelap apa masih terang? Tapi kayaknya gelap dan terang ini adalah salah satu hal yang paling dinantikan sama anak-anak SMA nih, ayah Andes.
1: Atau juga yang dari SD mau masuk SMP, SMP mau masuk SMA.
0: Oh benar. Gitu ya. Karena lagi pada deg-degan nungguin masuk di mana ya?
1: Iya benar. Apakah sekolah favoritnya atau yang menjadi sekolah incerannya tuh masuk gitu, lolos ya? Terutama negeri ya?
0: Benar. Dan aku juga nggak tahu ya. Jadi tuh kemarin kebetulan ada saudaraku, dia punya kontrakan.
1: Oke.
0: Okay. Di daerah Tangerang. Terus kebetulan si kontrakannya lagi kosong, Des. Udah gitu banyak lah, dia cerita banyak banget nih yang nanyain, tapi semuanya harganya minta murah karena alasannya anaknya harus pakai sistem zonasi. Okay. Gitu. Ya kan gua juga enggak tahu ya. Zonasi ini sebetulnya udah dari lama apa baru gitu loh.
1: Udah berjalan beberapa tahun sih, lumayan.
0: Udah beberapa
1: lama.
0: Tahun ya. Tapi mereka kayak, ya nih Mbak, turunin dong harganya karena biaya pindahan, anak zonasi, segala macam. Terus aku bilang sama saudaraku kayak, lah emang sistem zonasi dadakan banget, kayaknya udah dari dulu-dulu.
1: Betul. Nah, terus setahu aku informasinya, zonasi ini juga berdasarkan KK atau kartu keluarga.
0: Jadi harus KTP bapak ibunya ya berarti ya?
1: Atau memang sudah menetap di sana, punya kakak sana, atau ngikut kakak saudaranya yang ada di sana, seperti itu, atau ya itu izin domisili dan lain-lain mungkin ya. Nggak tahu juga akhirnya memanfaatkan
0: itu. Sepertinya si orang-orang yang mengontrak ini, bapak ibu yang mengontrak ini dulunya tinggal di daerah tersebut.
1: Oh, gitu.
0: Terus sekarang mungkin kayaknya pindah ke, misalnya dari Tangerang pindahnya ke Tangsel, beda tuh. Nah akhirnya anaknya harus masuk sekolah baru, balik lagi tuh gara-gara si zonasi.
1: Betul. Nah, ingin mendekatkan tadi ya,
0: agar bisa masuk sekolah ke situ. Nah tapi kan kalau menurut informasi di sudah dari lama, berarti kan berarti.
1: Iya.
0: Jadi kemarin tuh dia cerita yang kayak, ini pada nanyain tapi harganya minta murah-murah, di bawah kemurahan, dia bilang gitu. Sebagai saudara yang baik, jadi pendengar yang baik aja ya. Si ngerti ya kan.
1: Daripada menambah minyak dan jadi kompor.
0: Iya. Kayak ya udah, berarti emang bukan dia aja target yang mau ngontrak rumah.
1: Betul.
0: Kamu aku itu bilang ya. Gitu.
1: Tapi nah, kalau di Jakarta sendiri seperti apa nih, Leo?
0: Sepertinya nih juga ada kerumitan sedikit gitu ya, Nes ya. Karena ini dari Bapak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini ternyata mendapatkan beberapa keluhan dari masyarakat juga terkait dengan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Jadi tidak sedikit siswa yang gagal masuk sekolah negeri karena memang masalah umur, nilai, dan sistem desil itu.
1: Jadi lebih lanjut juga Pak Pramono mengatakan sistem penerimaan siswa baru ini sejatinya memang tidak mengalami perubahan mendasar dari tahun ke tahunnya. Tapi dia mengakui masih ada ketidakpuasan dari sebagian orang tua dan siswa yang tidak lolos di sekolah pilihan mereka.
0: Oh jadi memang benar ya, ini zonasi sebetulnya dari kapan-kapan tahu.
1: Betul.
0: Berarti yang ngontrak di tempat saudaraku lagi kebakaran jenggot aja ya.
1: Iya, makanya
0: aduh nggak siap lagi gitu, lupa lagi anaknya harus zonasi gitu ya.
1: Cinta aja gitu tiba-tiba datang.
0: Aduh, cinta mah enak kak, tapi jadi love bombing nanti hati-hati ya. Dan ternyata persoalan utama dari si SPMB ini adalah selalu terletak pada terbatasnya daya tampung sekolah, Nes. Dan sekolahnya juga sekolah favorit.
1: Betul, jadi rebutan nih ya.
0: Bener. Dimana kondisi ini membuat sebagian siswa harus dialihkan ke sekolah lain meski berada dalam zonasi yang sama. Saya sampai lupa deh dulu saya SMA gimana ya.
1: Pasti ini kalau diceritain ketahuan jebakan umurnya, masih sistemnya NEM kalau dulu. Kalau saya ya, jadi NEM terbaik dari yang mungkin.
0: Jadi dia kepental gara-gara angka ya?
1: Ya, jadi angkanya nggak masuk, ya udah nggak masuk di sekolah tersebut. Jadi tuh dulu nilai maksimalnya kalau nggak salah 50 ya, dari 5 mata pelajaran kan. Nah, dari sekolah favorit itu misalnya.
0: Jadi
1: dari
0: kamu 4, bisa 5, di Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan ya?
1: Enggak, justru zonasinya Jakarta Barat aja, dan ada rayon dulu.
0: Oh, aku enggak. Karena dulu waktu aku mau masuk SMA, aku tuh bisa milih dari selatan, pusat, dan barat. Tapi aku kepental gara-gara nilaiku.
1: Oke, kalau dulu rayon. Jadi Jakarta Barat tuh ada beberapa, 3 sekolah doang kalau enggak salah.
0: Oh, dulu rayonan ya.
1: Rayonan, dan yang pilihan pertama enggak masuk, berarti lempar kedua. Dua enggak masuk ya udah otomatis ketiga gitu. Ketahuan lagi zonasi rayon itu.
0: Iya, umur nih. Rayon lagi. Aku untung aku masih bisa di mana aja. Iya, dulu daftarnya online kan?
1: Iya, aku enggak. Dulu daftarnya manual di sekolah.
0: Oh, sorry, kakak senior.
1: Oke. Okay. Dan udah gitu ya, lulusnya itu juga dikirim sama Pak Pos. Ketahuannya lulus apa enggaknya enggak bisa ngelihat melalui website atau aplikasi.
0: Tapi kalau pengumuman juga aku enggak lewat website tau.
1: Oh, gitu.
0: Tetap di, tapi ke sekolah kita ke buka amplopnya sama-sama.
1: Oh, kalau ini dikirim di melalui kantor pos, tapi ntar kantor pos yang ngirim oleh pak posnya gitu.
0: Oh, enggak,
1: masih ada zaman itu ya,
0: Pak Pos ya. Sekarang Pak Pos nganterin paket saya sih ke rumah.
1: Oh iya, bener masih ada tapi nganterin paket.
0: Bener, jadi memang sekarang sudah, walaupun udah pakai zonasi yang tadi sempat Anda sampaikan gitu ya, tapi ternyata memang daya tampung sekolahnya juga yang sudah tidak memadai. Iya, jadi walaupun udah zonasi masih tetap kelempar-lempar gitu.
1: Ini pembahasan sebenarnya dalam nih. Yeah. Zonasi itu berarti mengumpulkan anak-anak sekitar situ lah ya, gitu ya.
0: Iya, yeah, berdasarkan si kakak. Berdasarkan kartu keluarga bapaknya. Mm-hmm.
1: Kalau
0: ya kan?
1: Dulu kan ada ibunya. Yang dulu kan ini mungkin yang sekarang menghindari untuk nilai-nilai yang baik dikumpulkan di
0: satu tempat ya?
1: Sekolah itu.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh, benar.
1: Nah, sekarang tuh udah campur bener. Random.
0: Biar rata, gitu.
1: Biar rata
0: ya.
1: Gitu, oh, benar.
0: Iya, aku tuh dulu ya waktu mau masuk SMA itu sempat pilih 5 sekolah.
1: Oke.
0: Dan aku masuk ke sekolah pilihanku yang ketiga.
1: Baik.
0: Kepentalnya gitu, lumayan lah ya.
1: Iya.
0: Gak bodoh-bodoh banget ya.
1: Bodoh-bodoh banget.
0: Makasih loh di support. Gak bodoh-bodoh banget.
1: Gak kalau berarti kalo, saya tadi lagi mikir kalau saya pilihannya pilihan yang terakhir yang baru masuk berarti,
0: oh gitu,
1: artinya.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Bu Rina, anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
2: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
2: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
1: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
2: Iya, Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman, Bu.
1: Iya, Bu, saya nggak mau terulang lagi.
3: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.

0: Ini dia Sania dengan Santai dari tahun 1999 dan nama Instagramnya dari Kak Sania ini adalah Sania Santai akhirnya.
1: Oh, cek karena deh. Terkenal iya. Sama lagu tadi.
0: Lagu tadi yang berjudul Santai. Jadi kan Kak Sania kenal ya kayaknya ya. Karena pernah ngobrol, beneran pernah ngobrol di salah satu kesempatan lah yeah. Dan memang akhirnya dia mengakui kalau memang yang melejitkan namanya melalui lagu Santai ini.
1: Oh, gitu. Makasih ya knowledge-nya Om Andes.
0: Sama-sama, semoga membantu perbendaharaan.
1: Iya, ntar kalau aku ada yang nanyain om-om aku, kamu tahu Sania? Tahu gitu.
0: Oh, emang tadinya gak tahu ya?
1: Enggak, aku lahir 2001.
0: Bisa. 2001 bukannya udah
1: lahir
0: TK
1: aku,
0: ya?
1: Lahir.
0: Berarti sekarang umurnya 25.
1: 26 dong.
0: Oh, 26.
1: Enggak 25 ya?
0: Kan udah bener dibilang dia malah mau lebih.
1: Iya, aku lagi quarter life crisis.
0: Asik. Itu artinya apa sih?
1: Lagi labil-labilnya umur 25.
0: Oh iya. Labil mengenai apa aja nih?
1: Hidup biasanya tuh umur 25 ya enggak sih?
0: Pilihan-pilihan
1: iya, gitu kayak, ya. Aku mau nikah apa aku mau karir, aku mau S2 ya gitu. Yang enggak jadi nikah, oke, aku mau jadi maraton aja.
0: Oke. Terus?
1: Kalau yang umur 25 nih biasanya ih gila ya orang-orang tuh udah dapat 100 juta pertama tapi gua belum dapat loh gitu. Banyak yang ini, ya? Banyak yang lebih ngedongaknya dibanding gratefulnya.
0: Oke.
1: Kamu dulu umur 25 apa yang dipikirin?
0: Banyak.
1: Oh iya.
0: Tapi banyak juga yang udah akhirnya tidak tercapai cita-cita ya. Sudah bukan dikubur gitu aja tapi lebih ke merelakan aja udah ikhlas.
1: Oh, siapa
0: dan
1: tahu
0: tadi,
1: nanti
0: gratefulnya tadi memang harus lebih banyak.
1: Ah,
0: gitu.
1: Iya. Di umur 25 dulu udah kepikiran pengen punya mobil listrik enggak?
0: Enggak ada dong.
1: Enggak ada. Siapa
0: dong.
1: Tahu.
0: Mobil terbang kayaknya. Mobil bisa terbang enggak ya
1: gitu. Aku kayaknya kalau ada unicorn di e-commerce aku mau beli ya daripada kena macet.
0: Ada banyak, tapi bentuknya boneka.
1: Enggak bisa dipakai terbang ya?
0: Belum.
1: Ya ampun. Kalau dulu pendengar prosa tuh gimana nih umur 25? Ih, lagi lucu-lucunya pasti ya. Siapa tahu ada yang nikah muda ya kan?
0: Oh, bisa.
1: Banyak loh teman-teman gue yang umur 21, 22 abis kuliah, abis lulus tuh langsung nikah. Sekarang mereka anaknya dua ada tiga.
0: Oh iya, karena gini dulu tuh nggak tahu ya terpaku oleh apa kayaknya dengan tontonan deh. Kalau umur 25 tuh memang udah masanya untuk nikah gitu. Tapi nikah juga nggak umur 25 sih gitu ternyata lepas dari itu.
1: Tapi kalau menurut saran Andes yang sekarang sudah menikah, ada nggak message untuk teman-teman di umur 25?
0: Kira-kira apa gitu? Jalani hidup
1: aja. Karena kan pendengar
0: aja.
1: Kita kan juga luas kan.
0: Betul, mungkin ada yang mendengarkan umur 25. Jalani hidup aja.
1: Apa adanya.
0: Apa adanya, nikmati, enjoy life, apa ya? Enjoy your life atau gitu kan nikmatilah hidup lah.
1: Pokoknya nikmatin aja deh perjalanannya ya.
0: Kalau lu kan di umur 25 nih, apa kira-kira yang dirasa?
1: Di umur
0: quarter life crisis.
1: Di umur 25 kebetulan saya waktu itu enggak ada quarter life crisis-nya, saya happy go lucky banget. Tapi kalau saya boleh saran buat pendengar Pro 1 yang saat ini masih 25 tahun ya, siapa tuh sekarang lagi jalan pulang sama ayahnya nebeng balik. Kalau mau pacaran, pacarin aja semuanya.

0: dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta Sore Ini ada saya Andes Satria
2: dan saya Roli Hutahaya yang masih menemani Anda di Jakarta Sore Ini. Betul. Hingga pukul 19 di RRI Net ya, Andes ya.
1: Tentunya, dan Anda bisa menyaksikan secara audio dan juga visualnya.
2: Iya, betul. Di rri.co.id langsung klik tuh RRI Net-nya.
1: Betul, nanti bisa melihat langsung siaran ini secara audio visual tentunya dimanapun Anda berada. Dan pendengar, sekarang saatnya untuk cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1, ini dia ada informasi terkait dengan sebuah berita nih, Andes juga ya. Kalau kabarnya Pertamina akan menghapuskan Pertalite pada 2027. Waduh. Dimana unggahan ini viral di media sosial ya, yang mengklaim terkait dengan penghapusan BBM jenis Pertalite ini. Tapi faktanya dengan narasi yang sama, ini diinformasikan kalau Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite tahun 2027 adalah hoax atau gak tidak benar. Dimana narasi ini memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini.
1: Jadi melalui juga tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita dari CNN Indonesia. Ini mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023 di tahun itu.
2: Ya, dan saat itu Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengusulkan penggantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
1: Rencana pengalian BBM bersubsidi kala itu belum terrealisasi hingga sekarang. Jadi yang mengatakan atau berita yang mengatakan kalau Pertalite akan dihapuskan pada tahun 2027 itu hoax.
2: Hoax atau tidak benar ya, pendengar Pro 1. Informasi ini kami dapatkan dari komdigi.go.id. Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Masih banyak barang bekas nih yang bisa nampung air. Perlu dicek ini. Bu Pita?
1: Pak RT. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Siang, Bu Pita. Saya lihat ada ember dan kaleng-kaleng bekas yang berisi air di halaman rumah Bu Pita. Itu bisa jadi tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah loh, Bu Pita.
1: Oh gitu ya, Pak RT? Tapi itu kan airnya cuma sedikit, Pak. Saya rasa nggak masalah deh. Lagian sebentar lagi juga kering sendiri kok.
0: Justru walaupun sedikit dan sebentar, itu sudah cukup untuk nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Kita tidak boleh menunggu sampai ada kasus dulu, Bu.
1: Gitu ya, Pak RT? Saya kira selama ini aman-aman aja. Kalau gitu nanti deh saya bersihin dan saya buang ya.
0: Betul, Bu Pita. Kita lakukan 3M. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas.
2: Jangan remehkan genangan air sekecil apapun. Cegah demam berdarah sejak dini, mulai dari rumah kita.
3: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Jerry Gani.
1: Sesaat kau hadir.
0: Ini remake dari siapa ya, Des?
1: Utha Likumahua.
0: Oh, tapi kayaknya lagu ini sering sekali ya di remake sama musisi-musisi.
1: Iya, benar, karena memang juga nadanya dan juga liriknya, penggalannya juga udah enak gitu dari Om Utha Likumahua.
0: Oh, kenal, family ta?
1: Ya, manggilnya apa dong kalau ketemu?
0: Oh iya, bro.
1: Dekat sekali nampaknya umurnya.
0: Pengen salim gak sih kalau ketemu?
1: Iya, benar. Tapi bicara juga tentang salim, ada kesopanan gitu ya. Tegur sapa ini menjadi salah satu ciri khas ketika kita bertetangga, ya gak sih?
0: Oh, benar. Benar-benar. Bapak saya terkenal sebagai duta persahabatan.
1: Oh iya. Kemana-mana disapa dan kemana-mana disapa gitu ya.
0: Karena dia suka jalan pagi, Des.
1: Oke.
0: Okay. Jadi tuh kalau pagi-pagi tuh masih banyak lah orang-orang dulu yang masih kenal. Terus kalau enggak seusianya dia masih pada jalan pagi gitu. Kebetulan ya cukup lama sih kami di tempat yang sekarang ini.
1: Jadi banyak yang kenal, banyak yang menyapa juga, tetangga-tetangga.
0: Iya. Pokoknya bapak gue jadi Pak Haji lah. Pak Haji gitu. Aku mah sama orang rumah udah senyum-senyum aja.
1: Iya aja gitu ya.
0: Iya, tiba-tiba jadi Pak Haji gitu. Gak tuh kan? Ya, tapi ya gitu. Dan mungkin juga karena udah kenal aku dari kecil dan kadang-kadang kalau orang yang aku kenal juga jadi suka senyum. Sebatas senyum aja sih. Sama jajan paling.
1: Oh iya, dijajanin.
0: Dijajanin belum pernah. Tapi karena aku sering jajan juga jadi kayak oh iya om gitu ya. Iya kayak tukang jus tiba-tiba ya om.
1: Iya.
0: Tukang nasi padang, iya tante gitu.
1: Mampir gitu ya. Mampir.
0: Udah tadi pagi mau papa.
1: Oh iya. Nah, kayak gitu-gitu kan itu
0: iya.
1: Dari ya adat kita ketimuran dan betul. Juga bertetangga.
0: Iya, tapi itu kan kalau misalnya rumahnya padat penduduk, kalau di klaster gimana coba?
1: Tetap bisa.
0: Oh iya.
1: Bisa. Jadi temen ini juga dia tadinya juga pindah gitu ya. Wah, ini gak dapat akan kehangatan bertetangga atau juga saling tegur sapa. Ternyata bisa adalah pas ini biasanya naro sampahnya gitu kan. Pagi atau malamnya gitu dikeluarin. Nah, itu kadang ketemu jadi ngobrol atau kayak bokap Ulil tadi gitu, begitu jalan pagi sama gitu.
0: Kenalan
1: bener. Ngobrol gitu.
0: Kirain dia buka Madura Mart di klaster.
1: Bisa.
0: Ya, ide bagus ya.
1: Ide bagus.
0: Boleh tapi kayaknya dari investornya.
1: Tapi kayaknya ada larangan untuk itu ya.
0: Oh iya, nggak boleh ya kalau di klaster ya.
1: Ada penempatannya, tapi nggak tahu ya kalau sembunyi-sembunyi di dalam nggak kelihatan gitu.
0: Tiba-tiba agen galon.
1: Agen galon, benar. Tapi memang kalau momen-momen seperti itu dulu ngerasainnya ketika di rumah orang tua sih. Jadi bertetangganya itu kalau sekarang kan kayak udah berangkat pagi, pulang malam, jarang ketemu.
0: Waktu masih lajang ya maksudnya ya.
1: Iya betul.
0: Iya. Masih main. Masih jadi karang taruna gitu ya.
1: Masih jadi panitia 17-an. Bentar lagi kan.
0: Atau mungkin tadi menambahkan dari Andes kalau teman-teman yang di klaster gitu ya, pendengar Pro 1 yang di klaster, mungkin kalau sama-sama punya anak kecil jadi main sore-sore.
1: Iya,
0: jadi kenal gitu.
1: Enak
0: ya.
1: Enak tuh ketemu, kenalan, ngobrol gitu.
0: Cari rumah kali ya?
1: Di mana?
0: Belum tahu. Sesuaiin sama duitnya aja dulu ya kali ya.
1: Ini yang tadi juga pivotnya tiba-tiba. Gimana ini?
0: Aku biar bisa punya tetangga sendiri.
1: Oh iya.
0: Kalau rumahku kan sekarang padat penduduk nih.
1: Tapi kan tetap
0: pengen cobain yang di klaster gitu.
1: Oke, biar bisa merasakan bertetangganya
0: ya.
1: Iya. Kalau di sana baik, tapi ada mungkin yang enggak menghindari tapi lebih kayak menjaga privasi. Mungkin ada kali. Jadi akhirnya yang tidak terlalu ya bertetangga tegur sapa ya, tapi kayak yang menjaga privasi dalam arti enggak terlalu dekat gitu mungkin dengan kegiatan di sekitar aja gitu. Hadir aja tapi tidak terlalu melekat gitu.
0: Oke. Iya karena memang ya kesibukan tadi, ritme hidup yang makin cepat gitu kan ya. Jadi hal-hal sapa menyapa ini kadang-kadang suka terlupakan gitu.
1: Betul. Kalau tadi juga Lil udah sempat punya pengalaman ya. Yang ini termasuk unik apa enggak sih hubungan dengan bertetangga yang tadi, kenal di mana? Kenal di tegur.
0: Karena jalan pagi ya. Oh ya, karena sering jajan juga itu diinget
1: betul.
0: Tuh.
1: Betul. Paling berkesan sih itu gitu ya.
0: Jadi kalau misalnya ada jajan tuh yang biasa ya om. Kalau nggak es jeruk, stroberi, banana gitu. CS-nya sama tukang jus.
1: Sama tukang jajan gitu.
0: Iya. Thanks diperjelas.
1: Tapi untuk anda pendengar mungkin ada pengalaman-pengalaman juga ya. Mungkin unik atau cerita-cerita yang juga berkesan ketika hubungan bertetangga ini terasa lebih hangat ya di lingkungan sekitar.
0: Boleh. Siapa tahu lagi mau sore-sore nyiram tanaman, akhirnya ketemu ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya, seru.
1: Eh, satu tapi, hobi gitu.
0: Oh, benar. Sama-sama suka. Biasa tuh kalau tetangga tuh pera burung.
1: Nah, iya. Kan?
0: Terus sore-sore tiba-tiba ngumpul di lapangan Jumba.
1: Iya, bisa.
0: Lagunya Kicau Mania.
1: Aduh, iya. Tapi kalau yang sekarang ya, negor seseorang atau bertetangga itu jauh lebih mudah karena lagi ada gelaran pesta Piala Dunia.
0: Ya, oh, kan? Nobar.
1: Atau juga nanya skor semalam berapa atau dukung timan, itu lebih enak ngebuka obrolannya gitu kalau sekarang.
0: Bener. Atau mungkin sebulan sekali atau tiga bulan sekali gotong royong deh.
1: Bisa jadi, iya.
0: Tapi saya yang kadang-kadang suka melewatkan momen itu tuh.
1: Kenapa tuh?
0: Karena biasa gotong royong pagi-pagi hari Minggu.
1: Oke.
0: Okay. Lah kita ibadah.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Kita titip salam aja nih bapak-bapak. Gitu.
1: Yang lainnya kita
0: iya.
1: Ya bukannya nggak mau
0: iya,
1: gitu.
0: Pak. Mohon maaf kita ibadah dulu ya. Gitu.
1: Biasanya sih dari Minggu pagi.
0: Benar. Daripada nonton Doraemon ya kan?
1: Oh, kirain tadi mau bilang itu, kirain ya ada kartun gitu yang enggak bisa dilewatin
0: oh,
1: gitu.
0: Oh, enggak lagi. Enggak lagi, udah beda prioritasnya.
1: Asik.
0: Tapi itu kan yang seru-seru ya. Yang kadang-kadang suka menantang juga banyak loh.
1: Apa tuh contohnya?
0: Mungkin akhirnya kenal sama tetangga gara-gara banyak yang suka parkir di seberang rumah.
1: Oh, iya.
0: Saya sampai hafal sama orang yang suka parkir depan rumah saya sih. Saya tandain sih mukanya. Saya hafal banget gitu. Dan gak sering juga, berulang kali saya tulisin notes ditaruh di kaca depannya.
1: Apa tuh tulisannya?
0: Ya tolong jangan parkir di sini karena dia nutup, benar-benar nutupin garasi.
1: Dia enggak bisa keluar gitu.
0: Bisa keluar juga, gitu. Kebayang enggak kalau misalnya amit-amit aku emergency terus ada mobil ngalangin. Itu berlaku untuk semuanya.
1: Jadi ada etika juga ketika bertetangga. Kita kan memang inginnya sih ya sopan santun, baik-baik aja. Tapi ketika itu merugikan orang,
0: jadi
1: juga
0: menyusahkan teman lain. Iya. Bahkan aku juga punya tetangga yang sebelah rumahku persis. Kita sering banget kadang-kadang kirim-kiriman donat.
1: Oh iya, kirim-kirim makanan tuh dari zaman nyokap bokap tuh memang sering tuh.
0: Aku udah gak pernah dapet lagi kalau Idul Fitri. Dulu sering tuh tetangga belakang rumah gitu aku ya? Iya. Malam takbir ketok rumah, ada kiriman dari ibu gitu. Kayak oh my god, apa nih gitu. Aku seneng gitu dapet ketupat.
1: Nah, Anda juga boleh ceritakan mendengar, silakan di 0811 7972 7912.
0: Atau lewat layanan telepon kami juga boleh ya. 0213440696 dan 3441499.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Kamu belinya buah lokal? Beli buah impor dong. Nih, kayak aku.
2: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
1: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
2: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah impor lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah impor.
1: Masa?
2: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
3: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
4: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Madonna dengan Die and Another Die.
1: Aku baru tahu lagu ini lah
0: beneran. Ini kan original soundtracknya dari James Bond. Ini penanda tahun juga lagi, penanda tahun, penanda apa ya? Angkatan. Karena masih iya, karena masih James Bondnya Pierce Brosnan. Gitu.
1: Ya, knowledgeku belum nyampe sana nanti. Maaf lah ya.
0: Karena kan kalau sekarang bukan Daniel Craig bener kalau
1: yang terakhir.
0: Betul. Karena kalau dari saya pendengar udah nonton James Bond dari zamannya.
1: Oke, iya enggak apa-apa, ini knowledge.
0: Iya, tapi ketahuan umur gitu.
1: Enggak apa-apa.
0: Ketahuan umur udah deh. Roger Moore.
1: Oke.
0: Roger Moore tuh awal-awal.
1: Roger Moore. Oh my god.
0: Nah, enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Iya. Sean Connery juga tuh keren.
1: Cool. Ini juga nih kadang-kadang ya dulu tuh kalau anak-anak kici, ini sesama tetangga, sesama anak-anak itu jadi nonton bareng. Deh.
0: Oh iya benar.
1: Nonton MTV, kalau enggak nonton. Dulu tuh ada di TV tuh Nickelodeon.
0: Oh iya, nonton kartunnya biasanya pagi-pagi udah mandi ke rumah temennya gitu, manggil-manggil namanya terus diajak masuk.
1: Kalau libur. Kalau aku sore sih.
0: Oh iya, sore
1: nonton
0: juga.
1: Nonton telenovela Amigos. Iya, nungguin.
0: Ini siapa nama tokoh karakternya, lupa
1: jadinya. Santiago, Ana, Pedro ya.
0: Iya. Atau ada lagi yang kecil, anak kecil juga.
1: Maria Belen.
0: Dan itu jadi momen apa ya, memori kolektif bersama ketika memang kecil kita tumbuh di lingkungan atau tetangga yang juga ya kekerabatannya, keakrabannya juga kental gitu ya.
1: Bener. Bahkan nih kadang-kadang kalau lagi main sore bablas sampai jam makan malam, kadang-kadang suka ditawarin makan.
0: Oh iya, itu menyenangkan itu tuh.
1: Ayo makan-makan dulu, makan dulu.
0: Bareng sini aja yuk gitu.
1: Gitu. Pulang mandi, main lagi, diajakin makan malam bareng.
0: Betul, itu masih dapet tuh ngalamin hal-hal seperti itu.
1: Iya ya, ternyata MBG udah ada dari dulu ya.
0: Oh iya benar. Tapi akrab-akrabnya tetangga aja gitu MBG-nya.
1: Iya
0: gitu.
1: Benar. Karena saling kadang-kadang saling titip-titipan anak tuh ya. Seru.
0: Di sana udah makan kok Bu gitu.
1: Iya.
0: Di sini udah makan.
1: Gitu. Kalau nggak ini tukeran mainan waktu kecil.
0: Tukeran mainan ya?
1: Oh, kalau misalnya aku punya Barbie atau aku punya mainan masak-masakan, tukeran mainannya bareng-bareng. Ya. Dulu kan kalau anak kecil dulu tuh main PS tuh masih mahal kan?
0: Betul.
1: Jadi aku suka main ke tempat
0: biasanya.
1: Tempat temanku yang dia punya PS, terus dia punya ini DDR, tahu enggak? Dance Revolution pendengar Pro 1. Jadi main pakai karpet gitu.
0: Iya, ada karpet khusus tuh.
1: Iya, habis itu kalau udah selesai pulang.
0: Itu salah satu kalo olahraga
1: dipanggil,
0: gratis
1: pulang.
0: Tuh.
1: Benar. Kan mahal dulu tuh PS tuh masih barang mewah.
0: Karena gitu kalau kita mau main juga di rental dulu ya.
1: Oh ya, aku gak pernah nyoba sih.
0: Oh gak pernah ya.
1: Enak cewek aja gak sih?
0: Iya bener.
1: Iya.
0: Dan kalau zaman kecil juga yang enak adalah itu, manggil-manggil untuk main. Kalau anak lakinya main bola atau main galaksin gitu ya, main kasti juga itu menjadi hal yang menyenangkan.
1: Kalau Anda gimana pendengar Pro 1?
0: Silakan ceritakan dong.
1: Keakraban bersama dengan tetangga-tetangga ya tentunya.
0: Anda bisa
1: kanan kiri rumah atau di komplek. Atau bisa CS sama bapak security gitu ya.
0: Oh iya, bisa jadi tuh.
1: Kalau yang kompleknya pada punya portal.
0: Iya, jadi biasanya suka bertegur ketika berangkat atau pulang gitu ya. Udah akrab aja gitu.
1: Benar. Pengalaman-pengalaman unik yang memang membuat hubungan bertetangga terasa begitu berkesan.
0: Nah, silakan Anda sampaikan pengalaman apa yang Anda juga bisa ceritakan pada kami di 0811-7972-7912
1: atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499.

0: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Iya, pendengar, dan masih juga kita ngobrol tentang bertetangga.
6: Bertetangga
7: ketika...
6: Dulu ingat deh, Nes, kalau di TikTok waktu zaman COVID ya, si Rafael Smash tuh bikin konten seblak kan?
7: Oh iya bener.
6: Terus dia tuh kalau manggil viewersnya tuh tetangga gitu, lucu banget. Ya ampun, tetangga.
7: Itu merasa lucu, dekat juga. Iya. Dan akhirnya kita ya berasa apa ya, keluarga ini guyup ya, gitu.
6: Guyup.
7: Karena ya tadi yang diceritakan juga Ulil, ketika kecil masak anak-anak aja tukar-tukaran mainan
6: ya.
7: Atau ibu bapaknya gitu ya, ibunya masak apa kue dianterin ke tetangga, nanti dibalas ya lagi dengan makanan apa.
6: Tapi
7: gitu
6: itu waktu saya kecil ya. Karena udah segede ini udah gak pernah ada yang sakrab gitu.
7: Berarti adanya
6: paling ketemu di sosmed.
7: Oh.
6: Ketemu di sosmed terus udah pada gede ya kan ya. Ketemu di Instagram terus ngobrol dari sosmed, kadang-kadang paket dia kekirim ke rumah aku.
7: Oh,
6: abangnya suka salah. Iya. Terus kita kadang-kadang suka kirim-kiriman donat. Dia nikah, aku diundang, aku datang gitu.
7: Tapi ketemu intensinya juga
6: jarang,
7: mulai berkurang
6: jarang.
7: Ya.
6: Paling kayak aku lagi mau ke minimarket, dia mau ke minimarket. Hai kak,
7: sapa, gitu.
6: Ya. Kalau nggak dia turun dari taksi.
7: Iya.
6: Aku mau pulang.
7: Ya kayak gitu-gitu udah mulai berasa mungkin ada jaraknya juga, ada juga kesibukan masing-masing. Tapi di balik itu semua, pendengar, mungkin sampai hari ini juga masih Anda apa ya, tradisinya atau menjalankan kayak tadi ada masak apa kita kirim ke tetangga, atau juga tiap pagi jalan santai atau olahraga ya, jogging, masih bareng ketemu, negor, ngobrol seperti itu. Ada acara-acara di lingkungan seperti di RT, kumpul warga biasanya ya, jadi ngobrol lagi seperti itu sih.
6: Ya seru ya. Ini indahnya hidup di tempat padat penduduk.
7: Betul.
6: Kalau di komplek ya komplek, kalau padat juga lumayan. Mungkin yang paling susah sekarang anak-anak klaster kali ya, Des.
7: Iya. Yang ada apa ya,
6: yang satu kasus cuma 20 rumah.
7: Nah,
6: gitu
7: betul.
6: ya
7: padahal sih sebenarnya udah kehitung gitu, 20 rumah gitu ya. Tapi kadang
6: aturan
7: mungkin
6: lebih
7: kesibukan
6: kecil, ya.
7: Dan benar. Ya itu tadi, ketika ketemunya hanya ketika keluar buang sampah ya, atau lagi nongkrong di depan baru bertegur gitu. Tapi mungkin ada pendengar yang juga sudah ikutan.
6: Ada Bapak Budi di Tebet.
7: Halo Pak Budi.
6: Pak Budi cerita nih, Roli Andes, waktu rumah saya kebanjiran, tetangga kiri kanan saya langsung bantu angkatan barang tanpa diminta, gitu. Abis itu malah masak bareng buat makan rame-rame, capeknya jadi gak kerasa.
7: Ini nih. Bener.
6: Tapi pertanyaan saya, tetangganya gak kebanjiran juga?
7: Ya itu dia mungkin, karena satu nasib satu penderitaan ya biasanya.
6: Oh,
7: karena pernah kan di rumah.
6: Oh, kamu yang pernah banjir.
7: Iya,
6: ya,
7: pernah kebanjiran itu juga akhirnya saling ya tolong menolongnya lebih tinggi gitu. Karena yang satu mungkin karena kebanjiran, Pak, saya ada alat apelnya, mungkin ada pembersih apanya. Terus yang satu kompornya mungkin yang enggak bisa dipakai, yang
6: ini
7: bisa dipakai.
6: Bahu membahu ya.
7: Betul. Okay. Lebih jadi dapet tuh itunya.
6: Ada juga nih Ibu Maya di Kemayoran. Ibu Maya cerita nih, Des, yang paling berkesan setiap lebaran, walaupun beda agama, tetangga tetap saling kirim makanan. Iya, ini benar. Pas Natal
7: Ini
6: juga saya gantian bagi kue. Rasanya adem banget hidup bertetangga kayak gini, benar.
7: Iya.
6: Dulu waktu saya masih dikirimin, saya juga suka kirim balik tuh pas Natalan tahun baru.
7: Wah, seru.
6: Tukeran.
7: Mantap, ada juga bisa.
6: Tapi itu generasi bapak ibu saya.
7: Oh iya.
6: Generasi anak-anaknya udah pada mencar kayaknya.
7: Iya ya, karena mungkin pindah juga rumah. rumahnya atau nggak tinggal bareng lagi orang tua di sana.
6: Dan mungkin ada beberapa tetanggaku yang aku biasanya panggil bude, om, tante itu udah pada tinggal di rumah anaknya, Des.
7: Gitu ya.
6: Ada yang sudah pergi lebih dahulu juga. Jadi ya tinggal generasi muda-muda gitu.
7: Baiklah kalau gitu. Anda mungkin juga masih kami tunggu untuk bergabung pendengar, tapi sesaat lagi kita juga akan sama-sama menantikan beduk azan maghrib ya, yang juga sebelumnya akan diperdengarkan satu lagu religi dan juga pembacaan ayat suci Al-Qur'an.
6: Kami ucapkan selamat beribadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
7: Betul. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dalam sebuah riwayat dikisahkan, Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam karena mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Umar kemudian memutuskan untuk pulang ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan. Keputusan ini sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah, sang gubernur Syam yang dikagumi oleh Umar. Menurutnya Umar tak seharusnya kembali dan mempertanyakan kenapa lari dari takdir Allah SWT. Keputusan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan ini kemudian diperkuat dengan sebuah hadis yang artinya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam saat sampai di wilayah yang bernama Sar. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Sekitar 20 ribu dan hampir separuh penduduk Syam wafat karena wabah itu. Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ash memimpin Syam. Amr bin Ash berkata, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Mereka pun berpencar menempati gunung. Wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
0: Salah satu nabi yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa adalah Nabi Ayub. Ia pernah diuji dengan penyakit kulit yang luar biasa sehingga memaksanya harus terusir dari kampung halamannya sendiri. Kesabaran Nabi Ayub disebutkan dalam firman Allah surat Sot ayat 44. Dan ambillah dari tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihi salam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Seluruh keluarganya menjauh karena penyakit yang dideritanya serta kondisi sang nabi yang mulai kehilangan harta dan bendanya. Meskipun demikian, ada seorang istri dan dua saudara yang tetap setia menemani beliau dan selalu memberikan makan. Setelah sekian lama mengalami penderitaan, kemudian Nabi Ayub alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meminta agar penyakitnya segera diangkat dan mendapatkan kesembuhan. Seperti dalam firman Allah, surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam memperoleh kesembuhan atas penyakit yang sudah diderita selama belasan tahun. Dan ia kembali menjalani hidup seperti yang ia jalani sebelum cobaan penyakit itu terjadi kepadanya.

Suatu hari, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan ketaatannya, sedang duduk bersama anak-anaknya. Tiba-tiba salah seorang anaknya berkata kasar kepada temannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu segera menegur anaknya. "Wahai anakku, mengapa engkau berkata kasar kepada temanmu? Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang berkata kasar?" Anaknya terdiam dan merasa menyesal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kemudian melanjutkan, "Ingatlah wahai anakku, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkata lemah lembut kepada semua orang. Beliau tidak pernah berkata kasar.

0: bahkan kepada orang-orang yang membencinya. Jadikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladanmu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga mengajarkan anak-anaknya untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Beliau sering mengajak mereka untuk mengunjungi orang-orang yang sakit, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan menyantuni anak-anak yatim. Suatu ketika, seorang sahabat bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Abdullah, mengapa engkau begitu memperhatikan pendidikan anak-anakmu?" Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku ingin anak-anakku tumbuh menjadi orang yang soleh dan soleha. Aku ingin mereka menjadi generasi penerus yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi sesama."
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
2: Anda masih di Jakarta Sore Ini pendengar, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan, karena waktu ibadah maghrib sudah masuk atau azan sudah berkumandang.
3: Oke, selamat beribadah. Selamat sholat maghrib, ya.
2: Tentunya. Nah, kita juga masih di Jakarta Sore Ini. Biasanya kalau maghrib ya dulu kalau bertetangga apa ya namanya, jam maghrib itu menjadi penanda udah selesainya main. Gitu.
3: Oh, benar, pulang-pulang iya, udah maghrib gitu ya. Gitu. Oh, kalau dulu aku ditakutinnya ini.
2: Apa tuh?
3: Diculik setan.
2: Oh.
3: Iya, bukan sih diculik.
2: Iya, katanya sih gitu. Diculik karena waktu maghrib setan. Udah masuk waktu maghribnya.
3: Iya.
2: Nanti dibawa sama setan loh, gitu-gitu.
3: Iya, iya.
2: Ada aja gitu, padahal kita juga enggak tahu di mana gitu
3: kan. Kan ada Allah.
2: Nah, itu religius.
3: Masa takut sama setan.
2: Alhamdulillah, subhanallah. Ya.
3: Padahal kalau tidur lampu harus nyala.
2: Nah,
3: takut setan.
2: Iya, waktu kecil gitu ya. Maghrib udah suruh pulang.
3: Iya.
2: Begitu udah gede, maghrib masih berkeliaran.
3: Nah, di teras Jakarta kan maksud
2: iya,
3: kamu
2: begitu,
3: pulang jalan
2: maksudnya,
3: pulang.
2: Iya. Makasih.
3: Udah dibantu.
2: Dibantu.
3: Indahnya bertetangga tuh gitu.
2: Betul. Saling
3: ya,
2: membantu, guyup ya. Mm-mm. Dan juga rukun, apalagi ketika ada hajatan biasanya nih, jadi bantu membantu.
3: Oh, enggak, kalau saya tidak berlaku tuh hajatan.
2: Kenapa gitu?
3: Ini orang-orang rumah saya nih, ini bisa masuk kalau RRI nih kayaknya nih ya. Orang rumah saya tuh, kalau orang ada, nih orang ada, dia tuh bisa nutup jalan yang adalah jalan arteri.
2: Oh,
3: bayangin
2: iya,
3: pendengar Pro 1.
2: Karena di pinggir jalan banget rumahnya. Iya,
3: aku pernah ditutup jalan 3 hari, Des.
2: Jadi gak bisa kemana-mana tuh mobil ya, atau
3: iya,
2: mau kendaraan apapun.
3: Aku cuma
2: gitu,
3: mikirin kalau misalnya ada ambulans lewat, mau motong jalan ke Darmais dan ke Harapan Kita. Aku cuma mikirin itu doang sih, karena memang tiap hari tuh kebetulan ramai sekali ambulans yang lewat gitu ya. Jadi aku kayak, enggak sih, kalau nutup jalan aku gak berdamai sih. I'm so sorry.
2: Iya, tapi lebih ke ini kayak
3: apalagi 17 Agustus.
2: Ya intinya iya.
3: Enggak.
2: Tapi kan ada yang bantu masak, bantu untuk nyiapin apanya gitu.
3: Enggak usah. Tolong nikah. Sekalian dipikirin gedungnya ya, Bapak
2: gak
3: Ibu.
2: Nikah, ini kayak ada acara-acara tertentu.
3: Arisan
2: atau kumpul keluarga, kumpul warga di pos RT gitu misalnya. Si ibu ini bawa kue ini, nanti yang ibu ini bawa minum ini gitu.
3: Biasanya ya kali ya. Pokoknya aku tuh sering banget tuh ditutup jalan sama orang kawinan. Aku kayak udah gak,
2: iya.
3: Kawinan pasar malam. Kawinan pasar malam 17 Agustus.
2: Iya itu
3: tahun lalu aku 17 Agustusan tuh benar-benar semua sisi ditutup jalannya.
2: Jadi mau lewat mana juga
3: iya,
2: bingung ya.
3: Aku sampai bingung mau ke gereja lewat mana. Dan itu aku gereja jam 11
2: yeah.
3: Aku keluar jam 10 tuh semua udah pada aktif kan. Akhirnya aku muter lewat gang. Akhirnya ketemu
2: jalan kaki.
3: Iya, aku sampai kayak, "Pak, Bapak, saya mau ke gereja, tolong jangan di cancel, tunggu saya di ujung." Sampai kayak gitu mau ke
2: jalan kaki kan akhirnya.
3: Akhirnya aku
2: pakai
3: heels
2: gitu.
3: Jangan sedih.
2: Ya itu ada hikmahnya.
3: Aduh, tolonglah.
2: Iya kan, setiap kejadian mesti ada hikmah.
3: Apa jam ibadah saya yang saya ganti ya?
2: Tapi pendengar Anda juga mungkin punya cerita-cerita seperti Ulil dan juga cerita-cerita berkaitan juga tetangga, bertetangga gitu ya.
3: Tetangga gitu ya.
2: Tetangga.
3: Eh tapi di tempat kamu tuh jarang tutup jalan ya?
2: Jarang, karena memang di gang gitu.
3: Ya?
2: Gang yang enggak ya, bukan gang
3: tapi
2: arteri.
3: Tapi kan kamu
2: gitu
3: juga loh. Banyak komplek ya kan di situ.
2: Iya, ada beberapa.
3: Oh, yang jalan
2: iya.
3: Jalan satu jalan mobil satu lewat gitu, gitu ya.
2: Dua mobil lah gitu bisa. Nah itu juga
3: oh tapi yang tenang ya.
2: Tenang
3: ya, tempat aku juga bisa dua mobil.
2: Betul.
3: Tapi gak boleh
2: arteri karena
3: iya. Iya. Itu tempat motong ganjil genap. Tempat motong jalan ke Darmais.
2: Iya atau ke Harapan Kita.
3: Ke Harapan Kita. Coba aduh aku cuman gak kebayang itu yang lagi pada darurat.
2: Betul.
3: Harus muter jauh. Aku bingung deh kalau kayak gitu minta izin ke siapa sih boleh nutup jalan.
2: Ah gak tahu juga tapi mungkin bisa disampaikan di HWRI. Betul
3: ntar ya kalau ada yang nutup jalan lagi aku laporin.
2: Setiap hari Senin, Rabu dan juga
3: Jumat. Oke, siap laksanakan. Seru sih memang nih bertetangga tuh emang ya unik-unik sedap ya. Lucu-lucu. Greget gitu ya.
2: Kita jadi tahu karakter masing-masing orang.
3: Bener gitu. Atau mungkin tetangganya dia suka karaokean.
2: Wah, ini juga nih jadi salah satu hal yang menarik gitu ya.
3: Kamu itu ada gak? Aku untungnya alhamdulillah gak ada sih.
2: Ada tapi gak yang tiap hari dan gak mengganggu. Tahu diri juga gitu. Jadi udah jam 10 ke atas sudah gak. Tapi dari habis isa gitu ya. Dari jam 8 sampai jam 10 mungkin. Tapi itu juga kayaknya Jumat Sabtu Minggu. Gak hari yang Senin sampai Kamis gitu.
3: Nah yang paling seru lagi nih kan depan rumah aku tuh benar-benar musola ya.
2: Oh iya.
3: Jadi kalau mungkin aku muslim, aku nggak beribadah ke musola, aku mungkin udah jadi kera kali ya.
2: Kok kera?
3: Bukan karena ada hukumnya gitu.
2: Oh
3: ya,
2: iya. Padahal rumah deket gitu
3: bener-bener,
2: ya tempat ibadah.
3: Benar-benar 5 langkah pendengar Pro 1 rumah saya sama musola depan tuh ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi pulang sore. Lagi pulang jam-jam 6, jam-jam 5 menuju jam 6. Itu kan udah pada siap-siap ke musola gitu kan. Nah tuh sering ketemu sama om-om yang waktu kecil saya sering ketemu gitu. Hai om, selamat sholat gitu. Ya om gitu.
2: Dan masih kenal juga gitu ya.
3: Bener, bener gitu. Mantep. Jadi ya seru
2: bertetangga seperti itu tentunya.
3: Sama kayak Pak Deddy nih.
2: Halo, Pak Deddy.
3: Cerita Andes dari Kalideres. Kalau saya punya hobi berkebun, Roli dan Andes ya. Awalnya cuma saling pinjam alat sama tetangga. Enggak, lama-lama malah bikin kebun kecil bareng di depan. Oh ini babak-babak sekali memang.
2: Kegiatan bapak-bapak
3: ini. Iya, sekarang jadi tempat ngobrol warga tiap sore. Bah ini, ya ampun Pak nih cabai saya kenapa pucet ya. Gitu gak sih?
2: Atau nih alasan Pak Deddy bisa aja nih. Biar keluar rumah kan, biar ada alasan kan.
3: Biar gak jaga cucu kan Pak.
2: Jadi mau ke depan ngurus kebun bareng Pak ini gitu.
3: Eh ngomongin kebun kangen Bu Is gak sih? Bu Is biasanya foto-foto tanaman ya.
2: Oh iya Bu Is juga hobi berkebun ya. Bu Is apa kabar? Halo.
3: Semoga baik-baik saja ya Bu ya, sehat-sehat. Kemudian ada
2: dari Pak Andi ya di Jagakarsa. Katanya yang lucu kalau bertetangga itu gara-gara salah kirim paket.
3: Sama kayak aku
2: nih. Tadi udah diceritain juga pernah.
3: Aku sering banget jadi tempat salah kirim paket.
2: Dari situ jadi kenal katanya sama tetangga sebelah yang ternyata ini sama-sama hobinya mancing.
3: Wah, mania mantap.
2: Dan sekarang hampir tiap akhir pekan berangkat bareng.
3: Oh, mancingnya.
2: Mantap.
3: Ya.
2: Wah, mancing ikan ya?
3: Iya, tempat aku juga sering tuh nih. Sering salah taruh paket. Gak tahu ya apa karena nomornya sama atau mereka ngasih titik di seberang musola sama gitu kali ya. Iya,
2: jadi yang dipikir ya rumah yang ini gitu padahal sebelahnya gitu.
3: Apa aku buka tempat logistik aja di rumah aku ya?
2: Oh bisa jadi hub gitu ya.
3: Iya. Rolly hub gitu kan. Tapi nanti aku gak punya garasi.
2: Iya. Ya kalau
3: bikin
2: ini
3: bangunan baru kali ya.
2: Bikin bangunan baru, benar.
3: Modalin dong. Ide aja kamu support aku terus.

0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Anda masih di Jakarta sore ini mendengar tentunya bersama saya Andi Satria dan juga
1: Maudy Ayunda.
0: Baik, Maudy Ayunda. Maudy Ayunda yang juga
1: kenapa sih kok gak ikhlas gitu?
0: Ikhlas. Kita tanya sama Maudy. Maudy bagaimana? Ikhlas apa enggak?
1: Yang ikhlas Maudy Kosnaedi ternyata.
0: Itu Sarah dong. Bukan Sarah, siapa?
1: Zainab. Ya. Tahu lagi kita ya. Kita
0: dibawa. Tapi kalau nonton dulu Sidul, kadang pernah nonton satu TV rame-rame di keluarga, di tetangga.
1: Bener,
0: di tetangga malam-malam gitu, malam okay. Minggu kalau nggak salah, inget
1: malam
0: lagi di rumah
1: minggu.
0: Ada aja nih nyanyi lagi.
1: Karena saya Saiful Jamil.
0: Lebih ke Dewi Persik.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Dan nontonnya itu memang nontonnya Sidul waktu itu. Terus ada Tuyul dan Bakyul gitu ya.
1: Oh benar. Oh berarti kamu sama nih sama Butari di Banten. Hai.
0: Halo, Butari.
1: Butari cerita. Assalamualaikum sore my dear Andes and Rolly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Butari.
1: Aku ikut ya ngobrolin pengalaman unik bersama tetangga. Aku sering nobar telenovela bersambung. Mantap. Marimar. Ah, seangkatan nih kita, Bu, ya. Ya aku sama mamaku juga dulu sering nonton.
0: Bener,
1: Marimar.
0: Ya, Marimar, iya.
1: Marimar Cinta Yang Hilang.
0: Aduh.
1: Lari-lari di pantai bawa ini.
0: Beda
1: sama anjing
0: nih. Oh iya iya
1: ya kan?
0: iya.
1: Saya suka ketuker tuh Marimar sama Rosalinda.
0: Ayam
1: karena mor. Sama-sama artisnya sama kan.
0: Mm-mm. Ini
1: Marimar tuh keriting aja rambutnya.
0: Betul.
1: Ya, terus dia bilang juga nanti bergantian apabila kakekku panen durian plus bawang putih dan wortel. Aku lagi pengen banget makan durian tau.
0: Dari kemarin ya memang. Ulil si durian ini memang.
1: Lek banget. Tapi bisa tuh jadi penyanyi dangdut ya?
0: Apa tuh?
1: Ulil durian gay boy.
0: Aduh. Kita lanjut aja Butari, gimana lanjut Butari? Katanya juga kalau lagi panen durian ada bawang putih juga dan wortel, katanya semuanya kebagian gitu.
1: Terus kalau lagi masak-masak kayak masak jenang, dodol atau belajar masak cakwe dan kue bantal, odading. Nah, itu kebagian juga tuh.
0: Oh iya, kadang kurang garam atau kebanyakan garam, ini juga bisa dinikmati bareng-bareng atau suka ke tetangga dulu gitu. Ada garam enggak gitu? Ada gula enggak? Iya, pernah.
1: Di tengah-tengah adonan ya.
0: Ya, enggak gitu sih konsepnya.
1: Tapi ini jadi kenangan manis ya. Sayang sekali waktu cepat berlalu katanya. Pengen kembali lagi seperti dulu ya. Jadi tinggal anak cucu nih yang nerusin jejak-jejak kebaikan dan kenangan manis orang tua mereka. Amin.
0: Iya ya.
1: Sampun, Bu.
0: Terima kasih, Butari. Udah berbagi kenangan dan juga cerita uniknya bertetangga ya.
1: Seru ya ternyata ya. Banyak lagi nih ceritanya deh. Sebentar saya coba intip
0: ada
1: dulu.
0: Ada dari siapa nih Ulil?
1: Ibu Nina.
0: Wah, ini dijanjin sama Fis ya.
1: Oh benar. Anaknya ya.
0: Halo Ibu Nina.
1: Ibu Nina di Keramat Jati. Katanya Ibu Nina, setiap bulan warga di gang saya punya tradisi sarapan bareng setelah kerja bakti.
0: Ah, seru.
1: Oh, ini yang aku bilang kerja bakti hari Minggu itu kali.
0: Iya,
1: ya
0: bener.
1: Pagi-pagi seru ya. Momen sederhana ini bikin semua jadi saling kenal dan kalau ada masalah jadi lebih gampang diselesaikan.
0: Itu dia, jadi ngobrol gitu ya. Kemarin ada mungkin ya senggol-senggolan apa gitu ya, atau halaman-halaman yang mungkin dimasuki oleh ya binatang entah binatang, atau juga kadang pernah punya cerita gini ya, punya pohon mangga, terus ada mungkin binatang-binatang yang lewat, akhirnya jatuh ke tetangganya, mangganya. Terus mungkin ada curiga-mencuriga gitu, diambil sama tetangga, tapi ternyata ya itu udah
1: karena ada kucing yang lewat kali,
0: ada kucing mungkin,
1: gitu ya,
0: atau ada burung yang terbang sehingga jatuhnya jatuh. Akhirnya clear semuanya. Enggak ada.
1: Iya, perkara mangga jatuh di rumah sebelah juga tuh jadi perkara panjang tuh.
0: Besar, ya. Iya, bisa.
1: Kalau Andes
0: kenapa?
1: Punya pohon nangka.
0: Nah.
1: Buahnya masuk ke rumah Rolly. Jatuh nih. Andes minta buahnya apa enggak?
0: Ya iyalah, pohon nangka tuh gede kan ya. Tahu kan buah nangka, tahu kan? Gede terus jatuh
1: ya,
0: ke tetangga.
1: Kalau aku enggak mau kasih gimana? Kan
0: bagi dua lah.
1: Halaman rumah aku.
0: Bagi dua gimana?
1: Oh, win-win solution ya.
0: Win-win solution aja kita nih.
1: Tapi kalau misalnya enggak mungkin ya, kelupaan ada buah nangkanya ya.
0: Iya
1: gede
0: dong.
1: Banget.
0: Oh iya, buah nangka.
1: Kok hilang?
0: Gede.
1: Kok hilang nih satu?
0: Kemarin udah ditunggu-tunggu nih kapan jatuhnya. Jatuhnya kok ke sebelah gitu.
1: Ya Allah, bagi dua ya.
0: Bagi dua.
1: Atau ya kayak, "Nih Mas, jatuh menangkanya."
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: kita lagi latihan mendengar pro satu. Siapa tahu kita nanti 2 tahun lagi jadi ini juragan nangka menguren. Oh, yang paling sering tuh rambutan, Des.
0: Rambutan. Gimana gimana?
1: Pohon rambutan sama mangga ke ke sebelah gitu kan ya.
0: Kadang juga kalau tetangga di sebelah terus kita parkir
1: sama
0: gitu
1: jambu.
0: Ya. Parkir di sebelahnya atau lagi di lewat depan rumah tetangga, ngejuntai nih rambutannya gitu. Buka kaca, terus tutup lagi, tapi udah nyangkut nih si rambutannya.
1: Kabur.
0: Masuk ke dalam mobil.
1: Kan udah jalan umum.
0: Itu niatnya maling emang, bukan sengaja ngejatohin.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi.
1: Roli Utaya,
0: Ande Satria pendengar.
1: Masih di Jakarta sore ini.
0: Yes.
1: Ya, kalau tadi kita udah ngobrolin soal bertetangga. Ini juga biasanya tetangga suka baik-baik deh kalau lagi ada jemuran. Lagi terik tiba-tiba ke kantor, hujan, diangkutin jemurannya.
0: Iya, ini juga.
1: Ini kayaknya cerita-cerita anak kos sama anak kontrakan nih.
0: Iya, itu relate ya? Banget kalau
1: relate, relate banget ya. Karena jemurannya serenceng bareng.
0: Jadinya sekalian iya nih gitu diambilin.
1: Iya, benar-benar. Ih, seru banget ya. Tapi kita juga mau update cuaca nih pendengar Pro 1, khususnya cuaca kelautan ya untuk Anda yang tinggalnya dekat dengan perairan. Ini ada update dari Stasiun Maritim Meteorologi Tanjung Priuk. Ya, untuk informasi cuaca di perairan wilayah DKI Jakarta dan di utara Jawa Barat bersama dengan perakirawan Prima Stuti Indah. Kelautan
2: baik, terima kasih.
1: Untuk Anda yang tinggalnya dekat dengan perairan. Ini ada
2: perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 29 Juni 2026 pukul 7 malam hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 9 malam nanti. Dan surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 8 pagi esok hari. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon agar waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersama dengan fase bulan purnama dan perigi atau supermoon. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 3 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 7 malam hingga pukul 00 dini hari. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat untuk sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Terima kasih untuk informasi cuaca kelautannya perakirawan Prima Stuti Indah untuk Jakarta sore ini ya.
0: Ya.
1: Masih juga bersama Roli Utayan dan Andes. Betul. Tapi sepertinya sesaat lagi kami harus pamit dari RRI Net ya.
0: Iya pendengar, dan tadi kita juga sudah ngobrol tentang bertetangga di mana memang kita bisa menjaga yang baik-baik kita ambil gitu ya. Yang bisa kita lestarikan, kayak tadi juga Butari berbagi dengan tetangga dan juga punya kenangan akhirnya di masa sekarang.
1: Betul. Gitu. Wah, seru sekali.
0: Seru.
1: Semoga didoakan bertetangga yang menyenangkan. Amin. Ya pendengar Pro 1. Tapi etika bertetangga juga harus Anda perhatikan. Kalau parkir jangan di depan pagernya.
0: Nah,
1: kalau ada tumbuhan-tumbuhan Anda yang sudah mulai merambat, mungkin boleh dibersihkan karena itu bahaya loh, ke tembok bisa bikin hancur, tumbuhan tuh.
0: Iya.
1: Karena
0: temboknya juga
1: takutnya akarnya semakin kuat nanti. Gitu kan.
0: Betul.
1: Terus kalau Anda punya peliharaan juga tuh, ya. Pupuk peliharaannya jangan bececeran di mana-mana ya.
0: Jadi saling menjaga kenyamanan.
1: Betul.
0: Agar juga tercipta harmonis di bertetangga atau ber apa namanya ya?
1: Ber Iya bertetangga, iya,
0: bertetangga
1: benar.
0: Ya, bertetangga, iya, benar. Karena disitulah letak kita enak menjadi sesama warga negara tentunya nantinya.
1: Betul. Gitu. Saling menghormati juga satu sama betul lain. Dan jangan lupa baik-baik sama Pak RT-nya. Nah, kalau ada apa-apa dibantuin ya. Gimana anaknya Bu RT ini? Andes tiba-tiba diem-diem anaknya Bu RT loh, pendengar Pro 1 ya.
0: Kalau gitu nanti kita juga di pukul 19 akan mengirimkan warta ya, berita bersama Pro 3 tentunya.
1: Baiklah, terima kasih di akhir ini pendengar Pro 1, tapi untuk di frekuensi 91,2 kami masih akan tetap menemani ya, ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jakarta sore ini.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas, namun juga punya filosofi kuat.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering saya sampaikan, kuliner, kriya, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
0: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
5: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang gitu. 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
4: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan

0: desain arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
2: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
4: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
5: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
4: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
5: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
6: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi

0: masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Didik Prasetyono menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
3: Makanya dalam menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
4: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
2: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
6: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
5: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
6: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
7: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
6: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
9: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
10: Sudah yang lama berkita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
9: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Saat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
11: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
12: Insya Allah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita walaupun nanti telah selesai musim haji, artinya personal pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, siapa yang berapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler dari.
11: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rifki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke ranah Minang. Sri Darni Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
13: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
14: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
15: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
14: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
15: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
14: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: Petra si Hombe.
1: Gimana coba kalau dipilih sama Petra si Hombe?
0: Aku sih yes.
1: Wow.
0: Sama-sama katap ya kan?
1: Iya.
0: Apalagi coba.
1: Masuk cocok barang tuh.
0: Approve bapakku, mamaku ya kan?
1: Ada yang approve istrinya.
0: Kan kalau belum katanya Andes.
1: Oke deh, kalau kita mendengar kembali di Jakarta sore ini setelah tadi kita mendengarkan bersama Warta Berita.
0: Dan sekarang saatnya kami akan mengantarkan Anda untuk bergabung dalam Mimbar Agama Hindu dengan tema Menemukan Cahaya di Tengah Kegelapan ya. Bersama dengan Nurse Ayu Adi, penyuluh agama Hindu.
1: Betul. Kalau gitu kita pamit undur diri dari Jakarta sore ini.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, Roli Hutahaya,
1: Andi Satria
0: pamit. Dan setelah ini akan ditemani oleh Bam Sari di Jakarta malam ini setelah Mimbar Agama Hindu.
1: Siap, kalau gitu sekali lagi kami pamit mendengar. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Om Swastiastu. Om Awignamastu Nama Sidem. Om Ano Badrah Kertawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, astungkare kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerte warenugrahenya, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dalam pertemuan ini, saya Ayu Adi Maheri, penyuluh agama Hindu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, akan menyampaikan untaian Dharma dengan tema Menemukan Cahaya di Tengah Kegelapan. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, hidup ini adalah sebuah misteri yang indah. Kadang kita dibawa terbang tinggi oleh kebahagiaan, namun ada kalanya kita merasakan ketitik terendah dalam hidup. Pernahkah kita merasa berada di sebuah titik di mana semua jalan terasa buntu? Ketika masalah keluarga, himpitan ekonomi, atau rasa kehilangan membuat hati kita terasa sangat hampa dan gelap. Di saat seperti itu, rasanya seperti berjalan di dalam lorong yang gelap gulita tanpa ujung. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak melalui sebuah tema yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang sangat dekat dengan hati kita, yaitu menemukan cahaya di tengah kegelapan. Sahabat Dharma, dalam ajaran agama Hindu, konsep kegelapan tidak selalu merujuk pada malam hari atau ketiadaan lampu. Ada kegelapan yang lebih pekat dari itu, yaitu kegelapan batin atau yang disebut sebagai awidya atau ketidaktahuan. Ketika ego kita terlalu tinggi, ketika amarah menguasai diri, ketika rasa iri dan dengki menyelimuti hati, disitulah batin kita sedang mengalami yang disebut dengan kegelapan. Kegelapan ini seringkali ada dalam diri dan merupakan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, yang kita kenal sebagai Satripu, yaitu enam musuh yang ada dalam diri manusia. Seperti keinginan yang berlebihan yang disebut dengan kama, kemarahan yang disebut dengan kroda, keserakahan, kerakusan, ketamakan yang disebut dengan loba, dan kebingungan yang disebut dengan moha, mabuk yang disebut dengan mada, dan iri hati yang disebut dengan matsarya. Saat kita dikuasai oleh kegelapan ini, kita menjadi buta. Kita tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Kita tidak bisa bersyukur atas apa yang kita miliki. Dan kita mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan terkadang menyalahkan Ide Sang Hyang Widiwase. Kita bertanya, "Oh Hyang Widi, mengapa banyak masalah yang menimpa saya? Mengapa hidup saya begitu gelap?" Lalu, bagaimana cara kita keluar dari kegelapan itu? Jawabannya adalah dengan menemukan cahaya. Cahaya di sini adalah jenana atau pengetahuan suci, kesadaran, dan kebijaksanaan. Menariknya, sahabat Dharma, cahaya itu tidak perlu kita cari jauh-jauh keluar rumah. Cahaya itu sejatinya sudah ada di dalam diri kita masing-masing,
Di dalam jiwa kita ada percikan terkecil dari cahaya suci ide Sang Hyang Widiwase. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Bhagavad Gita Adiaya 10 Sloka 11. Tesam evanukam partam aham ajnana jam tamah nasayami atma bawasto jnana dipena baswata. Terjemahannya, karena kasih sayang murniku pada mereka yang bersemayam dalam hatinya, aku menghancurkan kebodohan yang timbul oleh kegelapan dengan sinar cahaya kebijaksanaan. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam sloka tersebut tersirat sebuah makna bahwa ide Sang Hyang Widiwase tidak pernah meninggalkan umatnya. Ketika manusia berada dalam kesedihan, kebingungan, dan keputusasaan, ide Sang Hyang Widiwase hadir menerangi hati manusia melalui cahaya pengetahuan suci. Kegelapan hidup seringkali muncul karena manusia kehilangan arah, kehilangan harapan, dan terlalu dikuasai oleh rasa takut. Namun, ketika manusia mulai mendekat kepada ide Sang Hyang Widiwase, belajar dharma, melakukan introspeksi diri, dan menenangkan pikiran, maka perlahan cahaya kebijaksanaan akan muncul dalam dirinya. Sama seperti lilin kecil yang mampu menerangi ruangan yang gelap, begitu pula pengetahuan suci mampu menerangi hati manusia yang sering diliputi penderitaan atau yang sedang diliputi penderitaan. Tugas kita adalah menyalakan kembali cahaya yang redup itu. Pendengar, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

Sahabat Dharma, bagaimana cara menyalakan kembali cahaya yang redup itu? Cara menyalakannya adalah dengan melakukan mulat sarire, introspeksi diri, menengok ke dalam diri kita. Ketika masalah datang, janganlah menyalahkan kegelapan. Mari kita ambil waktu untuk hening sejenak. Tarik nafas dalam-dalam, tenangkan pikiran. Pikiran yang tenang adalah wadah mengalirnya petunjuk ide Sang Hyang Widiwasa. Seperti air yang keruh, jika dibiarkan tenang, kotorannya akan mengendap dan airnya akan kembali jernih. Sebagai umat Hindu, kita beruntung memiliki kompas kehidupan yang luar biasa, yaitu keyakinan pada hukum karma pala. Setiap benih kebaikan atau yang disebut juga dengan suba karma yang kita tanam, sekecil apapun itu adalah seberkas cahaya. Mungkin hari ini kita sedang mengalami kesulitan. Mungkin itu adalah buah dari karma masa lalu kita yang harus kita lewati dengan ketabahan dan keikhlasan. Namun ingatlah, tidak ada malam yang tidak berakhir dengan pagi. Tidak ada badai yang tidak reda. Ketika kita tetap memilih untuk berbuat baik, tetap jujur, tetap tulus meskipun keadaan sedang sulit, kita sedang menabung cahaya untuk masa depan kita. Kebajikan atau dharma pada akhirnya akan selalu menang dan menerangi kegelapan atau adharma. Umat sedharma yang berbahagia, berikut ini ada sebuah cerita pendek tentang seorang pemuda yang berkeluh kesah atau bercerita kepada seorang guru. Pemuda itu berkata, "Guru, hidup saya hancur. Masalah datang bertubi-tubi. Saya tidak melihat ada harapan lagi. Semuanya gelap." Sang guru kemudian mengajak pemuda itu ke dalam sebuah goa yang sangat gelap di dalam hutan. Di dalam goa itu, jangankan melihat jalan, melihat tangan sendiri pun tidak bisa. Pemuda itu ketakutan. Kemudian, sang guru mengeluarkan sebatang lilin kecil dari sakunya dan menyalakannya. Ajaibnya, meskipun lilin itu sangat kecil, kegelapan goa yang begitu pekat langsung terkikis. Mereka berdua bisa melihat jalan di depan mereka. Sang guru berkata, "Anakku, kegelapan di dunia ini tidak akan pernah bisa diusir dengan cara dipukul atau dimaki. Kegelapan hanya bisa hilang jika engkau membawa cahaya. Begitu juga hidupmu. Masalahmu mungkin sebesar goa ini. Untuk keluar dari sini, engkau hanya butuh sepercik cahaya dharma dan harapan di dalam hatimu untuk melangkah maju selangkah demi selangkah." Dari cerita tersebut, kita belajar bahwa sepekat apapun kegelapan hidup yang sedang kita hadapi saat ini, apakah itu masalah ekonomi, kesehatan, atau masalah keluarga, jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Mari kita jaga pikiran kita tetap suci, perkataan kita tetap jujur dan menyejukkan, dan perbuatan kita tetap bajik. Itulah konsep trip kaya parisuda yang sejati, yang akan menjadi cahaya pembimbing kita di tengah kegelapan duniawi. Umat sedharma yang saya banggakan, demikian untaian dharma yang dapat saya sampaikan dalam mimbar agama Hindu pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan cahaya sucinya kepada kita semua. Saya akhiri dengan paramasantih, Om Santih, Santih, Santih, Om. Saya Ayu Adi Maheri,
untuk mimbar agama Hindu Pro 1 RRI Jakarta.

Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 102,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada mendengarkan kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mendengarkan Jakarta malam ini bersama saya Bams Hari. Edisi hari Senin 29 Juni 2026. Udah akhir bulan lagi. Masih ada 2 hari ya? Satu hari ya? Masih di bulan Juni, gak apa-apa. Nanti awal Juli mudah-mudahan ada sebuah pembaharuan yang membuat Anda bahagia. Amin. Setiap harinya adalah hari yang baik ya. Masih dengan informasi yang akan kami hadirkan di Jakarta malam ini, tentunya dibuka dengan kepadatan yang masih terjadi di arus lalu lintas, terutama di jalan tol Japek Tambun Cibitung ya. Ini padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Sementara itu juga dari arah Tambun menuju Bekasi Timur juga informasinya masih padat malam hari ini. Dari tol Janger, Tomang menuju Kebonjeruk juga masih padat. Kedoya menuju Karang Tengah kilometer 10 juga masih padat. Kemudian Karang Tengah kilometer 11 menuju Kunciran kilometer 16 plus 695 arah Bitung juga informasinya masih padat. Wih, semangat ya. 20.04 malam hari ini masih padat di mana-mana, terutama Jakarta dan sekitarnya. Sehat-sehat, bahagia selalu, dengarkan terus Pro 1 RRI Jakarta. Seperti biasa nanti akan ada drama radio, tapi sebelum kita dengerin drama radio sebagai pembuka malam hari ini, saya kasih Samson ya. Hening.

yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada Bam Sari di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Dan pendengar, seperti biasa nanti akan ada obrolan komunitas ya. Malam hari ini kita ngobrolinnya mengenai Human Center Productivity Transformation. Nanti yang akan ngobrol sama Bams adalah seorang HR consultant dan psikologis dari komunitas Sinergi Bertumbuh. Ada Adi Praya Dipya Guna SPSI yang mau ikutan ngobrol, nanti boleh siapin pertanyaannya di WhatsApp, boleh ya, di 0811 7972 7912. Sebelum itu kita dengarkan bersama ada drama dari persembahan RRI Cirebon, judulnya adalah Warung Pintar Warga Bersinar.

0: Rudi, dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
2: Banyak ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
3: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
2: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Dik.
3: Justru sekarang sekolahnya kehidupan. Namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple. Biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Gading, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
0: kurangin rebahan,
1: perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

0: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.
1: Ma, Pa, aku pulang. Hari ini seru banget loh, Ma. Tim basket sekolahku menang. Terus aku kepilih jadi kapten tim. Jujur, aku gak nyangka sih. Oh iya, minggu depan aku juga bakal tampil di acara sekolah. Katanya guru-guru bangga sama aku. Papa, Mama, dengerin aku gak sih?
2: Bentar ya, Papa lagi kerjakan tugas kantor.
3: Iya, nanti cerita lagi ya. Mama juga lagi sibuk nih.
1: Aku cuma pengen didengerin sebentar aja. Tapi ternyata Papa Mama terlalu sibuk buat aku. Mungkin cerita aku memang gak penting buat Papa Mama.
4: Kadang anak tidak menuntut banyak. Mereka hanya ingin didengar. Luangkan waktu sebelum penyesalan datang terlambat.
5: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
6: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
7: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
8: Maka bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
5: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, sangat kanal informasi dan inspirasi. Ditemenin sama Pak Adi, sesuatu yang indah. Mudah-mudahan setiap harinya kita menemukan keindahan, baik dalam diri kita sendiri ataupun yang kita lihat di sekitar ya. Pendengar, di tengah perubahan dunia kerja yang semakin cepat, peningkatan produktivitas tidak lagi hanya berfokus pada target dan juga hasil, tetapi juga pada bagaimana manusia sebagai penggerak utama organisasi bisa berkembang secara optimal, sehat, dan juga berkelanjutan. Pendekatan yang menempatkan kesejahteraan, keterlibatan, serta potensi individu sebagai fondasi kinerja terbukti mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, melalui pembahasan malam hari ini, kita akan memperoleh wawasan mengenai strategi membangun produktivitas yang berpusat pada manusia sehingga mampu memberikan dampak positif untuk individu maupun organisasi. Nah, untuk mengupas topik Human Centered Productivity Transformation, di line telepon kami ada Bapak Adi Praya Dipyaguna, seorang HR consultant dan psikologis yang tergabung juga dalam komunitas Sinergi Bertumbuh. Selamat malam Pak Adi.
1: Selamat malam Bang Bams, apa kabar nih? Udah lama nih kita gak ngobrol-ngobrol lagi ke sehat komunitas ya.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semuanya ya.
1: Sehat Bang.
0: Alhamdulillah. Pak Adip, kita ngobrol mengenai Human Center Productivity Transformation. Mungkin pendengar boleh dikasih tahu dulu nih, ini sebetulnya tentang apa sih Pak Adip?
1: Ya, sebenarnya ini ketika kita merumuskan human center productivity transformation ini lahirnya tuh karena dari satu pertanyaan, Bang. Jadi waktu itu tuh kita ngelihat banyak sekali yang curhat gelisah cari kerja. Dari mulai dari situ sih, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ketika itu tuh nih kenapa ya gitu. Nah, kita pikir kan kalau yang gelisah cari kerja itu kan cuman ini ya, teman-teman Gen Z, teman-teman yang baru fresh graduate. Ternyata ini dirasakan juga buat teman-teman yang sudah berkarir sekitar 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 15-20 tahun, itu gelisah sekarang Mas untuk mencari kerja. Karena apa? Kita tuh kalau misalnya di teman-teman yang fresh graduate itu adalah susah cari kerjanya karena memang belum punya pekerjaan. Sementara buat teman-teman yang sudah punya pekerjaan, itu karena lahirnya karena kegelisahan adanya efisiensi yang memang sekarang tuh lagi gencar-gencarnya di mana-mana. Betul. Gitu kan. Nah, betul. Itu sih lahirnya dari situ tuh, Bang.
0: Oke. Jadi apa sebetulnya yang harus dilakukan, karena memang itu kan lagi terjadi ya sekarang-sekarang ini. Nah, terutama betul. Untuk bilangnya apa ya, bukan Gen Z, berarti milenial ya?
1: Ya milenial ya, Gen X, semua tuh lagi gelisah semuanya.
0: Semuanya. Nah, apa nih yang harus apa yang harus dilakukan ketika mereka di dalam posisi ini, Pak Adip?
1: Ya, jadi di Human Center ini nih, kita sih pinginnya ya teman-teman itu kita bisa bergerak. Jadi saya bersama dengan komunitas Sinergi Bertumbuh lagi berusaha untuk merumuskan yang namanya Human Center Productivity Transformation ini supaya kita bisa bergerak itu di 4 hal gitu ya. Berkolaborasi dengan teknologi, mencari pengalaman yang relevan, itu ya, menjadikan pengalaman kita kembali menjadi relevan, menaikkan nilai kita sebagai manusia gitu ya. Dan tentu saja kita juga harus mikir dari sisi bagaimana kita melihat bahwa yang digantikan teknologi itu aktivitas, bukan manusianya. Nah, itu yang menurut saya jadi penting gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana, yang keempat itu adalah bagaimana kita menciptakan nilai baru dari profesi-profesi yang hilang. Itu sih sebenarnya yang kita mesti lakuin sih.
0: Okay. Gitu, Bang Bams. Tantangan yang paling besar apa sih bisa yang dihadapin sama apa yang kita hadapi sekarang terutama?
1: Nah, ini menariknya gini, Bang Bams. Kalau misalnya kita hitung nih ya, sekarang kan ada yang namanya AI agent tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Ya nggak sih? Uh-huh. Nah, berapa banyak kira-kira pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI agent ini? Banyak. Penyiar bisa nggak?
0: Penyiar sih sudah dicoba, tapi kan nggak bisa sepenuhnya seharusnya.
1: Nah, penyiar belum, tapi copywriter udah, web developer udah. Bentar lagi psikolog juga bisa digantiin loh. Dokter yang bagian radiologi itu udah mulai digantikan dengan teknologi. penyiar juga udah pernah dicoba kan ya, lewat kemarin tuh gua nggak salah ada penyiar virtual ya, kalau nggak salah ya bang Bang. Tapi masih kelihatan kaku gitu
0: masih.
1: Kan ya. Nah, kebayang nggak kalau misalnya terus-terusan itu
0: disempurnakan
1: gitu ya, disempurnakan dan sebagainya, bisa nggak peluang bahwa penyiar itu, penyiar termasuk announcer ya, announcer TV gitu ya, itu digantikan oleh AI agents, bisa nggak kira-kira?
0: Bisa aja kalau sudah disempurnakan mungkin. Kalau sekarang kan kayaknya baru seberapa persen palingan ya?
1: Iya. Nah, disinilah sebenarnya letak dari kebijakan. Ketika kita melihat bahwa banyak profesi yang hilang karena memang digantikan oleh teknologi, maka profesi berikutnya, jadi sebagai praktisi HR itu tantangannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan profesi-profesi baru, sehingga organisasi tetap bisa menyerap manusia, sumber daya manusianya itu sebagai sebuah aset yang pengalamannya tetap relevan dan tetap bisa dipakai di organisasi. Itu challenge kita di HC sekarang tuh, di human capital tuh sekarang itu, Bang Bams.
0: Pekerjaan
1: jadi kita
0: apa?
1: Tuh lagi mikirin, ya?
0: Terus-terus gimana, Bang Bams? Lagi mikirin apa nih?
1: Jadi yang kita pikirkan tuh adalah bagaimana kita menciptakan profesi baru ketika profesi lamanya ini tergantikan oleh teknologi. Itu sebenarnya. Dan itu ternyata, wah, tantangan baru di dunia human capital. Pergeserannya luar biasa kita saat ini nih. Itu sih Bang Bams.
0: Oke, profesi barunya yang paling banyak mungkin muncul apa, dan mungkin yang paling banyak diminati juga apa?
1: Nah, profesi lamanya dulu kali ya.
0: Okay.
1: Yang banyak digantikan itu tenaga administrasi pasti. Semua pekerjaan yang repetitif, semua pekerjaan administrasi, semua pekerjaan yang produktivitasnya rendah, itu pasti digantikan teknologi. Kayak misalnya untuk verifikasi surat, verifikasi dokumen, pengecekan data, kemudian juga kita melihat kompilasi, rekonsiliasi data, itu pasti sudah digantiin sama teknologi. Nah sekarang nih orang-orang yang biasanya pekerjaan ini kemana? Nah kita harus cari dalam proses bisnis dan juga di dalam profesinya, itu kira-kira kita bisa alihin kemana. Nah ini yang kita sebut memang masa transisi. Nah, transisi yang kita lihat di sini adalah bagaimana kita menciptakan transisi pekerjaan yang aman dan tenang gitu. Jadi bukannya ketika melakukan efisiensi, nah orang-orang ini kan mesti dipikirin kan. Ya nggak sih Bang?
0: Yeah.
1: Kalau nggak nanti angka pengangguran makin banyak dong.
0: Betul.
1: Bukannya nanti menyerap tenaga kerja, yang ada terjadi adalah pengurangan tenaga kerja. Bukan itu yang kita harapkan. Justru dengan adanya profesi-profesi baru, harusnya industri itu nanti bisa lebih berkembang dan bisa lebih menyerap tenaga kerja lebih banyak dengan pekerjaan baru yang berbeda. Kurang lebih seperti itu sih Bang Bams.
0: Oke. Dengan munculnya profesi-profesi baru, apakah artinya juga nanti secara background pendidikan juga akan ada hal baru yang harus dipelajari, Pak Adib?
1: Geser dong pendidikannya. Kita sebagai dunia industri ya harus link and match dengan pendidikan. Bahkan dengan kondisi saat sekarang ini, human capital mau gak mau memang harus lebih proaktif ke pendidikan formal. Karena kita tuh jadi ibaratnya kita jadi back to campusnya tuh adalah bukan lagi ngomongin nanti bagaimana pengembang karir dan sebagainya, tapi sekarang adalah pengembang kapabilitas organisasi baru gitu. Jadi bagaimana industri saat ini butuh profesi baru, sehingga pendidikan formal harus bisa menyiapkan dari awal. Jadi ibarat kata, kalau dulu yang kita ijon orangnya, kalau sekarang kita ijon tuh kurikulumnya loh, beneran loh. Gitu sih Bang Bams.
0: Nah sementara ini peran teknologi dan digitalisasi ini kan tentunya mendukung produktivitas juga ya, yang pastinya harus tetap diperhatikan adalah kebutuhan juga pengalaman karyawan. Nah ini untuk menjadikan sinergi di antara keduanya, apa yang harus dilakukan?
1: Lihatnya berimbang. Jadi yang perlu kita lakuin itu adalah pada saat proses transisi ini berkeadilan. Itu yang kita sebut just transition atau transisi berkeadilan. Nah, ketika kita ngomongin faktor teknologi di dalamnya, harus memperhatikan ada dua kaki. Pertama itu adalah orang, ya, faktor orangnya. Yang kedua adalah faktor sosialnya. Boleh kita melakukan pengembangan teknologi, kemudian kita juga bisa pemanfaatan teknologi sampai mulai dari apa hulu ke hilir dari proses bisnis yang kita lakuin, sehingga semuanya diotomasi gitu ya Bang Bams. Nah, tapi manusia di dalamnya juga harus di reskilling, di upgrade. Ya kalau enggak ya nanti makin ketinggalan. Jadi setiap kali ada teknologi baru dikenalkan, disosialisasikan, didiseminasikan, kemudian dilakukan reskilling. Di satu sisi, ketika nanti kita melakukan implementasi teknologi di organisasi manapun, mau itu melalui kelas UMKM sampai kelas yang multinasional, kita tetap memperhatikan dampak sosialnya. Jadi apapun tindakan yang kita lakuin, misalnya karena ada efisiensi, otomatis pasti ada pengurangan OSDM. Biasanya begitu kan, pembacanya. Nah, gak harus begitu. Efisiensi teknologi sebenarnya jadi membuat orang gak harus mengerjakan hal-hal non-produktif. Karena waste-nya jadi hilang. Nah sekarang, supaya ini tetap jalan, maka orang-orang ini bisa dialihkan ke proses bisnis yang mana. Nah ini yang sebenarnya kita juga bisa melihat sejauh mana faktor manusia ini bisa memberikan nilai lagi. Jadi kita, kalau bahasa kerennya nih ya, kalau bahasa kerennya adalah recreate human value. Jadi bagaimana kita melakukan kreasi ulang dari nilai manusianya, faktor manusianya, sehingga organisasi tidak kehilangan penyerapan tenaga kerja. Nah ini yang kita sebenarnya harus melakukan rekayasa ya, re-engineering dalam hal bagaimana kita menciptakan nilai-nilai baru, bagaimana kita juga menggeser profesi-profesi baru ini. Itu sih tantangannya, Bang Bams.
0: Oke, berarti ini sebetulnya harusnya disampaikan ke perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi ya Pak Dip ya?
1: Oh semua, Bang. Termasuk UMKM. Bahkan di kelas UMKM pun kan sebenarnya kita bisa one man show kan sekarang. Semuanya udah bisa diupdate. Nah segala macam tuh udah ada lah toolsnya. Sebenarnya kita mulai dari UMKM sampai ke korporasi besar, kita harus mikir bagaimana kita tetap bisa mengajak orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan bahwa pasar tenaga kerja ini memang harus tetap diserap. Kalau enggak, ini kan bentar lagi kita masuk ke bonus demografi ya, 2045, bener nggak?
0: Yeah.
1: Nanti jangan sampai jadi bencana demografik gitu, yang harusnya teman-teman itu bisa punya usia produktif lebih tinggi dibandingkan usia pensiunan dengan yang baru lahir gitu ya. Ini menjadi generasi yang memang betul-betul memang generasi emas gitu, yang memang punya bonus demografi, semuanya punya pekerjaan, sehingga stabilitas ekonomi itu menjadi lebih baik gitu. Semuanya kuncinya adalah ya bagaimana kita bisa menjadikan angkatan kerjanya kita punya pekerjaan. Sesederhana itu Bang Bams.
0: Oke, baik. Pak Adip, kita juga mau kenalan sama komunitas Sinergi Bertumbuh. Tapi sebelum itu kita break dulu dengan satu lagu. Jangan ditutup teleponnya, kita dengarkan lagu dulu sama-sama. Boleh, ya Pak Adip ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau tanya-tanya nih seputar Human Center Productivity Transformation, Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Kami segera kembali.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmariti Hari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
2: Masih di obrolan komunitas pendengar, kita ngobrolin mengenai Human Center Productivity Transformation bersama Bapak Adi Praya di Biaguna SPSI, HR Consultant dan juga psikologis dari komunitas Sinergi Bertumbuh. Pak Adip.
3: Siap, hadir di sini.
2: Siap, Pak Adip, mau kenalan dong sama komunitas Sinergi Bertumbuh ini, walaupun tadi sedikit mungkin disinggung, tapi boleh dijelaskan ini komunitas yang seperti apa, kegiatannya ngapain aja.
3: Oh iya. Ya, silakan, Pak Adip. Jadi Sinergi Bertumbuh ini sebenarnya adalah sebuah ekosistem pembelajaran. Bang Bams. Jadi memang kita tuh berusaha untuk menghadirkan konten-konten gitu ya, yang memang bisa memberikan edukasi dalam hal pengembangan diri. Baik itu nantinya terkait dengan karir, kemudian keluarga, dan juga bagaimana kita bisa mengembangkan diri secara lebih kalau kita bilangnya sih bisa lebih mandiri. Jadi kita tuh pingin membangun ekosistem yang bisa saling memberi, memberikan pemahaman, meningkatkan skill. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana kita juga bisa masuk kepada ekosistem learning yang bisa saling menopang dan jadi nggak harus mahal gitu. Jadi memang Sinergi Bertumbuh tuh social trainer yang memang dibangun untuk tujuan bisa mengembangkan ekosistem pembelajaran yang nantinya bisa tumbuh berkembang, termasuk isu-isu tentang gelisah mencari kerja, kemudian bagaimana kita menjadi parents yang lebih baik, yang bisa lebih ketika dalam situasi himpitan ekonomi seperti ini ya kita tetap berperan sebagai orang tua yang baik, bagaimana kita juga bisa coping terhadap stres dan sebagainya. Mungkin itu sih Bang Bams.
2: Oke, tadi ada yang dibahas mengenai karir dan juga keluarga. Mungkin kalau keluarga seperti apa Pak di edukasi pengembangan diri yang dilakukan di Sinergi Bertumbuh ini?
3: Oh, kita memang banyak ini ya, kelas-kelas parenting ya. Terutama mungkin yang banyak dibawakan oleh Bunda Erlik dan juga Coach RH gitu ya. Karena itu bagian dari salah satu mentor-mentor yang memang sudah pengalaman lah di Sinergi Bertumbuh. Kalau saya memang lebih banyaknya di karir gitu ya. Jadi kita berkolaborasi. Kenapa? Karena menurut kami ketika kita dalam kondisi situasi yang seperti ini, ketika kita bangun ekosistem pembelajaran, ada hal-hal yang mungkin kita bisa bahasnya dengan konteks di pekerjaan. Tapi ini Bang Bams, sering gak sih pekerjaan itu akhirnya larinya ke rumah? Akhirnya rumahnya dipengaruh. Karena rumahnya pengaruh, terus nanti lari lagi ke pekerjaan. Kayak muter-muter aja di situ.
2: Gak kelar-kelar ya?
3: Gak kelar-kelar Bang Bams. Jadi gimana caranya kita bangunlah keseimbangan. Artinya kalau misalnya di rumah memang ada masalah, yuk kita selesaikan. Kalau misalnya di pekerjaan ada masalah, yuk kita sama-sama kerjakan. Supaya satu sama lain bukannya saling menekan, tapi saling mendukung. Nah, ini yang sebenarnya lingkaran kebaikan inilah yang kita sedang bangun di Sinergi Bertumbuh. Dan kita memang lagi cari beberapa mitra gitu ya. Barangkali mungkin RRI juga mau endorse kita gitu ya Bang Bab. Wah, kita seneng banget gitu ya.
2: Nanti supaya kebagiannya Pak Adi
3: sama-sama. Oh gitu ya.
2: Ada bagiannya.
3: Jadi kita memang juga butuh media seperti RRI saat ini gitu ya, untuk melakukan edukasi terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat saat ini. Kalau saya mungkin fokusnya adalah bagaimana kita sebagai praktisi HC bisa membantu gitu ya, dalam hal ya salah satunya adalah
2: karir ya,
3: mengurangi apa ya, misalnya kita pingin mengurangi inilah kegelisahan teman-teman yang lagi mencari kerja.
2: Okay.
3: Dan bagaimana pasar tenaga kerja ini bisa pulih, walaupun ujung-ujungnya ya memang harus, intinya adalah ya ekonomi harus pulih dulu supaya pasar tenaga kerja bisa pulih. Okay. Menurut saya nggak gitu sekarang. Apapun yang bisa dilakuin untuk memulihkan tenaga kerja secara cepat, ya udah itu kita lakuin dari sekarang. Jadi semua kondisi sekarang ini kita nggak bisa nunggu lagi, Bang Bams. Kita harus proaktif, termasuk SB juga berusaha untuk lebih proaktif gitu ya, ngejemput bola di mana ada masalah ya kita coba untuk cari solusinya secara berimbang. Begitu kurang lebih.
2: Oke. Okay. Oke. Okay. Tadi sempat disampaikan bahwa ada pekerjaan yang dibawa ke rumah gitu ya. Sebetulnya baik nggak sih kalau dari kacamatanya HR kalau misalnya kita punya pekerjaan yang dibawa ke rumah, atau sebaiknya udah kalau punya pekerjaannya diselesaikan aja di kantor gitu?
3: Wah, sejak pandemi nih ya, Bang.
2: Yeah.
3: Kapan kita nggak pernah bawa pekerjaan pulang ke rumah? Orang betul. Kita udah working from anywhere.
2: Yes, betul. Anywhere-nya nggak cuma di rumah lagi ya.
3: Ah, betul.
2: Kecuali kalau ada wifi kenceng gitu, udah nongkrong seharian di coffee shop gitu.
3: Jangankan gitu. Kalau kita cuti nih ya, kita udah tahu nih kita mau vacation. Kita ngecek dulu wifi-nya kenceng apa enggak ya di tempat vacation kita.
2: Benar.
3: Karena apa? Jam 12 malam kita bisa ditelepon loh. Ada darurat gitu. Apalagi terus kita juga banyak apa klien atau kerjasama dengan luar negeri. Ya kagak ada jamnya masih.
2: Iya, betul.
3: Orang kita udah terhubung dengan dunia. Yeah. Kita kan jadi warga kosmopolitan ya.
2: Yes, betul, betul. Nah ini gimana nih akhirnya kalau dengan kondisi seperti ini, apa artinya kita ya sudah memang kondisinya sekarang begini, mau gak mau. Kalaupun di rumah ya ready aja buat telepon juga gitu.
3: Iya. Mau nolak, mau di-reject berani, Mas.
2: Enggak sih.
3: Aku enggak berani, Bang.
2: Enggak.
3: Soalnya dia juga mungkin gini ya. Buat yang mungkin di waktu Indonesia berlainan gitu, ya kan dia baru pagi. Kalau kita baru mau tidur gitu kan.
2: Iya.
3: Ya memang ada perbedaan waktu, mau gimana.
2: Iya, betul.
3: Gitu, ya, Bang.
2: Setuju, baik-baik. Nah, kalau tadi ngomongin mengenai gelisah mencari kerja nih, mungkin sebagai penutup juga sekalian boleh dikasih tahu nih, mungkin apa saja sih yang harus disiapin sama seorang yang lagi gelisah mencari kerja, terutama orang-orang yang sebetulnya sudah punya pekerjaan seperti yang tadi kita sempat ngobrol bahwa lagi ada efisiensi dan sebagainya. Apa nih poin-poin yang harus disiapkan dan paling enggak mereka harus tahu?
3: Ya, satu tuh kita harus berkolaborasi sama teknologi, terutama dengan artificial intelligence. Jangan dilawan lah, karena kalau dilawan pun ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Wong sekarang kalau misalnya anak-anak SMA aja nih, begitu nggak pakai AI, terus mendadak ini kan mendadak jadi bingung gitu kan, ngapain?
2: Iya, mau ngapain?
3: Ya nggak sih, Bang.
2: Kayaknya mati gaya ya kalau nggak ada kayak
3: mati gitu. Gaya langsung gitu. Nah yang kedua tuh adalah bagaimana kita bisa melihat gitu ya. Yang paling penting tuh adalah gini, di sekarang ini bukan banyaknya pengalaman yang penting, tapi bagaimana membangun pengalaman yang relevan dengan tuntutan pekerjaan. Ini penting, Bang. Karena sekarang gini, mau 30 mau 40 tahun pengalaman kita, tapi kalau udah gak relevan dengan masalah yang kita hadapi, ya kita akan kalah sama yang lebih muda. Sama juga yang muda-muda itu bisa kalah sama yang tua-tua, bahkan yang mau pensiunan.
2: Yeah.
3: Karena apa? Semangat belajarnya beda. Karena teman-teman yang udah mau senior-senior itu, wah, semangat hidup dan belajarnya itu berkali lipat. Karena apa? Menolak punah. Jadi membangun relevansi pengalaman itu kunci keduanya. Nah, kunci ketiga adalah bagaimana kita menciptakan nilai baru profesi yang sudah banyak digantikan oleh teknologi. Nah, ini yang tahu profesi kita siapa? Ya kita sendiri. Kalau nggak kita create, kalau nggak kita menciptakan ulang dari profesi yang kita punya, kayak misalnya Bang Bab sebagai seorang penyiar, ya udah tahu suatu saat akan bisa digantikan oleh AI. Nah, sekarang dalam profesi penyiar, apa yang gak, sekarang kita bergesernya kemana ya sebagai penyiar? Apakah kita ke strategisnya? Apakah kita menjadi pencipta avatarnya, avatar desainernya? Mungkin itu yang malah harus dibangun oleh kita gitu ya sebagai penyiar. Jadi kita bisa menciptakan persona atau avatar yang mungkin tepat untuk berbagai acara, tapi itu bisa diciptakan oleh satu orang. Itu ya, oh, Bang. Okay. Jadi nilai profesi avatar apa nilai profesi itu seperti itu cara berpikirnya.
2: Oke.
3: Yang keempat itu adalah kita harus menyadari teknologi itu menggantikan aktivitas, bukan menggantikan manusianya. Sehingga kita tuh harus percaya bahwa teknologi itu membuat manusia jadi bernilai lebih tinggi, bukan merendahkan. Nah, prinsip ini yang harus dipegang, Bang. Karena kalau enggak, kita nanti akan lama-lama menjadi skeptis. Oh ya, gue kan udah digantikan sama drone, gue udah digantikan sama AI, AI agent. Ya buat apa aku ada gitu? Loh enggak. Dengan ada teknologi, justru kita tuh sekarang harus berpikir apa ya nilai lebih yang kita bisa kontribusikan. Kalau misalnya semuanya memang sudah bisa dikerjakan oleh AI, saya memposisikan diri sebagai apa? Itu penting, Bang.
2: Oke.
3: Karena kalau misalnya empat hal ini nggak kita lakuin, nah ini yang kita sebut memang ini adalah prinsip dari Human Centered Productivity Transformation. Jadi empat prinsip ini yang sebenarnya harus dilakuin oleh semua teman-teman. Saya nggak bosan-bosan, Bang, ini bahkan di podcast Sinergi Bertumbuh kita sampai ada 3 video sendiri untuk ngebahas ini. Nah, dalam kesempatan ini, Bang, mudah-mudahan 4 jurus ini ya, ini bisa dipakai buat teman-teman supaya apa, nggak gelisah lagi cari kerja, yang lagi menghadapi tekanan efisiensi, yang lagi mungkin fresh graduate dan sebagainya. Kita coba untuk melakukan 4 prinsip ini. Nah, kita memang lagi cari partner juga nih, Bang, supaya kita bisa melakukan diseminasi gitu ya, supaya Human Centered Productivity Transformation ini nggak cuma dipakai dari sisi organisasi, tapi juga bisa membangun komunitas maupun di individu. Itu sih,
2: okay. Bang. Baik. Dan kalau misalnya pendengar pengen tahu informasi mengenai komunitas Sinergi Bertumbuh ini, bisa dikasih tahu mungkin sosial medianya atau ada senternya di mana, Pak Andip?
3: Ya, saat ini silakan langsung kontak aja di @IG-nya kita gitu ya, @sinergibertumbuh. Karena di situ kalau misalnya perlu ada apa-apa, misalnya di dalam posting mau reply, mau posting silakan. Gitu ya, bebas. Karena memang kita memang saat ini juga kita memang banyak ya memberikan posting-postingan yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Itu sih, Bang Bams.
2: Oke. Ini sepertinya ada satu pertanyaan nih sebelum ditutup nih, Pak Adip, boleh boleh jawab, tapi boleh singkat, Pak Adip, ya durasinya boleh. Kita dari Rin ya, di Binong boleh. Curug Tangerang izin bertanya nih, katanya dengan adanya teknologi atau internet, relevankah interview online mengirim CV dengan file PDF, kemudian adanya affiliate atau reseller yang menyebar atau menjamur lewat sosial media berdampak kepada para lansia yang berdagang secara offline, apa yang bisa dilakukan oleh anak muda supaya UMKM-nya juga terangkat? Perlukah setiap anak muda memviralkan orang-orang tua yang masih tetap bekerja di dunia perniagaan? Rifari Rin, silahkan Pak Adip.
3: Oh, ini menarik ya. Ini mau bahasnya bisa dari sisi konten, bisa dari sisi teknologinya, bisa dari sisi segmentasi yang mau dipilih gitu ya, untuk bisa ngebangun brand image-nya. Cuman saya pingin supaya jawabannya pendek dan tepat sasaran. Intinya gini, ketika kita membangun sebuah brand dan kita juga mungkin mau coba untuk mempromosikan produk, apakah itu menggunakan tadi misalnya tokohnya orang tua atau supaya dari UM kita sebagai anak muda bisa lebih bisa giat dan sebagainya, terus melakukan reskilling, terus membangun konten-konten yang relevan, terus untuk melihat perkembangan secara digital apa yang bisa digantikan. Karena dengan kita melihat terus pergeseran, perubahan yang bisa digantikan oleh teknologi, itu membuat kita jadi selalu siap. Sehingga ini yang butuh untuk dilakukan oleh teman-teman konten kreator muda, itu adalah bagaimana membuat pengalaman kita relevan. Ketika kita bangun konten, yang penting itu adalah relevansi kita terhadap permasalahan yang lagi mau dibahas. dan kita harus menjadi bagian dari solusinya. Mungkin itu Bang Bang.
2: Oke, baik. Pak Adib, terima kasih banyak untuk waktunya di obrolan komunitas malam hari ini.
3: Sama-sama.
2: Sehat selalu, sukses juga untuk komunitas Sinergi Bertumbuh ya.
3: Terima kasih Bang Bam. Mudah-mudahan RRI juga mungkin akan menjadi wadah yang siap untuk membantu buat teman-teman ini gak gelisah lagi cari kerja. Mungkin
2: amin. Itu sih, Bang Bam. Amin, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Adib, selamat malam.
3: Selamat malam, selalu mudah-mudahan RRI tetap jaya di udara.
2: Amin. Terima kasih banyak Pak Adib. Jaya di udara. Dan pendengar, demikian tadi obrolan komunitas malam hari ini mengenai Human Center Productivity Transformation bersama Adi Praya Dibyaguna, SPSI, HR Consultant dan Psikologis dari komunitas Sinergi Bertumbuh. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta. Sebelum saya informasikan ruang rindu yang jam 9 saya punya surat panggilan sidang Relas ke 1. Nomor perkara 424/PDT.G/2026/ PN.JKT/BRT. Saya Daud Leonardo SH selaku jurusita atau jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 424/PDT.G/2026/PN.JKT/BRT memanggil nama PT Saputra Argo Technofarm. Alamat dahulu beralamat di Medan SM Raja kilometer 10, Medan Amplas, Komplek Amplas Trade Center Blok C 6 Medan. Sekarang tidak diketahui keberadaan alamatnya baik di wilayah hukum Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio RRI di Jakarta. Di sana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala RRI Jakarta supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan. Sebagai tergugat, untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata Wan Prestasi nomor 424/PDT.G/2026/PN.JKT/BRT pada hari Senin 27 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam perkara antara PT Pusri Argo Lestari sebagai penggugat lawan PT Saputra Argo Technofarm sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Kepala RRI Jakarta, jurusita pengganti Daud Leonardo SH. Tetap bersama kami pendengar, jam 9 akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Dibuka sama lagunya Kahitna, sudah masuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, yang mau request lagu tahun 80-90an, boleh Indonesia, boleh mancanegara ya, sok mangga 0213440696 atau di 3441499. Boleh juga via WhatsApp.

Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.

0: Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, masih bersama Bamsari. Sebelum saya lanjutkan dengan membaca WhatsApp yang masuk, kembali saya akan menginformasikan ada relaas panggilan sidang surat tercatat nomor perkara 269/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT. Saya Nur Hadi selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 1042/PDT.G/2025/PN.JKT.BRT memanggil Chong Potin, dahulu beralamat di Gedung Sandipura Lantai 4, Jalan Kiai Haji Abdullah Syafei, nomor 19, RT 12 RW 9, Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12840. Saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio RRI di Jakarta. Di sana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala RRI Jakarta supaya disiarkan, agar diketahui dan didengarkan oleh yang bersangkutan, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk mengikuti persidangan, tergugat 2 ya maksud kami, untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 269/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 30 Juni 2026 jam 9.00 waktu Indonesia Barat, tempatnya ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sehubungan dengan adanya penataan yang diajukan oleh penataan atau gugatan ini ya, PT Nova Link Commerce, dalam hal ini diwakili oleh Safwa Natasha Zulkarnain sebagai penggugat melawan Yuliana sebagai tergugat 1. Kemudian Chong Potin sebagai tergugat 2. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Kepala RRI Jakarta, jurusita pengganti Nuradi. Dan sekarang WhatsApp yang masuk saya bacakan pendengar di 08117972791. Yang pertama dulu ini ada siapa? Oh, ada Ibu Iren ya di Tangerang. Ibu Iren request lagunya Nur Afni Octavia. Judul yang ini enggak ada, Bu. Saya ganti judul yang lain enggak apa-apa ya. Salamnya untuk Mas Bams kemudian dan kru penyiar RRI. Malam ini Tangerang cuacanya berawan 27 derajat Celcius. Oke, terima kasih informasinya. Ada telepon dari siapa nih? Zahran, Tangerang Selatan. Selamat malam, Zahran.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Zahran, request lagu apa malam hari ini?
1: Saya mau request lagu berjudul Tak Ingin Sendiri dari Dian Piesesha.
0: Tak Ingin Sendiri?
1: Iya.
0: Oke, buat siapa lagunya?
1: Buat saya sendiri.
0: Oke. Terima kasih, Zahran.
1: Ya, sama-sama.
0: Selamat mendengarkan nanti ya. Kemudian ada Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Bang.
0: Selamat malam, Pak Hasanuddin. Request lagu apa malam hari ini?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, Pak Hasanuddin.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mau request lagu apa, Pak, malam hari ini?
2: Saya pengen dengarkan lagunya dari Endang Estorina yang judulnya apa sih? Yang begini liriknya. Saya lupa judulnya, tapi dingin air yang beku tidak sedingin hatiku ini.
0: Aduh, apa ya itu ya? Saya enggak begitu hafal. Apa itu ya? Apa yang kucari mungkin?
2: Ya itu.
0: Itu. Oke.
2: Okay. Iya betul, betul.
0: Buat siapa lagunya?
2: Lagunya buat Tedinda. Sama Ibu Igati, ada Bang Aris, ada Bang semuanya yang ada di itu Kepuja, yang di Banda Aceh, siapa itu yang di Banda Aceh, lupa dulu namanya, Ica apa, Kepuja,
0: ada lagi.
2: Ucah. Buat Bang Bang sama tugas. Buat yang baru turun tuh siapa tadi dari Tangerang Selatan. Salam kenal.
0: Siap. Oke. Terima kasih banyak Pak Sanudin. Siap. Terima kasih. Selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Masih bersama Bam Sari di malam hari ini. Ruang Rindunya sampai jam 11 tapi ya. Kita baca WhatsApp yang masuk di 0811 7972 7912. Mama Agung, selamat malam. Mama Agung ada di Bekasi Kota. Request lagunya malam hari ini Rindu dari Farid Harja. Lagunya buat semuanya saja yang mendengarkan. Buat Mas Bam, hatur nuhun, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, amin. Ada Pak Kuat Kuswanto di Tangerang. Selamat malam Pak Kuat. Malam hari ini request lagunya Leoni Arjan Brass. Lagunya untuk Bu Dindin, Bu Endang, Bu Rista, Bu Eka, Bu Siti, Bu Marani, Kak Puja, Teh Dinda, Paris, Bang Ray, Bung Bram, Bung Brandy, Pak Litopan, Pak Ujang Tea, Pak Doni, dan semua pencinta Ruang Rindu RRI dimanapun berada. Katanya oke, baik, terima kasih. Satu lagi ada Ibu Sri Mungyati. Selamat malam Ibu Sri, request lagunya Beautiful Girl malam hari ini. Baik, terima kasih, selamat mendengarkan.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembali saya akan informasikan dulu ada informasi relaas panggilan sidang surat tercatat. Nomor perkara 269 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN titik JKT titik BRT. Saya Nuradi selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 1042 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PN titik JKT titik BRT memanggil Yuliana. Dahulu beralamat di gedung Sandipura lantai 4 Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i nomor 19 RT 12 RW 9 Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan. DKI Jakarta 12840 saat ini sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yakni melalui radio RRI di Jakarta. Di sana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala RRI Jakarta supaya disiarkan agar diketahui dan didengarkan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 269 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN titik JKT titik BRT dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 30 Juni 2026 jam 9.00 waktu Indonesia Barat, ruang sidang, tempatnya ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PT Nova Link Commerce, dalam hal ini diwakili oleh 1. Safwa Natasha Zulkarnain sebagai penggugat, melawan Yuliana sebagai tergugat 1, Chong Potin sebagai tergugat 2. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Kepala RRI Jakarta. Jurusita pengganti Nur Hadi. Saya bacakan kembali WhatsApp yang masuk pendengar di 0811-7972-7912. Yang pertama ada Ibu Saurin. Selamat malam Ibu Saurin. Request lagunya Eric Clapton. Salamnya untuk Ibu Tati, Bu Dindin, Bu Yati, Bu Muji, Bu Rista, Bu Anissa, Bu Titi, Cikuria, Kana, Kapuja, Tedinda, dan Pak Parsudi, juga Bang Rey, dan lain-lain. Salam sehat, bahagia selalu katanya. Amin, ya Robbal Alamin. Saya ke siapa nih? Oke. Saya ke mana? Ini Eric Clapton dulu. Oke, Eric Claptonnya naik ya. Kalau gitu Eric Claptonnya naik. Kita ke WhatsApp, kita ke telepon dulu. Ada Ibu Eti di Ciracas. Selamat malam Ibu Eti.
1: Selamat malam Mas Bam.
0: Malam Ibu.
1: Ruang rindu berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya betul. Request lagu apa Ibu malam hari ini?
1: Saya suara dari Betaria Sonata ada nggak masuk?
0: Betaria Sonata, sebentar. Judulnya yang apa ya?
1: Hati yang luka ada ya?
0: Ada.
1: Nah, salam tadi buat Bu Sauri, mm-hmm. Bu Tati Munawan, mm-hmm. Bu Anissa, mm-hmm. Bu Muji, Bu Rista Sregar, Uni Linda, Lalinda di Kodoya. Siapa lagi Bu Dindin, mm-hmm. Bu Titi Dewi, mm-hmm. Bu Helmi, Bu Ulan, Pak Ali Topan, Pak Aris, Bu Yati Sianto. Siapa lagi buat semua-semua ya Bang.
0: Siap Ibu Eti, buat, terima kasih ya.
1: Buat kru-kru, kemarin Bang gak datang ya hari Minggu.
0: Oh saya tidak tahu Ibu. Tidak ada info. Jadi kebetulan saya malam siaran ya.
1: Jadi Bu ini malam. Mbak Lili Sregar di Cawang.
0: Oke, okay, siap. Mudah-mudahan
1: tidur. Buat Mas Bang selamat tugas.
0: Terima kasih Bu, sehat selalu ya.
1: Buat kru-kru RE Pro 1 semua ya.
0: Siap, makasih Ibu.
1: Hati-hati pulang ke rumah ya.
0: Terima kasih.
1: Salam buat keluarga.
0: Iya, terima kasih, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rangkas Bitung ada Via, selamat malam.
2: Iya, selamat malam Kak Bang.
0: Halo, selamat malam.
2: Iya, juga.
0: Halo.
2: Ya.
0: Suaranya di mana ya?
2: Iya Kak Bang, sini masih stay tune.
0: Oh, masih stay tune. Oke, okay, mau request iya. lagu apa Kak Kavia?
2: Ini Indo sama Manca juga boleh ya?
0: Ya?
2: Iya, Indo sama Manca juga boleh.
0: Kenapa?
2: Ini maksudnya lagu Indonesia dan mancanegara juga bisa gitu?
0: Iya, boleh Indonesia, boleh mancanegara.
2: Tahun berapa?
0: 80-90.
2: Oh, baik. Kalau dari Java Jive bisa?
0: Java Jive. Judulnya?
2: Iya. Menikah Denganku.
0: Menikahlah denganku. Sebentar, saya coba cari dulu ya. Java Jive. Java Jive. Oke. Okay. Ada mau titip salam?
2: Saya. Boleh tanya? Bams perasaan waktu itu pernah dengar suaranya Om Bugi itu masih ada nggak?
0: Oh, Mas Bugi sudah meninggal, Mbak Via?
2: Innalillahi masih. Enggak, saya udah lama juga nggak dengar RRI ya.
0: Iya, betul, oh, sudah iya. berpulang.
2: Oh iya, harusnya nggak dengar suara. Udah lama ya?
0: Iya. Ada lagi yang mau disampaikan, Mbak Via? Ada mau titip salam?
2: Iya, udah titip salam buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
2: Dengar RRI semuanya ya.
0: Baik.
2: Tapi sebetulnya si RRI Pro 1 Banten gitu.
0: Iya. Terima kasih Mbak Via, selamat ya, malam.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Bu, anakmu sehat dan aktif sekali ya?
1: Alhamdulillah Bu, kami selalu berusaha menerapkan pola hidup sehat dan merencanakan masa depan keluarga dengan baik.
0: Iya, dan keluarga yang sehat itu bukan hanya soal makanan bergizi, tapi juga perencanaan keluarga yang matang.
1: Tepat sekali, dengan keluarga yang terencana, kebutuhan anak bisa terpenuhi lebih optimal. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai kasih sayang.
0: Jadi anak-anak bisa tumbuh menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan berprestasi ya?
1: Betul Bu, karena keluarga adalah tempat pertama anak belajar dan berkembang.
0: Keluarga yang sehat dan terencana adalah fondasi lahirnya generasi yang hebat.
2: Jakarta malam ini. Instagram @rri.

Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih memutarkan lagu-lagu yang di request di 0811-7972-7912. Saya teh mau ke Kakak Joyce. Selamat malam Kakak Joyce. Di mana nih Kakak Joyce? Bekasi ya. Request lagunya yang pertama kali dari Pance. Salamnya untuk Bang Rey, Kak Puja, Bu Dindin, Bu Rista, Bu Merpati, Bu Eka, Bu Ulan, semua pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada. Mas Bab, saya semangat katanya. Terima kasih. Ada Kang Ujang Tea, selamat malam Kang Ujang, lagunya ikutan aja. Salamnya untuk Teh Dinda, Ciguria, Bu Merpati, Bu Yati, Kak Teh Neni, Bu Eka, Bu Ulan, Mas Doni, Bang Alex, Kak Gres, Bu Muji. Di alamatnya masing-masing, sehat bahagia, kompak selalu, bahagia di udara, sukses selalu, terima kasih, mau tugas sampai tuntas. Kemudian ada Bang Brandy, selamat malam. Bung Brandy di Bogor, request lagunya Faris RM, Sungguh. Salamnya untuk pendengar RRI dimanapun berada, yang tugas juga, penyiaran juga. Bogor, Nanjer, Nanjer tuh apa ya? Saya belum paham, kalau Nanjer. Satu lagi ada Bang Ray, request lagunya Aerosmith, Crazy. Salamnya untuk Teh Dinda, Bung Bram, Bung Brandy, Faris, Pak Kuat, Kak Puja, Bu Dindin. Terima kasih buat semuanya.

0: informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam untuk Anda yang masih menunggu kapan ya diputarkan lagu requestan saya. Sabar ya. Yang antri banyak, jadi saya bacakan satu-satu, termasuk juga yang telepon ya. Ini udah ada yang antri ternyata. Ada Kak Cika di Banda Aceh, selamat malam. Apakah masih monitor Kak Cika? Halo. Sepertinya sudah tidak monitor. Kita baca WhatsApp masuk ya di 0811-7972-7912. Ibu Muji, selamat malam. Request lagunya Mungkinkah Terjadi, Tri Utami, Utali Kumahua. Buat semua sehat-sehat selalu. Ruang Rindu lagi bergabung di Pro 1. Selamat mendengarkan. Mas Bams, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Kak Puja di Bintuni, selamat malam. Request lagunya Meriam Belina. Saya kasih judul lain ya, Kak. Nggak apa-apa ya. Lagunya buat Pak Haris, Bung Rey, Bu Wigati, Pak Kuat, Pak Kris, Bu Titi, Bu Dindin, Bu Ana, kemudian Bu Rista Siregar dan semuanya. Kemudian ada Bu Dindin Darmi, selamat malam, request lagunya Lagi Esok Pagi Ebit GAD. Salamnya untuk Pali Topan, Bang Haris, Bung Rey, Pak Kuat, Bu Saurin, Bu Siti, Bu Eti, Ibu Yati, Ibu Eka, Bu Titi, Bu Joista, Dinda, Bu Ulan, Bu Ana, Kadiona, Kak Puja. Terima kasih banyak katanya. Oke, satu lagi sebelum diputarkan. Kak Cika, selamat malam.
1: Selamat malam juga, Mas Bang.
0: Selamat malam. Mau request lagu apa malam hari ini?
1: Lagu dari ini, kalau yang We Top You itu siapa sih yang nyanyinya, Mas?
0: Mariah Carey. Atau Air Supply.
1: Oh, itu. Oke. Okay.
0: Boleh. Buat siapa lagunya?
1: Buat semuanya deh. Buat Mas Bang. Selamat kerja. Operatornya ya, semoga sukses selalu bersama Pro 1.
0: Terima kasih.
1: Yang lainnya, gitu aja deh.
0: Siap, makasih ya.
1: Makasih, ditunggu dong lagunya.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
1: Iya Bu Ani, tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
0: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
1: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja Bu.
0: Makanya kita harus siap ya Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
1: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
2: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
3: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
4: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1JAKARTA. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini.

91,2 FM Rosato RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta malam ini, tepatnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya mau bacakan lagi WhatsApp yang masuk, tapi ini permohonan maaf yang tidak terputar malam hari ini. Ada siapa ini? Ibu Eka, terima kasih banyak. Mohon maaf tidak terputar lagunya. Tadi sudah sempat sih ada. Kemudian Kakak Eca Hamid, selamat malam. Ibu Ana, selamat malam. Terima kasih banyak. Mohon maaf tidak terputar lagunya malam hari ini. Kemudian ada Ismail Hasan dari Pemalang, Randu Dongkal. Terima kasih banyak. Mohon maaf belum terputar lagunya malam hari ini. Kalah cepat ya. Ada Syahril juga di Tangerang. Mohon maaf lagunya tidak terputar malam hari ini. Nurdi Gafer di Bogor, selamat malam juga. Mohon maaf tidak terputar lagunya malam hari ini. Terima kasih sudah merequest. Besok lebih cepat lagi, karena siapa cepat dia dapat ya, kayak buru-buruan ya. Lagunya yang belum terputar, mudah-mudahan besok bisa lebih awal untuk requestnya. Silahkan ya, siapa tahu besok bisa terputar lagunya. Dan terima kasih untuk semuanya. Kemudian Kakak Desi Nicolina, selamat malam. Lagu Queen-nya saya ganti dengan yang lain, gak apa-apa ya. Masih dari Queen juga. Dan ini menutup jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini.

Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu.

104,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta malam ini.

masih di sisi hingga saat kau dengannya. Asik. Maksa banget malam-malam nyanyi padahal udah ngantuk nih sebetulnya. Mendengar informasi untuk Anda, kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Jakarta melonjak tajam nih selama perayaan hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499. Kata Pak Gubernur, antusiasme masyarakat ini terlihat dari padatnya kunjungan ke sejumlah objek wisata. Kemana aja? Kota wisata tua, Ancol, Taman Mini, sampai dengan museum yang menggelar rangkaian acara spesial. Dan lonjakan ini menunjukkan bahwa perayaan ulang tahun Jakarta bukan hanya menjadi ajang hiburan untuk warga ibu kota, tapi juga berhasil menarik wisatawan dari berbagai daerah. Karena ada beragam festival budaya, pertunjukan seni, sampai dengan aktivitas komunitas yang menjadi daya tarik utama yang membuat suasana perayaan semakin semarak. Dan Pemprov DKI juga mengapresiasi tingginya minat masyarakat dan berharap momentum ini bisa terus mendorong sektor pariwisata dan menggerakkan perekonomian khususnya pelaku usaha di sekitar destinasi wisata. Coba ngacung, siapa aja tuh yang pada pergi ke sana dan memadati tempat-tempat itu? Bravo!

pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

Pendengar, ada kabar dari kawasan Bendungan Hilir Jakarta Pusat. Jadi pemerintah Kota Jakarta Pusat ini bergerak cepat ya menangani longsor yang terjadi di Jalan Administrasi 1 Kelurahan Ben Hill, Kecamatan Tanah Abang. Begitu laporannya diterima, petugas gabungan langsung turun ke lokasi untuk mengamankan area dan melakukan penanganan awal. Ada sejumlah instansi juga dikerahkan, mulai dari suku dinas sumber daya air, Bina Marga, BPBD, Satpol PP, PPSU, sampai dengan aparat kelurahan. Dan area yang terdampak juga langsung dipasangi pembatas supaya tetap aman untuk warga yang melintas. Longsor ini sendiri diduga terjadi akibat terkikisnya tanah di bantaran kali banjir Kanal Barat. Dan meskipun sempat menyebabkan kerusakan pada bangunan di sekitar lokasi, syukurnya, alhamdulillahnya nggak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dan pemerintah juga menghimbau, terutama yang tinggal di sekitar bantaran kali untuk tetap waspada ya. Kalau misalnya melihat retakan tanah atau bangunan yang mulai tidak stabil, segera laporkan supaya bisa ditangani lebih cepat. Yang pasti tetap hati-hati ya, terutama saat cuacanya sedang tidak menentu.

0: Iya pak.
1: Kemarin bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
0: Hah? Voice apa tuh pak?
1: Voice spoofing. Jadi ada yang nelpon bapak nih, pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita, terus minta uang.
0: Hah? Bisa mirip gitu?
1: Iya. AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
0: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
1: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, bapak cek langsung tuh ke Rini. Bener bukan dia.
0: Ya ampun, serem juga ya. Untung bapak gak langsung ngasih uang.
1: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
2: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.

0: Ada Kunci Hati dari Afgan, dan nampaknya lagu ini menutup jumpa kita di... gak ada yang satu lagu lagi, bisa harusnya. Tapi kayaknya gak cukup ya. Bagus, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan atensinya di siaran saya malam hari ini. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan terus dengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Karena kita mengudara dari pagi ya sampai jam 12 malam ini. Sehat, bahagia, dan tentunya selamat beristirahat untuk Anda yang malam hari ini masih stay tune terus di Pro 1 RRI Jakarta. Pamit ya, selamat malam.
1: Renungan kali ini mengisahkan seorang remaja yang tinggal di sebuah kota kecil. Tampak seorang remaja tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Nah, kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya remaja itu kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Lalu keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan apabila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaannya yang keenam. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang ini, tetapi... Belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan si pemilik toko. Oh, kalau begitu saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian dia bergegas pergi meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada sebuah remaja lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti remaja sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan yang ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. Apakah kamu mau tahu berapa gaji di sini? Tanya pemilik toko dengan ramah. Tidak perlu. Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali. Melihat kesungguhan remaja ini, pemilik toko pun berkata, 2 jam yang lalu, ada orang seusiamu yang datang kemari untuk menanyakan berapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya sedang menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang, saya jawab tidak ada, dan pelamar kerja yang tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, anak muda, saya memang tidak menyediakan sepeda, tetapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantarkan barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar si anak menjawab, terima kasih Pak, saya siap bekerja keras. Apa perbedaan 2 remaja pencari pekerja tadi? Mereka mencari kesempatan yang sama dan pekerjaan yang sama pula. Akan tetapi cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Sementara pelamar kedua dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Senin 29 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Masih Brazil menguasai bola, Gabriel Magalhaes melewati garis tengah lapangan pertandingan. Umpan pendek kepada Casemiro, balikan kepada Magalhaes, kepada Bruno Guimarães. Kali ini lebar ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Casemiro umpan ke depan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun mampu dicuri tadi oleh Daichi Kamada. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Zion Suzuki, pendek kepada Shogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki, penjaga gawang yang kini memperkuat Parma di Serie A Italia. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Uwada, namun berhasil dipatahkan serangan. Kali ini bola dikuasai oleh Casemiro, ke depan ada Bruno Guimarães, tendang langsung, gol! Atau tadi Matheus Cunha tadi nampaknya mampu tadi menyelesaikan umpan dari Bruno Guimarães tadi dengan tendangan kaki kirinya, namun mampu ditepis tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Oh, hampir saja tadi Bruno Guimarães memiliki peluang yang cukup manis tadi sebenarnya, namun tendangan dari Bruno Guimarães tadi masih melenceng di sisi kiri gawang dari Jepang.
1: Ya, memasuki menit ke-14 pertandingan antara Brazil versus Jepang, skor masih 0-0. Kali ini Jepang menguasai bola dari sebelah kiri, dorong ke depan kali ini kepada Junyaito. Masih kali ini coba lagi satu pemain, kali ini Junyaito merangsak ke dalam kotak penalti, tetapi masih dihadang tadi pergerakannya oleh Casemiro. Bahkan Casemiro langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit yang bertugas, Maurizio Mariani asal Italia, yang memang tadi secara professional court juga tinggal menendang bola, tapi sayang memang pergerakannya langsung dihadang pemain yang tercatat terakhir juga membela Manchester United ini. Posisinya kali ini hanya 2 meter saja dari garis penalti ataupun kotak penalti dari Brazil. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi tendangan ini. Brazil versus Jepang memasuki menit 14. Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan Jepang berada di sebelah kanan kami. Alisson Becker terlebih dahulu mengatur pagar betis dengan rambut gondrongnya.

0: Kita nantikan ada 3 pemain bahkan yang berada atau menghadapi bola. Salah satunya adalah pemain nomor 21 tadi, Hiroki Ito, yang memang agak di pelipisnya ada plester sedikit tadi. Kita nantikan, masih teriak-teriak Alisson Becker. 3 pemain menghadapi bola. Sementara satu pemain ini pemain nomor 20, Lucas Paqueta, berdiri ataupun terbaring saja di belakang pagar betis yang dilakukan oleh Brazil kini. Ancang-ancang Brazil menunggu peluit dari wasit. Sementara 3 pemain menghadapi bola, akankah set piece dilakukan? 3 pemain sekali lagi memberikan kode agar lebih merapat lagi. Kita nantikan Brazil kali ini, siapa yang akan menendang dengan tendangan bebas ini. Nomor 15 kah dari Jepang? Sayang sekali tadi pemain nomor 15 Daichi Kamada masih menghantam pagar betis yang dibuat tadi oleh para pemain dari Brazil, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-15 ini. Kita nantikan bagaimana dua kutub ataupun dua kekuatan masing-masing berdua ini, Brazil dan Jepang, menjadi tim yang juga lolos ke 32 besar. Kita nantikan Ito akan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Alisson Becker memberikan kode tangan kanannya. Sementara itu 5 pemain atau 6 pemain Jepang berada di kotak penalti. Kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Satu kali ini kesempatan, tetapi diusir terlebih dahulu tadi oleh para pemain dari Brazil. Jatuh kali ini kepada para pemain dari tim Jepang lagi. Ito, Ito dorong ke sebelah kirinya kepada Nakamura. Maksudnya tadi ingin bermain 1-2, tetapi Nakamura tidak bisa menggapai bola yang memang terlalu deras tadi yang diberikan. Masih 0-0 pendengar. Jersey dari Brazil adalah kuning celana biru, sementara Jepang adalah putih celana hitam. Kali ini Alisson Becker pendek saja tendangan gawang. Coba lagi kesempatan ke kanan kepada Marquinhos. Umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Ryan, tetapi lebih dekat kepada pemain dari pemain Jepang dari sebelah kiri, Hiroki Ito. Bermain 1-2 lagi, kembali ke tengah kepada Sogo Taniguchi. Bermain lagi tadi, arahkan lagi ke sebelah kanannya kali ini. Masih Tahiro Tomiyasu dorong lagi ke depan. Bahaya kali ini, kosong melewati garis tengah. 24 Kaiso Sano kali ini arahkan ke sebelah kanan. Depan lagi kali ini bermain-main para pemain Jepang, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi terhadang tadi pergerakan atau bola yang dilakukan oleh Douglas Santos sehingga ataupun Gabriel, sehingga lemparan ke dalam kembali bagi tim dari Jepang dari sebelah kanan akan diambil oleh para pemain Jepang. Junya Itoka di sana, kita nantikan angkat kedua tangan, maksud kami Tahiro Tomiyasu angkat kedua tangan kali ini. Siapa yang akan dituju kali ini ke Ayase Udeda? Tetapi kontrol yang dilakukan tadi Ayase Uyada, pemain dari Feyenoord ini, terkena ataupun tangannya terlebih dahulu, sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk tim dari Brazil. Masih di pertahanan Brazil kali ini, Marquinhos dari belakang geser lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Gabriel pemain dari Arsenal ini arahkan ke sebelah kiri. Douglas Santos masih giring kali ini, tarik lagi kepada Gabriel. Masih para pemain dari Brazil, ketat sekali memang pertahanan yang dilakukan oleh Jepang. Back pass lagi kali ini, maksudnya tadi Danilo, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan. Kali ini Gabriel masih dari tengah. Gabriel tahan bola sejenak, umpan lagi ke sebelah kanan. Yang tujuh adalah Marquinhos, sedikit-sedikit terus maju kali ini melewati garis tengah. Kali ini dari kiri para pemain dari Brazil, hampir melewati satu pemain tadi dari tim Jepang, arahkan kepada Marquinhos kembali yang membantu penyerangan cukup jauh kan nih. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel, dihadang tadi satu pemain dari Jepang ini, Ueda. Balik lagi terus mencerna para pemain Brazil untuk bisa membongkar pertahanan solid dari Jepang. Marquinhos lagi-lagi hanya bermain 1-2 bersama Gabriel. Tahan lagi ke tengah kali ini kepada Bruno Guimaraes kali ini. Masih dari sebelah kiri pemain dari tim Brazil, Paqueta kali ini. Coba arahkan kepada Vini. Vini tahan sejenak, tapi disasar tadi oleh dua pemain dari Jepang di sebelah kanan, Junya Ito dan Tsudon. Tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi. Hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat kali ini. Marquinhos ke sebelah kanan kepada Danilo. Tahan sejenak, balik lagi ke belakang ini. Tujuh adalah Marquinhos. Masih kali ini Marquinhos terus kepada Danilo. Bermain 1-2 kepada satu pemain dari Brazil tadi. Maksudnya ingin melewati pergerakan dari Junya, tetapi sayang sekali tidak bisa menembus tadi pertahanan dari Jepang. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri, Kieto Nakamura angkat kedua tangan tadi. Yang dituju adalah Ayesa Ueda, tetapi lagi-lagi dicuri kali ini oleh para pemain Brazil. Berbahaya, tetapi masih ada Sugo Taniguchi untuk menetralkan serangan yang dilakukan oleh Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Hiroki Ito arahkan ke sebelah kanan, dicuri lagi oleh para pemain Brazil. Kali ini dari sebelah kiri Douglas Santos, umpan lagi ke Vini. Vini dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, masih dihadang tapi tidak berhenti di situ. Masih ada para pemain Brazil, masuki lagi kotak penalti maksudnya tadi, tetapi tendangan ataupun umpan Paqueta masih kembali dihadang oleh kokohnya tembok pertahanan dari Jepang. Takehiro Tomiyasu tadi menahan bola baik sekali kali ini. Brazil kali ini dari tengah, menit 20, skor masih 0-0. Ke sebelah kanan kepada Ryan. Danilo tadi mengeploskan bola saja ke belakang kepada Marquinho. Marquinho sekali ini ke sebelah kiri kepada pemain lainnya, yaitu Gabriel. Umpan kali ini ke tengah kepada Casemiro. Bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Marquinhos arahkan ke sebelah kanan kepada Danilo. Danilo terlihat mengoper kali ini kepada Ryan, tapi balikan lagi kepada Danilo, sehingga pemain-pemain Jepang pun sambil menunggu bagaimana pergerakan dari tim Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Gabriel, masih Gabriel, tahan bola sejenak, geser ke sebelah kiri kepada Vini. Vini kepada Paqueta kali ini dari sebelah kiri, bermain-main 1-2 kali ini bersama tadi pemain Casemiro. Bermain terus dari sebelah kanan pertahanan dari Jepang, dan ke tengah kali ini masih kali ini para pemain dari Brazil kali ini. Coba Casemiro, tahan lagi sejenak, alirkan lagi ke sebelah kiri, terus bermain-main kali ini para pemain dari Brazil. Maksudnya tadi ke depan tapi ditahan. Paqueta kali ini melihat kawan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 8 Bruno kali ini, bermain 1-2 lepas tadi, tapi balik lagi kali ini para pemain Brazil. Umpan ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah Danilo tadi. Sayang sekali memang umpan dari sebelah kiri tadi dari Bruno tidak menemui posisi dari Danilo, sehingga lemparan ke dalam saja bagi Jepang dari sebelah kiri. Bermain di Stadion Houston, kita nantikan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Jepang dari sebelah kiri. Arahkan jauh kali ini ke depan, 7, tapi bola lepas kali ini kepada Gabriel Magalhaes. Ke tengah lagi kali ini para pemain Brazil dengan jersinya yang mencolok kuning-kuning. Dorong lagi kali ini ke tengah para pemain dari Brazil. Paqueta meminta rekannya agar lebih menusuk kembali ke sebelah kanan kali ini. Danilo tadi yang dituju adalah Ryan, tetapi lagi-lagi Nakamura mampu membaca aliran bola sehingga dibuang terlebih dahulu. Danilo ataupun pemain lainnya, Paqueta kali ini. Brazil terus mengurung pertahanan dari Jepang kali ini dari tengah. Gabriel alihkan ke sebelah kiri kepada Douglas Santos kali ini. Ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Brazil. Arahkan lagi, dorong kali ini, coba masuk ke dalam kotak penalti, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran, meskipun tadi Chunya terjatuh karena memang ada sliding ataupun bola buangan dari pemain nomor 24 Kasisano, tetapi bukan sebuah pelanggaran bagi tim Brazil. Wasit meminta hanya tendangan gawang saja akan dilakukan, dan memasuki menit ke-23 kali ini wasit asal Italia Maurizio Mariani menyuipkan peluit tanda hydration break. Dan Bung Tovani, menit 23, ketat sekali memang pertahanan dari Jepang, Bung.
1: Ya, saya lihat Jepang tampil sangat baik, bahkan sejak babak pertama dimulai inisiatifnya mencoba membuat kejutan, mencoba melakukan tekanan di awal pertandingan, berharap Brazil terkejut. Namun kita tahu Brazil diisi oleh pemain-pemain yang sudah matang di barisan pertahanannya, jadi dia bisa mengantisipasi kejutan yang coba diberikan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Hingga akhirnya Brazil bisa memegang kendali permainan. Jepang mencoba lebih bersabar, menumpuk pemain di belakang. Walaupun di atas kertas pelatih menggunakan formasi 3-4-2-1, namun saat bertahan kita lihat ada 9 pemain yang berada di barisan pertahanan. Ada 5 barisan belakang dilapisi dengan 4 yang berada di depannya. Sejauh ini saya melihat Jepang cukup solid membendung gempuran dari Brazil.
0: Termasuk mungkin dua sayap mereka, Vini dan Ryan, ini seperti terkungkung juga ya, Bung?
1: Ya, Ryan sejatinya di awal-awal babak pertama sempat punya beberapa peluang dengan kerjasama bersama Paqueta. Lain halnya dengan Vinicius Junior. Saya melihat bintang Real Madrid ini masih mencoba mencari jalan, setidaknya dari 22 menit pertandingan yang sudah berlangsung. Vini praktis hanya mendapatkan satu ruang Dia menusuk di sisi kiri, sempat melepaskan umpan silang namun tidak bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekannya. Selebihnya Vini terus terisolasi setidak karena saya melihat dia dari pertahanan yang digalang oleh Jepang, setidaknya ada satu pemain yang segera mendekati Vini dalam posisi bertahan dari Jepang.
0: Ya, kalau melihat dengan tiga rentetan ini, apakah memang ini formasi Jepang dari awal atau memang lawannya Brazil jadi mereka bertahan dulu nih?
1: Wow. Ya, dengan formasi 3-4-2-1 yang diandalkan oleh Hajime Moriyasu memang cukup fleksibel ketika bertahan melawan tim-tim agresif seperti yang juga sudah ditunjukkan saat melawan Belanda. Dia akan menumpuk pemain di belakang, namun bukan tidak mungkin ketika menyerang formasinya langsung akan berubah, tiba-tiba ada menjadi 3-4-3, ada sampai 7 pemain yang mencoba melakukan tusukan. Terbukti tadi ada beberapa pergerakan yang merepotkan. Casemiro sempat terlambat dalam mengantisipasi permainan cepat yang digalang Jepang. Usia tidak bisa bohong. Sayangnya peluang tendangan bebas yang didapatkan Jepang masih belum bisa dimaksimalkan menjadi gol, Bung Senpi.
0: Ya, kita nantikan selesai hydration break. Biasanya memang ada instruksi langsung dari kedua pelatih untuk memang bisa mencecar masing-masing pertahanan. Tendangan gawang kali ini dari Jepang berada di sebelah kanan kami dan Brazil berada di sebelah kiri kami. Coba kali ini pendek tadi kepada Zion Suzuki. Umpan ke depan melewati garis tengah yang tertuju tadi Ayase Ueda, tetapi kali ini jatuh lagi di para pemain dari Jepang Junior. Ito kali ini dari sebelah kanan dorong lagi ke depan, mau Ueda kali ini berbahaya, umpan tadi maksudnya, tetapi dibaca dengan baik pergerakan tadi dari Ueda. Bagaimana Gabriel bisa menutup jalur passing yang dilakukan oleh Gabriel sehingga tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri tim Jepang akan diambil dari sebelah kiri juga oleh pemain dari Jepang kali ini. Berhati-hati Alisson Becker melihat bagaimana banyaknya pemain Jepang berada di dalam kotak penalti, mundur kali ini beberapa langkah, akan diambil oleh Junya Ito kali ini. Sudah dilakukan mengarah ke kotak penalti, sundulan tadi sayang sekali memang masih jauh dari sasaran. Ayase Ueda yang menerima umpan dari sebelah kiri tendangan sudut, tetapi memang jumping headernya masih jauh di penjagaan ataupun gawang Alisson Becker. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini memasuki menit 27. Masih para pemain Brazil. Kali ini ke sebelah kanan lagi Alisson Becker dengan jersinya berwarna ungu. Dorong lagi ke sebelah kirinya kepada Gabriel Magalhaes. Masih menggiring bola, santai-santai saja. Arahkan ke sebelah kanannya kepada Marquinhos. Menipu tadi satu pemain dari Jepang, disapu saja ke luar tadi oleh Alisson Becker. Kali ini jatuh di pertahanan dari Jepang. Coba lagi di netralisir tadi oleh Hiroki Ito bola sehingga lebih dekat kembali kepada penjaga gawang dari Brazil, Alisson Becker. Gabriel kali ini dari sebelah kiri. Pertahanan dari Brazil masih kali ini mencoba terus menggempur. Bagaimana para pemain Brazil ini masih mikir bagaimana menusuk langsung kepada pertahanan dari Jepang. Sebelah kiri kanan kali ini Danilo, back pass lagi jauh. Alisson Becker kali ini tahan bola sejenak di dalam kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Gabriel Magalhaes. Masih menunggu kali ini, dorong lagi kali ini ke belakang kepada Alisson Becker. Masih mencari kawan, melirik ke depan tadi Alisson, coba ditendang langsung tetapi lebih memilih ke sebelah kanan kepada Marquinhos kali ini. Umpan ke depan yang dituju adalah Ryan, tetapi bisa kali ini dikontrol oleh para pemain Jepang. Berbahaya kali ini Ito dari sebelah kanan, coba lagi diambil tadi oleh para pemain Brazil. Kali ini Danilo dari sebelah kanan dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan kanan penalti, tendang lagi kanan, gol 24 Guri Kaisa Sano. Sano mencetak gol yang memang membuka Brazil dengan banyaknya serangan tadi, tetapi Kaisa Sano menendang dari luar kotak penalti datar saja, tak bisa diamankan tadi oleh Alisson Becker, membuat saat ini skor 1-0 Brazil 0 dan Jepang 0. Gimana Bung Tovani, tahu-tahu menggebrak nih Jepang nih?
1: Ya, Brazil harus dihukum seolah-olah asik menguasai bola, karena kita lihat tadi momennya Brazil mencoba menahan tempo, menguasai bola, menusuk secara perlahan, namun Mereka seolah-olah terkejut dengan sambaran yang dilakukan oleh Jepang. Kita lihat ada salah satu, ada satu umpan yang berhasil dipotong secara individu Kei Susano dari tengah, merupakan, memang dia merupakan gelandang bertahan. Peluang yang dia ciptakan sendiri, memotong umpan dari salah satu pemain Brazil, dia melakukan tusukan hingga akhirnya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung oleh Alisson Becker.
0: Mengerikan memang kekuatan dari Jepang ini, meskipun tadi terus digempur, tetapi satu gol membuktikan Jepang tidak hanya bertahan. Kei Susano mencetak gol di babak pertama ini sehingga skor saat ini 1-0 bagi Jepang.
2: Ya baik saudara pendengar, saat ini meski sudah tertinggal, namun para pemain Brazil masih tetap bermain lepas dan mencoba untuk langsung melakukan serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan Brazil. Kali ini Gabriel Magalhaes dari tengah lapangan pertandingan pindahkan kepada Marquinhos ke depan ataupun ke sebelah kanan kepada Ryan, mencari rekannya, umpan ke belakang kepada Danilo, pindahkan kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Gabriel Magalhaes, mencari rekannya ke depan kepada Douglas Santos, kepada Vinicius Junior. Kali ini bola kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi kaki dari Cunha itu, lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas Santos kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, kepada Danilo, kali ini sebarkan ke sisi sebelah kanan kepada Ryan, kembalikan kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Magalhaes, siapakah yang akan dituju? Tarik mundur saja ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, ke sebelah kiri kepada Lucas Paqueta, ke depan tadi maksudnya kepada Douglas Santos, terjatuh. Dan wasit Maurizio Mariani asal Italia langsung meniupkan peluitnya karena tadi nampaknya kapten dari Jepang Ritsu Doan melakukan pelanggaran menginjak kaki Douglas Santos tadi nampaknya. Masih kita nantikan tendangan bebas kali ini didapat oleh Brazil dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kanan pertahanan Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Ada Lucas Paqueta bersiap-siap, ada juga Douglas Santos. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Oh, nampaknya Lucas Paqueta sudah bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Brazil yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan bebas melambung. Oh, sundulan hampir saja tadi dari Marquinhos nampaknya, namun masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang yang tadi mampu unggul di menit ke-29 melalui gol yang dicetak oleh Kei Susano. Masih kita nantikan, kali ini bola berada di kaki pemain dari Brazil di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhaes ke depan kepada Lucas Paqueta, ke depan lagi kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, tendang langsung. Oh, tendangan yang mengagetkan tadi bintang Real Madrid tersebut dari luar kotak penalti, namun tadi masih dengan sigap tadi Zion Suzuki menangkap bola tendangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam, bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Masih kita nantikan, Kaito Nakamura nampaknya melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat dan justru berada di kaki para pemain Brazil. Oh, bertabrakan tadi nampaknya Casemiro dengan Lucas Paqueta, namun sudah mampu bangkit kembali Paqueta. Masih Casemiro menguasai bola, kirimkan umpan lambung, tinggi datangnya bola, jatuh di kaki Danilo, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, kirimkan umpan lambung, terjadi kemelut, tendangan langsung. Oh, hampir saja kali ini Vinicius Junior, Lucas Paqueta, tendangan langsung, masih membentur tadi upaya dari pemain Brazil. Kali ini Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro ataupun Douglas Santos tadi, mampu dicuri kali ini Cunha itu, masih Cunha itu dicuri kali ini kembali oleh Lucas Paqueta, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola tadi cukup deras dan tidak mampu dikejar oleh Vinicius Junior, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Brazil. Ya saudara pendengar, nampaknya Brazil masih bisa bernapas lega ataupun bernapas sedikit lega setelah mampu unggul 1-0 di menit ke-29 tadi. Kali ini Brazil melalui kaki Bruno Guimarães, Casemiro ataupun Matheus Cunha tadi, kembalikan kepada Vinicius Junior, masih ini umpan ke belakang kepada Bruno Guimarães tadi maksudnya, mampu dipatahkan serangan namun jatuh di kaki Matheus Cunha, pindahkan ke tengah kepada Casemiro, tarik mundur saja ke belakang kepada Gabriel Magalhães, ke depan dorong saja bola kepada Lucas Paqueta, dipatahkan lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini justru Jepang melakukan serangan balik cepat, kali ini melalui kaki Cunha itu, dibuang saja tadi bola penguasaan dari Cunha itu tadi, dibuang saja oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam gini justru dikuasai ataupun akan dilakukan oleh Jepang dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Jepang. Umpan ke depan kepada Ayase Ueda, terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Casemiro, masih Casemiro membawa bola, pelan dia masih membawa bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, tarik mundur ke belakang kepada Casemiro lagi. Masih Casemiro berjalan pelan ke depan, pindahkan lagi ke belakang ada Gabriel Magalhães, dorong saja pendek ke depan kepada Lucas Paqueta, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, di sana ada Douglas, kembalikan kepada Paqueta, pendek kepada Marquinhos, bermain 1-2 dengan Marquinhos. Kali ini Matheus Cunha kepada Vinicius Junior, namun tarik mundur ke belakang kepada Gabriel Magalhães, tengah lagi kepada Bruno Guimarães, kembalikan kepada Gabriel Magalhães, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhães, masih Magalhães menguasai bola, pendek kepada Casemiro, masih Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pendek ke depan kali ini kepada Lucas Paqueta, masih mencari celah ataupun ruang dari barisan pertahanan dari Jepang kali ini para pemain Brazil. Pelan-pelan dia masih memperlambat tempo pertandingan kali ini pemain Brazil. Casemiro kali ini tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhães, umpan terobosan kali ini Matheus Cunha, tendang langsung. Masih lemah tadi tendangan dari Matheus Cunha, sehingga tadi mampu dibaca dengan cermat oleh Zion Suzuki. Kali ini Jepang kembali mencoba mengambil inisiatif serangan, tendangan langsung tadi ke depan Sogo Taniguchi, namun bola jatuh di kaki Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan kepada Casemiro. Melebar kali ini Casemiro dari tengah ke sebelah kiri kepada Douglas Santos, tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhães, ke depan kepada Matheus Cunha, pindahkan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Ryan di sana menguasai bola, umpan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, masih mencari rekannya Gabriel Magalhães, siapakah yang akan dituju, tarik mundur lagi ke belakang kepada Casemiro, Casemiro kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan ada Bruno, Bruno Guimarães, pindahkan lagi ke tengah kepada Danilo, Danilo pendek kepada Gabriel Magalhães, pendek lagi kepada Lucas Paqueta, ke depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro, oh mampu direbut lagi oleh Cunha itu, masih Cunha itu, namun mampu dipatahkan tadi Cunha itu tadi, cukup berbahaya tadi, ataupun Ritsu Doan, Ritsu Doan tadi mampu dipatahkan saja serangan cepat tadi yang dilakukan oleh Rich Sudoan. Lemparan ke dalam, bola setelah dibuang tadi oleh Gabriel tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pindahkan ke sebelah kanan kepada Takehiro Tomiyasu, ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Danilo. Langsung pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, masih Casemiro, depan kepada Matheus Cunha, tarik mundur ke belakang kepada Paqueta, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Douglas, Douglas kepada Vinicius Junior, tendang tadi ke depan maksudnya umpan crossing namun membentur tadi, bola kembali jatuh di kaki Vini, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke tengah lagi kepada Bruno Guimaraes, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, lebar ataupun dipindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri Douglas tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Paqueta, kirimkan umpan crossing, mampu dengan mudah tadi, bola di udara dipetik saja tadi oleh Zion Suzuki, langsung mengirimkan umpan kepada Hiroki Ito, ke depan kepada pemain nomor 13 Keito Nakamura, tarik mundur ke belakang kepada Daichi Kamada, pindahkan lagi ke kanan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu, tengah lagi kepada Sogo Taniguchi, ke depan kepada Maeda tadi, Daizen Maeda, pindahkan lagi bola kali ini ke sebelah kanan Rich Sudoan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Daizen Maeda, tengah lagi Sogo Taniguchi, pindahkan lagi kepada Daichi Kamada, masih Kamada, masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Brazil. Bola kini berada di tengah lapangan pertandingan, ada Daichi Kamada ataupun Hiroki Ito tadi nampaknya. Masih Jepang, kali ini dari sisi sebelah kanan Junya Ito, masih Junya Ito, pindahkan kepada Rich Sudoan, masih Rich Sudoan, Doan masih menguasai bola, ngotak-atik dia, kirimkan umpan ke belakang namun mampu dipatahkan tadi, terjadi perebutan bola, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan justru menjadi lemparan ke dalam bagi Jepang setelah tadi sempat membentur kaki dari Casemiro. Masih kita nantikan lemparan ke dalam Jepang, ke tengah kali ini bola, ke depan kepada Kai Susanoo, sebarkan bola ke sisi sebelah kanan Rich Sudoan, pendek kepada Kai Susanoo, kirimkan umpan crossing, nyampu tadi di halo tadi melalui sundulan, namun bola jatuh kembali di kaki pemain Jepan, kirimkan umpan crossing, di halo lagi Kai Susanoo tadi, mengirimkan umpan crossing namun dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadi lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Rich Sudoan, pendek depan kepada Kai Susanoo, kembalikan kepada Doan, masih Doan menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Tomiyasu, masih Tomiyasu menguasai bola, tengah kepada Daichi Kamada, masih Kamada, jatuh saja tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Keito Nakamura, masih Keito Nakamura, ke tengah kepada Daichi Kamada, pendek saja kepada Sogo Taniguchi tadi yang maju ke depan tadi, back dari Jepang. Kali ini Rich Sudoan menguasai bola ke depan tadi maksudnya kepada Keito Nakamura, namun patah tadi, namun penguasaan yang tidak akurat, kembali Jepang menguasai bola kali ini. Pelan-pelan para pemain Jepang mencari celah dari barisan pertahanan dari Brazil, tarik mundur ke belakang, melebar lagi ke sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor 15 Daichi Kamada, kirimkan ataupun pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kali ini Junya Ito, masih Cunha itu memasuki kotak penalti dari Brasil. Tendangan langsung masih membentur tadi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Brasil. Ada Bruno Guimarães tadi. Oh, nampaknya tadi professional foul tadi dilakukan oleh Daichi Kamada pada Bruno Guimarães tadi yang bermaksud lakukan serangan balik cepat tadi, langsung berbuah kartu kuning dari wasit Mauricio Mariani tadi, Daichi Kamada. Kartu kuning kedua bagi Brazil di pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini kembali Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Douglas kembalikan kepada Gabriel, ke tengah kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Kirim umpan lambung memasuki kotak penalti Jepang. Terjadi duel bola udara di halau saja. Bola, oh nampaknya sempat mengenai pemain Brazil tadi, nampaknya halauan bola sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang. Sudah memasuki menit-menit akhir waktu normal di babak yang pertama ini, dan untuk sementara Jepang masih unggul 1-0 atas Brazil. Kali ini terjadi perebutan bola, mampu direbut tadi oleh Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan bola ke tengah kepada Daichi Kamada. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Maeda. Kembalikan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada di tengah, mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing kali ini Kaito Nakamura dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang kali ini Kai Susanoo. Oh, maksudnya tadi mengirimkan umpan kepada Ritsu Doan tadi, namun umpan yang tidak akurat hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Nampak masih cukup tegang di pinggir lapangan pelatih dari Brazil Carlo Ancelotti, karena timnya saat ini masih tertinggal 1-0 atas Jepang. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Keinyo ataupun Cunha Ito tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Gabriel Magalhaes. Sudah memasuki menit 2 babak tambahan waktu ataupun tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kali ini dari lapangan ataupun dari lapangan tengah Brazil menguasai bola. Masih Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih Marquinhos mencari rekannya. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro. Pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos. Mencoba mendekati jantung pertahanan dari Brazil. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel. Umpan terobosan tadi kepada Vinicius Junior, namun lebih dekat kepada pemain dari Jepang. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas kepada Gabriel Magalhaes. Kembalikan bola kepada Douglas Santos. Ke belakang lagi kepada Lucas Paqueta. Kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Ke belakang kepada Marquinhos. Kirimkan umpan crossing. Bola jatuh di kaki para pemain Jepang yang langsung menghalau bola menjauhi kotak penalti dari Jepang. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini pemain Brazil Hiroki Ito tendang bola jauh ke depan. Ada Keito Nakamura. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun diapit oleh dua pemain bertahan dari Brazil sehingga mampu tadi dengan mudah saja dipatahkan serangan. Kembali bola di kaki para pemain Brazil. Oh, bersamaan dengan momen tersebut wasit Mauricio Mariani meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Brazil menghadapi Jepang. Dan untuk sementara Tim Samurai Biru mampu unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Kai Susanoo pada menit ke-29. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama, kami akan serahkan kepada rekan ataupun penyiar Bung Sabil. Silakan, Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi tadi ya memberikan laporan pandangan mata jalannya babak pertama antara Brazil melawan Jepang yang sementara ini Jepang unggul 1-0. Bagaimana Bung Taufani menanggapi jalannya pertandingan tadi, Bung?
4: Ya, saya rasa kedudukan 1-0 untuk Jepang hasil yang cukup adil karena Jepang bermain begitu baik dari pertandingan babak pertama dimulai, dari strategi mencoba memberi kejutan, lalu mereka dengan disiplinnya bertahan dan mencoba memanfaatkan sedikit pun ruang yang ada, sehingga satu kesalahan tadi yang dilakukan oleh Brazil dalam membangun serangan bisa dimaksimalkan menjadi gol. Saya rasa cukup adil. Jepang memang bermain cukup lebih baik dari Brazil di babak pertama.
3: Iya, tapi secara statistik Bung Taufani, kita melihat tadi Brazil lebih banyak memegang bola dan lebih banyak mengurung pertahanan Jepang juga. Apa yang terjadi sehingga Brazil ini walaupun dari statistik unggul, tembakan juga, possession juga, namun tak kunjung memberikan peluang emas yang membuahkan gol, Bung Taufani?
4: Ya, di atas kertas secara statistik Brazil memang jauh memimpin penguasaan bola ketimbang Jepang, begitupun dengan upaya menembak. Namun serangan yang sejatinya digalang seolah tidak berpola. Mereka seperti kebingungan bagaimana caranya menciptakan gol. Dan kita juga tentunya harus mengapresiasi barisan pertahanan Jepang yang digalang oleh Hiroki Ito, bermain cukup solid, disiplin. Hanya saya melihat ada celah beberapa saat setelah selebrasi gol, euforia, sempat ada beberapa celah di lini pertahanan Jepang, namun selebihnya Samurai Biru tampil begitu solid di lini pertahanan. Patut diapresiasi bagaimana barisan pertahanan membentuk sebuah tembok yang tidak bisa dijebol oleh Brazil.
3: Iya, luar biasa pertahanannya, compact defense. Mereka melakukan zona marking dan terlihat sepertinya Jepang sebetulnya agak defensif. Apakah Anda melihat memang ini strategi dari awal oleh Hajime Moriyasu, ingin Jepang bermain bertahan, atau ini situasional memang melihat Brazilnya jauh lebih agresif, Bung Taufani?
4: Ya, sejatinya Jepang sempat ingin mencoba memberikan kejutan, lalu dengan respon Brazil yang menunjukkan kelasnya dengan tenang, Jepang tentu sadar lawan yang dihadapi, jadi mereka mencoba lebih bersabar dengan objektif utamanya adalah memperkuat pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik cepat yang ternyata mereka bisa mendapatkan itu karena dari kelengahan Brazil dan juga barisan pertahanan yang memang saya melihat tadi sejatinya dari menit ke-14 sudah menjadi alarm saat Casemiro mendapatkan kartu kuning. Saat itu dia terlambat mengantisipasi pergerakan cepat Jepang dan akhirnya di momen terjadinya gol terlihat di menit ke-29 itu sebelum Sano menembak dia bisa mendapat ruang karena Casemiro terlambat mengejarnya. Memang dalam posisi dilema, jika dilanggar dia sudah mendapatkan kartu kuning, dilepas dan terjadilah gol.
3: Ya, ini juga yang kita singgung tadi, sektor pertahanan Brazil yang Anda sebut mengkhawatirkan bukan hanya soal kepala tiganya ya, tapi itu tadi fokus, endurance itu berpengaruh. Kita lihat tadi pergerakan Kaito Sano, dua back Brazil sebetulnya ada ya, namun ketika itu tidak ada yang berani menutup ruang karena lebih mengantisipasi mungkin through pass yang khawatir akan diberikan Sano kepada Ueda atau Junya itu saat itu ya, Bung Taufani. Seperti ya, apa momentum gol yang terjadi itu sebetulnya?
4: Karena dari momentum gol sebenarnya Sano itu kan sebagai gelandang bertahan berhasil memutus pola yang coba dibangun oleh Brazil dalam menyerang. Dua back seolah-olah menunggu karena di atas kertas itu menjadi kewajiban dari gelandang bertahan yang
3: harusnya Casemiro ada di sana ya. Harus, tapi telat
4: Casemiro
3: ya.
4: Casemiro ada di sana namun 1-2 langkah di belakang Sano yang akhirnya ya seperti yang saya sempat singgung, keputusannya hanya jika dia melakukan pelanggaran tapi sudah ada kartu kuning yang diterima, yeah, atau ya melepas begitu saja dan akhirnya terjadilah gol. Sebuah kelalaian yang menurut saya harus dibayar mahal oleh Brazil.
3: Iya, kita coba undang pendengarnya seperti apa respon Anda pendengar untuk hasil sementara babak pertama ini 1-0 untuk Jepang. Ada Pak Rahman di Situbondo. Selamat pagi, Pak Rahman.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
3: Jaya Pak Rahman. Bagaimana nih situasinya 1-0 untuk Jepang sementara nih?
5: Iya, sementara untuk Jepang ini. Nanti babak keduanya mungkin bisa masukkan juga. Tapi 2-1 untuk Jepang.
3: Tetap jagoin Jepang ya.
5: Iya, 2-1 untuk Jepang.
3: Baik,
5: babak kedua nanti Brasil bisa masukkan juga.
3: Oh, gitu.
5: Tapi ya, akhirnya Jepang juga memasukkan juga nanti 2-1 untuk Jepang.
3: Baik, Pak Rahman, terima kasih.
5: Oke, Mas Abil, terima kasih Mas Abil. Salam olahraga.
3: Jaya, Pak Rahman, sehat selalu. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
6: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
3: Jaya, Pak Sarwi. Gimana nih melihat hasil sementara ini?
6: Ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, karena kalau soal serangan, tetap kalau tadi dilihat soal serangan, masih serangannya berhasil yang sangat membahayakan ya, serangan-serangan bertubi-tubi yang diberikan kepada berhasil, tapi tadi Jepang kan memanfaatkan serangan balik, tapi dia bisa masukkan. Nah ini harus berhati-hati, walaupun harapan saya nanti di babak kedua ini, apabila bisa tidak ada gol nggak apa-apa lah, yang penting 1-0 itu aja sudah cukup.
3: Iya.
6: Tapi harapan saya tadi, kalau tebakan saya tadi 2-1, tapi kalau bisa ya cukup bertahan ini aja lah, karena itu bahaya ini ya, kalau penyerangannya apa namanya, nanti kalau pemain-pemain Jepang itu yang belakang itu nanti terlena, nanti bisa juga dia ketolongan itu.
3: Iya, baik Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
6: Salam olahraga saya.
3: Jaya Pak Sarwi. Kita ke Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi.
7: Iya, selamat pagi Bung Sabi.
3: Iya, bagaimana melihat hasil sementara performa Jepang ini berhasil mengalahkan Brazil sementara 1-0?
7: Iya, yang jelas Brazil ini ada yang kurang gitu ya. Sebabnya ini tidak tampilnya rapinya ini. Masih di bekap Cidra ini terus terang bukan fullback-nya nih, tim yang saya lihat ini berhasil saat ini gitu ya.
3: Ya tidak maksimal Jepang, ya timnya ya.
7: Iya, mungkinan Jepang di babak kedua berusaha mempertahankan keunggulan ini gitu.
3: Iya. Baik, kalau begitu Pak Andi, terima kasih komentar dan prediksinya. Kita terakhir ke Pak Leman di Lampung. Selamat pagi Pak Leman.
8: Halo, selamat pagi Bung Sabil, Bung
3: Taufani. Iya.
8: Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Jepang 1-0 ya.
3: Iya, sementara ini.
8: Tapi biasanya kalau awalnya menang tapi setelah babak penghabisan biasanya kalah Bang Sabil gitu.
3: Waduh.
8: Kita pertahankan nih Jepang nih, jangan sampai kalah gitu. Jangan sampai kebalat itu Bang Sabil. Minimal 2-1 lagi lah gitu Bang Sabil. Jangan jadikan jadikan pancing atau umpan ini Bang Sabil.
3: Iya.
8: Atas
3: jangan terlena ya.
8: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Taufani, apa yang harus dilakukan Brazil untuk bisa comeback di babak kedua ini?
4: Ya, PR besar untuk Don Carlo di 15 menit istirahat ini. Namun dia masih memiliki beberapa opsi untuk dalam membendung serangan balik Jepang. Mungkin Fabinho bisa menjadi opsi mengganti Casemiro yang memang sudah riskan dengan kartu kuning yang diterimanya di babak pertama. Lalu di lini serang saya rasa Ryan masih kurang maksimal. Di Don Carlo masih punya dua opsi. Ada Gabriel Martinelli atau Enric yang juga pemain muda, tentu punya tenaga, bisa bergerak lebih mobile, membuka ruang di rapatnya pertahanan Jepang nanti.
3: Sedangkan Anda melihat Jepang nanti di babak kedua, apakah mereka akan betul-betul super defensif gitu memperan keunggulan, atau tetap bermain normal seperti babak pertama?
4: Ya, tentu dengan keunggulan yang ada, Jepang terlalu beresiko jika ingin meladeni permainan terbuka melawan Brazil. Maka saya rasa objektifnya masih akan bertahan, bahkan bukan tidak mungkin pemain-pemain yang bertipikal defensif bakal dimasukkan oleh pelatih Hajime Moriyasu di 45 menit kedua pertandingan nanti.
3: Baik, kita tunggu nanti bagaimana jalannya babak kedua. Pasti seru sekali karena Brazil pastinya lebih diunggulkan, tidak ingin menyerah begitu saja, pasti berusaha untuk comeback. Bung Taufani, kita rehat sejenak ya. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
9: jaringan berita nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
1: Untuk mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah program pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah setempat terus memaksimalkan saluran sosialisasi melalui digitalisasi. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan sejumlah program daerah yang selama ini tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Masyarakat tahu akan program pemerintah daerah, tapi tidak memahami bagaimana menjangkau program tersebut. Termasuk tidak hanya masyarakat, aparat pemerintah juga tidak bisa memastikan dan menyampaikan kepada masyarakat dengan jelas terkait program tersebut. Maka dengan memaksimalkan digitalisasi, diharapkan sosialisasi program akan semakin maksimal.
2: Betul jagonya Pak, sampai ke juara satu kita juga mendapat penghargaan tentang itu Pak, digital, betul ya. Kita ke juara satu Pak, pengembangan digitalisasi ya, jago. Dan ini sebetulnya potensinya itu sangat ada dan sangat besar, ada dan besar itu ya. Tetapi ketika diaplikasikan pada program, maaf itu ya, nah ini terjadi kebuntuan dan kalau saya sih nilainya rendah.
1: Sementara itu, Irfan warga Singaparna mengapresiasi niat pemerintah daerah memaksimalkan digitalisasi. Namun, ia mengatakan niatan ini tentunya harus dilakukan dengan maksimal, terutama dengan konsisten. Sehingga tidak hanya ramai di awal, namun pada pelaksanaannya cenderung lambat, bahkan tidak terrealisasi.
3: Kalau soal optimalisasi digital, pemerintah daerah harus konsisten, intinya harus konsisten, karena selama ini juga sudah mulai gitu informasi digital, tapi konsistensinya ya.
1: Sedangkan dengan digitalisasi, pemerintah daerah berharap program Pemda dapat semakin dapat dijangkau oleh masyarakat dan manfaatnya dapat dilaksanakan maksimal oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, terlihat kedua kesebelasan sudah bersiap kembali untuk melakukan kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Senpi. Silakan rekan-rekan.
1: Ya baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Babak kedua saat lagi akan dimulai dan Brazil langsung melakukan pergantian pemain. Lucas Paqueta tarik keluar, masukkan Endrick, pemain dengan nomor punggung 19. Tampaknya Brazil ingin langsung membuat gol penyama kedudukan, di mana saat ini Brazil masih tertinggal 1-0 di babak yang pertama tadi. Langsung Endrick melakukan serangan balik mendekati kotak penalti. Ada dua pemain dari Jepang yang berusaha merebut bola. Kali ini dari sisi sebelah kiri, bola dipindahkan kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, dipetik saja tadi dengan mudah. Umpan crossing dari Vinicius Junior tadi dengan mudah ditangkap oleh Zion Suzuki. Langsung menggebrak nampaknya Endrick setelah dimasukkan menggantikan Lucas Paqueta. Tendang langsung jauh ke depan, Zion Suzuki jatuh di kaki Ayase Ueda. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Junya Ito tadi. Masih Junya Ito ataupun Keito Nakamura. Kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Ritsu Doan, dibuang saja tadi. Bola jauh kotak penalti dari Brazil tadi, jatuh di kaki pemain Jepang, namun penguasaan yang tidak akurat tadi sehingga hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka, Douglas Santos nampaknya bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Pendek saja kepada Mateus Cunha, kembalikan kepada Douglas Santos. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Endrick, namun berhasil dihalau tadi oleh Daichi Kamada tadi. Kembali nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jepang kepada pemain Brazil tadi. Siapa nampaknya ada Kai Susano tadi yang melanggar pemain dari Brazil. Langsung saja dilakukan tendangan bebas, kali ini bola di tengah. Bruno Guimarães kuasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Vinicius Junior, lakukan step over. Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, namun bola tidak akurat tadi umpan. Serangan balik dilakukan oleh para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, namun dijatuhkan tadi nampaknya, atau Daizen Maeda tadi nampaknya terjatuh setelah dilanggar tadi oleh Danilo nampaknya. Danilo yang melakukan professional foul untuk mematahkan serangan balik cepat yang dilakukan oleh Jepang. Langsung berbuah kartu kuning tadi Danilo. Langsung tendangan bebas dilakukan oleh Jepang, kali ini di lini belakang pertahanan dari Jepang.

bersamaan dengan momen tersebut nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Matheus Cunha. Sementara di pinggir lapangan ada beberapa pemain Brazil yang melakukan pemanasan. Salah satu di antaranya adalah Neymar yang juga melakukan pemanasan. Siapakah yang akan digantikan? Kali ini Jepang berusaha melakukan serangan balik cepat. Kali ini masih justru bola jatuh di kaki Endrick tadi. Hampir saja Endrick tadi mengirimkan umpan kepada Vinicius Junior. Namun dengan mudah tadi serangan dipatahkan oleh Zion Suzuki. Kembali Jepang ambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Cunha Ito, masih Cunha Ito ataupun Ritsu Doan tadi. Namun dipatahkan saja tadi bola. Kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Ada Ritsu Doan, masih Doan, kapten dari Jepang nomor punggung 10. Tengah kepada Kai Susano ataupun kepada Daichi Kamada. Tarik mundur ke belakang kepada Taniguchi. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Sano. Ke depan kepada Cunha Ito, kembalikan kepada Sano. Tarik mundur ke belakang kepada Sogo Taniguchi. Pindahkan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu. Ke depan kepada Maeda, Daisen Maeda. Masih bermain-main tengah lapangan pertandingan. Oh, mampu dicuri tadi oleh Bruno Gumarais. Masih Bruno Gumarais, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior. Dipatahkan tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan ke tengah kepada Bruno Gumarais. Mendekati kotak penalti dari Brazil, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Kembalikan kepada Bruno Gumarais, pendek saja kepada Casemiro. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke kanan kepada Ryan tadi. Tarik mundur ke belakang Gabriel, kirimkan umpan crossing, dihalau saja dengan sundulan tadi oleh pemain Jepang. Lemparan ke dalam bagi Brazil. Pendek saja Casemiro kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel. Melebar lagi ke sisi sebelah kiri kepada Vinicius Junior. Ke tengah kepada Bruno Gumarais. Kembalikan kepada Vini. Vini ke tengah lagi kepada... Oh, umpan crossing tadi dari sundulan tadi dilakukan oleh Matheus Cunha. Namun ataupun Bruno Gumarais tadi. Namun mampu tadi dengan mudah tadi dihalau atau diblok tadi oleh Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang tadi. Hampir saja sebuah peluang tadi sebenarnya yang cukup cantik, namun mampu tadi diblok saja. Kali ini Brazil kembali melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, ada Vinicius Junior, berbahaya, dihalau saja. Kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel ke sebelah kiri kepada Bruno Gumarais. Masih Bruno Gumarais, menggiring bola ke tengah, pindahkan lagi kepada Vinicius Junior di sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, dibuang saja oleh Sogo Taniguchi tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Marquinhos ke depan kepada Casemiro tadi, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes di tengah. Melebar lagi ke sisi sebelah kiri, Douglas, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi oleh pemain dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Vinicius Junior ke tengah kepada Marquinhos. Pindahkan bola lagi ke sebelah kanan, ada Ryan di sana, kirimkan umpan crossing, melambung bola, terjadi sundulan dan gol. Hampir saja terjadi kemelut. Masih kita nantikan. Hampir saja tadi sundulan, namun bola kali ini di serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Jepang. Ada Ito tadi ke sebelah kiri kepada Ritsu Doan. Oh, hampir saja masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya sundulan tadi nampaknya dilakukan oleh Casemiro, namun masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari

0: Brazil tadi, sundulan dari Casemiro tadi masih belum menemui sasaran. Bali, Brazil coba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Marquinhos pendek kepada Gabriel ke sebelah kiri kali ini, kepada Douglas, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, depan kepada Vinicius Junior, pindahkan ke tengah kepada Casemiro, melebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Ryan, pendek kepada Bruno Guimaraes, tendangan crossing tadi namun bola jatuh di kaki Ritsu Doan, tendang bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Jepang langsung dilakukan oleh Douglas pada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Douglas, masih Douglas Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes, masih Gabriel, pindahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan ke sebelah kanan kali ini atau sebelah kiri barisan pertahanan dari Jepang, kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara namun belum menemui sasaran, bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol, gol, gol, gol, gol, Casemiro tadi, Casemiro mampu membuat gol melalui sundulan pada menit ke-56 setelah memanfaatkan umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Brazil, mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-56. Casemiro. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Casemiro ini, Bung?
1: Ya, sebenarnya dari permainan yang ditunjukkan Brazil hanya tinggal menunggu waktu bagaimana gol bisa tercipta. Di sini terlihat tendangan lambung yang dikirimkan ke kotak penalti bisa langsung disambar oleh Casemiro. Sebenarnya dalam beberapa menit sebelumnya Casemiro juga sempat memiliki peluang emas yang masih bisa diselamatkan di garis gawang oleh Jepang, yang seharusnya menjadi alarm bagi timnas Jepang bagaimana Brazil sudah mulai melebur dalam permainan, yang akhirnya Casemiro seolah-olah menjawab. Di babak pertama dia mendapat begitu banyak sorotan tajam karena penampilannya yang tidak mampu efektif dalam membendung serangan Jepang. Kali ini dia membayar gol Jepang yang sebelumnya ada kesalahan dari dirinya. Sekarang dia menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan. Play on, Brazil membuka peluangnya kembali dan tentu ini menjadi tekanan bagi Jepang.
0: Ya, semakin seru saudara pendengar setelah Brazil menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Semakin seru saudara pendengar karena saat ini skor masih imbang ataupun imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit ke-57 di babak kedua. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Jepang. Dari lingkaran tengah lapangan pertandingan, Sogo Taniguchi menguasai bola, lebar, melebar ke sisi sebelah kanan ada Takehiro Tomiyasu, kirim umpan ke depan maksudnya kepada Ueda, namun patah serangan dari Jepang kali ini. Oh, bola berhasil dicuri, ada Ritsu Doan tadi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan cepat dari sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Jepang, Vinicius Junior langsung, oh sayang sekali, masih membentur, oh umpan ataupun bola muntah tadi Bruno Guimaraes, hampir saja deg-degan para pendukung Brazil tadi setelah Vinicius Junior tadi membuat ataupun melepaskan tendangan yang namun sayang masih membentur tiang gawang di sebelah kanan gawang dari Jepang, dan bola tadi muntah sempat disambar tadi oleh Bruno Guimaraes namun belum menemui sasaran dan masih belum membuahkan hasil usaha yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh Brazil tadi, John Suzuki, namun masih membentur main Brazil, tendangan dalam bagi ataupun lemparan ke dalam bagi Jepang saat ini, saudara pendengar.
2: Iya, memasuki menit ke-59, skor kali ini 1-1, tempo pertandingan semakin meningkat kali ini. Jepang Ueda ke sebelah kanan kali ini berbahaya, dihampiri tadi oleh Gabriel atau Marquinhos, tetapi masih Ueda arahkan ke sebelah kanan kepada Doan. Doan kali ini melewati satu pemain, bermain sebenarnya ke kotak penalti, berbahaya tadi. Satu pergerakan dari Ueda di dalam kotak penalti dari Brazil, hampir saja menyasar gawang dari Alisson Becker, tetapi Gabriel dan juga Marquinhos masih kokoh bisa menjaga agar memang gawang dari tim Brazil tidak kebobolan kembali setelah pergantian tadi Enrique menang. Tempo pertandingan semakin meningkat dan kita nantikan kali ini. Berbahaya tadi bermain di kotak sendiri, Alisson Becker hampir dicocor tadi oleh para pemain dari Jepang, tetapi bola terlebih dahulu dibuang oleh Gabriel. Lemparan ke dalam kali ini untuk Brazil dari sebelah kiri. Penyerangan mereka lempar sudah, yang dituju adalah ke tengah kali ini para pemain dari Brazil. Sapu saja keluar, jatuh kali ini ke kepala pemain-pemain Casemiro dan juga Ueda tadi. Berduel bukan sebuah pelanggaran gak? Ya, pelanggaran. Wasit Maurizio Mariani menyatakan tadi Ueda terlebih dahulu handsball, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Jepang akan dilakukan kali ini oleh para pemain Brazil memasuki menit ke-60. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang yang juga tidak ingin kebobolan kembali dan mencoba lagi membobol ke gawang dari Brazil. Gabriel kali ini dari belakang, para pemain dari Brazil arahkan ke sebelah kiri, tetapi tidak jadi. Gabriel coba lagi kali kerjasama bersama Vini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Brazil, masih kali ini Vini ke tengah kali ini kepada Guaremas, masih kali ini Bruno Guaremas ke tengah lagi, maksudnya ke kiri tadi diambil. Hampir saja tadi pergerakan dari pemain Real Madrid ini terlalu jauh dengan bola sehingga tidak menghasilkan ancaman tersendiri bagi Jepang. Skor sekali lagi 1-1, 1-1 bagi kedua kesebelasan. Berbahaya memang kalau kita melihat tadi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Brazil yang terus bertubi-tubi membombardir gawang dari Suzuki. Kali ini dari belakang Jepang coba lagi arahkan kepada Tomiyasu, masih Tomiyasu tahan bola sebentar, kali ini geser lagi ke tengah kepada Taniguchi, masih dari belakang Jepang. Ito kali ini lagi-lagi bekerja sama Nakamura, kali ini coba alihkan ke tengah tadi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kanan, back pass jauh kali ini kepada Suzuki dengan jersinya berwarna hijau yang tampil memang sangat impresif kali ini. Bola jauh kali ini dikuasai oleh pemain Jepang, lolos dari sebelah kanan, berbahaya masuk kotak penalti. Masih dekat kepada Alisson Becker tadi serobotan yang dilakukan oleh Doan. Hasilkan lagi yang kali ini anak-anak dari Brazil, pasukan dari Carlo Ancelotti ini ke sebelah kiri kepada Gabriel. Bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Brazil kali ini cukup dampaknya positif bagi para pemain dari Brazil ini. Dari belakang kali ini masih tahan bola Alisson Becker, meminta rekan-rekannya untuk merotasi formasi nampaknya karena ada kode dari sebelah kanannya. Oh, berbahaya tadi coba tendangan tetapi dihadang oleh pemain dari Jepang, tetapi kali ini masih dikuasai oleh para pemain Brazil dari sebelah kiri tadi. Santos coba bekerja sama bersama Vini. Vini ke tengah kali ini kepada pemain nomor 16 dari Brazil, coba lagi dorong kali ini para pemain Brazil dari tengah, dihadang tadi oleh Doan ataupun pemain nomor 11 Maeda ke sebelah kiri kali ini. Coba lagi didorong dari sebelah kanan Ryan. Ryan 1-2 bersama Casemiro. Kali ini menusuk, berbahaya Ryan. Nah, tapi masih di otak-atik dia. Balikan ke belakang, masih di dalam kotak penalti. Ke Ryan lagi, Ryan masih kanan ini. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, melengkung. Sayang sekali, masih cekatan tadi dipetik di udara oleh Suzuki yang memang sekali lagi memang tampil luar biasa dengan beberapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh kiper Parma ini. Dari sebelah kanan kali ini Doan coba arahkan ke tengah, kali ini masih Tomiyasu dorong sedikit ke depan kepada Sano, masih terus bermain dari tengah kali ini para pemain Jepang. Memasuki menit ke-63, skor masih 1-1 Brazil dan Jepang. Arahkan lagi ke sebelah kanan Tomiyasu, didekati oleh Vini kali ini, lebih memilih untuk menenangkan dulu lini pertahanannya. Tomiyasu ke tengah kepada Taniguchi kali ini. Jepang arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan, tadi maksudnya Maeda bermain tadi bersama satu pemain dari Brazil. Lolos kali satu pemain dari Jepang, berbahaya kali ini Ueda. Ueda masuk dari sebelah kanan pertahanan dari Brazil, tendang kaki kanan, lepas tadi dari Becker, tapi Bola masih bisa dikuasai meskipun terlepas. Tendangan dari Weda menyusur tanah dalam kotak penalti, tetapi memang masih ada Becker yang bisa menahan terlebih dahulu sehingga selamat lagi gawang dari Brazil. Menit ke 64 kali ini geser lagi ke sebelah kiri Gabriel. Brazil mencoba lagi mencari gol keduanya kali ini dari sebelah kiri. Dorong kepada Casemiro kali ini dari tengah. Para pemain Brazil arahkan lagi kepada Santos. Bermain kali ini bersama Vinicius tadi. Maksudnya bola efek dilakukan oleh Vini. Sayang masih bisa dijegal tadi oleh para pemain dari Jepang. Lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat kali ini. Masih alirkan ke sebelah kanan. Dorong kali ini kepada Danilo. Masih para pemain Brazil agak sedikit santai melihat pergerakan dari para pemain tim Jepang kali ini. Gabriel arahkan ke sebelah kiri kali ini, masih Vini. Vini coba mengelabui tadi, tapi bekerja sama-sama Gabriel. Ke tengah kembali kepada Casemiro, sampai cetak gol dari Brazil. Umpan lagi ke tengah, masih terus mendorong bola para pemain dari Brazil ini ke sebelah kanan kepada Ryan kah di sana atau Enric. Tapi kali ini masih para pemain dari Brazil dari sebelah kanan coba merangsek ke dalam kotak penalti mencari kawan tadi Casemiro, sehingga ke tengah lagi kali ini kepada Gabriel. Umpan kaki kiri kali ini nusuk melalui Vinicius, bekerja sama kali ini dengan kaki kirinya kepada Mas ataupun satu pemain tadi dari Brazil. Sayang Masa diusir tadi. Hingga menit ke 65 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Masih belum ada dan pergantian langsung dilakukan. Tadi Kunya diganti pemain nomor 22, akan menambah daya gedor dari tim Brazil ini, Gabriel Martinelli. Kita nantikan. Dan Jepang juga menggantikan dua pemain, di mana 10 tadi pemain dari Jepang, Doan digantikan oleh Suzuki, dan juga pemain nomor berapa tadi kita nantikan, karena memang dua pemain yang Suzuki dan Sugawara masuk kali ini di babak kedua untuk bisa terus menggempur serangan dari Brazil kali ini. Dari tengah masih Brazil, coba kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos. Umpan lagi kepada Ryan. Ryan dihadang satu pemain tadi dari sebelah kiri Ito. Back pass lagi jauh, terus memutar ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kanan. Kali ini para pemain dari Brazil masih depan. Kali ini menit 66, masih Gabriel. Arahkan lagi ke sebelah kiri, memutar kembali kali ini para pemain dari Brazil. Ke tengah tadi kepada Gabriel Martinelli. Masih kali ini Martinelli yang masuk di babak kedua ini. Arahkan kali ini, bermain-main kali ini Gabriel Martinelli kali ini mencoba menusuk ke dalam kotak penalti, tetapi dioper saja ke sebelah kanan. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim Brazil, coba menusuk melalui Ryan. Kali ini Ryan umpan ke dalam kotak penalti. Satu pemain Brazil tadi kosong, tetapi diusir dengan baik oleh Ito, sehingga bola kali ini bergulir ke pertahanan dari Brazil. Jauh kali tadi Alisson Becker mencoba untuk menggapai bola. Arahkan sudah pendek kali ini ke sebelah kiri kepada Santos. Satu pemain ataupun satu pemain dari Brazil tadi ke tengah. Kali ini berbahaya Brazil. Brazil lagi alirkan ke sebelah kanan, masih para pemain Brazil. Kali ini Ryan. Ryan coba menusuk kali ini dengan tendangan atau umpan ke dalam kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh Ito. Menit 67 kali ini bola masih dikuasai oleh Brazil. Dari tengah kali ini Brazil, dari Gabriel pemain Arsenal ini, oper dengan kaki kirinya kepada Casemiro kah atau siapa gerangan. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Enric, tetapi kali ini masih Brazil. Umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya menusuk. Kali ini berduel tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh. Disapu saja lagi oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi oleh Taniguchi. Nomor 19 Enric mampu tadi menggebrak, tetapi lagi-lagi belum bisa merubah kedudukan bagi kedua kesebelasan. Dan bersama dengan itu hydration break dilakukan oleh wasit asal Italia Mario Gio Mariani dan Bung Taufani. Dengan beberapa pergantian ini semakin seru saja, tempo semakin meningkat juga Bung.
1: Ya, Jepang coba merespon apa yang telah dilakukan Brazil. Dua pergantian yang dilakukan adalah mengganti lini sayapnya, karena kita tahu Brazil sukses mengeksploitasi lubang yang ada di sayap Jepang. Saya menyoroti perubahan yang dilakukan Don Carlo di babak kedua, yang mana sejatinya Jepang bermain seperti babak pertama, menumpuk 9 pemain di barisan pertahanan. Namun yang menjadi pembeda di babak sejauh bergulirnya babak kedua ini adalah permainan dari timnas Brazil, karena yang terlihat adalah seluruh pemain seolah-olah melebur, para pemain yang sejatinya tugas utamanya adalah bertahan seolah diberi kebebasan untuk turut bergabung dalam membangun serangan, karena bisa terlihat dari gol penyama yang diciptakan itu adalah pemberi asisnya adalah Gabriel yang merupakan bek tengah, dan pencetak golnya adalah Casemiro yang merupakan gelandang bertahan. Selain itu, dua sisi sayap tampil begitu baik. Satu hal yang memang belum terlihat di babak pertama, sepak bola ala Brazil, Jogo Bonito, akhirnya terlihat di babak kedua. Vinicius dan Ryan, saya melihat ada dua momen mereka berdua menunjukkan bahwa inilah putra Brazil, mempunyai kualitas yang sangat baik dalam mengolah si kulit bundar, menipu para pemain lawan yang mencoba menghadangnya. Dan saya rasa itu yang menjadi beda, sehingga Haji Memoriasu akhirnya melakukan dua pergantian, dengan inisiatifnya adalah memperkuat pertahanan di sisi sayap yang memang tadi dieksploitasi oleh Vinicius di sisi kiri dan Ryan di sisi kanan.
2: Kalau dengan situasi seperti ini, apakah Neymar juga akan dimasukkan? Karena kita tahu juga Brazil ingin mengincar juga kemenangan untuk lolos.
1: Ya, jika seiring berjalannya waktu Brazil tidak mampu membalikan keadaan, bukan tidak mungkin Neymar sang bintang masuk untuk kembali meningkatkan mentalitas pemain dan memperkaya permainan. Kita tahu juga Neymar merupakan salah satu pemain yang punya teknik individu sangat baik, berpotensi lebih mencairkan permainan dari tim Samba nantinya. Namun saya juga menyoroti dengan leburnya pemain, aktifnya para pemain bertahan dalam membantu serangan, sebenarnya ini menyisakan celah di barisan pertahanan yang sejatinya tadi terlihat 2-3 momen di mana timnas Jepang punya ruang saat serangan balik, namun sayangnya para pemain depan tidak bisa tampil klinis memanfaatkan peluang yang ada, Bung Senpi.
2: Ya, kita nantikan dengan beberapa perubahan dilakukan oleh kedua pelatih di menit ke-71 ini, akankah memang menjadi ataupun ada penambah gol bagi kedua kesebelasan, karena memang jika hasil ini imbang akan ada extra time, bahkan juga ke adu penalti. Kali ini Brazil dari belakang sebarkan lagi ke sebelah kiri, cobalah kali ini pemain dari Brazil Gabriel menipu tadi satu pemain dari Jepang ke sebelah kanan, kali Marquinhos, masih Marquinhos, Danilo ke sebelah kanan masih bermain 1-2, kembalikan lagi kepada Marquinhos, Gabriel lagi yang turun kali ini ataupun maju cukup jauh, alihkan lagi ke sebelah kiri tadi maksudnya ke Santos. Vini kali ini menguasai bola, terhadang satu pemain dari Jepang. Baik sekali memang, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran juga terhadap Ito tadi. Bagaimana body charge yang dilakukan oleh Martinelli terhadap Ito membuat wasit asal Italia ini harus meniupkan peluit tanda pelanggaran kali ini untuk Jepang. Sudah dilakukan cepat ke sebelah kiri kali ini, masih Ito, coba lagi kali ini masih para pemain dari tim Jepang kerjasama kali ini dari tengah, alirkan lagi ke belakang kepada Taniguchi, ke kanan kali ini kepada nomor 14 Ito, dorong lagi tapi masih dinahan bola kali ini, masih para pemain Jepang. Oh, tadi maksudnya terbosan tetapi dihadang oleh pemain dari Brazil, diamankan lagi bola kembali kali ini, arahkan ke sebelah kanan kali ini, Danilo mencoba menyerang kembali, ditahan bola tengah lagi kepada Guimarães. Kali ini Bruno Guimarães umpan ke depan kepada Endrick. Masih Endrick menguasai bola, dihadang tadi oleh 3 pemain bahkan dari Jepang. Gak ada yang berbahaya. Kali ini dari sebelah kiri, Vinicius masuk kotak penalti. Berbahaya, masih Vini ke tengah lagi. Tidak ada kawan, hanya ada Ito tadi, back dari tim Jepang. Tidak berhenti di situ. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Brazil dari sebelah kanan, Santos kali ini ke tengah kepada Martinelli, mencari kawan ke tengah lagi, terus kali ini arahkan ke sebelah kanan Marquinhos, masih kali ini Ryan ke belakang kembali kepada Danilo, masih para pemain dari Brazil, dihadang tadi oleh 2 pemain dari Jepang. Kali ini Ryan kuasai penuh kali ini para pemain dari Brazil, masih Danilo ke tengah lagi kepada Gabriel dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Vini, tahan dengan kiri kaki kirinya kali ini Vini, dia arah oleh 2 pemain tetapi umpan dalam kotak penalti, berbahaya, sundulan tadi dari Ryan, terkena satu pemain dari Jepang itu nampaknya, karena memang tadi hampir skema sama dengan gol dari pemain nomor 21 dari Jepang ataupun Casemiro tadi golnya maksud kami. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Suzuki akan diambil lagi oleh pemain nomor 8 Guimarães. Kali ini ancang-ancang menatap tajam kali ini ke dalam kotak penalti. Kita nantikan memberi kode kali ini, akankah mengarah ke dalam? Oh, kali ini tapi masih bisa dimentahkan tadi oleh Kamada. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan oleh para pemain dari Brazil. Hingga menit ke 74 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, dan pastinya memang semakin seru, semakin meninggi kali ini dari sebelah kiri ataupun Gabriel. Coba kali ini Gabriel mendorong kali ini dengan sepatu berwarna pinknya ke sebelah kanan kepada Marquinhos yang jauh kali ini membantu serangan ke kanan kali kepada Ryan. Masih Danilo back pass lagi dihadang tadi oleh Maeda, pemain dari tim Jepang. Gabriel kali ini, masih Gabriel menusuk ke sebelah kiri bersama Vini kali ini bekerja sama. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Gabriel. Masih terus Gabriel mencari kawan. Tengah lagi, seperti memang terkungkung tadi pada pemain dari Jepang ini, Martinelli kali ini. Coba dari sebelah kiri, kali ini masih mendribbling bola, umpankan lock penalti, melengkung tadi dihadang oleh Maeda. Tetapi jatuh lagi kali ini para pemain dari tim Brazil. Masih Martinelli, kali ini Martinelli agak sedikit pelan kali ini Martinelli. Dia tadi dibayangi oleh satu pemain dari Jepang. Ke tengah lagi kali ini kepada Santos ataupun Gabriel yang jauh kali ini membantu serangan. Danilo kali ini dari sebelah kanan terus memindahkan bola ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kali ini ke kanan kembali Danilo. Tetapi tidak tembus lagi dan membuat kali ini agak frustasi juga para pemain Brazil, karena memang kokohnya lini pertahanan dari Jepang. Hingga back pass jauh kali ini kepada Gabriel, dan skor masih 1-1 hingga menit ke 75 ini.
0: Ya baik, saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Gabriel ataupun Bruno Guimarães menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas tadi, pindahkan lagi bola kepada Vinicius Junior, umpan terobosan tadi kepada Endrick, maksudnya tadi kembali memberikan umpan kepada Martinelli, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki. Masih mampu dipatahkan tadi serangan cepat yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Jepang kembali mencoba membangun serangan, ada Maeda, namun bola dicuri tadi oleh Casemiro, langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Gabriel, balikan kepada Casemiro di tengah lapangan pertandingan, pindahkan lagi pendek kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, lari cepat dia cari rekannya, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior mencari rekannya, siapakah yang akan dituju? Pendek saja kepada Gabriel Martinelli, Martinelli ke depan kepada Douglas Santos, masih Douglas Santos kirimkan umpan crossing, dihalau saja, bola jatuh di kaki Gabriel Martinelli, tendangan langsung. Oh, hampir saja Gabriel Martinelli, pemain Arsenal tadi yang dimasukkan menggantikan Matheus Cunha tadi, dengan kaki kanannya tadi masih belum menemui sasaran, masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kembali saudara pendengar, Jepang melakukan sejumlah pergantian pemain untuk setidaknya bisa memaksimalkan ataupun bisa mengungguli Brazil pada pertandingan pagi hari ini. Masih sama kuat skor 1-1 untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit 77, Jepang kali ini dari belakang, kiper Zion Suzuki tendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil. Casemiro ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Gabriel Magalhães, maksudnya tadi ataupun Danilo tadi, namun dibuang saja tadi. Patahkan upaya dari Danilo tadi, lemparan ke dalam dari lini ataupun dari barisan dari lini pertahanan Brazil di sisi sebelah kanan. Pendek saja tadi Danilo kepada Casemiro, tendang bola jauh ke depan, jadi perebutan disamankan saja tadi, sundulan kepada kiper Alisson Becker tadi. Kali ini Casemiro kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan, terjatuh Ryan. Namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kembali Jepang dari sisi sebelah kiri berusaha membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 7 tadi yang baru masuk, Ao Tanaka tadi, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pendek saja kepada Sogo Taniguchi. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Hiroki Ito, Maeda ataupun Dyson Maeda tadi maksudnya. Namun kembali jatuh di kaki Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke depan kepada Endrick, masih Endrick, dicuri saja tadi oleh Ao Tanaka. Namun kembali mampu dicuri, ada Ryan dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Brazil, dicuri lagi-lagi, mampu dipatahkan serangan dari Brazil. Dyson Maeda tadi, belakang tadi kepada Daisy Kamada, namun dibuang saja bola tadi oleh Danilo ataupun oleh Douglas Santos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang dari lini pertahanan mereka coba memancing para pemain Brazil untuk maju ke depan. Kali ini berusaha kembali membangun serangan. Oh, namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Jepang. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Brazil. Marquinhos kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan pendek saja kepada Bruno Guimarães tadi, pindahkan lagi ke kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimarães, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, lari cepat dia ke depan mencari rekannya, ke depan kepada Gabriel Martinelli, kembalikan kepada Gabriel, pindah ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior melakukan step over tadi, namun mampu dibaca tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Dan bola jauh ke depan, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhães cari rekannya, pendek saja kepada Marquinhos, kuasai bola sepenuhnya di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kembalikan kepada Bruno ataupun Gabriel Magalhães, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vini menguasai bola, Vinicius Junior, ada pemain dari Jepang yang berusaha menghalau serangan, namun kembali jatuh di kaki Douglas, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi serangan dari Brazil, kembali patah. Dan namun lagi-lagi Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, ada Gabriel, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi oleh sundulan dari pemain Jepang. Kembali bola dikuasai ataupun jatuh di kaki para pemain Brazil. Dari tengah ada Gabriel Martinelli, masih Martinelli mencari rekannya. Di sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, pendek saja kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo tadi, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, masih mencari rekannya kepada Bruno Guimarães, pendek saja ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, tengah kepada Gabriel Martinelli, kirimkan umpan crossing, tinggi datangnya bola dan cukup deras sehingga hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak ada yang menyambut tadi nampaknya umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit 82 di babak yang kedua ini. Sementara skor masih imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari lini belakang Casemiro coba membangun serangan pada Danilo. Marquinhos kali ini pendek kepada Gabriel Magalhães, lewati garis tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhães tengah kepada Marquinhos, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada, oh nampaknya Danilo tadi, masih Danilo, terjatuh Danilo, langsung mendapatkan kartu kuning Junosuke Suzuki tadi. Pemain yang masuk menggantikan Keito Nakamura tadi langsung mendapatkan kartu kuning setelah melanggar keras tadi. upaya dari Danilo untuk menusuk jantung pertahanan dari Jepang, hingga menjadikan lemparan ke dalam ataupun tendangan bebas maksud kami dari luar kotak penalti, atau tepatnya dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan, hanya berjarak sekitar setengah meter di luar kotak penalti dari Jepang. Ada Bruno dan juga Ryan yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Jepang. Siapakah yang akan melakukan nampaknya? Ryan nampaknya tendangan langsung. Wow! Ryan tadi namun masih membentur kepala salah seorang pemain dari Jepang, dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Tendangan sudut masih kita nantikan, nampaknya Ryan yang akan melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain hingga 7 pemain Brazil yang berada dalam kotak penalti Jepang. Siap-siap Ryan dengan kaki kirinya, memberikan isyarat dengan tangan kanan. Ryan pendek saja, ada Casemiro, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Bruno Guimaraes, pindahkan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, masuk kotak penalti dari Jepang. Pindahkan ke tengah kepada Bruno Guimaraes. Tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing tadi, namun bola masih tinggi sehingga tidak mampu disambut tadi oleh para pemain Brazil yang sudah menumpuk di dalam kotak penalti dari Jepang tadi. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini.
2: Ya, kita nantikan di menit-menit akhir ini apakah kedua kesebelasan bisa menambah keunggulan, karena dengan skor 1-1 ini di menit ke-85 maka akan, kalau berakhir hingga babak kedua berakhir ini, akan memasuki tambahan waktu. Kita nantikan di sisa 5 menit ini kedua kesebelasan bahkan sudah memainkan pemain-pemain andalannya. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini bagi tim Jepang akan dilakukan dari belakang. Taniguchi kali ini ke tengah lagi kepada Suzuki. Masih Suzuki ke depan lagi, yang dimaksud adalah para pemain dari Jepang tadi, dihadang tadi oleh para pemain dari Jepang ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor 2 kali ini Yukinaga Sugawara, bahaya kali ini Don, kali ini ataupun satu pemain lainnya tadi. Coba lagi ke belakang, pemain nomor 6 tadi arahkan lagi Sutomo Kino. Coba lagi ke sebelah kanan lagi, kan ini Machino, umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil tadi. Kuasai kali ini oleh Brazil, coba lagi serangan balik, kali ini bahaya pemain Brazil. Hendrik ke depan, yang masuk ada Martinelli, keluar sarangnya tadi Suzuki dan mengamankan serangan yang dilakukan cepat tadi oleh Brazil. Back pass kali ini, lemparan ke dalam kepada Danilo kali ini. Coba lagi ke tengah, masih kali ini Marquinhos, umpan lagi ke tengah kepada Casemiro, pelan-pelan saja mendribbling bola, coba mencari posisi dari Santos dari kiri kali, balikan lagi kali ini kepada Casemiro, umpan kali ini kepada Marquinhos, ke sebelah kanan sebarkan kali ini kepada Ryan, masih Ryan, coba bermain 1-2 tadi, tetapi Danilo memilih lebih aman terlebih dahulu, sehingga ke sebelah kiri kali ini, bahaya kali ini pemain nomor 3 dari tim Brazil, Gabriel. Ke sebelah kiri kepada Vini, Vini tahan bola sejenak, alihkan ke sebelah kanan kali ini, terus kali ini mengalir baik ke kanan ke kiri kali ini para pemain dari Brazil. Kali ini Danilo dorong lagi kepada Ryan, Ryan kali ini coba dihadang satu pemain dari Jepang tadi. Sayang sekali memang pelanggaran justru dilakukan tadi oleh salah satu pemain dari Jepang, dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang. Ancaman kali ini di menit 87 kali ini, coba tadi Junuke Suzuki yang menghadang pergerakan, siapa gerakan yang akan mengambil, kita nantikan Ryan kah ataupun Guaremas kali ini menekel kotak penalti, melengkung, berbahaya kali ini, bola terus kembali kali ini Guaremas, arahkan ke sebelah kanan, masih Pini, Pini coba kali ini dari luar kotak penalti, tendangan di kaki kanan. Sayang sekali tadi tembok kokoh langsung tadi dihadang dua pemain dari Jepang membuat tembakan pemain asal Real Madrid ini harus terpental sehingga tendangan sudut dari sebelah kiri kali ini akan diambil oleh pemain dari Brazil. Siapakah gerangan pendek saja kali ini kepada Ryan. Ryan dengan kaki kirinya melakukan offside penalti. Masih di 0. Tetapi kali ini masih Martinelli ke belakang kembali. Masih para pemain dari Brazil. Coba diambil tadi oleh pemain Jepang. Tetapi arahkan ke sebelah kiri. Kali ini Vini. Vini masuk ke kotak penalti. Melewati satu pemain dari Jepang. Kali ini dihadang lagi dua pemain dari Jepang. Vini terus meliuk-liuk dia. Sayang sekali. Masih bisa tadi dinetralisir oleh para pemain dari Jepang. Diambil lagi kali ini oleh Hendrik. Dan pelanggaran justru dilakukan pemain nomor 7 Ao Tanaka tadi. Menjegal pergerakan dari Santos. Pendek sudah dilakukan, cepatkan Vini. Dalam kotak penalti melengkung. Masih sigap tadi Suzuki. Kali ini lempar justru ke sebelah kiri. Arahkan lagi para pemain Jepang. Coba dihadang tadi oleh Hendrik, tetapi kali ini lolos ke sebelah kanan. Lolos kali ini para pemain Jepang. Satu pemain dari Brazil coba menghadang dari sebelah kanan kali ini. Nomor 2 Yukinari Sugawara melewati pemain dari Brazil. Umpan ke kotak penalti. Disapu lagi oleh para pemain dari Brazil. Lagi-lagi pemain nomor 7 yang baru masuk di babak kedua, Ano Tanaka, mampu mengontrol lagi dari tengah. Kali ini ke sebelah kiri. Berbahaya kali ini para pemain Jepang. Masuk ke kotak penalti dari sebelah kiri. Cocor kali ini. Lagi-lagi ada Marquinhos. Setelah tadi terobosan yang dilakukan tidak menemui kawan, hanya lawan saja tadi dari pemain nomor 25 dari tim Jepang. Dan kita nantikan karena satu pemain yang dikasih Miro harus tergeletak, apakah akan diganti atau tidak. Dan tambahan waktu 6 menit, semakin tinggi saja temponya Bung Tavani. Dan ini Casemiro nampaknya harus diganti karena umur juga.
1: Ya, terlihat ada otot yang tertarik di kakinya Casemiro sehingga harus terduduk di lapangan menunggu pergantian pemain, yang memang Brazil sejauh ini baru menggantikan dua pemain. Terlihat Fabinho yang sama-sama merupakan gelandang bertahan sudah siap menggantikan Casemiro. Tentu ini sangat penting karena di fase-fase terakhir waktu normal sudah melewati 90 menit, fokus dari para pemain sangat diuji, terutama para pemain senior yang tentu sudah sangat melelahkan. Bagaimana kita tahu pertandingan berjalan begitu cair, sangat aktif, permainan tentu sangat melelahkan, terutama bagi barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi untuk menghadapi serangan cepat yang digalang oleh Jepang.
2: Ya, kita nantikan di tambahan waktu 6 menit ini. Memang Casemiro yang tercatat sekali lagi sebagai pemain MU terakhir tercatat harus diganti kali ini oleh Fabinho, pemain nomor 17 yang memiliki tinggi badan yang cukup jangkung dengan kepala pelontosnya. Casemiro tampil cukup baik, bahkan mencetak gol penyama kedudukan dari Jepang. Agak sedikit kesakitan Casemiro ini. Kita nantikan di sisa waktu 2 menit ini apakah memang akan ada gol, ataupun 3 menit ini akankah ada gol tercipta, karena memang ini adalah detik-detik ataupun menit-menit setan yang kita tahu bahwa konsentrasi, fisik semua sudah terkuras untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sudah masuk Fabinho. Tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jepang. Dari sebelah kiri pertahanan Jepang kali ini, pendek ke belakang. Maksud tadi adalah pemain belakangnya Taniguchi. Umpan lagi kepada pemain nomor 24 Sano. Masih kali ini pemain nomor 22 Tomiyasu. Ke depan kali ini kepada satu pemain tadi, hampir lolos Jepang, tetapi diusir kembali oleh para pemain dari Brazil di belakang, terutama Marquinhos. Arahkan ke kanan, Ryan kali ini kepada Hendrik, berbahaya, masuk kotak penalti, melewati satu pemain, masih meliuk-liuk dia, tahan bola, masih dalam kotak penalti, Hendrik, terlalu lama Hendrik tadi menggoreng bola kanan-kiri, tetapi sekali lagi kesigapan lini belakang Jepang mengamankan lagi ancaman yang dilakukan oleh para pemain dari Brazil. Dari sebelah kiri kali ini tendangan sudut di menit tambahan waktu 3 menit ini. Kita nantikan ancang-ancang siapa yang akan melakukan. Dari sebelah kiri kita nantikan memberikan kode sementara. 6 pemain Brazil berada dalam kotak penalti, mundur beberapa langkah. Kali ini sudah melengkung ke dalam kotak penalti, melambung, jatuh kepada kepala dari Fabinho tadi. Sayang sekali memang pemain yang baru masuk di babak kedua ini, di akhir-akhir babak kedua ini, tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Suzuki. Hingga menit ke 30, masuk kami menit ke 3 tambahan waktu ini, skor masih 1-1. Kita nantikan. Coba lagi Suzuki, kali ini tendangan gawang melewati garis tengah. Berbahaya kali ini Jepang, coba merangsek ke depan. Dihalau tadi oleh para pemain belakang dari Brazil. Arahkan lagi kali ini kepada pemain nomor 6 dari Jepang, Machino. Coba lagi geser ke sebelah kiri kali ini kepada Santos. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Satu menit terakhir, detik-detik terakhir. Kita nantikan apakah ada kejutan atau tidak. Marquinhos kali ini dari belakang kepada Fabinho. Fabinho giring sebentar. Umpan ke sebelah kiri kepada Santos. Arahkan lagi ke belakang kali ini Santos kepada Gabriel. Masih para pemain Brazil dari tengah. Marquinhos kali ini ke sebelah kanan kepada Ryan. Ryan kali ini ke belakang lagi. Bermain terus, belum mau terburu-buru para pemain dari Brazil. Ke sebelah kiri kali ini, masih kali ini Gabriel. Gabriel mencari kawan. Kiri lagi kepada Santos kali ini. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Masih Gabriel menahan bola terlebih dahulu pada Santos. Lagi-lagi terus bermain-main dua pemain ini hingga detik-detik terakhir memasuki 4 menit 45 detik kali ini. Bermain-main kali ini, berbahaya kali ini Brazil. Masuk dalam kotak kecil, lolos kali ini Hendrik. Masih kali ini Hendrik, ah sayang memang. Duh, justru kali ini Ryan ke sebelah kiri lagi. Berbahaya kali ini pemain Brazil. Tendang ke kiri, Martinelli. Gol! Gol! Bagaimana? Gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil. Gurih tadi yang menyebabkan memang Brazil harus ataupun unggul 2-1 setelah tadi gol dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Bung Tovani, mengejutkan sekali.
1: Ya, seperti yang sudah disinggung, konsentrasi menjadi faktor utama. Kita lihat barisan kiri pertahanan Jepang yang sejatinya setelah pergantian pemain bisa cukup solid membendung pergerakan Ryan. Kali ini terjadi beberapa kesalahan yang bisa dieksploitasi oleh Brazil. Sempat terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Kita lihat Dan Martinelli memanfaatkan celah di antara beberapa pemain, padahal dia berada dalam tekanan juga, memaksimalkan bola umpan dari Bruno Guimaraes menjadi gol ke sisi kiri yang dikawal oleh Suzuki. Sejatinya Suzuki sudah bermain bagus, namun di akhir-akhir pertandingan harus kecolongan, tangannya tidak mampu meraih bola yang ditaruh di sisi ujung oleh Martinelli, pemain yang sudah berpengalaman bersama Arsenal, menunjukkan kelasnya menjadi pahlawan Brazil di pertandingan kali ini.
2: Tidak keras, tapi ke pojok. Itu yang memang tidak bisa digapai oleh Suzuki. Tapi pergerakan dari Gabriel mendapat juga nilai positif ya, karena tadi memang berada di hadangan dua pemain dari Jepang ya, Bung.
1: Ya, kita lihat memanfaatkan kelengahan yang terjadi di Jepang di awal dari kanan serangan, lalu ke depan kotak penalti. Para pemain Jepang yang sejatinya ada 5 pemain dalam kotak penalti seolah-olah terkejut, kebingungan kemana bola akan dikirimkan oleh para pemain Brazil.
2: Iya, langsung pergantian dilakukan oleh kedua kesebelasan, menjawab tadi memang gol yang dilakukan oleh Martinelli. Danilo masuk akan menggantikan tadi pemain tengah yakni Bruno Guimaraes. Sedangkan dua pemain Jepang juga tadi masuk untuk langsung nampaknya menggeber pertandingan ataupun langsung tancap gas menyerang pertahanan dari Brazil. Kita nantikan tembakan tambahan waktu yang hanya 6 menit, sudah memasuki menit ke 7 lebih 29 detik. Kita nantikan kick off babak pertama ataupun babak kedua sudah dilakukan kali ini kepada Suzuki jauh. Coba kali ini Suzuki seberangkan lagi jauh kali ini, arahkan lagi ke tengah. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari Brazil. Coba lagi dari sebelah kanan tadi, pemain nomor 7 kali ini Jepang. Dari sebelah kiri, berbahaya kali ini. Coba bermain 1-2 bersama pemain nomor 25 Suzuki. Bukan sebuah ancaman dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja, karena memang tadi di call ataupun lemparan ke dalam bagi tim Brazil berada di sebelah kanan. Dramatis memang dengan gol dari Brazil ini, remontada yang dilakukan tadi oleh pemain dari Brazil. Sebuah pelanggaran tadi kepada Hendrik, hampir saja melakukan serangan balik. Sudah memasuki menit ke 8 lebih 20 3 menit tadi, tambahan waktu yang hanya 6 menit ini, kita nantikan apakah Brazil sukses kali ini untuk lolos. Tapi Jepang memang bermain tidak jelek. Bagaimana Suzuki juga mampu mentahkan tendangan-tendangan yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba lagi menambah angka kali ini dari tengah. Pemain nomor 7 tadi, Ao Tanaka, ke depan kali ini diusir oleh Danilo. Kali ini jatuh kepada kepala dari Hendrik dan Taniguchi. Umpan lagi kali ini, masih bola berada di udara. Berduel para pemain Jepang dan juga Brazil, disebarkan ini ke depan. Berbahaya kali ini, diikuti oleh para pemain dari tim Jepang. Terjatuh tadi satu pemain dari Brazil, tidak menerima tadi pemain nomor 6 Sutomo Chino, karena memang satu pemain Brazil tadi sudah terjatuh, pelanggaran bagi tim Brazil. Kita nantikan detik-detik terakhir. Berbahaya kali ini, agak sedikit mendengar, sedikit melihat bagaimana para pemain ataupun Jepang tadi agak sedikit tidak percaya bagaimana duel yang terjadi. Akan tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Alisson Becker dari belakang. Coba kali ini Alisson Becker arahkan ke depan jauh, nampaknya pemain asal Liverpool ini sudah dilakukan melewati garis tengah ke sebelah kanan kepada Endrick. Berduel tadi, kali ini lebih dekat kepada Suzuki, dikuasai oleh Suzuki, hampir memasuki menit ke 10 tambahan waktu. Kali ini Suzuki dari belakang, umpan lagi ke depan. Berbahaya kali ini, Jepang coba memangku serangan tapi disundul lagi oleh para pemain dari Brazil tadi, Hendrik ataupun Gabriel. Kali ini jatuh kepada Danilo dari sebelah kiri. Pemain dari Brazil ini usir lagi, jatuh kepada kaki dari Vini tadi, tetapi dengan cekatan tadi para pemain Brazil menendang bola dengan jauh, hasilkan lemparan ke dalam saja. Kali ini sudah lebih dari 10 menit tambahan waktu. Kita nantikan, masih belum ada tanda-tanda pertandingan berakhir. Wasit asal Italia ini, Maurizio Mariani, hasilkan lemparan ke dalam kali ini oleh nomor 6 Macino. Long throw kali ini, nyasar kali ini ke depan tetapi jatuh. Dan kita nantikan, ya, dengan kejadian tadi, wasit asal Italia ini meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir, dan skor menjadi 2-1 untuk keunggulan dari Brazil di detik-detik akhir pertandingan. Luar biasa, dramatis. Saya Sam Yamsa bersama Bung Erik undur diri untuk membahas jalannya babak kedua. Kita akan bersama rekan Sabil dan juga Bung Tovani.
3: Ya, terima kasih Bung Sempi dan juga Bung Erik ya atas laporan penangan matanya. Bung Taufani, ini luar biasa hasil akhir yang mengagumkan bagi Brazil. Comeback atau remontada tadi istilah viralnya sekarang ini, remontada berhasil dilakukan Brazil dengan membalikkan keadaan menjadi 2-1. Gol tadi dicetak oleh Casemiro pada menit ke-56 dan juga Gabriel Martinelli pada menit ke-90 plus 6. Bung Tavani, apa yang membuat Brazil ini menjadi permainannya semakin berkembang di babak kedua, semakin agresif, semakin efektif, dan akhirnya mampu comeback? Apa resep luar biasa yang dilakukan oleh perubahan Ancelotti di babak kedua ini?
1: Ya, Don Carlo membuktikan walaupun berstatus pelatih asing pertama yang menangani Brazil di Piala Dunia, dia membuktikan walaupun berasal dari Italia tetap membawa Brazil untuk berjaya, setidaknya lolos ke babak 16 besar. Sejatinya perjudian dalam tanda kutip dilakukan dengan bermain all of attack di sejak babak kedua dimulai. Semua pemain seolah-olah diinstruksikan untuk membantu penyerangan. Barisan pertahanan ikut menyerang yang langsung berbuah gol penyama kedudukan. Setelahnya sejatinya Jepang, Hajime Moriyasu juga menunjukkan kualitas dia dalam meramu strategi. Dua pemain dimasukkan yang cukup efektif dalam membendung gempuran yang terjadi di lini sayap yang dimotori oleh Vinicius dan Raya. Namun fokusnya mungkin terpecah di jelang-jelang berakhirnya waktu normal, seolah-olah pertandingan tadi akan dilanjutkan ke babak tambahan. Namun kelengahan bisa dimaksimalkan oleh Martinelli, ya kita tahu Brazil adalah Brazil, tim dengan mentalitas juara, pemegang 5 trofi Piala Dunia sekali terbanyak, menunjukkan kalau walaupun dalam kondisi tertinggal di babak pertama, dia bisa, dia memiliki mental untuk bangkit hingga akhirnya membalikkan kedudukan dan memastikan satu tempat di babak 16 besar.
3: Iya. Saya melihat mungkin ini adalah permainan terbaik Brazil selama gelaran Piala Dunia ini. Kalau di bawah penyisian grup, kita lihat ini seperti mengejutkan ya. Ini seperti Brazil yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Dan tadi pergantian cepat Endrick pada awal babak pertama, dan kemudian Casemiro yang lebih agresif maju ke depan sebagai pemantul dan akhirnya mencetak gol setelah sebelumnya juga banyak peluang emas yang diciptakan. Anda melihat sejauh apa peran pemain pengganti yang dilakukan oleh Ancelotti ini, di mana memainkan Endrick dan juga ada Fabinho, Danilo, dan tentunya Gabriel Martinelli yang kemudian mencetak gol di penghujung babak kedua tadi.
1: Ya, sejatinya pergantian cepat yang dilakukan di awal babak kedua itu inisiatifnya adalah mengganti Lucas Paqueta yang memang dalam kondisi cedera yang didapatkannya di akhir babak pertama. Namun masuknya Endrick yang sebenarnya seorang striker menggantikan gelandang serang, saya sangat cerdas karena permainan begitu cepat mengalir, sisi sayap menjadi terlihat lebih menonjol, ditambah lagi ada Martinelli yang akhirnya menjadi pahlawan kemenangan, lalu Fabinho yang menggantikan Casemiro seolah memberi napas segar dalam membendung upaya Jepang yang di akhir-akhir pertandingan berupaya untuk mengejar. Fabinho tampil baik, saya rasa apa yang dilakukan Don Carlo sesuai dengan nama besar yang dimiliki oleh Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang kaya pengalaman.
3: Iya. Selain dari golnya, asisnya juga cantik ini Bung Tovani ya. Pertama dari Gabriel Magalhaes dan kemudian dari Guimaraes yang bisa nemu posisi Martinelli gitu ya. Meskipun diapit dua pemain dan posisi Guimaraes juga tadinya sedang dipressing, namun seperti mau men-shooting tapi ternyata memberikan umpan lagi ke depan. Ini luar biasa kecerdasan dari Guimaraes dan juga Gabriel Martinelli. Seperti apa performa mereka secara keseluruhan, Bung?
1: Ya, bahkan saya menilai jika boleh memilih yang terbaik, ya memang dua pemain itu, Gabriel Magalhaes ya, dia selain memberikan assist untuk Casemiro, piawai melihat tusukan yang dilakukan Casemiro, dia juga kuat dalam bertahan. Selain itu Guimaraes juga begitu stabil hampir sepanjang jalannya pertandingan 90 menit. Di babak pertama dia beberapa kali membackup Casemiro yang lost position. Di babak kedua dia tampil begitu agresif, begitu buas di depan. Dia memang kita tahu sudah meruput di liga yang persaingan ketat di Liga Inggris bersama Newcastle.
3: Iya. Untuk mana kita undang pendengar juga ya untuk bagaimana merespon hasil dari pertandingan ini, kemenangan untuk Brazil 2-1. Silakan pendengar di line telepon kami dan juga chat WhatsApp, dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ada Mbak Ayu di Maluku Tengah, kita sapa dulu. Selamat pagi Mbak Ayu, salam olahraga.
4: Selamat pagi
3: Mbak Ayu. Bagaimana nih melihat hasilnya? Dukung Jepang atau Brazil tadi nih?
4: Saya sebenarnya tidak mendukung, cuma saya mensupport suami saya karena dia fans fanatik Brazil.
3: Oh gitu, senang dong.
4: Senang dong, tapi memang untuk pertandingan kali ini sangat menegangkan sekali, apalagi di babak pertama tadi kan Jepang yang apa yang masukkan gol lebih dulu ya, dan menamakan Brazil. Di babak kedua menyamakan kesamaan angka 1-1, tapi setelah menit terakhir ini yang sudah mau selesai ini yang bikin kita deg-degan itu.
3: Iya.
4: Iya, suami saya sampai sudah ini ya, tapi alhamdulillah masih bisa 2-1, masih aman ya, dan alhamdulillah Brazil bisa masuk di 16 besar ya.
3: Iya.
4: Yeah. Untuk tim fans Brazil selamat gitu ya, dan untuk yang subuh hari ini akan pawai di Maluku. Ya, silahkan untuk pawai menikmati kemenangan Brazil.
3: Baik, Mbak Ayu.
4: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang Mbak Ayu nih, Brazil menang, favorit suaminya. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat pagi, Pak Solihin.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya, Pak Solihin. Gimana rasanya, senang atau justru sedih nih dengan hasilnya 2-1 Brazil?
5: Alhamdulillah, sesuai dengan prediksi saya nih, Jepang cuma nyampe 32 besar ya. Jadi ya kalau berhasil itu istilah Jawa-nya ya, dia tetap berhasil gitulah.
3: Iya, iya. Performanya kembali ke yang terbaiknya nih.
5: Pokoknya sukses di ingat zaman dulu, saya kira masa-masa berhasil, masa kejayaannya dulu ini.
3: Iya, Pak Salim. Baik, terima kasih Pak Salim atas komentarnya.
5: Oke.

0: mewakili Asia sudah bisa masuk ke 32 besar.
1: Iya.
0: Gitu lah. Jadi ya memang sudah sepantasnya kalau kalau memang berhasil yang unggul itu sudah pantas.
1: Iya.
0: Karena dari penyerangan pun itu sudah lain penyerangan dari pertama sampai akhir itu sudah memang unggul penyerangan seperti itu.
1: Iya, jadi, tetap apresiasi Jepang ya sebagai wakil Asia sudah berjuang hingga tahap ini ya.
0: Kalahnya itu kalah wajar lah, bukan
1: iya.
0: Apa ya? Dia sudah berhasil begitu.
1: Iya. Baik, Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Bone ada Pak Ismail. Selamat pagi, Pak Ismail.
2: Selamat pagi, akhirnya dukungan saya menang juga, walaupun skor 2-1, skor tipis ya.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, mudah-mudahan Brazil bisa mempertahankan, skuadnya, supaya dia bisa untuk, kalau penampilan selanjutnya, performa selanjutnya, bisa juga memetik kemenangan di babak 16 besar. Ini kalau menurut kalian sendiri ini, apakah dengan kemenangan tipis 2-1 ini, apakah Brazil dipastikan lolos di 16 besar?
1: Oh iya, sudah dipastikan.
2: Kemudian yeah. Kalau terakhir pertanyaan, kalau untuk lawannya Jepang itu bagaimana? Runner-up atau bagaimana?
1: Ini sudah lewat masa grup, Pak. Ini sudah babak knockout, jadi Jepang pulang nih.
2: Oh, Jepang pulang.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kalau misalnya pertandingan selanjutnya nih, kalau pertandingan selanjutnya nih, apalagi yang akan melawan apa?
1: Pertandingan selanjutnya maksudnya pertandingannya Brazil?
2: Setelah
1: ini nanti kita siarkan langsung juga Jerman lawan Paraguay, Pak.
2: Pukul?
1: 3:30 waktu Indonesia Barat.
2: 3:30. Baik, terima kasih Bun Sabil dan Bun Tovani. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Ismail. Dan Bun Tovani, kalau melihat Jepang ini, kenapa terlihat terlalu defensif, terlalu turun ya garis pertahanannya? Anda melihat Jepang ini seperti ingin mempertahankan keunggulan, namun ketika imbang pun masih tetap seperti itu. Kenapa, Bung Taufan ya?
3: Ya, sebenarnya Jepang ini dalam kondisi dilematis di babak kedua. Karena kita tahu sejak awal dimulainya babak kedua, Brazil langsung mengambil inisiatif serangan, tampil begitu agresif. Jadi dalam tanda kutip, Jepang mau tidak mau bertahan. Dia dipaksa hanya fokus pada pertahanannya. Sejatinya setelah Brazil menciptakan gol penyama kedudukan melalui Casemiro, sempat ada celah yang ditujukan di barisan belakang dan Jepang memiliki dua peluang setidaknya saya mencatat untuk bisa segera membalikan keunggulan, namun tidak bisa dimaksimalkan dan akhirnya Brazil pun bisa regroup kembali membuat posisi Jepang semakin sulit karena Brazil bisa terus mendominasi penguasaan bola, memaksa. Ya, seperti tadi saya bilang, Jepang bertahan karena memang dipaksa oleh Brazil dalam tanda kutip bertahan. Yeah.
1: Karena memang melihat kualitas pastinya Moriyasu tidak ingin beresiko juga ya kalau meladeni bermain normal gitu ya. Pertahanannya naik dikit, wah justru bisa kebobolan lebih banyak. Dan tadi Anda bilang sebenarnya Jepang juga punya beberapa peluang memanfaatkan serangan balik, namun apa yang membuat pemain Jepang ini seperti apa transisi dari bertahan ke menyerangnya kurang cepat ini, Bung Tovani? Ada apa dengan lini belakang mereka malam ini?
3: Ya, sebenarnya ini berpengaruh juga pada dua pergantian awal yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu, di mana dua pemain awal itu adalah Doan dan Kamura. Itu memang winger yang lebih aktif dalam menyerang, sementara dengan niat untuk memperkuat pertahanan di sisi sayap, akhirnya Jepang secara tidak langsung harus mengorbankan agresivitas dia di sisi sayap. Dan saya melihat faktor itu yang kurang sehingga Jepang sulit untuk memaksimalkan sedikit peluang yang dia miliki di babak kedua tadi.
1: Iya, ya itu resiko ya, ada ada resiko yang harus dipertimbangkan Moriyasu, namun ya sudah diputuskan dan nasib berkata lain, Jepang harus tunduk 1-2 dari Brazil. Kita terima pendengar kembali, Bung Taufani, ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi, Pak Alan.
4: Selamat pagi, Pak Sabil.
1: Ya, gimana Pak Alan melihat hasilnya nih? 2-1 Brazil.
4: Pak Sabil. Ya. Sudah bagus buat Jepang itu.
1: Wow, udah bagus Jepang ya, sudah sampai tahap ini ya.
4: Iyalah, tapi apanya planning kedepannya kan tahun 2050 dia mau juara dunia kan.

0: Ya, kita lihat nanti seperti apa perjalanannya.
1: Kalau buat apalah udah Asia udah bagus lah Jepang.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Alan.
1: Terima banyak Pak Sabi.
0: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Alan. Kita ke Lampung ada Pak Leman. Selamat pagi Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi. Tang Sabil, Bung Tofani.
0: Ya, gimana? Senang atau sedih nih lihat hasilnya?
2: Saya betul tepatkan saya Bang Sabil. Saya katakan tadi yang sudah 3 kali telepon ini.
0: Iya.
2: Saya Jepang, tapi pagi ini yang menang Brazil gitu kan. Saya tadi mengatakan 2-0 gitu. Kemenangan Jepang itu hanya sebagai pancingan, bukan umpan Bang Sabil. Untuk apa namanya untuk Jepang supaya senang gitu, tapi ujungnya kalah Bang Sabil.
0: Iya.
2: Satu gitu Bang Sabil. Kenyataannya begitu yang apa yang saya juga Bang Sabil.
0: Oke, okay, baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Leman. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terakhir kita ke Sorong. Ada Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel.
3: Selamat pagi.
0: Iya, selamat olahraga jaya Pak Daniel.
3: Jaya.
0: Ya gimana, sedang atau sedih nih ngelihat Brazil menang?
3: Sangat bergembira. La Copa del Mundo numero uno Brasileira.
0: Waduh, udah bisa bahasa Latin ini.
3: Ya, kita kan keturunan dari sana, Portugis dan Brasil itu.
0: Oh gitu Pak.
3: Kita Molucas ini keturunan dari sana. Jadi begitu. Bangga sekali. Dan Jepang kalah terhormat, kalah dari seorang calon juara tuh.
0: Iya.
3: Dia dan Portugis akan sebagai calon juara Piala Dunia 2026, Brasil dan Portugis. Demikian, terima kasih semuanya, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Daniel. Wah, sampai ngeluarin bahasa Latinnya nih Bung Tofani, saking fansnya. Dan Bung Tofani, ini di akhir perbincangan kita, Brazil artinya lolos ke 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Pantai Gading dan Norwegia. Kalau melihat bagannya, Anda melihat bagaimana peluang Brazil untuk bisa melaju jauh ke hingga ke juara nanti, Bung Tofani?
4: Ya, untuk timnas Brazil apa yang ditujukan di pertandingan hari ini memang sangat baik. Namun ada beberapa catatan yang tentunya mesti segera dibenahi oleh Don Carlo melihat waktu yang singkat ini. Terutama yang saya soroti adalah telat panas yang sehingga dia sempat tertinggal bagaimana lengahnya barisan di tengah yang tentu tidak bisa berlanjut di fase setelahnya, karena walaupun dia siapapun lawannya antara Norwegia atau Pantai Gading, kita tahu punya barisan serang yang membahayakan, terutama Norwegia salah satu calon kuda hitam juga ada Erling Haaland, ada Odegaard di sana yang tentu Carlo Ancelotti jika memang ingin berjalan jauh tentu harus membenahi bagaimana barisan pertahanannya membendung serangan cepat dari lawan yang akan dihadapinya nanti.
0: Iya, tapi secara tren performa Brazil ini semakin naik ya, dari mulai awal bermain di babak grup yang tertahan Maroko sampai sekarang sepertinya semakin menaik Bung ya. Ya, dan kita tentu saja untuk fans Brazil terutama berharap Brazil di bagan ini bisa melaju terus dan hingga mencapai juara dunia seperti yang dilakukan 2002 lalu. Baik Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami hingga pukul 2:19 dini hari ini. Tadi luar pertandingan yang luar biasa 2-1 untuk Brazil. Dan pendengar jangan lupa nanti di pukul 3:30 waktu Indonesia Barat kami akan siarkan langsung juga pertandingan antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Baik Bung Tofani, kita berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, demikian rangkaian pertandingan Brazil melawan Jepang. Kita nanti akan tetap berada di Indonesia menyapa dini hari dengan berbagai rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Jepang.
0: Ya, kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari berjudul Kecewa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari meninggalnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30 Juni 1615. Malahayati merupakan panglima perang pada masa Kesultanan Aceh dan memimpin Laskar Inong Bale, pasukan yang terdiri atas perempuan termasuk mereka yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan menyoroti tentang masalah pendidikan ya, karena pendidikan ini tentu menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus juga memutus rantai kemiskinan. Dan karena itu pula, pemerintah Indonesia menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini, pendengar, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2, dengan menyediakan layanan pendidikan formal berasrama secara gratis. Luar biasa ya, saat ini sudah ada cukup banyak ini sekolah rakyat yang berdiri ya di Indonesia. Ini sudah ada 160 lebih ya sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dan tentunya berbicara mengenai sekolah rakyat ini, diharapkan nantinya mereka-mereka yang bersekolah di sekolah rakyat bisa menjadi SDM berkualitas ya, karena akan dibentuk karakternya, kemudian juga akan dikembangkan potensinya, kemudian dicetak menjadi generasi Indonesia yang cerdas, mandiri, dan siap bersaing tentunya di masa depan. Sore ini kita akan menyoroti tentang bagaimana implementasi program sekolah rakyat di daerah, seperti apa proses pembelajaran dan juga pembinaan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar dari berdirinya sekolah rakyat ini. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
0: Wawancara Pro 3.
2: Ya, Bu Dinda di Sekolah Rakyat Menengah Atas ya. Ini ya, setara dengan SMA di Surabaya berarti ini, Bu ya?
3: Betul sekali. Sekolah menengah atas.
2: Sekolah menengah atas. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan sekolah rakyat di Surabaya, Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya ini sudah sejak kapan berdiri dan sebagai sejauh ini seperti apa program-program yang dijalankan di sana, Bu Dinda?
3: Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk sore hari ini. Jadi untuk di sekolah rakyat kami di SRMA 21 Surabaya atau Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya berdiri pada 14 Juli 2025. Kebetulan termasuk dengan sekolah rakyat tahap 1A.
2: Berarti ya, ini sudah betul, meluluskan satu angkatan ya, Bu Dinda?
3: Untuk kelulusan masih belum.
2: Oh, belum karena ya. Oh, karena kelas 1 ya berarti ya.
3: Betul sekali. Jadi dimulai dengan kelas 10 atau kelas 1 SMA.
2: Oke, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Saya pengen mendapat gambaran juga. Jadi sekolah rakyat itu jenjang pendidikannya tetap dimulai dari kelas 1 juga ya. Tidak melihat umur, barangkali kalau ini kan sasarannya adalah keluarga desil 1 dan desil 2. Kalau secara peserta betul didiknya sekali. Itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Betul sekali. Untuk peserta didik sendiri, seperti yang dikatakan dari desil 1 dan 2, begitupun bisa juga dari siswa yang putus sekolah. Seperti itu. Ya, dimulai dengan kelas 10,
2: ya.
3: Di situ tidak melihat umur juga. Jadi misal dia di usia 19 tahun nih, yang harusnya sudah lulus SMA,
2: iya,
3: tetap bisa kita terima karena dia putus sekolah seperti itu.
2: Oke.
3: Okay. Terkhusus ya, terkhusus yang putus sekolah di SMA atau menjelang SMP ke SMA seperti itu.
2: Oh, oke. Okay. Sekalipun mungkin putus sekolahnya tuh di tengah jalan, misalnya kelas 11,
3: betul
2: begitu
3: sekali.
2: Ya, Bu Dinda ya.
3: Betul sekali. Iya. Jadi okay, untuk di awal semester di sekolah rakyat difasilitasi dengan pembelajaran matrikulasi seperti itu. Jadi matrikulasi ini kesamarataan seperti itu.
2: Disamakan dulu ini dasar-dasarnya berarti.
3: Betul
2: ya.
3: Betul sekali. Betul sekali.
2: Oke. Okay. Di seperti SRMA itu. 21 Surabaya ada berapa siswanya, Bu Dinda?
3: Untuk siswa kami yang di Surabaya di tahun ajaran 2025-2026 kita ada kuota 100. Jadi 4 rombel atau 4 kelas dalam satu tingkat. Jadi okay, untuk per kelasnya 25 siswa.
2: 25 siswa per kelasnya, ada 4 rombel atau 4 kelas. Itu untuk tahun angkatan kemarin ya, tahun 2025-2026. Kalau tahun ini?
3: Angkatan pertama. Kalau untuk tahun ini rencana di 90 siswa. Jadi nanti 3 kelas seperti itu.
2: 90 untuk, siswa ya di 3 kelas.
3: Betul sekali. Jadi untuk yang tahap tahun atau tahun pertama kemarin kita masih di sekolah rakyat rintisan. Kalau untuk tahun ini di Surabaya sudah mulai sekolah rakyat permanen. Di mana nanti kita ada ya, di mana kita nanti sudah terintegrasi. Mulai dari SD, SMP, dan SMA.
2: Oh, oke. Okay. Berarti nanti namanya jadi apa? Sekolah Rakyat 21 gitu?
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi. Surabaya, betul. Jadi langsung SRT.
2: SRT, Sekolah Rakyat Terintegrasi Surabaya. Kalau lokasinya di mana ini?
3: Untuk saat ini yang rintisan kita berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya, kita difasilitasi oleh UNESA. Dan untuk yang permanen kita berlokasi di Kecamatan Kedung Coek atau Kenjeran, Surabaya.
2: Oke, sudah berjalan yang terintegrasi ini?
3: Dimulai tahun ini, tahun ajaran baru ini, di tanggal 13 Juli mendatang.
2: Oke, okay, berarti sekarang ini masih masa penerimaan siswa ya?
3: Betul sekali. Jadi kita masih dalam proses penerimaan calon siswa yang melalui Dinas Sosial Surabaya.
2: Oke.
3: Okay. Seperti itu.
2: Nah, ini sekaligus boleh digambarkan juga Bu Dinda bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik agar tentunya program ini betul-betul tepat sasaran tadi ya, menyasar keluarga desil 1 dan 2.
3: Betul sekali. Jadi untuk di pihak sekolah, kita menerima siswa sudah melalui beberapa tahap di mana siswa tersebut sudah dievaluasi atau di-screening oleh Dinas Pendidikan melalui pendamping keluarga harapan atau PKH. Begitu, jadi untuk di sekolah kita sudah menerima bersih siswa baru. Begitu, jadi semuanya melalui Dinas Sosial dan pendamping PKH.
2: Oh, baik. Baik, iya. kalau prosedurnya berarti dari Dinas Sosial dan pendamping PKH begitu ya. Nanti ketika sudah ada siswanya baru disampaikan ke sekolah rakyat ya untuk dididik.
3: Betul sekali. Dan untuk siswa tersebut sudah sudah terdata di data SEN.
2: Oke. Iya. Karena konsepnya kan ini pendidikan berasrama tanpa dipungut biaya ya. Boleh disampaikan Bu Dinda, fasilitas yang diperoleh para peserta didik ini apa saja ya Bu?
3: Baik, karena dengan background siswa dari keluarga desil 1 dan 2 atau yang kurang mampu, jadi seluruh fasilitas siswa sudah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah atau Kementerian Sosial. Dimulai dari seragam sekolah, buku pembelajaran, alat tulis, terus barang-barang seperti untuk kegiatan sehari-hari, betul, keperluan pribadi seperti itu sudah difasilitasi.
2: Oke.
3: Okay. Dan betul, untuk siswa juga di sekolah terdapat fasilitas laptop untuk masing-masing siswa juga.
2: Oh baik. Ini konsepnya asrama, tapi kalau liburan gitu bisa pulang kumpul dengan keluarga, Bu Dinda?
3: Oke. Kalau untuk libur mereka hanya di libur semester dan di libur hari raya seperti itu.
2: Liburan semesteran ya?
3: Iya. Jadi selebihnya untuk orang tua bisa. Bisa berkunjung ke asrama di setiap hari Minggu.
2: Bisa mengunjungi anak-anaknya ya. Tapi kalau untuk liburan baru boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing. Nah ini konsep asrama yang memang disediakan segala fasilitasnya oleh pemerintah. Selain pembelajaran akademik, kan ada ini ya, pembelajaran karakter, kedisiplinan, kemandirian. Nah itu konsep-konsep kurikulumnya itu seperti apa ya Bu Dinda?
3: Baik, untuk konsep kurikulum kita ada pembelajaran di sekolah dan di asrama seperti itu. Jadi kalau untuk di sekolah seperti biasa ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Setelah itu untuk di asrama lebih banyak di life skill. Seperti merapikan tempat tidur, kegiatan-kegiatan positif di asrama atau di rumah mereka yang bisa dilakukan di rumah maksudnya. Seperti melipat baju dengan rapi, mencuci baju yang benar bagaimana, dan kegiatan-kegiatan life skill lainnya. Seperti itu. Untuk di sekolah sendiri, kalau di Surabaya sebelumnya terdapat kegiatan kokurikuler yaitu praktik membuat batik ciprat, di mana batik ciprat tersebut khasnya dari Kemensos. Jadi kita berkolaborasi dengan rumah kinasi atau dengan rumah kinasi tersebut itu yang biasanya untuk produksi batik ciprat.
2: Nah, dengan mengkombinasikan life skill dan juga akademik tadi ya untuk pembelajaran bagi anak-anak atau peserta didik, bagaimana sejauh ini dari satu tahun yang berjalan ini respon orang tua ataupun masyarakat terhadap kehadiran sekolah rakyat ini?
3: Banyak wali murid atau orang tua siswa itu sangat-sangat bersyukur dengan adanya program baru ini, terutama program sekolah rakyat yang langsung dari presiden. Jadi pesan dari orang tua sendiri saat anak-anak kembali ke rumah itu benar-benar sifat mereka jadi berubah, entah dari cara bangunnya mereka, nanti dari cara membantu orang tuanya, ibadahnya juga berubah, semuanya. Kebanyakan orang tua bilang anaknya Bu Fah.
2: Testimoni positif ya dari masyarakat orang tua. Baik.
3: Bahkan ada beberapa siswa kami itu yang saat libur atau diperbolehkan pulang itu mereka tetap ingin di asrama. Seperti itu.
2: Betah ya, tinggal di asrama, iya, sekolah di sana. Iya. Baik. Baik, Bu Dina, apa ini yang ingin disampaikan harapannya terhadap masa depan sekolah rakyat, khususnya untuk seperti kembali ke tujuan utamanya ya, mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bahkan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan.
3: Baik, harapan saya mungkin bisa lebih bisa menjangkau secara luas lagi kepada anak-anak yang benar-benar tidak mampu dan ingin bersekolah. Mungkin karena untuk penjangkauan saat ini memang belum secara luas, tetapi harapan saya agar tahun-tahun berikutnya seluruh siswa di Indonesia yang kurang mampu dapat terjangkau di sekolah ya, dan menerima fasilitas ini dengan baik untuk masa depan mereka yang lebih baik seperti itu.
2: Amin. Baik. Terima kasih Bu Dinda sudah berbincang bersama RRI Pro 3 dan menceritakan kegiatan sekolah rakyat di Surabaya. Sukses selalu Bu Dinda. Salam kami untuk para peserta didik dan guru-guru di sana. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
0: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, otoritas Belanda telah menetapkan peringatan tertinggi untuk kode merah ini akibat gelombang panas ekstrim ya, dan di sana ada 4 wilayah yang masuk dalam zona merah gelombang panas, yaitu di Limburg, di North Brabant, di Gelderland, dan juga Overijssel. Suhu di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan melonjak bahkan hingga angka 40 derajat Celsius ya. Nah, bicara tentang gelombang panas yang saat ini tengah melanda sejumlah negara di Eropa termasuk Belanda, Badan Meteorologi Belanda bahkan juga menetapkan tadi ya 4 wilayah berstatus zona merah akibat suhu udara yang mencapai level ekstrim, dan ini mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menjaga kecukupan cairan tubuh dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan ya, seperti anak-anak dan juga lansia. Bagaimana kondisi di sana sebetulnya dan seberapa besar dampak gelombang panas terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda? Kami saat ini sudah bersama dengan masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, Faisal Rizky Effendi.
0: Wawancara Pro3.
1: Suhunya berapa, Mas Faisal, saat ini?
2: Kalau hari ini udah mulai normal ya, mulai stabil, ini sekitar 25-26 derajat. Tapi ya, minggu kemarin sampai kemarin ini lumayan cukup ekstrim ya suhunya. Di sini mencapai 30-an derajat, tapi hari ini udah lumayan stabil, kembali ke musim panas seperti biasa.
1: Oke. Suhu normalnya itu sekisaran 25-an berarti ya, seperti
2: ya,
1: sekarang
2: musim
1: ini ya.
2: Panas ini kan udah masuk musim panas ya, udah masuk pergantian musim, ini 25 sampai 26 gitu maksimal ya, 27 gitu.
1: Iya.
2: Gitu sih.
1: Kalau kemarin pas panas-panasnya itu bisa sampai hampir 40 ya? Kabarnya
2: hampir
1: ya.
2: Hampir 40 di Belanda sendiri. Iya, paling tinggi kemarin 37-38, tapi itu suhu di temperatur ya, tapi kenyataannya lebih feels like-nya seperti 40 derajat.
1: Feels like-nya sampai 40 derajat ya. Kalau di Indonesia nggak kaget tuh suhu segitu. Panas ya.
2: Benar.
1: Tapi Mas Faisal bisa menceritakan perbandingan apakah suhu panas yang dirasakan akhir-akhir ini berbeda kalau dibanding dengan musim panas sebelum-sebelumnya?
2: Bisa. Kebetulan tahun kemarin tidak terlalu seperti ini, tidak langsung naik signifikan panasnya. Kalau yang di tahun ini memang dari minggu pertama Juni atau minggu kedua itu sudah ada himbauan kalau misalkan akan terjadi heat wave gitu ya, gelombang panas di minggu ketiga, minggu keempat gitu. Kalau dibanding tahun sebelumnya memang yang ini lumayan ekstrim karena tidak ada angin, dan kebetulan ini udah masuk jam summernya, musim panasnya, mataharinya itu udah sampai jam 10 kan, jadi itu yang cukup ekstrim, jadi panasnya itu berlarut-larut dan udaranya cukup kering kan di sini, dan tidak ada angin, jadi kayak oksigen pun untuk bernafas pun susah gitu. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya panas maksimal 32 derajat tapi ya masih ada angin gitu, jadi yang kemarin ini benar-benar panasnya kering gitu.
1: Kering. Oke. Untuk membandingkan, kalau di Indonesia, saya nggak tahu Mas Faisal di Indonesia-nya tinggalnya di mana Mas ya?
2: Saya di Malang.
1: Di Malang. Oh, sejuk kalau Malang ya. Tapi kalau misalnya daerah pantai kan bisa lah ya membandingkan begitu ya. Kurang lebih rasanya seperti apa? Apakah lebih panas di Belanda kemarin itu?
2: Kalau si Duan dingin sebenarnya seperti di Surabaya.
1: Surabaya.
2: Di Surabaya, Surabaya cukup panas ya. Saya sempat beberapa kali ke Surabaya juga, ke Jakarta. Sebenarnya lebih seperti Surabaya, seperti Semarang, daerah-daerah pinggir pantai, kota-kota besar di pinggir pantai. Namun karena masyarakat di sini cukup biasa untuk beraktivitas di luar ruangan, dan karena di dalam ruangan sendiri kan secara bangunan tidak dibentuk, mereka didesain untuk menangkap panas. Jadi udara panas itu dibentuk agar stay di dalam ruangan. Itu yang membedakan dengan Indonesia gitu. Kalau di Indonesia emang sirkulasi ruangannya mengalir keluar yeah. agar panasnya nggak terperangkap dalam ruangan gitu. Sedangkan di sini di dalam ruangan panasnya didesain untuk berada di dalam ruangan. Itu yang membuat masyarakat saat summer, saat musim panas itu terbiasa untuk keluar ruangan kan. Dan sekarang di dalam ruangan panas, di luar ruangan juga panas. Jadi
1: Saya
2: tidak membayangkan kalau harus bersepeda di Surabaya, sepertinya tidak kepikiran gitu.
1: Dengan kondisi seperti itu, gimana cara masyarakat di sana, termasuk mungkin Mas Faisal juga boleh cerita dalam aktivitas sehari-harinya?
2: Masyarakat di sini cukup mencoba untuk keluar ruangan sebisa mungkin saat siang hari mengunjungi ruangan-ruangan yang ber-AC, karena di sini jarang banget masyarakat yang punya AC di dalam ruangan. Jadi mereka mengunjungi kayak gereja-gereja atau misalkan toko-toko, terus kayak misalkan mall gitu, untuk sekedar untuk dingin, terus mencari dingin, terus siang setelah jam 6 gitu mereka biasanya ke taman gitu, karena cuaca udah mulai mereda, cukup redup, dan banyak pohon kan gitu. Dan tapi masalahnya di sini matahari ada sampai jam 10 kan, jadi panasnya sampai
1: panjang
2: jam 10
1: ya.
2: Panjang karena musim panas waktu itu.
1: Di sana ada pemerintah Belanda kan menetapkan 4 wilayah ya, status zona merah gelombang panas. Mas Faisal berada di mana, dan apa bedanya 4 wilayah yang ditetapkan zona panas ini dengan wilayah-wilayah lain?
2: Kebetulan saya di Amsterdam, Amsterdam di Belanda. Mungkin lebih kayak preventif dari pemerintah sekitar sih. Kalau di Amsterdam sendiri, pemerintah Amsterdam menyediakan beberapa spot, titik spot gitu, untuk agar masyarakat bisa mengunjungi, setidaknya ada AC atau wilayah-wilayah tertentu yang lokasi-lokasi tertentu yang cukup dingin gitu. Jadi mereka membuka kayak ada di supermarket itu yang ada AC-nya, mereka bisa masuk ke sana untuk istirahat, ke gereja, ke kantor, ke hotel juga masyarakat bisa sekedar mendinginkan badan ke tempat itu, mengungsi lah istilahnya.
1: Mengungsi. Jadi, ya.
2: Gelombang panas benar.
1: Mengungsi sementara.
2: mengungsi sementara, dan itu dianjurkan. Memang dianjurkan, apalagi masyarakat yang rumahnya emang kayak di posisi lantai atas gitu, itu terasa panas, mereka emang dianjurkan untuk mengungsi sementara ke daerah tempat-tempat lokasi tersebut. Kalau bedanya dengan tempat lain, lokasi lain, pemerintah lain, sepertinya beberapa juga buka solusi seperti itu, cuman saya kurang tahu detailnya kalau itu.
1: Tapi kebijakan
2: emang itu cukup rata.
1: Kebijakan pemerintah setempat ini seperti apa saja? Kalau tadi ya salah satunya kan memperbolehkan warganya untuk mengungsi sebentar begitu ya, ketika cuaca sedang panas, ke tempat-tempat yang memang punya sirkulasi udara atau bahkan pendingin ruangan begitu ya. Kebijakan lain apa? Apakah masih tetap harus pergi sekolah, ngantor, atau ada pembatasan atau gimana, Mas Faisal?
2: Terjadi pembatasan untuk anak-anak sekolah, dan ada kelonggaran ya untuk kantor-kantor. Karena anak-anak termasuk salah satu rentan yang terkena kategori rentan, jadi mereka kayak membatasi jam sekolahnya agar tidak terlalu lama, setelah itu bisa pulang. Dan kalau kantor sendiri biasanya dikembalikan ke kebijakan kantor ya gitu. Tapi masyarakat akan memilih untuk segera keluar sih dari tempat-tempat itu dan mengungsi biasanya gitu. Dan terjadi ini juga gangguan di kereta sih, karena cukup berbahaya untuk kereta, ada gesekan rel dan lain-lain, jadi mereka mengurangi intensitas jadwal kereta.
1: Baik. Kalau untuk sektor lain misalnya pertanian atau bahkan lingkungan seperti itu, ada dampaknya tidak?
2: Secara pekerjaan lebih ke kebijakan masing-masing ya, cuman secara lingkungan masyarakat mulai sadar sih, ini kayak ini salah satu musim panas yang paling ekstrim gitu. Jadi mereka ada beberapa kampanye tentang gelombang panas dan lain-lain, perubahan iklim, dan mereka cukup sadar karena ini salah satu yang paling buruk musim panasnya di Eropa selama ini. Karena setahu saya di bagian utara, di bagian selatan itu lebih panas di daerah-daerah Rotterdam, daerah-daerah dekat pantai dibandingkan dengan utara. Jadi utara udah cukup lumayan dingin ya di Groningen dan menuju ke Denmark, Jerman sana.
1: Jadi berat ini ya, ada campaign-campaign menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa begitu ya saat ini.
2: Iya benar.
1: Oke, diikut campaign-campaign seperti ini diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah? Apa biasanya?
2: Setahu saya belum ya, mungkin pemerintah juga menyediakan preventif-preventif sementara dulu untuk saat ini karena masyarakat juga lumayan mengeluhkan kondisi panas ini. Cuman mungkin ini akan kedepannya akan menjadi salah satu catatan menarik karena ada partai apa ya, Green Party tentang ekosistem dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah goals yang mereka, tujuan mereka, karena spesifik untuk pengelola bagaimana isu keberlanjutan dan isu cuaca seperti ini, mungkin mereka akan mencoba untuk ke arah sana gitu.
1: Menyadarkan masyarakat juga ya tentang dampak dari perubahan iklim ini.
2: Iya benar.
1: Prediksi dari BMKG setempat ya di Belanda sana, sampai kapan ya harus diantisipasi kondisi panas ekstrim ini?
2: Kita belum tahu ya, karena ini belum puncaknya musim panas. Jadi masyarakat tetap harus berhati-hati dan ya preventif agar tidak kejadian seperti ini. Masyarakat beberapa masyarakat juga mulai beli AC, install AC di rumahnya masing-masing. Dan ini baru awal musim panas, jadi mungkin akan di nanti bulan Juli atau Agustus mungkin agak ada terjadi lagi, cuman kita belum tahu karena red code-nya apa zona merah ini dari masyarakat dari pemerintah sendiri sudah dimatikan ya kemarin malam setelah terjadi badai, karena setelah gelombang panas malamnya hujan deras, hujan seperti di Indonesia tropis seperti itu, badai, jadi udah lumayan dingin, tapi mungkin kita tidak tahu bulan depan mungkin bisa terjadi juga.
1: Oke, kalau di Indonesia ini kan sedang juga mengalami fenomena El Nino juga ya, yang harus diwaspadai juga kondisi cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan, tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau bahkan akan berkunjung karena sudah terjadwal ya, berkunjung ke Belanda di saat musim panas ini, di summer ini, supaya tetap aman dan menjaga kesehatan di sana, silahkan.
2: Tetap jaga minumnya karena panas di sini cukup lumayan berbeda dengan Indonesia karena di sini cukup lumayan ekstrim dan kering. Dan gedung-gedung sekitar itu tidak mempunyai AC, jadi diusahakan untuk tetap terdehidrasi agar tidak kekeringan dan mengalami kekurangan air, jadi tetap minum air dan tetap lakukan aktivitasnya bisa mungkin di pagi hari karena setelah jam 11, jam 12 sampai sore jam 4 gitu cuacanya cukup lumayan panas. Jadi kegiatan-kegiatan indoor cukup disarankan.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Faisal sudah berbagi informasi dan kabar dari Belanda ya. Sehat selalu dan tetap tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari di sana meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrim ya, Mas Faisal.
2: Terima kasih.
1: Sedangkan demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Mas Faisal Rizky Effendi. Ini salah seorang diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda, dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas, dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada badai, hujan badai begitu ya, yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.
0: Wawancara Pro3. Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya pasca bencana. Laporan yang disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya. Ruang kelas darurat. Ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rehab rekon sekarang, ya kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya.
1: Perwakilan BEM UI Dilan menyampaikan bahwa setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana, Aceh belum sepenuhnya pulih dan masih membutuhkan perhatian.
3: Kami itu sebenarnya awal datang ke Aceh untuk melihat kondisi asli di Aceh ini gimana, karena dari teman-teman kami masuk di Aceh bilang itu belum baik-baik saja, dan kami datang ke Aceh dan terbukti benar Aceh belum sepenuhnya pulih.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Garut dan Balai Besar BKSDA Jawa Barat serta Star Energy melepas liarkan 2 ekor elang brontok di kawasan hutan konservasi pengeboran panas bumi Star Energy Garut. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinilai sudah mampu hidup di alam bebas, 2 ekor elang brontok berjenis kelamin betina dan diberi nama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan Kabupaten Garut. Kepala Bidang Teknis Badan Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Sirgar menyampaikan ihwal 2 ekor elang tersebut hingga dilepas liarkan. Menurutnya, elang itu merupakan hasil evakuasi dari tim rescue BKSDA Jabar yang kemudian dititip rawatkan di Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan untuk kemudian dilakukan rehabilitasi hingga layak dilepas kembali ke alam bebas.
2: Ya, hasil dari evakuasi oleh tim rescue Balai Besar KSDA Jawa Barat, lalu kita titip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan serta dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya dari tahun 2021 kita evakuasi di rescue, lalu 2023 mulailah dilakukan rehabilitasi.
1: Sementara itu, manajer Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut, Rudi Arifin, kepada media menjelaskan pelepasan liaran elang ini telah melalui proses dan diskusi cukup panjang antara pihaknya dengan BKSDA Jawa Barat dan Star Energy Geothermal, mencakup proses rehabilitasi dan kelayakan elang itu untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Untuk kesehatan elang, perilaku dan rekam medisnya juga melibatkan dokter hewan dalam merawat dan mengamati perilaku elang tersebut.
3: Bapak tadi khusus untuk Sukma dan Ajeng ini diberikan paket hidup gitu ya?
4: Ya, jadi sebelumnya untuk satwa elang ini, apapun jenisnya, ketika satwa ini mau dikembalikan ke habitatnya, kita harus memantau perilaku. Jadi kebetulan elang ini memenuhi pantauan dari laporan dari keeper, kemudian para medis, ke dokter hewannya bahwa ini ada suatu indikator nih bahwa ini punya potensi.
1: Ia menyampaikan kecintaannya terhadap lingkungan khususnya satwa langka agar terjaga kelestariannya. Menurutnya bisa dilakukan tidak terlepas dari pihak BKSDA yang selama ini membimbingnya dari berbagai aspek. Di luar 2 ekor elang yang dilepas liarkan, Rudi mengaku masih merawat sedikitnya 20 ekor elang dari berbagai jenis yang tidak menutup kemungkinan bisa dibicarakan lagi untuk program selanjutnya. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026. Pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat jalur peringkat ketiga terbaik Grup D. Tim asuhan Gustavo Alfaro bangkit setelah mengawali turnamen dengan kekalahan telak 1-4 dari tuan rumah Amerika Serikat. Kebangkitan Paraguay dimulai lewat kemenangan tipis 1-0 atas Turki yang sebelumnya lebih diunggulkan. Mereka kemudian menahan Australia tanpa gol dan menjaga gawang tetap bersih untuk mengamankan tempat di fase gugur. Organisasi pertahanan yang disiplin menjadi kekuatan utama Paraguay sepanjang turnamen. Lini belakang tampil rapat dan efektif dalam meredam tekanan lawan. Di babak 32 besar, Paraguay akan menghadapi Jerman yang berstatus juara Grup E.
2: Tak boleh tanya? Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
3: Jujur, tantangannya ada banyak.

Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 memasuki hari kedua dini hari nanti ya, dengan sejumlah laga yang diprediksi akan berlangsung dengan sengit, ketat, dan pastinya menarik ya, karena banyak sekali tim-tim populer yang atau tim-tim favorit gitu ya yang akan berlaga di hari kedua nanti. Dilanjutkan Jerman yang akan berhadapan dengan Paraguay pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, dan ditutup pertandingan menarik antara Belanda kontra Maroko pada pukul 8 pagi besok. Nah, laga-laga ini tentu menjadi penentu langkah setiap tim menuju babak 16 besar. Sejumlah kekuatan tradisional juga akan diuji konsistensinya, sementara tim-tim yang selama ini dikenal sebagai kuda hitam juga berpeluang kembali membuat kejutan. Dari beberapa laga yang nanti akan berlangsung ya dini hari sampai besok pagi, laga mana yang paling Anda tunggu dan kenapa begitu ya? Apa yang paling membuat Anda menunggu laga tersebut di 32 besar Piala Dunia 2026? Pembahasan menariknya akan bersama dengan Bung Wahyan Bisma ya, pengamat sepak bola. Iya, salam sehat, salam olahraga, Bung Wahyan.
3: Sehat selalu, saya.
2: Baik. Sudah masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejauh ini bagaimana Anda melihat tim-tim yang lolos ke fase gugur, Bung Wahyan?
3: Kalau kita lihat hampir semua prediksi sejak penyisian grup, semua tim-tim unggulan bisa lolos ke babak berikutnya begitu.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, tapi yang menarik adalah kalau saya melihat bahwa endingnya bahwa turnamen dengan peserta terbesar, ternyata FIFA mampu menghadirkan setiap partai itu selalu menarik dan selalu ditunggu oleh penonton. Artinya apa? Bahwa secara kualitas sekarang sepak bola sudah mulai naik grade-nya. Artinya bahwa tidak ada level yang ada di bawah, tidak ada level yang menengah, dan tidak ada level yang di atas. Tapi bahwa sekarang sudah stratanya sudah sama.
2: Yeah.
3: Dan ini yang membuat masyarakat penasaran dan selalu ingin mengamati bagaimana jalannya partai per partai. Termasuk tentu saja di babak gugur, knockout 32 besar nanti malam, yang kemarin sudah menyelesaikan satu partai, Kanada bisa lolos menang lawan Afrika Selatan.
2: Tapi sebelum kita bahas tentang laga hari kedua dini hari sampai besok pagi, Bung Wahyan, saya mau Bung Wahyan juga menyampaikan dari tim-tim yang sudah tersingkir di fase grup kemarin itu, mana yang sebetulnya disayangkan begitu untuk pulang lebih dulu?
3: Saya bicara mungkin satu tim wakil Asia kita, Iran ya.
2: Iran, gitu
3: ya. Ya, Iran ini harus menangis di detik akhir karena Aljazair bermain imbang 3-3 gitu. Dan di last minute semuanya golnya gitu. Artinya apa? Ya itulah resiko sepak bola. Apa? Korea Selatan yang hitungan matematikanya kalau kemarin mampu mengalahkan Afrika Selatan di grup mungkin dia akan bisa lolos, tapi karena pertimbangan strategi, kemudian menyimpan beberapa pemain dan mungkin bahasanya menganggap remeh Afrika Selatan, sehingga harus gagal dan mengubur mimpi di babak selanjutnya.
2: Yeah.
3: Dan yang ketiga adalah kejutan dari Tanjung Ijo, KP Verde. Bagaimana tim ini dengan 3 poin bisa lolos, dan yang sangat mengejutkan di 32 besar nanti dia akan menghadapi salah satu favorit juara dunia, Argentina.
2: Iya.
3: Ya artinya itulah warna-warna dari sepak bola yang menurut saya menjadi menarik dari kacamata kita dari Indonesia, yang tentu saja kita harus apresiasi kepada wakil Afrika karena hanya

0: satu tim yang gagal Tunisia, yang lainnya lolos ke babak berikutnya.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan rekaman dialog tadi terkait dengan preview 32 besar Piala Dunia, karena kita sebentar lagi, kurang dari 15 menit lagi, akan segera menuju kick off babak 32 besar antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Dan seperti biasa, sebelum pertandingan dimulai, kita akan bahas dulu ya prediksi dan juga ulasan mengenai nanti seperti apa jalannya pertandingan. Tentu saja saya tidak sendiri, sudah ditemani dengan Bung Estu Santoso. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
2: Selamat pagi Mas.
1: Iya, ini Estu Santoso atau Estu Ernesto ini ya?
2: Nama populer saya Estu Ernesto, nama lahir saya Estu Santoso.
1: Oh gitu.
2: Jadi semua sosial media saya Estu Ernesto.
1: Baik Bung Estu, kali ini kita akan mencoba mengulas ya Jerman dan juga Paraguay. Seperti apa Anda melihat dari sisi Jerman dan juga dari sisi Paraguay sejauh ini hingga babak 32 besar, kedalaman skuadnya dan juga nanti prediksi materi pemain yang diturunkan Bung Estu, seperti apa jalannya pertandingan juga? Apakah nantinya Jerman akan jor-joran ini agresif mendominasi pertandingan, atau justru Paraguay mampu memberikan perlawanan dengan juga bermain terbuka Bung Estu?
2: Iya, dua tim yang di babak gugur sebenarnya catatannya nggak terlalu bagus untuk minimal untuk dua musim dua periode terakhir Piala Dunia. Karo Paraguay kan tidak lolos ya, sedangkan Jerman sejak final di Brazil 2014, tim ini catatannya jelek sekali ya di babak gugur. Mereka dua episode terakhir mereka itu hanya menang sekali gitu. Jadi kalau bicara Jerman sebenarnya kok Jerman backnya nggak ada yang tangguh ya di beberapa beberapa tahun terakhir gitu. Bahkan kalau kita lihat di Piala Dunia ini mereka menang 7-1, menang 2-1, tapi akhirnya kalah 1-2 dari Ecuador. Yeah. Tidak pernah clean sheet itu di turnamen ini, tidak pernah clean sheet. Berarti kan ada yang tidak beres dengan lini belakang mereka yang pasti. Yeah. Terus mereka harus kehilangan Nico Schlotterbeck, pulang lebih awal karena cedera yang kemarin ketika lawan Partai Gading gitu. Jadi menurut saya ini tekanan ini sebenarnya dirasakan oleh Julian Nagelsmann, bahkan di tim internal mereka sempat ada beberapa pemain yang bilang mereka bermasalah dengan mentalitas mereka seperti itu. Ambisi pelatih muda ini mengatakan bahwa enggak kok, kita aman, kita masih on track segala macam. Mungkin kita kalah tapi kita masih on track. Nah, ini apakah internal mereka sedang ada something gitu, tapi itu yang mungkin yang terjadi. Dan kalau lihat dari catatan terakhir mereka ya memang sejak menang dari Argentina di final 2014, Jerman ini belum pernah mencatatkan clean sheet di Piala Dunia ya. Sejak itu tidak pernah clean sheet. Jadi mereka selalu lolos 2018, 2022 sampai sekarang, tapi tidak pernah sekalipun clean sheet sejak final di Piala Dunia ya.
1: Yeah. Gitu.
2: Terus di 2026 ini mereka di 6 pertandingan awal itu mereka merasakan beberapa kemenangan dari 6 terutama 6 pertandingan di 6 pertandingan tapi hanya sekali clean sheet. Artinya emang bermasalah di lini belakang mereka. Dan yang pasti dari 6 pertandingan menghasilkan lebih dari 2,5 gol sih untuk Jerman sendiri gitu.
1: Kenapa sebenarnya? Padahal di belakangnya ini nama-nama besar, Rudiger, Real Madrid, tah di Munchen, Kimmich juga di bek kanan. Apa yang membuat Jerman ini lini pertahanannya tadi Anda bilang terbilang buruk gitu ya? Padahal materi pemainnya kalau kita lihat dari klub asalnya dan juga nama besarnya, ini seharusnya bisa kuat Bung Estu.
2: Ya, saya melihat belum ada semacam pakem yang pas gitu yang terutama di lini belakang ya, apalagi di 2 pertandingan terakhir mereka kan 3 pertandingan terakhir mereka pakai dua sistem, yang satu pakai 4 ketika menang lawan Curaçao dan juga lawan Partai Gading mereka pakai 4 back gitu. Tapi ketika Nico harus pulang lebih awal lawan Ecuador mereka pakai tiga back gitu, dan ternyata tiga back ini tidak terlalu maksimal. Antonio Rudiger ternyata yang sebelum-sebelumnya selalu jadi cadangan ketika starter langsung merasakan kekalahan gitu di, dan di pertandingan ini di belakang pakai 4 back lagi. Tapi Nathalie Brown ini sebenarnya kan agak-agak cedera ya. Ini mungkin dia salah satu yang tidak terlalu fit sebenarnya di sisi kiri, dan di pertandingan sama Ekuador dia juga tidak dimainkan memang gitu. Jadi artinya masih ada persoalan gitu di lini belakang mereka. Felix Meka dan juga Plaovic ini diharapkan jadi pemutus serangan tapi juga jadi penyeimbang. Yang menarik justru kalau di pertandingan ini Jerman, Dennis Udav ini kan tidak pernah starter ya, tiga pertandingan tiga, dan selalu main di bawah 35 menit, 26 menit waktu lawan Curaçao cetak 1 gol dan 2 assist. Terus lawan
1: Pantai Gading.
2: Pantai Gading cetak brace kan. Lalu lawan Ekuador kemarin juga dia juga dimainkan gitu. Tapi jadi pengganti. Nah, ini apakah memang ada persoalan dengan Musiala? Maksudnya persoalan teknis karena Musiala dua pertandingan sebelumnya kan, atau tiga pertandingan sebelumnya kan selalu jadi di dua pertandingan awal jadi starter lalu digantikan oleh David Raum gitu, dan ternyata ketika tanpa Musiala juga mengalami kekalahan, dan sepertinya memainkan super sub di starter ini mungkin pilihan yang baru lagi bagi Nagelsmann gitu. Itu aja sih menurut saya.
1: Mungkin percobaan karena Dennis Undap ini terbilang subur ya, produktif walaupun jadi super sub sebelumnya, tapi sudah mencetak sejauh ini 3 gol ya Bung Estu ya.
2: Iya, tapi kan ada agak berisiko menurunkan dua tipe pemain yang hampir sama dengan kayak Havertz gitu, dengan dalam posisi yang harus menang ya di pertandingan ini kan babak gugur ya. Jadi berbeda dengan fase grup gitu. Apakah memang langsung akan menyerang total gitu Jerman gitu? Tapi resikonya juga lini belakang mereka kan memang agak rapuh ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang mungkin jadi perhatian bagi Jerman.
1: Ya, Bung Estu. Ya, Bung Estu, kita juga undang pendengar ya. Seperti apa prediksi para pendengar kita ini? Langsung saja saya sapa dulu dari Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
3: Selamat pagi Bung Sabil, Bung Estu, salam olahraga.
1: Jaya Pak Toto, silakan Pak Toto prediksinya.
3: Ya, sarap walaupun menang Jerman tapi perlawannya enak tadi kayak Jepang gitu. Walaupun tersingkir tapi perlawannya sangat hebat sekali. Saya prediksi 3-0 untuk Jerman.
1: 3-0 untuk Jerman dengan catatan Paraguaynya memberi perlawanan gitu ya, biar seru ya.
3: Betul, yang penting memberikan perlawanan ke Jepang tadi itu benar-benar puas kita
1: gitu. Iya, baik Pak Toto.
3: Tersingkir tapi terhormat. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali. Sehat selalu Pak Toto di Surabaya. Kita ke Bengkulu ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi.
4: Ya, selamat pagi kembali Bung Sabil.
1: Iya Pak Andi. Gimana nih Jerman dan juga Paraguay? Dukung siapa Pak Andi?
4: Ya, yang pastinya ya, Jerman insya Allah bisa mengatasi Paraguay ya, dan melangkah ke 16 besar. Cuman ujian yang sebenarnya nanti di babak 16 ini, Jerman ini bakal bertemu Prancis lawan si dia pemenangnya gitu.
1: Ya,
4: jadi
1: betul.
4: Banyak yang prediksi Prancis gitu akan bertemu Jerman di 16 besar nanti, Bung Sabil. Itu aja Bung Sabil.
1: Ya, baik Pak Andi. Di Bengkulu kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi. Halo Pak Sarwi. Ya, terputus sepertinya dengan Pak Sarwi. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat pagi Pak Atong.
5: Selamat pagi Bung Sabil.
1: Iya, masih setia bersama kami. Terima kasih Pak Atong. Ya,
5: Bung Restu, kita ketemu lagi ya.
1: Oh iya Pak.
5: Jadi kalau saya prediksi saya emang penggila Jerman dari pertama saya kenal sepak bola tahun 86 itu udah mulai paham.
1: Zamannya siapa tuh 86, ingat nggak?
5: Ya, 86 itu zaman Andreas Brehme, Libaski, Rudi Poller, Lothar Matthäus, Rummenigge itu zamannya.
1: Wah, wow, itu ini beneran fans Jerman nih kalau sampai apa?
5: Gawangnya waktu itu Ralf Schumacher kalau tahun 90 tuh dia gawangnya Bodo Ilner, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, penggila Jerman total hafal dari zaman ke zaman.
1: Ya, kalau untuk yang malam ini prediksinya gimana Pak Atong?
5: Kalau untuk malam ini karena di belakang nggak ada Nico Schlotterbeck, jadi Jonathan Morata sama Rudiger dimainkan di belakang kan, yeah. Kimmich sama Nathaniel Brown itu Philip Meka, Alexander Faklopit yang jadi pengangkut airnya kan, gelandang pengangkut air. Tapi kalau yang dan Sundap di depan bersama Kai Havertz itu Jerman pernah membuat Jurgen Klinsmann itu berduet dengan Rudi Völler itu nyari seperti Kai Havertz dengan Dani Sundap. Jerman sudah terbiasa memainkan seperti itu. Strikernya rata-rata kalau emang apa Jerman tidak pernah seperti Argentina menang banyak. Itu sudah terbiasa.
1: Baik, gitu. Pak Tong.
5: Itu saja ya.
1: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ya, sehat selalu Pak Tong di Pekanbaru. Dan Bung Estu, menjelang kick-off ini, seperti apa Anda nanti melihat jalannya pertandingan babak pertama? Untuk para gue sendiri, apakah dengan melihat nama-nama besar pemain Jerman akan membuat mereka menggunakan strategi bertahan? Atau sebaliknya mereka berani untuk keluar juga mencari peluang?
2: Para gue punya catatan menarik, 5 kali pertandingan mereka sebelum ini di babak gugur mereka tidak pernah cetak gol. Menarik sekali, dari tahun 86 98, 2002 dan 2006 itu mereka selalu lolos ke fase babak gugur pertama 16 besar kalau biasanya ya. Dan selalu tidak pernah cetak gol. Terakhir 2000 yang terakhir mereka ketemu tim Jerman itu 2013 tapi di persahabatan 3-3 tapi terakhir ketemu di Piala Dunia itu ketika di 2002 itu mereka kalah 0-1 dari Jerman. Yang menarik lagi 2010 mereka sampai perempat final tapi tidak cetak gol di waktu normal. Tim ini tidak pernah cetak gol dari 86 sampai sekarang ya, sampai hari ini untuk babak gugur. Bahkan di 2010 dua kali pertandingan babak gugur mereka juga cetak gol. Dan selalu ada dua tim yang mengalahkan mereka lalu jadi juara. 1998 mereka kalah di babak gugur pertama dari Prancis juara. Lalu 2010 perempat final mereka kalah dari Spanyol dan Spanyol juara. Nah, ini menarik sekali dan di pertandingan hari ini juga di tahun ini juga mereka juga memulai turnamen dengan kalah 1-4 lalu menang beruntung dalam tanda kutip lawan Turki yang diserang habis-habisan bisa nyolong dulu gitu walaupun main 10 orang ya. Almiron juga kena aturan orang pertama kena aturan tutup mulut ya. Terus lawan Australia 0-0 artinya Paraguay ini sebenarnya lakinya tinggi dalam tanda kutip gitu tapi sepertinya Jerman lebih agresif di pertandingan ini untuk menyerang dan kita tahu bahwa Paraguay tanpa Olmal Alderete ini salah satu pemain belakang yang tangguh yang dimiliki mereka, Diego Gomez juga nggak ada karena akumulasi.
1: Baik Bung Estu, kita akan segera menjalani babak pertama, kick-off babak pertama. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan mata oleh Yanto Prawironegoro dan Rosihan Anwar. Silakan rekan-rekan.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jerman versus Paraguay.
7: Ya, pendengar dari Boston Stadium Amerika, saat ini pertandingan sudah dimulai. Tadi baru saja wasit Jalal Jaid asal Maroko meniup peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini Jerman menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih, sementara timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna hitam dengan kombinasi biru dan celana hitam dan kaos kaki hitam. Kali ini sudah terjadi sepakan pojok ataupun tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Jerman akan diambil oleh Julio Enciso, nomor punggung 19 dari Paraguay. Sudah bersiap-siap para pemain timnas Paraguay, ada 4-5-6 pemain di kotak 16 dari timnas Jerman. Dan bersiap-siap Julio Enciso telah mengangkat tangan untuk memberikan aba-aba kepada rekannya agar bersiap. Dan kali ini sudah dilakukan deras datangnya bola, dilakukan sundulan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pemelut. Namun sayang sekali berhasil tadi diblok oleh kiper Manuel Neuer. Dan wasit Jalal Jaid tadi menyatakan ada insiden pelanggaran terlebih dahulu. Tadi nomor punggung 6 yaitu Junior Alonso tadi sempat melakukan tendangan ke arah gawang dan berhasil diblok oleh Manuel Neuer. Namun sayang sekali tadi sempat terjadi insiden pelanggaran pendengar, dan kali ini Jerman melalui Jonathan Tah sodorkan saja ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich, kapten dari kesebelasan Jerman pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, berikan lagi kepada Jonathan Tah melebar dia ke kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Kali ini ada Florian Wirtz, dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan dan berikan lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah, berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich, sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Leroy Sané, mundur lagi ke belakang, masih mendominasi perlahan-lahan timnas Jerman. Kali ini ada 1-2, berikan kepada Florian Wirtz kepada Dennis Undav, maksudnya tadi mau mendelay bola, dan kali ini terjadi para gue melakukan serangan balik. Ada Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri, Julio Enciso melewati 1-2 pemain dia, Julio Enciso berhasil dipotong tadi oleh nomor punggung 23 Felix Mecca, dan kali ini ada Kai Havertz. Sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran tadi, Kai Havertz menarik baju dari Matias Galarza, dan maksud kami nomor punggung 14 Andreas Kubas, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Kali ini ada satu pemain Paraguay, yaitu kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang masih terbaring di atas lapangan hijau. Tadi sempat terjadi insiden benturan antara Gustavo Gomez dengan salah satu pemain timnas Jerman, yaitu Dennis Undav, dan kali ini mengerang kesakitan kapten kesebelasan Gustavo Gomez yang kini bermain untuk klub asal Brazil, Palmeiras. Gomez yang pernah membela beberapa klub di Serie A, salah satunya adalah AC Milan, masih tersungkur dia di atas lapangan, tadi berbenturan keras dengan pemain timnas Jerman nomor punggung 26 Dennis Undav, dan kali ini tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Paraguay. Pendengar, untuk kesebelasan Paraguay kali ini melewati ataupun hadir di fase gugur setelah pada pertandingan terakhir bermain 0-0 atas atau melawan 0 timnas Australia. Sementara untuk timnas Jerman harus mengakhiri fase grup dengan kekalahan dari Ekuador 1-2. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jerman juga hadir di fase grup sebagai juara grup, sementara Paraguay lolos sebagai runner-up terbaik, salah satu runner-up terbaik di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini. Ya pendengar, kali ini Gustavo Gomez sudah tampak mendapatkan perawatan di pinggir lapangan dan pertandingan kembali dimulai. Kali ini ada Juan Jose Canale, mundur dia belakang, berikan kepada Orlando Gil, berikan lagi kepada Juan Jose Canale. Canale maksudnya ke depan kepada Jose Caceres, namun berhasil dipotong tadi, bola saja melaju kembali, kali ini dibuang oleh Gustavo Jose Canale, dan terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay. Kali ini ada nomor punggung 5 dari Jerman, Alexander Pavlovic, berikan kepada Florian Wirtz, menyisir dari sebelah kiri, berbahaya rekan-rekan. Ada 1-2 dia dengan Undav, berikan tendang langsung Undav. Sayang sekali tendangan Undav tadi hanya melebar sedikit di sisi sebelah kiri gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Sebuah umpan, maksud kami tendangan chop tadi dari Dennis Undav nomor punggung 26. Sayang sekali pendengar, belum mampu menemui sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan kali ini Gustavo Gomez, kapten kesebelasan dari Paraguay, sudah kembali masuki lapangan hijau untuk memulai kembali jalannya pertandingan. Kali ini ada Antonio Rudiger, berikan kepada nomor punggung 18, ada Nathaniel Brown, kembali lagi kepada Manuel Neuer, sudah melakukan tendangan melewati garis tengah, dia berikan kepada Kai Havertz, umpan ke depan. Kali ini ada Leroy Sané, menyisir dari sebelah kanan, berbahaya Leroy Sané, umpan saja berikan kepada Kai Havertz. 1-2 dia, berikan kepada umpan kepada Leroy Sané. Kali ini ada Pavlovic, mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten, yaitu Joshua Kimmich. Perlahan-lahan timnas Jerman untuk memulai serangan. Kembali kini Joshua Kimmich memulai serangan, berikan kepada Jonathan Tah, melebar dia ke sebelah kiri. Ada Anthony Rudiger. Anthony Rudiger berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz saat ini menusuk dari sebelah kiri, mampukah dia memberikan serangan? Umpan balik. Ah, sayang sekali pendengar. Sebuah umpan matang tadi, berbahaya tadi, dari Florian Wirtz yang merangsek dari sebelah kiri, namun berhasil dipotong oleh Juan Jose Canale, nomor punggung 13. Maka terselamatkanlah tadi gawang Paraguay dari ancaman timnas Jerman. Kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan timnas Jerman, Joshua Kimmich bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 5-6-7 pemain timnas Jerman berada di kotak terlarang dari timnas Paraguay. Joshua Kimmich sudah memberikan, meletakkan bola di tanah, mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk bersiap menerima umpan matang dari Joshua Kimmich. Bek kanan dari Bayern Munchen ini sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi oleh Anthony Rudiger. Ah, ada kali ini ada Florian Wirtz. Ah, sayang sekali pendengar, Florian Wirtz, pemain Liverpool ini, tendangannya begitu jauh di atas mister gawang, tidak menemui sasaran. Sebuah sundulan tadi dilakukan oleh salah satu pemain Jerman, Jonathan Tah, dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Kali ini terjadi kop duel. Kembali bola kaki jatuh di kepala pemain Jerman. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia. Berikan kepada Nathan Elbron. Nathan Elbron menyisir dari sisi sebelah kiri. Umpan saja. Namun berhasil kembali kaki, berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz merangsek dari sisi kanan, umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané maksudnya tadi umpan matang, namun sayang sekali berhasil bola diamankan oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Orlando Gil kali ini menimang-nimang bola, umpan saja dia berikan kepada Canale. Canale berikan kepada ke kanan, berikan kepada Junior Alonso. Junior Alonso maksudnya tadi umpan ke depan, namun berhasil dipotong alur bola. Kali ini kembali Jonathan Tah, umpan kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi berikan sodoran ke depan, ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan penyerangan. Umpan 1-2 dengan Kai Havertz, masih mencari rekan-rekannya. Kali ini umpan 1-2 lagi, mundur ke belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah, umpan lambung dia ke sebelah kiri, ada Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya mengelabui para pemain Paraguay, namun tidak berhasil. Kali ini Paraguay melakukan serangan. Ah, sayang sekali pendengar, ada pelanggaran tadi terhadap Julio Enciso, maksud kami Miguel Almiron, diganjal keras tadi oleh Alexander Pavlovic dan mengerang kesakitan Miguel Almiron. Ya, wasit Jalal Jayet asal Maroko memberikan pelanggaran kepada timnas Paraguay. Hingga menit ke-9 detik ke-38 kali ini, skor masih 0-0 antara Jerman melawan Paraguay di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium. Ya, kali ini Gustavo Gomez umpan ke belakang saja, back pass kepada Orlando Gil. Orlando Gil sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan, namun sayang belum, akurasinya belum tepat. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané berlari di sisi kanan penyerangan. Leroy Sané masih dia dibayang-bayangi 1-2 pemain. Leroy Sané utak-atik saja dia, umpan pendek berikan kepada Anthony Rudiger yang maju ke depan. Ya, Anthony Rudiger umpan pendek saja berikan kepada Alexander Pavlovic. Alexander Pavlovic menyamping ke sebelah kanan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lambung dia berikan maksudnya kepada Florian Wirtz, namun sayang sekali sudah terjebak offset tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ataupun terjadi pelanggaran tampaknya. Tadi ada duel antara Julio Enciso dengan Joshua Kimmich. Kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya bersama Dennis Undav melakukan umpan terobosan, sayang sekali mampu dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini ada Canale. Canale umpan kepada Junior Alonso. Junior Alonso masih dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain timnas Jerman. Berikan kepada Canale, jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Dennis Undav. Ah, maksudnya umpan 1-2 tadi dengan Florian Wirtz dan Kai Havertz, namun berhasil disapu lagi oleh Juan Jose Canale. Akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan terobosan ke depan. Ada Dennis Undaf. Sayang sekali pendengar, tidak bisa dikontrol oleh rekannya dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
8: Saudara-saudara bergar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 11 menit 53 detik dan kedudukan masih tetap 0-0 meskipun depan ser Jerman terus mencoba membombardir pertahanan Paraguay. Namun hingga saat ini Paraguay masih mampu menggagalkan serangan-serangan yang dibangun pemencara. Kini serangan yang keras berakun bola ke depan dia kepada Undaf, tetapi salah umpannya disapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan jauh-jauh saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan tim Panzer Jerman ini. Apakah sebelumnya terjadi pelanggaran? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Jalal dari Maroko sudah memberikan aba-aba terjadi pelanggaran sepertinya saudara-saudara. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk pemain-pemain Jerman. Ya, masih menunggu. Memang cukup berdegangkan pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat ini yang berkapasitas 65.000 penonton. Ya, saat ini kami lihat seluruh tempat duduk stadion dipenuhi para supporter dari Jerman maupun juga tentu saja dari Paraguay. Ya, yang langsung menyaksikan pertandingan ini karena bagaimanapun pertandingan ini pertandingan yang sangat menarik karena kedua kesebelasan memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke putaran babak 16 besar. Kita nantikan kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah daerah lawan. Permainkan bola sendak dia tarik ke belakang kepada Antonio. Antonio melebar ke sektor kiri. Cepat dia yang dituju adalah pemain Florian Wirtz. Gerak tembus tadi angkat gol Gabau. Maksudnya berikan umpan cepat tadi kepada pemain depan Jerman, tetapi memang sudah ada satu pemain belakang terakhir dari Paraguay menjapu bersih dan bola keluar namun sempat membentur pemain depan, maksudnya pemain belakang kesebelasan Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kanan tiang gawang Orlando Grill. Kita nantikan siapa yang melakukan tendangan penjuru ini atau kapten kesebelasan Joao Kimmich. Ambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi terjadi kebocoran. Kok berdua terjadi akhirnya bola keluar dari pertahanan Paraguay namun sebelum itu sempat terjadi pelanggaran. Ya, sempat terjadi pelanggaran di dekat gawang Paraguay. Ya, nampaknya kami lihat dianggap melakukan pelanggaran pemain Jerman ini terhadap penjaga gawang Orlando Gil. Dikerbitkan tendangan bebas untuk kesebelasan depan ser Jerman. Kita nantikan saudara-saudara siapakah yang melakukan tendangan bebas ini ataukah penjaga gawang Orlando Gil. Ya, yang kelihatan kostum berwarna ungu, baju berwarna ungu, celana ungu dan kaos kaki juga berwarna ungu saudara-saudara. Ya, bola sudah diletakkan sementara kapten kesebelasan kami lihat mencoba memberikan aba-aba. Ya, dirancang-ancang dilakukan melambung tinggi ke depan yang dituju adalah Gabriel Anavalos atau ke Julio Enciso di sana, tetapi memang bola tadi jauh kebijakan lapangan pertandingan dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Manuel Neuer, langsung kirimkan ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz di lingkaran tengah kini masih darjah sendiri, tarik lagi ke belakang dia cepat menggiring bola kerjasama dengan Alexander Pailovic. Pailovic masih bermain bola, tarik lagi ke belakang kepada Antonio, umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, melebar masuk ke tengah, saudara kembali balik cepat dia kepada Kai Harper, berikan pendeknya angkat cepat menggiring bola, kemudian ada Leroy Sané umpan ke mulut gawang, tetapi sayang saudara-saudara sebelum mampu melakukan umpan tarik tadi memang dua pemain Paraguay mencoba menghadang dan dibuang saja bola tadi oleh Jose Canale dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan cepat kali saudara-saudara, kini membangun serangan ada Antonio di sana melebar ke sektor kiri atau memberikan ke depan kepada siapa, gerak tipu sendak dia tarik lagi ke belakang kerjasama lagi dengan rekannya mencoba melakukan tekanan, gerak tipu sejenak dia merangsek di kantung pertahanan kesebelasan Paraguay, masih kutak kali sementara dia kembalikan lagi bola pendek kepada pemain belakang Antonio, Antonio ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada pemain nomor punggung 4 yang mencoba merangsak, ada Jonathan Tah. Balikan kepada Antonio lagi, berikan kepada Florian Wirtz, gerak tubuh sejak ataupun kepada Felix Membeka, tetapi kali ini mundur lagi ke belakang, umpan kepada Jonathan Tah, berikan perik cepat ya, melebar lagi sentuh kanan, ada kami lihat di sana ada Felix Membeka, gerak tubuh sejak ya, kali ini disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Namun salah umpannya, datang lagi serangan jerang, umpan ke dalam lagi, berbahaya, kali ini masih berhasil pemain-pemain belakang Paraguay mencoba menghadang setiap serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman, dan kini terjadi lemparan ke dalam, lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Kita melihat pemain belakang Juan Cáceres umpan saja kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus tenang ke depan, memasuki dan lawan yang dituju adalah pemain Gabriel ataupun Julian Chisso. Terjadi perebutan lingkar tengah ini, masih kutak-katik dia, tetapi salah umpannya akhirnya kandas kaki pemain-pemain Jerman. Antonio Rudiger mencoba menggiring bola, umpan ke sekitar sebelah kiri kepada Kai Harvard. Pemain kiri yang turun ke bawah ini, balik ke belakang kepada Antonio lagi, bayang-bangi pemain-pemain Paraguay, masih di lingkaran tengah dia, gerak tipu sejenak dia, masih permainkan bola, kirimkan saja pendek ke sektor sebelah kanan kepada Nathaniel Brown, mencoba lakukan tekanan, ada di senakan Bicara Tanta ataupun kepada Antonio, masih permain ke bola lingkaran tengah, mencoba melalui tiga garis tengah sudah, Antonio mencari siapa yang berdiri bebas, pendek saja kirimkan lagi kepada Jonathan Tah ataupun rekannya, masih permain bola, kerjasama dengan Felix Membeka, manis undang-undang di tute, bisalah umpannya, tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan, masih permain bola, kembali gratis saja, umpan sektor kiri, ada di setiap melihat Florian Wirtz, tarik ke belakang lagi, kali ini serangannya masih patah di tengah jalan, namun datang lagi bantuan dari belakang, mencoba melakukan tekanan, gerak tipu sedapnya, tenang nasjak kami lihat Antonio, balik lagi ke belakang, kerjasama Leroy Sané, kembalikan lagi ke belakang lagi kepada Jonathan Tah, melebar ke sektor kanan, ada di sana kami lihat Alexander Palevic, masih berputar-putar dia, kembalikan kepada Leroy Sané, mendekati darah lawan, saudara kembali break cepatnya, memasuki darah kotak penalti, tetapi 2-3-4 pemain belakang Paraguay memang cukup rapat mengawal setiap gerakan pemain-pemain depan Jerman ini. Akhirnya bola disapu saja keluar kotak penalti, namun jatuh lagi di kaki pemain-pemain Jerman dengan kostum putih, kostum kebanggaan Jerman ini bervariasi dengan warna merah dan kuning ini. Kita nantikan, mundur lagi ke belakang dia kepada Antonio, masih mencoba melakukan tekanan kepada pemain Wirtz ataupun Florian Wirtz ini, mundur ke belakang kepada Antonio lagi, mencoba pemain-pemain Paraguay terus mencoba membayang-bayangi gerakan pemain-pemain depan Jerman, namun kali ini Jerman terus merangsek ke jantung kotak penalti, berikan kepada Dennis ataupun kepada Jonah sana, masih kutak ke disentar dia, kerja dengan Leroy Sané, gratibus nak Leroy Sané, masih mencari kuen yang berjebas, dibayang dari belakang oleh dua pemain Paraguay, dan akhirnya bolanya kandas lagi saudara-saudara, terlambat Sané melakukan umpan, dan langsung saya bola tadi disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun serangan terus bertubi-tubi dibangun tim Panzer Jerman, saudara-saudara. Juara Piala Dunia 4 kali ini tentu saja tidak mau kalah dengan Paraguay yang sampai saat ini belum pernah menjadi juara dunia di dunia sepak bola. Oleh karena itu kita nantikan Jerman akan kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam dunia sepak bola. Kini serangan balik umpan terobosan, kali ini Paraguay pun juga tidak mau kalah, terus menghadang serangan-serangan yang dibangun tim Panzer Jerman. Namun kali ini umpan yang dimaksudkan oleh pemain-pemain pan Paraguay tadi jatuh di luar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk Jerman. Kembali serangan dibangun Jerman, Antonio di sana, Antonio Rudiger mencoba menggiring bola dia, tenang-tenang saja Antonio, berikan bola pendek cepatnya, umpan yang dituju adalah Leroy Sané ataupun pemain lainnya, ada Dennis di sana ataupun juga pemain Gratibus Nardia, tarik ke belakang, tetapi kali ini serangannya patah di tiga jalan. Kembali datang bantuan, ada Antonio, berikan kepada Florian Wirtz, tarik ke sektor sebelah kanan, umpan tarik maksudnya, namun tidak berhasil karena memang ada pemain belakang kesebelasan Paraguay yang menghadang dan mencoba menghalau serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Jerman. Saudara-saudara, kini terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Jerman terhadap pemain Paraguay di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan Jerman melawan Paraguay ini, yang tentu saja sangat menarik karena ini adalah babak knockout, siapapun yang kalah akan tersingkir dari sepak bola Piala Dunia ataupun ya World Cup 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Boston Amerika Serikat. Penjaga gawang Jerman, Wasebel sebenarnya kirimkan saja bola pendek sejurus kepada rekannya di sana, ada Alexander Pavlovic, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah rekannya Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, kapten kesebelasan Jerman, mencoba menggiring dia, masih merangsek jantung pertahanan lawan, gerak tubuh sangat tarik ke belakang lagi, salah umpannya, kini bola diburu oleh pemain-pemain Paraguay, dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain Matias Galarza dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Jerman dan tentu saja dihukum tendangan bebas untuk Jerman. Sudah dilakukan. Kuasa sepenuhnya Jonathan Tah. Kedikan lagi pendek saja dia kepada Antonio. Antonio tarik ke belakang kepada Jonathan Tah lagi. Kerjasama dengan Alexander Pavlovic, mencoba giring bola dia, teruskan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Lerusani ataupun Tenis Undap, tetapi salah umpannya, diburu lagi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini membangun serangan dari lingkaran tengah dia, namun lagi-lagi patah di tengah jalan, dan kali ini saudara-saudara, Antonio melakukan pelanggaran atau menjalankan tantah kami kira ya, melakukan pelanggaran terhadap pemain Paraguay ya, pemain Paraguay nomor punggung 21 terjatuh tadi
7: ya, saat ini
8: Gabriel Avalos
7: ya. Ya, saat ini terjadi hydration break. Wasit Jalal Jayet dari asal Maroko sudah meniup peluit akan berlangsungnya hydration break. Bung Estu, nah jika kita berbicara terkait dengan Jerman ini Bung, ada yang menarik Bung, kelihatannya permainannya hanya satu arah ini Bung. Seperti apa menurut Anda ini Bung?
2: Iya, yang pasti menit pertama saya agak kaget ya, ya. Paraguay langsung menyerang gitu, bahkan 2 menit awal itu dapat 2 shoot, 1 on goal ya, ya. Dan Jerman sampai instant break belum dapat shoot on goal, tapi memang hanya bertahan sekitar 3 menit ya serangan 3 menit. Itu tidak jauh dari itu. Tapi Jerman juga terbentur oleh tembok-tembok mereka, walaupun menurut saya dari 25 menit awal ini, 23 menit awal ini kelihatan sekali bahwa sisinya Florian Wirtz yang lebih bekerja ya di situ.
7: Siap.
2: 7 kali serangan dilakukan di sisi itu, bahkan 2 corner mereka dari sisinya, di sisi penyerangan mereka, di sisi sisi pertahanan kanan dari Paraguay yang mereka habis. Jadi berarti dari sisi kirinya Jerman yang coba dieksploitasi di situ, Natalie Brown dan Wirtz, bahkan Kimmich kadang-kadang dari sisi kanan, dari sisi kiri geser ke kanan gitu. Jadi menurut saya coba dieksploitasi di situ. Walaupun akhirnya di menit ke 13 atau di menit ke 14 tadi ada beberapa kali Leroy Sané juga melakukan apa ya, penetrasi juga, tetapi Junior Alonso menurut saya bersama Jose Canale ini bermain cukup baik ya sejauh ini di pertahanan kiri dari Paraguay. Tetap tanpa mengecilkan hati Jose Caceres, Juan Jose Caceres di sisi kanan, tapi memang yang terlihat dieksploitasi itu di sisinya Jose Caceres dari para pemain dia, dan Florian Wirtz beberapa kali masuk ke kotak 16. Tapi yang menarik adalah peran Dennis Undav kelihatan sekali di sini, dia bergerak terus ya istilahnya, dan yang belum mendapatkan bola bagus mungkin Kai Havertz saja ya, tapi dengan usaha-usaha seperti ini saya pikir Jerman masih ada peluang untuk bisa mencetak gol di babak pertama dengan pergerakan seperti ini, asalkan saja mereka sabar ya menghadapi kondisi seperti ini, karena memang dengan Andreas Subas ini kelihatan banget dia menutup banget lini tengah mereka, sangat disiplin, bahkan Almiron dan Galarza sendiri yang sebenarnya tipe menyerang sampai membantu ke belakang. Almiron bahkan beberapa kali berada di sisi kanan mengcover Caceres, itu menurut saya sesuatu yang menarik di pertandingan ini.
7: Yang menarik lagi Bung, kelihatannya jika kita membaca formasi awal ya dari timnas Jerman yang menggunakan 4 back, tapi pada kenyataannya adalah Joshua Kimmich saat ini juga bermain sebagai 3 back bersama dengan Antonio Rudiger dan juga Jonathan Tah. Sementara mereka lebih, Julian Nagelsmann lebih mempercayakan back sayapnya itu naik ke atas gitu kelihatannya Bung ya.
2: Iya, makanya terutama di sisinya Nathaniel Brown ya, dia eksploitasi ke atas terus. Tapi peran seorang Felix Mekka belum terlihat di pertandingan ini. berbeda dengan sebelumnya yang lebih agresif, dan ini sepertinya hanya menunggu waktu saja kalau Jerman memang harus sabar untuk mencetak gol. Tapi memang kita juga harus pemain Jerman harus bisa memancing para pemain para gue untuk sedikit keluar, karena mereka bertahannya sangat total sekali. Even memang diserang terus oleh para pemain Jerman ini.
7: Ya, kali ini Jerman memulai serangan. Ada Felix Meka berikan kepada Nathaniel Braun. Nathaniel Braun umpan saja tadi, berikan kepada Florian Wirtz, melebar Florian Wirtz kali ini kepada Leroy Sané, namun berhasil dibuang tadi bola oleh Junior Alonso. Leroy Sané yang menyisir dari sebelah kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay, mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur belakang kembali kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich masih mendribel bola dia, berikan kepada Leroy Sané, mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Kali ini ada Jonathan Tah. Joshua Kimmich kali ini mundur di garis pertahanan Jerman dan umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger, umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Florian Wirtz, berbahaya rekan. Sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang, maksud kami tendangan gawang bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Tadi maksudnya Antonio Rudiger, umpan matang tadi ke sisi sebelah kiri penyerangan dari timnas Jerman, namun bola cepat meninggalkan permainan. Dan kali ini ada timnas Jerman memulai serangan. Ada Nathaniel Braun. Nathaniel Braun berlari dia kencang melewati beberapa pemain, namun sayang sekali umpannya tidak akurat. Kali ini bola masih terjadi perebutan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Miguel Almirón tadi dijatuhkan, namun wasit tidak meniup peluit dan bukan insiden pelanggaran. Kali ini timnas Jerman lewat Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi, back pass ke belakang kepada sang kapten Joshua Kimmich. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané dia berikan kepada Dennis Undav. Ah, sayang sekali pendengar, wasit tadi sudah mengangkat, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Leroy Sané sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kedudukan masih 0-0 saat ini hingga mendekati menit ke-29. Sudah dilakukan tadi Orlando Gil, tendangan sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya kepada Miguel Almirón. Terjadi insiden tadi dorong-mendorong. Miguel Almirón kali ini, Florian Wirtz mendorong tadi Miguel Almirón, dan wasit Jalal Jayet memberikan hukuman tendang. Oh, maksud kami hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Caceres. Caceres umpan ke depan, berhasil diblok tadi, duel dengan pemain timnas Jerman. Kali ini kembali di kaki para pemain Angul Paraguay. Miguel Almirón mencoba merangsek tadi. Miguel Almirón masih berhasil dia. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi perebutan bola, namun Miguel Almirón gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jerman. Kali ini Jerman melalui Leroy Sané. Leroy Sané merangsek dia dari sisi kanan, mundur terlebih dahulu ke belakang, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten ke-11 dari Jerman, umpan saja mendatar kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari, dia sudah melewati garis tengah. Kali ini kepada siapa bola akan diberikan? Ada Nathaniel Braun. Nathaniel Braun sudah utak-atik dia. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan tarik saja Florian Wirtz. Ah, tidak jadi. Florian Wirtz masih dibayang-bayangi oleh Antonio Caceres. Nah, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kali ini timnas Jerman. Ada Kai Havertz. Kai Havertz dia dikawal tadi oleh Gustavo Gomez. Terjadi perebutan bola. Kali ini ada Nathaniel Braun. Umpan tarik ke depan Nathaniel Braun. Ah, sayang sekali pendengar, kali ini jatuh lagi kan bola di kaki Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané saat ini umpan beri lagi ke back pass ke belakang, maksudnya tadi membongkar serangan dari pertahanan dari timnas Paraguay, namun gagal tadi. Ya, wasit tadi Jalal Jayet dari Maroko meniup peluit. Terjadi insiden antara Dennis Undav dengan Juan Jose Canale, nomor punggung 13, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas pelanggaran diberikan kepada timnas Paraguay. Kali ini Orlando Gil, kiper dari Paraguay, sudah meletakkan bola dia. Mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang. Bersiap-siap sudah melakukan tendangan. Umpan ke depan, maksudnya kepada rekan-rekannya. Namun sayang sekali bola terlalu kencang. Kali ini bola berada di kaki para pemain Jerman. Ada Antonio Rudiger, berlari dia mendekati garis tengah permainan. Berikan umpan saja pendek kepada Dennis Undaf. Bola kembali lagi ke belakang. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih dia menggiring bola. Kepada siapa bola akan diberikan? Jonathan Tah mendekati garis tengah permainan. Umpan saja ke arah samping kanan. Berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané back pass lagi ke belakang. Kali ini kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger menyamping dia ke kiri. Berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia dengan Nathan Elbron. Kali ini ada Dennis Undaf. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan 1-2 tadi antara Mekka dan Dennis Undaf disapu tadi oleh barisan pertahanan, oleh Gustavo Gomez. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah kali ini. Jonathan Tah umpan lagi kepada Florian Wirtz di sisi kiri. Florian Wirtz saat ini mendribel bola, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich ada di sisi kanan penyerangan Jerman. Mundur lagi, back pass ke belakang. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan saja ke sebelah kiri. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger rekan-rekan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic umpan langsung terobosan ke depan. Ada Kai Havertz tendang langsung. Ah, namun sayang sekali mendengar diblok tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini ada Caceres. Caceres buang saja bola ke depan. Kembali lagi jatuh di kaki Joshua Kimmich. Timnas Jerman terus mengurung pertahanan dari Paraguay. Kali ini Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain. Umpan back pass lagi belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari mengejar. Kali ini mendekati garis tengah pertahanan. Umpan pendek saja ke sebelah kiri. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lagi melebar ke kiri. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan sodoran ke depan. Kali ini kepada Leroy Sané. Leroy Sané umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Diblok lagi, kembali diblok oleh para pemain bertahan dari Paraguay. Dan gagal tadi timnas Jerman membangun serangan untuk menjebol gawang dari Orlando Gil. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang, akan dieksekusi oleh kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan, sudah bola kencang melewati garis tengah, maksudnya kepada Avalos. Avalos berduel tadi, namun sayang bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mendribel bola dia. Umpan ke sebelah kanan berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari melewati garis tengah permainan. Umpan sodoran langsung ke depan kepada Leroy Sané. Menyerang dari sisi kanan, ada 1-2 pemain. Namun sayang sekali pendengar, ada Matias Galarza berhasil memotong alur bola. Kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain timnas Jerman. Namun ada perebutan bola, dan kali ini terjadi perebutan bola. Miguel Almirón maksudnya tadi diganggu oleh Felix Mekka. Wasit Jalil Jayet akhirnya memberikan tendangan bebas setelah tadi Mekka menarik kostum dari Miguel Almirón, mantan pemain Newcastle United yang saat ini membela klub Major League Soccer di Amerika, yaitu Atlanta FC. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Masih di area permainan Paraguay sendiri, akan dieksekusi oleh Orlando Gil, kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke depan, maksudnya kepada Avalos. Avalos tadi sudah melakukan sundulan namun tidak menemui sasaran. Kali ini ada pemain dari Jerman nomor punggung 18, bek kiri Nathan Elbron, menggiring bola dia. Dribble memberikan bola kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan ke samping berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan sodoran kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi ke depan kepada Leroy Sané, tapi umpan lagi back pass ke belakang. Masih melakukan dominasi ataupun penguasaan bola, dan kali ini mengurung pertahanan Paraguay, para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Leroy Sané yang ada menyisir di sebelah kanan penyerangan. Leroy Sané umpan mendatar dia, maksudnya kepada Pavlovic. Ah, berbahaya kan. Ada 1-2 pemain dari Paraguay menutup pergerakan dari Pavlovic. berhasil dibuang tadi. Kali ini Miguel Almiron. Miguel Almiron berlari kencang dari sisi kiri permainan. Miguel Almiron, namun sayang bola berhasil direbut oleh Nathaniel Brown. Kali ini Nathaniel Brown, Jerman melakukan serangan. Dennis Undav berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz menyerang dari sisi kiri. Kai Havertz umpan, sayang sekali umpan mendatar. Kai Havertz berhasil dipotong tadi oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza dari timnas Paraguay. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh Alexander Pavlovic terhadap Matias Galarza nomor punggung 23, dan wasit Jalal Jayed asal Maroko akhirnya meniup peluit dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Sudah memasuki menit ke-37 babak pertama pertandingan dan akan dilanjutkan reportase oleh Bung Yanto Prawironegoro.
8: Saudara-saudara, memasuki menit ke-38 nampaknya kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainan, terutama pemain-pemain Jerman yang terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay dari sisi kiri maupun kanan. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebolkan gawangnya masing-masing, menjebolkan gawang lawannya masing-masing, sehingga kini serangan kembali dibangun Jerman. Ada Antonio di sana, lebar ke sektor kiri, cepat dia kerjasama dengan rekannya Nathaniel Brown ataupun yang lainnya. Masih tadi Antonio gratis bersenak dia. Ada Jonathan Tah, sodorkan bola pendek ke sektor kanan. Ada pemain nomor 19 yaitu Leroy Sané mencoba menggiring bola, memasuki daerah lawan. Sudah dibayang-bayangi pemain-pemain Paraguay, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya begitu cepat berjalan sehingga langkah kaki Leroy Sané ataupun yang lainnya tidak mampu mengejar bola, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Paraguay. Kita nantikan 0-0, pertandingan sudah berlangsung 38 menit. Tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Kiel. Sodorkan bola pendek ke depan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 21. Di sana ada Gabriel Apalos mencoba menggiring bola, teruskan bola pendek ke depan dia kepada Miguel Almiron, mencoba kutak ketiga, tarik ke belakang lagi. Masih Miguel mencoba melakukan tekanan dia, tenang-tenang saja dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Jerman. Namun akhirnya bola lepas dari pemain-pemain Jerman, kuasa semua Paraguay kini membangun serangan dia. Ada di sana kami lihat pemain Joan Carreques, tapi salah umpannya, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Apalos, tetapi salah umpannya, kandas jaki Antonio. Antonio umpan terobos ke dalam kotak penalti, yang dituju adalah pemain Florian Wirtz, tapi kali ini memang bolanya tidak sempurna dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Orlando Kiel. Tentu saja tidak menghasilkan apa-apa, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Namun sempat membentur ataupun disundul tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja terjadi lagi tendangan penjuru untuk Jerman. Sudah dilakukan pendek saja oleh pemain Florian Wirtz kepada rekannya di sana, sudah kembali pendek, bebas dari kotak penalti, lepas tembakan gawang. Oh, terlambat saudara-saudara, terlambat melakukan eksekusi, menggoreng bola terlalu lama. Akhirnya bola tadi kandas ke depan main belakang kesebelasan Paraguay. Kini bantu lagi Nathaniel Brown, pemain belakang dia maju ke depan, terjadi kop duel di kotak penalti. Namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang kapten kesebelasan Joshua Kimmich, tetapi kali ini ataupun Pavlovic saudara, tetapi salah umpannya, dan lagi-lagi serangan yang dibangun Jerman akhirnya pupus di tengah jalan dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tendangan bebas saudara-saudara setelah terjadi handsball kami kira tadi. Tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan Gustavo Gomez. Ambil ancang-ancang Gustavo sambil memberikan aba-aba untuk maju seluruh rekan-rekannya langsung ke daerah kotak penalti, yang itu adalah Matias Galarza, tetapi salah umpannya, diserobot lagi di belakang, datang bantuan saudara-saudara ada Miguel Almiron, mencoba mengirim bola cepat melintasi garis, sudah angkat ke kotak penalti, tetapi kali ini disdorong saja bola tadi oleh pemain belakang ataupun ya pemain belakang Jerman nomor 18 Nathaniel Brown, bek kiri ini, dan tentu saja akan menghasilkan tendangan penjuru untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri ataupun sebelah kiri gawang Manuel Neuer. Kita nantikan Almiron yang akan melakukan tendangan penjuru ini, masih memetakan bola ya, dibantu asisten wasit. Ya, kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada di kotak penalti, bahkan 7 saudara-saudara. Ya, ambil ancang-ancang dengan kaki kiri langsung ke dalam kompleks Turo, ditinju saja oleh Manuel keluar kotak penalti. Namun kali ini datang lagi bantuan, ada di situ Juan Carques melebar ke set karena berikan kepada Almiron, legrak jemput dia melebar ke set karena berbahaya, angkat kop, oh masuk saudara-saudara bergar, satu heading Julio Enciso

0: di sisinya Miguel Almiron dieksploitasi dengan baik ya. Almiron menciptakan tendangan penjuru, lalu dari tendangan penjuru yang tidak maksimal berhasil ditepis tadi tendangan dari seorang Almiron, lalu bola ke tengah lagi, dan ternyata ada lagi umpan 1-2 Galarza yang geser jauh dari posisinya, bermain 1-2 dengan Almiron, lalu diakhiri dengan umpan yang bagus. Enciso datang dari belakang. Enciso ini memang salah satu pemain penting dari tim ini, meskipun Avalos yang ditempatkan sebagai pemain depan tunggal, tapi Enciso pergerakannya tidak diantisipasi dengan baik. Tetapi memang titik poinnya adalah dua permainan dari Almiron dan Galarza ini menurut saya cukup bagus sejauh ini, dan Almiron membuka semua itu dengan baik melalui menghasilkan tadi serangan dan corner kick, lalu diteruskan dengan permainan satu dengan Galarza yang Galarza jauh ke sisinya Almiron. Dan ini menurut saya kelengahan, dan inilah bukti bahwa Jerman ini belakangnya memang rapuh sejauh ini.
1: Baik, saudara-saudara, kami alihkan perhatian Anda lagi ke stadion tempat pertandingan berlangsung di Boston ini. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain Jerman dekati darah lawan, namun kali ini patah di tengah jalan, diserobot lagi dari belakang oleh Damian Bobadilla. Saudara, kena bola pendek ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gabriel Avalos, namun kali ini salah umpannya. Kembali Jerman mencoba menekan, berikan Sané tarik ke belakang dia kepada kapten kesebelasan ataupun kepada Dennis Undaf, namun lagi-lagi serangannya patah. Ada Sané masih mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini kandas lagi di kaki pemain-pemain Paraguay. Ada Matias Galarza kirimkan ke depan, tapi sayang tidak ada kawan yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya Antonio ataupun Jonathan Tah melebar kepada Sané di sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, tarik ke belakang. Ada kapten Joshua Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri kepada Antonio Rudiger. Rudiger tenang-tenang saja dia. Tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, melebar kepada Sané dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke belakang. Oh, tidak ada kawan di sana. Dihadang saja bola tadi. Namun sayang jatuh di wasit daratnya sendiri. Terjadi cup duel, tetapi kali ini datang lagi sayang. Lepas tembakan. Oh, jauh, saudara-saudara. Satu tembakan yang keras tadi dilepaskan kapten Joshua Kimmich dari Jerman ini. Tetapi sayang, seribu sayang, memang bolanya sangat jauh dan hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Orlando Gil, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 1-0 unggul kesebelasan Paraguay melalui gol yang diciptakan Julio Enciso pada menit ke-42. Kini serangan dibangun pemain-pemain Jerman, kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain Kai Harvard, namun salah umpannya. Coba masih diburu Kai Harvard, dibantu dari belakang Florian Wirtz, angkat ke dalam kotak penalti, tetapi kali ini dipatahkan saja bola tadi oleh kapten kesebelasan Gustavo Gomez dari kaki pemain belakang Dennis Undaf, maksud pemain depan Jerman yaitu Dennis Undaf, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich akan melakukan tendangan penjuru dari sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, waktu normal sudah 45 menit dan saat ini saat pertambahan waktu 5 menit kita nantikan. Langsung ke belakang, terjadi cup duel di sana, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay, namun datang serangan Sané tarik ke belakang, tidak calumpannya, datang lagi dari belakang mencoba balik memeka, tetapi kali ini lagi-lagi saudara pemain-pemain Paraguay membuang saja bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Jerman di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja, mencoba melakukan serangan pemain-pemain Jerman. Ada Sané di sektor BLP kiri, kini menyusup dan berikan ke dalam kotak penalti, gerak terus nak dia masih umpan ke dalam, berbahaya, lepas tembakan. Oh, sayang, seribu sayang, Felix Memeka mencoba melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, ke arah gawang, namun sayang bola tadi ternyata masih belum tepat sasaran karena sempat membentur pemain belakang Paraguay dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kembali diambil Joshua Kimmich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Jerman ada di kotak penalti pertahanan Paraguay. Langsung ke gawang, terjadi cup duel, heading, oh, keluar kotak penalti, datang lagi serangan Jerman. Kuasa sebenarnya ada Leroy Sané di sana, angkat bola, cup duel, lepas tembakan. Oh, bagus sekali saudara, luar biasa penjaga

0: gawang Orlando Guitari menyelamatkan gawangnya, dan kini kembali serangan dibangun oleh Paraguay, tetapi keluarlah penjaga gawang Manuel Neuer langsung keluar dari sarangnya, langsung menyelamatkan bola. Kini serangan Jerman berganti tekanan, ada di sana-sana, mencoba kotak-kotak sebenarnya, berada kotak penalti, terjatuh pemain Jerman, tetapi memang bukan pelanggaran walaupun di dalam kotak penalti. Tentu saja dibiarkan saja oleh wasit yang memimpin pertandingan, saudara-saudara, yaitu Jalal Zaid dari Maroko. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay di sisa-sisa menit terakhir pertambahan waktu ini. Kita nantikan saja apakah 1-0 masih tetap bertahan untuk Paraguay, atau sebaliknya dalam pertambahan waktu 5 menit ini Jerman akan membuat kejutan, menyamakan kedudukan. Kita nantikan, saudara-saudara, yang jelas masih tersisa kurang lebih 2 menit lagi, dan kini terjadi tendangan gawang. Tendangan gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay sudah dilakukan Orlando Gil. Berikan bola pada ke depan, yang dituju adalah pemain Gabriel Avalos, tetapi sayang bola tadi lepas dari jangkauannya, dan tentu saja hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam untuk kesebelasan tim Panzer Jerman. Kuasa sepenuhnya Jonathan Tah. Permainkan bola dia tenang-tenang saja, teruskan bola pendek kepada Kimi. Tarik lagi kepada Jonathan Tah, kembali atau kepada Kimi lagi, mencoba melakukan tekanan, ada sana di situ, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Dibayang-bayangi dua pemain Paraguay, umpan ke kotak penalti, namun terjatuh. Kami lihat pemain Jerman tadi, namun tidak merupakan pelanggaran. Kini tekanan kembali Jerman, angkat ke mulut gawang di dalam kotak penalti, tetapi kali ini bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman dan sempat menyentuh bola tadi pemain belakang Paraguay. Nampaknya wasit Jalail langsung menunjuk satu titik pojok, apakah terjadi tendangan penjuru. Ya, kita nantikan, ternyata tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Siapa melakukan tendangan penjuru, ataukah Joshua Kimmich ini? Ya, spesialis tendangan penjuru, kapten kesebelasan Jerman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Jerman berada di kotak penalti. Tambah lagi satu, saudara-saudara. Oh, ternyata kali ini tendangan penjurunya tidak dilakukan oleh Joshua Kimmich, namun dilakukan oleh Nathan Brown, bek kiri yang mencoba melakukan tendangan penjuru dengan kaki kiri. Dari langsung saja ke melambung tinggi ke mulut gawang, terjadi ke mulut kop di sana. Oh, keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Paraguay, Orlando Gil, yang menggunakan kostum berwarna ungu ini, langsung saja lompat dan menyelamatkan bola di udara. Selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Jerman, ada di sana Felix Memeka, mencoba menggiring bola terucap kepada kapten Kimmich, melebar ke sektor kiri, ada di sana, ataupun rekannya Jordan Brown, langsung ke belakang kepada Kimmich lagi, mendekati darah lawan, sodokan kepada Sane. Sane geras tubuh senarnya, tarik ke belakang, langsung ke mulut gawang, disapu sekeluar kotak penalti. Kini Paraguay membangun serangan, namun bersama Anda gadis itu, saudara, wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama, dan tambahan waktu 5 menit pun telah berakhir. Kedudukan sementara adalah 1-0 untuk Paraguay melalui gol yang diciptakan oleh Julio Chenciso pada menit ke-42 babak yang pertama.
1: Ya baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Rossi atas laporan pandangan matanya pertandingan babak pertama Jerman menghadapi Paraguay. Bung Estu, ini Jerman sementara tertinggal, Bung Estu nih. Apa yang membuat Jerman seperti buntu dalam serangan-serangannya walaupun mendominasi, dan justru Paraguay yang berhasil mencuri gol nih, Bung Estu?
2: Ya, sekali lagi ini bukti bahwa rapuhnya di belakang Jerman ketika mereka mendapatkan serangan yang cukup mendadak ya, dari dibangun ketika bermula dari mereka mendapatkan, sebenarnya posisi lebih menguntungkan mereka yang menit 39 mereka mendapatkan corner. Lalu dari corner itu baru serangan balik diciptakan oleh para pemain Paraguay di menit ke-40. Ada corner untuk Paraguay dari sisinya Miguel Almiron yang memang sangat energik, sangat agresif di pertandingan ini, dan ternyata tidak hanya mampu melakukan covering terhadap rekan-rekannya di belakang, Almiron juga melakukan penetrasi yang sangat bagus. Dan dimulai itu, lalu pemain yang juga punya pergerakan baik lagi yaitu Matias Galarza yang mendekati ke Almiron, ke sisinya Almiron, jauh ke sisi kanan dari sisi kiri, dan ternyata diakhiri dengan crossing. Dan Enciso memang penempatan posisinya sangat bagus, memang berada di belakang Avalos, tapi dia berhasil mengecoh para pemain bertahan dari Jerman dan melakukan sundulan dan akhirnya tercipta gol. Tapi overall sih efektivitas permainan mungkin dimiliki oleh para gue, walaupun secara ball position jauh sekali tertinggal di babak pertama ini, 79-21 ball position di babak pertama, tetapi efektivitas kelihatan sekali dari sisi shoot on goal dan shootnya. 3 shoot, 2 shoot on goal diberikan para gue, artinya mereka sangat minim sekali mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan, sedangkan Jerman dari 5 shoot on goal mereka sama sekali shoot mereka tanpa ada shoot on goal. Lalu big check-nya ada 2 di Paraguay dan Jerman belum dapat apapun. Kelihatan sekali Jerman juga sangat agresif dengan 6 corner kick mereka, tapi dari 6-6-nya memang belum ada yang menghasilkan, karena ketika di kotak 16 mereka juga belum terlalu banyak sentuhan di situ sebenarnya dari Paraguay, sedangkan dari Jerman ada 14 kali sentuhan, tetapi belum ada shoot yang dari kotak itu, belum ada dari kotak ketika mereka sudah menyentuh bola di kotak 16, tapi tidak ada atau nyaris sedikit sekali sentuhan shoot yang dilakukan para pemain Jerman. Sedangkan untuk lini pertahanan, saya kredit poin banget buat para pemain dari Paraguay ini. Ya, mereka memiliki 21 clearance, artinya mereka mampu melakukan 21 kali sapuan dengan 8 intercept. Ini berarti mereka cukup disiplin sejauh ini, tapi memang peran pemain dua pemain bertahan mereka, penggantinya si Omar Alderete, Julio Canale, dan juga pasangannya yaitu
1: Gomez.
2: Gomez ini cukup disiplin. Juan José Caceres juga bagus, Junior Alonso, terutama sisinya Julian Alonso yang sama sekali tidak bisa dieksploitasi oleh Leroy Sané sejauh ini.
1: Ya, dan kita melihat tadi Anda singgung penguasaan bola 79% melawan 21%. 79% dengan tembakan 5%, ini dengan tembakan 5 maksud kami, ini termasuk mandek ya serangannya ya. Hanya oper-operan bola saja di final third, namun final pass dan juga finishing ini seperti kesulitan tim Jerman ini. Ada apa? Striker Jerman malam hari ini terbilang tidak mampu membuka ruang, Bung Estu.
2: Iya, bermain sanggup menguasai bahkan serangan mereka ke sepertiga pertahanan terakhir lawan, tetapi memang tidak ada yang mampu menciptakan ketika masuk ke kotak 16, menciptakan peluang-peluang maupun melakukan tendangan. Dan ini menurut saya dari 14 kali sentuhan di kotak 16 tanpa shoot di kotak 16 ini, menurut saya sedikit kerugian bagi para pemain Jerman ketika mereka melakukan serangan. Dan ini terbukti bahwa tim lawan bermain disiplin, covering cukup bagus. Kita lihat tadi Andreas Cubas bermain sangat bagus, tetapi juga pemain seperti Miguel Almiron dan Matias Galarza tidak segan-segan mereka bermain sampai kotak 16, artinya mereka ini mampu mengcover dengan baik pekerjaan dua backman, terutama dua back mereka, Gustavo Gomez dan juga Canale. Dan ini menurut saya kalau misalnya ini terjadi seperti ini, akan kejadian terulang seperti ketika lawan Turki ya, bermain hampir setengah permainan, tetapi bahkan waktu itu 33 shoot dimiliki Turki, tapi tidak ada yang berhasil satupun dan membuat dalam tanda kutip frustrasi. Apakah mungkin Jerman diturkikan oleh Paraguay ini peluang itu sejauh ini ada gitu. Dan bahkan kalau saya lihat Miguel Almiron jauh lebih disiplin di secara permainan, tidak tergesa-gesa, bahkan bermain cukup hati-hati, berbeda dengan lawan Turki yang dia akhirnya mendapatkan kartu merah dengan dalam tanda kutip perbuatan yang sia-sia sebetulnya. Tapi Almiron di hari ini bermain sangat bagus, bahkan gol dari Enciso salah satunya adalah peran penting dari Almiron, melakukan penetrasi dan berikan umpan kepada Galarza, lalu diakhiri dengan umpan Galarza ke tengah.
1: Apa yang harus dilakukan Jerman ini? Apakah kayak Havertz dan juga Dennis Undap ini seperti kurang klop dengan Sané dan Wirtz ini?
2: Ya, dari sisinya Wirtz, saya sejauh ini sih menurut saya sudah oke ya, bahkan mereka mendapatkan tendangan pojok cukup banyak dari sisinya Wirtz, tetapi Leroy Sané memang harus ada solusi yang lain. Mungkin memainkan Musiala salah satu solusinya, tetapi mengganti Undav juga sesuatu yang agak berat, karena Udah sejauh ini cukup baik ya, permainan cukup baik gitu. Mungkin yang belum terlihat adalah Felix Mekanya ya, dari Felix Meka beda dengan Plavovic. Plavovic bermain sangat bagus, sangat beberapa kali menyodorkan bola ke depan, bahkan beberapa kali eksploitasi dia cukup baik, tapi sisinya Meka, Felix Meka ini belum kelihatan perannya, padahal di pertandingan sebelumnya termasuk ketika mereka mengalahkan Pantai Gading, Felix Meka itu sangat kelihatan sekali perannya di permainan lini tengah dari Jerman. Dan Jerman mungkin secara penguasaan bola bagus rapi mereka, tetapi finishing di sepertiga atau di kotak 16 mereka belum klinis. Jadi itu yang menjadi penyebab mereka serangan mereka seolah sia-sia, dan di saat yang sama para gue melakukan serangan balik counter attack yang lebih klinis, lebih baik, dan terbukti dari 3 shoot mereka 2 on goal, artinya mereka cukup memanfaatkan peluang-peluang dengan baik ketika melakukan serangan. Dan ini menurut saya yang bisa membuat Jerman frustrasi, dan kita tahu memang dari awal tahun mereka 6 kemenangan mereka tidak satu, hanya satu yang clean sheet gitu. Di turnamen ini juga di fase grup juga selalu kebobolan, walaupun sempat menang 7-1 tapi tetap kebobolan gitu. Jadi memang lini belakang dari Jerman ini dalam tanda kutip harus segera berbenah kalau memang mereka menciptakan gol. Tapi yang pasti para gue di babak pertama ini menciptakan sejarah. Untuk pertama kali mereka mencetak gol di waktu normal saat lolos ke babak gugur.
1: Wah, iya, luar biasa untuk para gue ya. Dan memang tercatat waktu melawan Turki juga pertahanan mereka luar biasa. Turki mencoba 33 kali tembakan saja tidak berhasil. Nah, bagaimana dengan Jerman nanti, apakah juga akan mencoba melakukan tembakan-tembakan langsung? Karena tadi jarang sekali mereka mencoba untuk seefektif mungkin, namun memang ruang untuk shootingnya ini tidak ada, tertutup, dan juga membuka ruang bagi para pemain ini juga sepertinya kurang kreatif ya, kurang visioner gitu untuk bisa menciptakan ruang. Apa yang harus dilakukan Jerman? Apakah mencoba untuk shooting dari luar kotak penalti banyak shoot, atau seperti apa Bung untuk memecah kebuntuan di babak kedua nanti mengingat ketatnya pertahanan para gue?
2: Iya, memang kalau mau menciptakan shoot memang harus membuka ruang ya. Paling tidak mereka harus menarik si Andreas Kubas lebih ke depan, karena Andreas Kubasnya cukup bagus, walaupun peran Bobadilla juga tidak sebagus Kubas, tapi lini pertahanan covering para pemain-pemain dari Paraguay ini cukup bagus. Tetapi perlu diingat juga ketika pre-match konferensi pers Gustavo Al pelatihnya dari yang merupakan orang Argentina,
1: yeah, Alvaro
2: itu mengatakan bahwa mereka belajar dari kemenangan atas Brazil dan juga Argentina di kualifikasi. Itu kalimat itu yang dikatakan oleh Alvaro ketika akan menghadapi Jerman, dan mentalitas mereka menghadapi juara dunia dan memenangi pertandingan sudah dilatih ketika di kualifikasi, walaupun memang secara kondisi memang berbeda ya kualifikasi dan juga putaran final ini, tetapi kalimat itu sepertinya coba dibuktikan oleh Alvaro di sini. Dan yang pasti ketika lawan Turki banyak sekali mendapatkan peluang untuk menembak ya, tetapi ketika lawan Jerman sama sekali dikunci tidak menembak. Dan ini menurut saya salah satu dalam sejauh ini keberhasilan Paraguay tidak memberikan celah apapun kepada para pemain Jerman untuk bereksploitasi, terutama untuk melepaskan tembakan. Dan ini bisa jadi ini makin menambah frustrasi pemain Jerman, lalu ada counter attack lagi, apakah mereka bisa ataukah mereka tersingkir lebih awal gitu. Tapi yang pasti Paraguay dengan efektivitas serangan mereka sedikit sekali tapi menghasilkan gol, ini juga bisa mempengaruhi permainan Jerman ke depannya, karena Jerman mau gak mau mereka harus menyerang kalau tertinggal satu gol, dan ini bahaya juga ketika mereka fokus
1: menang. Asik-asiknya bang, baru tahu.
2: Kecepatan Almiron dan Galarza ini tidak bisa diduga. Lalu Enciso ini salah satu pemain yang bermain cukup baik sebenarnya di turnamen ini, walaupun sempat cedera kemarin, sempat ada insiden dia nabrak papan reklame. Bahkan ada usulan bahwa kalau bisa papan reklame agak mundur gitu, dan sempat Enciso sempat mengalami itu ketika lawan Australia. Jadi dan Enciso sendiri di sebelum turnamen ini sempat cedera sebenarnya di ketika melakukan uji coba di Amerika, tapi ternyata dia baik dengan cukup balik dengan cukup bagus. Dan para gue sendiri sebenarnya ketika pertandingan terakhir lawan Australia juga dapat kritikan pedas karena mereka menciptakan sedikit peluang waktu itu walaupun hasilnya 0-0 waktu dan meloloskan mereka dari salah satu peringkat 8 terbaik peringkat ketiga. Tapi memang sempat para gue dianggap menyanyiakan banyak hal di pertandingan lawan Australia dan kenyataannya justru mereka sejauh ini di babak pertama menciptakan rekor baru bagi timnya, bagi mencetak gol pertama kali di babak gugur. Dan apakah ini akan berlanjut di babak kedua, kita tunggu bagaimana mereka tetap menerapkan disiplinnya, mereka mengejutkan lagi Jerman. Dan ini Jerman harus notice sekali ya dengan gaya permainan Paraguay ini.
1: Baik, mungkin sudah kita coba undang pendengar ya untuk bagaimana mereka merespon hasil ini dan juga prediksi di babak keduanya. Silakan pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3 RRI. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Buton Tengah, ada Pak Faiz. Selamat pagi Pak Faiz.
3: Bung Fadil, Bung Estu, salam olahraga.
1: Jaya Pak Faiz.
3: Ya, tapi belum saya bertanya dulu. Tadi Brasil Jepang tadi berapa?
1: 2-1 menang Brasil.
3: Siapa yang pencetak gol tadi Brasil, Bang Sabil?
1: Tadi siapa Bung Esu ya? Gabriel.
2: Ada Gabriel Martinelli yang
1: terakhir. Martinelli dan Casemiro.
2: Iya, pencetak gol kemenangannya Martinelli. Iya. Brasilnya. Oke.
3: Okay. Sebenarnya begini, Bung Sabil, Bung Esu.
1: Iya.
3: Jerman ini kayaknya belum menunjukkan kelas dunia juga kayaknya ini. Masih tumpul juga nih Jerman ini. Waktu serangannya memang cukup bertubi-tubi. Tapi saya patut memberikan apresiasi untuk Paraguay. Memang serangannya sporadis tapi efektif dan ternyata gol. Bravo Paraguay. Bung Sabit, Bung Estu. Salam olahraga.
1: Jaya Pak Faiz. Wah, ternyata dukung Paraguay Pak Faiz nih. Kita ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman. Halo Pak Rahman, selamat pagi. Pak Rahman. Ya, sepertinya tidak merespon karena mungkin menunggu tadi. Kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat dini hari Pak Sarwi, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya Pak Sarwi. Gimana hasil 1-0 sementara untuk para gua ini Pak Sarwi ini?
4: Iya, Bung Sarwi sama Bung Estu ya. Tadi penyerangannya Jerman memang luar biasa ya. Satu nyerang terus, tapi kemudian dia malah kecolongan dari Paraguay. Paraguay sendiri termasuk termasuk penahanannya luar biasa lagi ya gitu. Jadi kalau seandainya ini nanti kalau dia tetap bisa mempertahankan 1-0 ini berarti kejutan lah untuk Piala Dunia yang sekarang ini.
1: Oke.
4: Yang jelas kayaknya berat, tapi kalau lihat serangannya memang berat untuk mengimbangi Jerman. Tapi bagaimanapun juga itu Paraguay seandainya kalah pun juga sudah termasuk jempol lah buat saya.
1: Oke, baik Mas Arwi.
4: 2-1 untuk Jerman gitu.
1: Oke, tetap Jerman ya. Terima kasih Mas Arwi. Sehat selalu. Terakhir kita ke Makassar, ada Pak Ambutuo. Selamat pagi Pak Ambutuo.
5: Iya, selamat pagi.
1: Iya, senang atau sedih nih Jerman sementara tertinggal?
5: Iya, padahal itu tim saya itu.
1: Oh gitu, tenang, masih ada babak kedua.
5: Tim kedua dari Brazil, dari Argentina maaf.
1: Oh iya, jagoan Argentina tapi Jerman juga pilihan keduanya ya. Gimana ngelihat performa Jerman nih?
5: Ya, ini kan baru saya pulang salat subuh, jadi hanya sebentar yang saya perhatikan. Tapi begitulah, apa ya, serangan-serangannya itu, kenapa kaku begitu?
1: Lalu gimana prediksi skor di babak kedua di akhir pertandingan nanti?
5: Ya, mudah-mudahan Paraguay bisa menambah keunggulannya, begitu ya.
1: Oh, kok malah Paraguay ini yang didukung?
5: Tidak, ini kalau Jerman tidak mau merubah permainannya.
1: Oh iya.
5: Iya, tapi saya tetap berharap Jerman ya.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Ambutuo. Terima kasih atas komentarnya.
5: Kalau Paraguay yang menang juga itu salah satu kejutan Piala Dunia.
1: Iya, baik Pak Ambutuo. Terima kasih Pak Ambutuo. Kita akan jelang kick off babak kedua dan sekaligus juga saya Hadani Sabil pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari beserta rekan saya pengarah acara Zidan. Nanti akan dilanjutkan untuk analisis hasil pertandingan antara Jerman dan Paraguay bersama rekan saya Risti Rustarto yang juga akan membawakan setelahnya langsung Indonesia Menyapa Pagi. Dan untuk itu, untuk kick off babak kedua, karena akan segera dimulai, saya serahkan kembali kepada Bung Rosian Anwar dan juga Yanto Prawironegoro. Silakan rekan-rekan.
6: Ya, pendengar RRI dari Boston Stadium yang berada di kota Boston, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Kali ini akan segera berlangsung babak kedua antara timnas Jerman yang kali ini tertinggal 0-1 dari timnas Paraguay. Dan timnas Jerman, pelatih Julian Nagelsmann telah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 23 Felix Meka ditarik keluar, digantikan nomor punggung 8 Leon Goretzka. Dan kali ini pendengar, kick off sudah dilakukan. Dan kali ini ada Leon Goretzka yang baru masuk, menendang bola dia, berbenturan dia dengan pemain dari timnas Paraguay yaitu Galarza. Kali ini bola ada di kaki Julio Enciso. Julio Enciso berikan kepada nomor punggung 21. Namun sayang sekali masih terjadi perebutan bola. Masih Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri permainan dari timnas Jerman. Julio Enciso umpan tarik saja tadi, namun berhasil dipotong oleh Joshua Kimmich dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar, untuk sementara waktu Paraguay unggul lewat Julio Enciso di babak pertama tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Alonso. Alonso sudah dilakukan, jauh datangnya bola ke tengah, namun sayang sekali tidak ada yang melakukan kop duel tadi. Kali ini bola lagi jatuh di kaki para pemain timnas Paraguay. Sudah dilakukan serangan maksudnya kepada Alvalos tadi ke depan, namun bola berhasil diblok tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Paraguay. Ada kiper Orlando Gil, umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya tadi kepada barisan penyerang dari Paraguay, namun jatuh di kaki back dari timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich, berlari dia melewati garis tengah permainan, umpan sodorkan saja ke depan, ada Leroy Sané umpan tarik ke depan, dengar, ah sayang sekali, maksudnya ancaman ke mulut gawang Paraguay, kembali dinetralisir tadi, disapu saja oleh para pemain Paraguay. Dan kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain Jerman. Ada serangan berbahaya pendengar dari Joshua Kimmich maksudnya, namun kali ini bola berhasil direbut oleh pemain Paraguay. Julio Enciso berlari cepat, dia melewati 1-2 pemain, memasuki barisan pertahanan dari Jerman. Kali ini ada Galarza umpan 1-2 kepada Julio Enciso, mundur back pass belakang, berikan kepada nomor punggung 6 Junior Alonso. Kali ini dibayang-bayangi oleh satu pemain Jerman, berikan kepada Galarza masih utak-atik, dia masih dibayang-bayangi, ada dua pemain Jerman menutup pergerakan. Kali ini umpan 1-2 dengan Almiron, namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, maksudnya tadi mengecoh dua pemain dari timnas Jerman. Namun sodoran tadi Almiron tadi lebih cepat meninggalkan garis permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini bola berada di kaki Antonio Rudiger berlari-lari dia mendekati garis tengah permainan, dan sudah dilakukan umpan sodoran ke depan, berikan kepada Joshua Kimmich maksudnya kepada Nathaniel Brown mundur lagi back pass kepada Joshua Kimmich. Masih ada Florian Wirtz kali ini dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Paraguay, umpan dia berikan kepada Pavlovic mundur lagi ke belakang, ada Jonathan Tah kali ini umpan ke samping, menyamping dia berikan kepada Joshua Kimmich, umpan tarik dia Joshua Kimmich, ah sayang sekali di kop duel tadi oleh para pemain Paraguay. Dan terjadi perebutan bola kali ini Florian Wirtz dengan cepat dia menyerang dari sisi kiri, berikan kepada Nathaniel Brown umpan lagi dia belakang, berikan kepada Antonio Rudiger melebar dia ke sebelah kanan, ada Jonathan Tah melebar lagi dia sebelah kanan, berikan kepada Leroy Sané umpan 1-2 maksudnya untuk menembus pertahanan dari Paraguay, namun kali ini direbut oleh para pemain Paraguay. Terjadi perebutan bola, namun sayang sekali pendengar, tidak akurat umpan yang diberikan oleh para pemain Paraguay. Kembali kali ini timnas Jerman mengurung lawannya, namun tadi ada peluit yang ditiupkan oleh wasit Jalal Jayat asal Maroko. salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Nathaniel Brown lebih dahulu terjebak dalam offset. Dan pendengar, untuk kali ini pukul 4 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat sudah berkumandang azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, sempat terjadi insiden berbahaya tadi pendengar, namun berhasil diselamatkan oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer umpan lambung ke depan. Kali ini ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berebut bola dia dengan Caceres. Caceres membuang saja bola. Kali ini ada Jonathan Rudiger. Rudiger berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari kencang dia melewati garis tengah permainan. Akan kepada siapa bola diberikan? Kali ini ada di sektor kanan. Umpan saja. Umpan lambung tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik yang sangat manis tadi dari Joshua Kimmich. Tidak ada yang menyambut. Terjadi miskomunikasi dengan barisan depan dari timnas Jerman tadi. Hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay. Dan akan dieksekusi tadi oleh kiper Orlando Gil. Sudah dilakukan Orlando Gil. Umpan lambung ke depan melewati garis tengah permainan. Namun tidak ada yang dituju. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Nathaniel Brown kali ini menyisir dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Umpan back pass belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah sudah maju dia bersama dengan Antonio Rudiger kali ini. Antonio Rudiger melihat rekan-rekannya, dia umpan lagi kepada Jonathan Tah. Maksudnya umpan 1-2 lagi. Kali ini ada Pavlovic membantu penyerangan. Pavlovic dia mendribel bola sudah melewati garis tengah, berikan kepada Leroy Sané. Ah, sayang sekali terjadi miskomunikasi tadi. Umpan yang dimaksudkan untuk Leroy Sané namun tidak terkejar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada di sektor sebelah kiri penyerangan dari timnas Paraguay. Kali ini sudah dilakukan namun tidak akurat tadi datangnya bola. Dan kali ini jatuh lagi perebutan bola di kaki para pemain Paraguay. Maksudnya tadi Junior Alonso mengejar bola tadi namun dibuang tadi. Kali ini ada sapuan dari para pemain Paraguay. Ya pendengar, hingga menit ke-51 detik ke-40 Paraguay masih unggul 1-0 di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Sementara untuk pertandingan sebelumnya, timnas Brazil memenangkan pertandingan 2-1 melawan timnas Jepang. Ya, kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Florian Wirtz. Umpan 1-2 memasuki garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung dia berikan kepada Florian Wirtz. Nah, Florian Wirtz saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Florian Wirtz melihat rekannya berbahaya. Kepada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Florian Wirtz. Umpan lambung dia. Ah, tidak jadi pendengar. Umpan pendek saja berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayang-bayangi oleh dua pemain. Umpan 1-2 dia bersama dengan Florian Wirtz. Terjadi pelanggaran tadi tampaknya, namun wasit tidak meniup peluit. Dan kali ini ada Dennis Undav. Dennis Undav berbahaya memasuki kotak penalti lawan, namun sayang sekali berhasil disapu lagi oleh pemain Paraguay. Dan kali ini hanya menghasilkan inisiasi serangan oleh timnas Jerman.
7: Saudara-saudara bergar, menit ke-53 babak kedua ini, Jerman terus mencoba mengepung pertahanan kesebelasan Paraguay. Namun hingga saat ini serangan demi serangan yang dibangun Jerman selalu layu sebelum berkembang dan patah di tengah jalan. Dan hingga saat ini belum mampu menyamakan kedudukan dan masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Jerman dalam pertandingan babak 32 besar atau babak knockout kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Dan Bangsaya satu tembakan lepas dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, dilepaskan pemain Jerman di luar dugaan penjaga gawang Orlando Gil. Satu serangan balik yang tadi dibangun pemain Jerman dan dari jarak yang jauh sekali
0: jarak yang jauh sekali tendangan tadi begitu keras dilepaskan pemain Jerman. Dan kami lihat nomor 7 Kai Havertz tadi melakukan tendangan spekulasi saya kira. Namun memang pada saat itu kami lihat penjaga gawang Orlando Gill dalam kondisi yang kurang siap. Dan bola tadi akhirnya meluncur menuju jala gawangnya dan bergetarlah jala gawang Paraguay. Dan berbalik menjadi satu sama saudara-saudara. Satu sama, satu serangan yang mendadak tadi dan satu tembakan yang lepas dari jarak yang cukup jauh. Ya, siapa yang melakukan tendangan yang keras tadi memang kami kira sesuatu yang di luar dugaan pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Bung Estu, komentar Anda lahirnya gol bagi Jerman ini.
2: Ya justru dari sebuah dalam tanda kutip permainan yang agak santai dari Jerman ya, justru tadi menghasilkan sebuah gol. Antara umpan atau man crossing ataupun tendangan langsung tadi coba dilakukan oleh Florian Wirtz ternyata mengarah ke gawang dan sepertinya dianggap sebagai gol dari Kai Havertz karena ada bola sedikit berubah ketika mengenai kepala sedikit gesekan kepala Havertz dan menjadi gol penyama. Tapi yang pasti Jerman memang dengan digantinya Felix Mecca mulai bermain lebih santai menyerang dan mereka mulai menguasai keadaan lagi.
0: Ya, baik saudara-saudara, kembali ke lapangan pertandingan. Kami lihat kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba kuasa 10-nya, umpan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di sana. Satu saja bola keluar kotak penalti. Pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron mencoba menggiring bola, tetapi kali ini saudara-saudara wasit membunyikan peluit Jalal Zaid. Apa terjadi pergantian pemain? Ya, Caballero memasuki lapangan pertandingan nampaknya. Ya, Caballero dari Paraguay memasuki lapangan pertandingan menggantikan tadi yang nampak ditarik keluar. Apakah pemain nomor punggung 10
2: Gabriel Avalos yang ditarik keluar, Bung?
0: Gabriel Avalos ya, pemain nomor punggung 21 yang ditarik keluar digantikan Caballero. Ya, demikian baik Portugal maupun Jerman sudah memasuki satu pemainnya, pemain cadangannya maksud kami, di babak yang kedua ini. Pertandingan nampaknya semakin menegangkan setelah terjadi persaingan yang cukup ketat dari babak pertama sampai saat ini. Memasuki pertandingan babak yang kedua, kedudukan satu sama, Jerman satu dan Paraguay satu, saudara-saudara. Ya, kembali kami lihat pemain-pemain Jerman maupun Paraguay untuk terus melakukan strategi-strategi penyerangan, terutama Jerman yang terus mengepung pertahanan Paraguay. Dan nampaknya di babak yang kedua ini memang mau tidak mau Jerman akan melakukan strategi yang sedikit berbeda, tidak terlalu bernafsu mengurung pertahanan, tetapi satu jauh-jauh ataupun bermain lebih hemat energi dengan bola-bola pendek dan peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kembali serangan dibangun pemain Jerman. Ada di sana kami lihat pemain Rudiger ataupun Antonio Rudiger masih permainkan bola, dia tenang-tenang saja kuasai bola sebelumnya, masih kuasai sebelum mencoba menggiring bola. Sementara kami lihat dari pemain-pemain belakang Jerman ini masih mencoba menggoreng bola. Nantikan saja dia. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Alexander Pavlovic mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Gerak tubuh sendak dia masih darinya sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh Mauricio yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini. Diberikan umpan ke depan, berbahaya serangan Jerman. Oh, ternyata kali ini pemain depan Nathaniel, pemain belakang Nathaniel Brown mencoba membantu barisan penyerang Jerman, namun ternyata tidak berhasil dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, ya, tendang gawang nampaknya segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gill. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, masih permainkan bola, tendang sudah ke depan melambung tinggi. Yang dituju adalah siapa gerangan di sana, namun berhasil muncul ke tangan terlalu tinggi. Berbahaya serangan dari Paraguay ini, gerak tubuh sejenak dia, angkat ke dalam kotak penalti, gol pemulih gawang. Oh, sundulan kepala pemain depan dari kesebelasan Paraguay ini lemah datangnya. Dengan demikian
7: dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Manuel Neuer. Jika demikian belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kini Paraguay kembali memasuki melakukan tekanan setelah tadi terjadi perebutan yang sangat ketat. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain nomor 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz permainkan bola, tenang-tenang saja dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas. Kepada siapa akan dikirimkan saudara-saudara? Ya, masih melakukan tekanan, saudara kena bola pendek ke depan, terjadi perebutan, ada di situ kami lihat pemain Leroy Sané. Leroy Sané umpan ke draft kotak penalti, terjadi perebutan dia, namun dihadang saja, untung saja datang bantuan dari belakang. Kini Jerman mengepung, tetapi kandas saudara-saudara di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Jose Canale, oh ternyata bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadilah lemparan ke dalam nampaknya saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri ataupun sektor gelandang kiri saudara-saudara. Sudah dilakukan, terjadi perebutan dekat lingkaran tengah, kuasai sepenuhnya saudara-saudara pemain Leon Goresa yang menggantikan Felix Memeka di babak yang kedua ini. Tadi ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan Pak Klopik. Pak Klopik mundur ke belakang dia kepada Antonio. Antonio masih permainkan bola di lingkaran tengah daerah lawan. Saudara ke belakang sektor kanan adalah Kai Havertz, mendekati kotak nanti menyusup ke jantung sebelah kiri. Oh, kali ini pelanggaran. Kai Havertz digait kakinya dan terjatuh. Ya, digait kakinya oleh pemain nomor 23 yaitu Matias Galarza. Dan tentu saja ini mendapat tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Nah, sementara kami lihat penjaga gawang Orlando Gil sudah bersiap-siap di bawah mistarnya saudara-saudara. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 9 pemain saudara. 9 pemain Jerman berada di daerah lawan. Sebagian besar berada di daerah kotak penalti. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba akan melakukan tendangan bebas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan seluruh pemain Paraguay berada di kotak penalti. Dan memang tendangannya agak menjurus lurus ke gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, ababas sudah diberikan oleh Kimmich. Langsung ke gawang, Lothar Hedgold, kop! Oh! Keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Orlando Gil. Keluarlah langsung saja memetik bola di udara dan selamatlah gawang Paraguay. Dan kini saudara-saudara terjadi pelanggaran di sektor lingkaran tengah atau di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Jerman. Ya, kami lihat pemain Nathaniel Braun tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain depan Paraguay. Kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini, apakah Kapten Gustavo Gomez maksud kami. Ya, Wirtz sudah dibunyikan, melancang-ancang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berakot tadi, lastik mulut gawang, kop gol terjadi, oh di heading saja, keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Jerman. Datang bantuan dari belakang, mencoba memburu bola, cepat ada senas Juan Carques, umpan ke mulut gawang, berbahaya, oh ternyata coba diburu oleh pemain depan tadi, ada di sana kami lihat, Damian Boabadilla, tetapi sayang, ataupun rekan lainnya yang berada itu Gustavo Gomez, kapten kesebelasan, dan bersama dengan terjadi lagi pergantian pemain dari kesebelasan Jerman. Nomor punggung 26 Dennis Undap nampaknya digantikan oleh pemain Jerman nomor punggung 10 yaitu Jamal Musiala. Ya, Jamal Musiala menggantikan Dennis Undap.
6: Ya, saat ini pendengar, Antonio Rudiger mulai menginisiasi serangan. Tadi ada pergantian pemain, Dennis Undaf digantikan oleh sosok Jamal Musiala nomor punggung 10. Kali ini ada Florian Wirtz utak-atik bola dia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah melebar ke sektor kanan penyerangan. Ada Leroy Sané masih sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger tadi berikan kepada Joshua Kimmich. Sempat terjadi insiden tadi, kali ini Leroy Sané, wah maksudnya umpan 1-2 tapi berhasil dipotong. Ada Mauricio kali ini, umpan ke depan kepada Avalos, namun sayang sekali mendengar bola masih lebih cepat jatuh di kaki back para timnas Jerman.
8: dan kali ini ada Lerosane. Lerosane menyerang dari sisi kanan, berikan kepada Kai Havert, berbahaya. Lerosane umpan lagi ke belakang pada Joshua Kimmich. Kali ini timnas Jerman kembali mengurung pertahanan dari Paraguay. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger kini masuknya tadi. Antonio Rudiger memberikan umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Andres Kubas. Dan pada kesempatan kali ini wasit Jalal Jayat asal Maroko memberikan tendangan bebas yang berpotensi untuk menambah ataupun merubah keunggulan bagi timnas Jerman dari jarak sekitar 25 meter lurus berhadapan dengan gawang dari Orlando Gil. Ya, kali ini kepada siapa bola akan dieksekusi, dan wasit Jalal Jayat masih berdiskusi dengan kedua kesebelasan. Kartu kuning sudah akan diberikan, tadi diberikan kepada Andreas Kubas nomor punggung 14. Kali ini ada 4-5-6 para pemain Jerman ada di kotak 16, sementara ada 3 eksekutor yang bersiap. Ada Lerosane, ada juga sang kapten yaitu Joshua Kimmich, dan juga ada Florian Wirtz. Siapakah yang akan mengeksekusi bola kali ini? Tampaknya Lerosane sudah meletakkan bola, dia mundur 1-2-3 langkah ke belakang, akan menggunakan kaki kirinya berhadapan langsung dengan mulut gawang dari Orlando Gil dari jarak sekitar 25 meter. Sementara itu timnas Paraguay sudah membentuk pagar hidup, sudah dilakukan tendang langsung. Ah, sayang sekali membentur barisan pagar hidup dari Paraguay, pendengar. Dan kali ini ada nomor punggung 15, Gustavo Gomez, kapten dari kesebelasan Paraguay, tadi membuang bola dan mengenai ataupun membentur bagian tubuh dari salah satu pemain Paraguay, hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Joshua Kimmich dari sektor kanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, bersiap-siap, ada 5-6 pemain Jerman di kotak 16. Sudah dilakukan deras datangnya bola, diblok saja tadi umpan, maksud kami sundulan dengan setengah terbang tadi. Miguel Almiron nomor punggung 10 dari Paraguay membuang bola tadi, dan kali ini kembali tendangan penjuru akan dihadapi oleh timnas Jerman. Sang kapten Joshua Kimmich sudah memberikan aba-aba, dilakukan tadi dan kencar datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Paraguay. Skor sementara kali ini masih imbang 1-1 hingga memasuki menit ke-67 detik ke-15 kali ini. Kai Havertz tadi menyamakan kedudukan bagi timnas Jerman di menit 54, dan sebelumnya Paraguay unggul lewat Julio Enciso di menit ke-42. Kali ini Paraguay melakukan serangan, terjadi pelanggaran tadi pendengar di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Jerman, berada sekitar 5 meter dari kotak 16, dan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap Miguel Almiron, pemain Paraguay nomor punggung 10, sudah menimang-nimang bola, dia meletakkan bola ke tanah dan mundur dia 1-2 langkah ke belakang, melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Kali ini wasit Jalal Jayat sudah meniup peluit, bola sebentar lagi akan dieksekusi. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali mampu diblok lagi oleh para pemain Jerman. Kali ini datang lagi Cak Caceres. Ah, sayang sekali umpan matang tadi dari Caceres diblok lagi oleh salah satu pemain Jerman yaitu Florian Wirtz, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Caceres sudah melakukannya, berikan kepada nomor punggung 11 Mauricio. Mauricio berikan lagi kepada Caceres, umpan tarik ke belakang. Sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi diblok tadi oleh Nathaniel Brown, hanya menghasilkan sepakan pojok yang berada di sebelah kiri pertahanan dari timnas Jerman. Akan dieksekusi oleh nomor punggung 11 Mauricio, pemain yang baru masuk menggantikan Julio Enciso tadi. Sudah ada 6-7 pemain dari timnas Paraguay ada di kotak penalti lawan. bersiap-siap mereka untuk menyambut. Sudah dilakukan deras datangnya bola, umpan matang tadi, ah sayang sekali berhasil diblok. Namun sekali lagi Manuel Neuer keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara, dan hanya menghasilkan terjadi insiden tadi. Ya, pendengar, wasit Jalal Jaya tadi meniup peluit. Apakah yang terjadi? Ternyata ada insiden tadi di mana Manuel Neuer dihadang-hadangi oleh Gustavo Gomez dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kali ini Jonathan Tah berikan kepada Joshua Kimmich sodoran ke depan dia. Ada Leroy Sané umpan satu dia kepada Jamal Musiala. Musiala utak-atik dia, berbahaya melewati garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini berikan kepada Leroy Sané. Ah sayang sekali pendengar, dibuang tadi bola oleh Matias Galarza, sempat menyentuh tadi pemain Paraguay, dan kembali hydration break diberikan oleh wasit Jalal Jayet. Dan kali ini pertandingan akan jeda sejenak untuk waktu turun minum di babak kedua. Bung Estu, jika kita melihat permainan timnas Jerman kali ini dengan masuknya Jamal Musiala dan juga Leon Goretzka, ya Bung ya, keduanya sama-sama Bayern Munchen ya Bung ya, dan kelihatannya malah kemistrinya lebih hidup, dan juga serangan dari timnas Jerman tusukannya terasa lebih baik jika kita berbandingkan dengan babak pertama. Menurut Anda seperti apa, Bung?
2: Iya, yang pasti tadi kalau kita lihat dari permainan, kan Felix Mekka tidak efektif di babak pertama ya, dia digantikan oleh Leon Goretzka. Kelihatan sekali bahwa tim ini memang agak sedikit mendelay, memang Jerman tidak seagresif di pertandingan di

0: credit point buat Galarza ya, Mikko Galarza yang kemarin mencetak gol lawan Turki, dan kali ini Galarza bermain sangat luar biasa sekali, terutama juga leadership dari seorang Gustavo Gomez di belakang. Tanpa Diego Munoz dan juga Omar Aderete yang masih pemulihan cedera, ternyata Canale bermain sangat bagus juga. Junior Alonso juga demikian. Artinya ini permainan tim yang sangat bagus. Tapi yang paling menarik adalah 6 save di laga normal tadi, plus extra time dari Orlando Gil, plus 1 save pertama tadi, tepisan pertama. Ini menurut saya sebuah pencapaian yang bagus, dan ini sepertinya kiper 9 yang tingginya 198 ini laris ya. Ini mengingatkan kita pada 2010 pada Keylor Navas ya, dari Costa Rica. Jadi kita mengingatkan itu, sepertinya Orlando Gil ini akan menjadi salah satu properti panas di bursa transfer nanti.
1: Betul, ini sepertinya seperti apa ya, bersaing dengan Mistar begitu ya, Bung Esu ya. Dan memang kalau dilihat dari pertahanan blok rendahnya tuh disiplin sekali para gue ini, bisa dilihat tadi ya sepanjang permainan juga ya. Dan juga beberapa serangan-serangan baliknya nih cukup kilat begitu ya, Bung Esu ya.
0: Ya, sebenarnya mereka kehilangan Julio Enciso di babak kedua, ya di pertahanan babak kedua, dan serangan mereka mandek gitu ya, walaupun ada Caballero di situ, pemain pengganti, tetapi aliran gol dari Almiron, dan Almiron juga akhirnya diganti, walaupun Galarza sempat mandek, tetapi di menit-menit akhir extra time mereka coba untuk melakukan tekanan dan lepas dari tekanan. Mentalitas ini yang menurut saya mentalitas yang bisa dikatakan mentalitas juara, dan ini adalah kekalahan beruntun Jerman dari tim dari CONMEBOL, karena sebelumnya mereka dikritik habis ketika kalah dari Ekuador di fase grup terakhir, dan bahkan ada terjadi friksi walaupun itu tidak terungkap di media ya, karena ada beberapa pemain yang mengatakan, pemain Jerman mengatakan bahwa mentalitas kami memang terganggu ketika lawan Ekuador, tapi Julian Nagelsmann mengatakan tidak, kami tidak ada masalah. Nah, ini berbeda dengan Gustavo Alfaro yang membuat tidak melontarkan saywar, tapi mengatakan bahwa kami percaya diri akan mengalahkan juara dunia lagi setelah Argentina dan Brazil dikualifikasi. Jadi ini dua hal yang kontradiktif sih
1: grup
0: kedua tim ini.
1: Betul sekali. Dan memang kalau bisa digambarkan saat ini, pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana tangis haru para pemain-pemain Paraguay ini nampak sekali. Dan kalau sekilas kita ikuti tadi ya, bahwa keberhasilan Paraguay kali ini untuk meredam kreativitas para pemain-pemain lini tengah ini juga cukup kuat ya, seperti Florian, kemudian Jamal Musiala. Ini kan sebenarnya yang diunggulkan dari awal, tapi nampaknya juga tadi tidak bertahan ya, maksudnya tidak bisa bertahan lebih lama begitu dengan Paraguay.
0: Iya, yang pasti terus terang Jerman mengeksploitasi banget sisi kiri pertahanan penyerangan mereka, artinya sisi kanan dari pertahanan dari lawan gitu, pertahanan Paraguay, dan di situ diisi oleh Jose Caceres yang tadi sempat diganti juga, tapi di sisi kanan Junior Alonso sangat bagus sekali permainannya, lalu Jose Canale bermain sangat baik ketika menggantikan Omar Aderete, padahal Omar Aderete ini bersama Gustavo Gomez dua duet yang tidak tergantikan.
1: Wow.
0: Tapi karena masih cedera jadi harus digantikan oleh Jose Canale, dan ternyata Canale menjalankan peran dengan bagus. Satu lagi credit point buat Andres Cubas ya. Andres Cubas bermain sangat bagus sebagai jangkar. Biasanya dia bermain sebagai gelandang tengah, tetapi kali ini dia agak diturunkan sebagai jangkar untuk memotong serangan dan membantu serangan. Tapi para pemain seperti Enciso maupun Galarza serta Almiron, ketika bermain dia juga mengcover pemain ini. Jadi ketika ball position hampir ya, sampai tadi sempat 90 berbanding 10, 89 berbanding 11. Artinya mereka tertekan tapi coveringnya cukup bagus. Dan terbukti ketika penalti, mentalitas mereka teruji ya. Hampir 90 menit plus extra time mereka selalu diserang, artinya mereka mendapat tekanan yang luar biasa, dan ketika menghadapi penalti mereka seolah-olah sudah siap dengan berlatih di laga normal gitu.
1: Baik. Dan nampaknya ini ada beberapa pendengar yang ingin bergabung. Apakah ini supporter dari timnas Jerman atau timnas Paraguay? Kita coba terima terlebih dahulu Bu Esu, Pak Akor di Sulawesi Barat. Pak Akor, selamat pagi.
2: Halo, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya. Nah,
2: ini Acor dari Pulau Limandar ini.
1: Oh, Pak Acor.

0: Core dari Polowali. Oke, Pak Core, ini supporter mana nih?
1: Ya, dari mau tidak mau ya apa boleh buat ya, karena dari tadi saya perhatikan di Jerman memang bolanya tidak mau ya, tidak mau masuk, karena dari tadi mulai babak pertama kedua memang diserang betul, tapi bolanya tidak ada yang mau masuk.
0: Begitu
1: jadi,
0: ya.
1: Mau tidak mau ya apa boleh buat lah, sabar saja.
0: Karena bola itu bulat ya, jadi memang penentuannya adalah di bolanya ya, baik. Ini, itu saja Pak Acor.
1: Penentuan.
0: Iya, oke. Okay. Jangan dilewatkan nanti ya. Belanda Meraruko. Okay, okay. Dari Polewali Mandar kita menuju ke Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
2: Pagi.
0: Ya, gimana Pak Atong?
2: Asiknya tuh di sini.
0: Waduh, ini dia nih ya. Ini Der Panzer harus memulangkan panzernya nih.
2: Iya, jadi
0: turut prihatin Pak Atong.
2: Iya, yang sangat menurun tahun ini, sangat menurun untuk tahun ini. Itu tanya sama pemain itu, Florian Wirtz setelah dia pindah ke Liverpool mainnya habis, nggak ada lagi. Biasanya Florian Wirtz itu sama Mesut Ozil-nya Jerman kekinian, tapi sepertinya
0: nggak ya?
2: bisa sama sekali. Jadi kehilangan. Kalau di belakang jelas Jerman itu nggak mapan sama sekali. Rudiger tuh udah tua, Jonathan. Nah,
0: pokoknya, ini fisik tuh, jangan dibawa-bawa dong Pak Atong ya.
2: Jadi kalau Pak Atong ibarat hati sudah patah, tapi tinggal kita menikmati sepak bola lagi. Kalau gugur kan tidak ada, cuma tetap menikmati sepak bola.
0: Baik kalau gitu.
2: Jadi judulnya kembali ke tim nasional King Indo.
0: Kembali ke timnas. Baik, terima kasih Pak Atong. Selamat pagi. Dari Pekanbaru kita ke Bengkulu Utara, Pak Andi. Pagi.
3: Ya, selamat pagi Mbak Resti.
0: Iya, pagi Pak Andi. Ini semangatnya hilang atau gimana nih?
3: Ya, akhirnya tembok Berlin runtuh juga.
0: Begitu ya, tapi pendukung Berlin apa pendukung Paraguay ini sebenarnya Pak Andi?
3: Terus terang dari awal saya memprediksi itu Jerman bisa mengatasi Paraguay, namun faktanya berbalik gitu. Ya, selamat untuk Paraguay.
0: Ya.
3: Kemungkinan besar di laga 16 nanti akan bertemu dengan Prancis ya.
0: Ya, kemungkinannya ya Paraguay dan Prancis ya.
3: Ya,
0: dugaan sementara ya, kita lihat lagi nanti seperti apa, atau nanti Bu S punya cerita tersendiri nanti. Okay, itu saja, okay, Pak Andi. Semangat terus, Pak Andi. Hari ini masih panjang.
3: Oh, tetap semangat.
0: Selamat pagi, sehat selalu. Dari Pak Andi di Bengkulu Utara, kita ke Pak Mus di Flores. Pak Mus, pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya.
4: Iya.
0: Gimana, Pak Mus?
4: Wow. Sedih banget ya.
0: Begitu ya.
4: Ini berharap tadi udah tertinggal, udah bisa menyamakan, berharap bisa menang, malah akhirnya pulang kampung.
0: Gitu ya. Oke.
4: Masalah masih panjang, ibaratnya masih banyak tim-tim yang lainnya, mudah-mudahan.
0: Oke, jadi mau ganti ini nih, mau ganti pendukung berarti ya.
4: Tetap aja Jerman,
0: tetap
4: walaupun kalah
0: Jerman
4: digital.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi.
4: Oke, selamat pagi. Salam olahraga.
0: Jaya dari Buton Tengah dan Klaten, langsung sapa juga Pak Faiz. Selamat pagi dan Pak Tunggal. Selamat pagi Bapak-bapak.
5: Salam olahraga Mbak Risti Bung Estu.
0: Oke, Pak Faiz dulu mungkin ya, biar tidak bertabrakan
5: memang
0: di udara. Pak Faiz, bagaimana di Buton?
5: Di baris di Bung itu, memang saya menjagokan Paraguay.
0: Wow, kenapa?
5: Alasannya, kalau tim-tim Eropa, tim-tim besar Eropa, memang saya tidak condong ke tim-tim besar di Eropa, Mbak Risti. Saya memang selalu itu dukung itu tim-tim yang underdog.
0: Oh, gitu ya.
5: Jadi memang ini suatu keberuntungan buat Paraguay, dan ini suatu musibah besar buat Jerman. Terpaksa Jerman harus pulang angkat cover lebih awal. Salam olahraga.
0: Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Faiz. Pak Tunggal.
6: Ya, selamat pagi Mbak.
0: Pagi Bapak, sudah sarapan?
6: Udah makan mentol tadi.
0: Oke.
6: Makan mentol.
0: Nasi.
6: Jago saya kalah ya Jerman.
0: Saya udah tebak, makanya saya tanya dulu udah sarapan Jepang belum? Jangan sampai enggak sarapan nih.
6: Jepang. Heeh. Wakil satu-satunya Asia udah gulung tikar. Mbak,
0: Korea.
6: Benua mana, Mbak?
0: Benua Amerika, Amerika Latin.
7: Zona Conmebol, Pak.
0: Ya gitu aja. Zona Conmebol. Terima kasih. Iya. Baik, mungkin saya akan bahas lagi dengan Bung Estu. Bung Estu, tadi benar-benar ya, di Indonesia juga cukup banyak nampaknya ini supporter Jerman ya, dan juga merasa bahwa kayaknya nggak mungkin nih, kok udah pulang di babak 32 besar, tapi begitulah bola.
7: Iya, ini dua pertandingan awal ada kejutan ya, dua, ini kan baru tiga ya, babak 32 baru tiga, tapi dua pertandingan awal ada kejutan. Jepang yang memang harus pulang duluan, Jerman juga demikian. Tapi ada catatan menarik dari catatan penalti. Jadi dari Jerman ada Nico Altamade dan juga dari Paraguay ada Fabian Balbuena, itu dua-duanya pemain yang dimasukkan di menit-menit akhir ya. Jadi ada catatan menarik, 8 dari 10 pemain yang dimasukkan sebagai pemain pengganti saat extra time itu lebih dari 115 itu biasanya penalti gagal. Dan dua-duanya gagal ternyata. Jadi ini kan semacam kutukan, walaupun akhirnya
0: itu kenapa tapi sebenarnya apakah karena memang mereka belum panas gitu istilahnya di lapangan atau apa yang membuat
7: kalau belum panas sih mungkin bisa jadi seperti itu, tapi ini semacam probabilitasnya seperti itu ya, probabilitas gagal seperti itu. Tapi yang menarik lagi adalah dua penentu dari Jerman dan juga dari Paraguay ini menariknya dua-duanya namanya J, Jonathan Tah dan juga Jose Canale. Dua-duanya center back. Tetapi ternyata aura Nadim Amiri yang gol dari Jerman sebelumnya itu tidak berlanjut ke Jonathan Tah, dan Jonathan Tah tadi tendangannya melambung, sedangkan Jose Canale walaupun sebelumnya ada deg-degan juga karena Fabian Balbuena tadi gagal, tapi dia mampu membuat kiper tertipu dan tendangan sisi kiri gol. Jadi artinya kalau kutukan pemain pengganti itu tidak gol karena probabilitasnya seperti itu, tapi dua back tengah penentu mentalitasnya masih kuat dari Paraguay, dan ini mungkin ya, mungkin ini faktor pelatih Gustavo Alfaro lebih kuat dibandingkan Julian Nagelsmann di pertandingan ini soal backroom, karena ini kan ini kata-kata motivasi yang keluar udah teknik, udah sisi individu pemain ya kalau penalti ini. Jadi pelatih tinggal aja membangkitkan bagaimana kekuatan dari diri pemain ini. Jadi lebih kepada aura positif aja ditimbulkan seperti itu mungkin di momen-momen seperti ini.
0: Baik. Dan saat ini juga nampaknya penonton mulai meninggalkan stadion Boston Stadium ya, yang bisa kami gambarkan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kita juga ingin nanti mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya di babak 32 besar, penentuan-penentuan utama. Dan sebagai tim yang secara historis ya dikenal kuat adu penalti, Jerman justru tampil bisa dibilang di bawah tekanan begitu kali ini, atau memang faktor pemain-pemain yang terakhir melakukan penalti saja yang mungkin kurang tepat begitu, Bung Estu?
7: Ya pasti melakukan penalti itu semua pemain yang ditunjuk, entah itu dari penendang pertama sampai penendang terakhir, itu mentalitasnya kan sama-sama membawa beban besar dari timnya. Tapi balik lagi soal ketenangan, soal cara dia menyikapi tugas ini, itu yang menurut saya itu salah satu yang akan jadi penentu. Tadi Jonathan Tah sebenarnya secara permainan
0: pemain belakang ya.
7: Secara permainan normal sampai extra time cukup baik gitu, tapi memang kebiasaan back dengan tendangan naik memang sering terjadi seperti itu, tapi itu tidak berlaku bagi Jose Canale. Jadi balik lagi ini soal individu.
0: Memang tadi ada kegagalan dari Nick Altamade sama Jonathan Tah ya. Tapi sebenarnya ini kalau dibilang apa? Apakah ini mentalitas eksekusi tadi kalau Bung Estu melihat ya?
7: Iya, balik lagi ini ke individunya tadi, apa yang dikatakan oleh pelatih, karena dalam situasi seperti ini tekanan mental kan tetap luar biasa, baik itu di Jerman maupun di Paraguay, tapi bagaimana si individu ini bisa mengatasinya. Dan itu terjadi Jose Canale sama-sama back dengan Jonathan Tah sebenarnya, tapi tendangan Jose Canale cukup bagus gitu. Sebenarnya kalau dalam kondisi lebih tenang mungkin Jonathan Tah lebih bisa mengarahkan bola, tetap balik lagi ini penalti ya, ini penalti yang tidak bisa diprediksi dengan dengan hanya dengan satu atau dua faktor saja, karena banyak sekali faktor, dan termasuk kalau ngomongin percatatan probabilitas ya kebetulan mungkin terjadi seperti itu. Tapi kalau balik lagi, ini per individu seperti apa. Tapi yang terus terang, memulai pertandingan ini dua pelatih memberikan statement yang berbeda, yang satu lebih ke arah yang meningkatkan mentalitas dengan Gustavo Alfaro mengatakan bahwa timnya siap mengalahkan juara dunia untuk ketiga kalinya di momen yang sama menuju Piala Dunia ini, ada mereka mengalahkan Argentina dan Brazil kualifikasi. Sedangkan dari Jerman sendiri, ketika mereka kalah dari Ekuador, kritikan tajam itu masuk ke tim, bahkan yeah. ada omongan para pemain bahwa mentalitas mereka agak terganggu.
0: Padahal biasanya dibilang dengan terkenal dengan mental baja Jerman ya, itu ya.
7: Tapi itu dicoba dikelirkan oleh Nagelsmann, tapi biasanya kalimat pertama itu yang lebih membekas ya dengan kedua. Gitu. Jadi mungkin itu juga berpengaruh terhadap backroom dari Jerman sendiri. Dan tapi kalau ya. Lihat catatan di 2026 ini sendiri, memang Jerman lini belakangnya sangat rapuh. Ini sebelum turnamen Piala Dunia mereka menang 6 kali, tapi nyaris tidak pernah clean sheet, hanya sekali clean sheet. Artinya ini belakang mereka memang bermasalah gitu. Jadi wajar, apalagi kehilangan Nico yang di pertandingan lawan Pantiga dengan cedera harus pulang lebih awal. Ini juga berpengaruh bagi pakem pertahanan Jerman, karena pakem pertahanan Jerman sempat dua pertandingan awal menang lawan Curaçao 7-1, melawan Pantiga 2-1 dengan
0: okay. back. Jadi memang ini sebenarnya sesuai juga dengan beberapa pernyataan sebelumnya ya, kalau di sejak menang 2014 Jerman ini mengalami periode transisi yang cukup sulit begitu ya. Waktu di Qatar juga periode lalu 2022, 2018 juga di Rusia juga nampak memang Jerman tidak seperti yang biasanya begitu ya.
7: Jadi setelah mereka menang dari di final di Brazil ya lawan Argentina, mereka tidak pernah lagi lolos fase grup. Di 2018 cuma menang sekali, ya. Di 2022 juga demikian, bahkan 2022 mereka dikalahkan oleh timnya STY waktu itu ya, Selatan gitu. Itu yang jadi salah satu memorable bagi orang Korea, walaupun akhirnya ketika pulang ke Korea juga dilempar kayak kemarin Hyun Byung Bo
0: sampai harus pergi ke rumah lain begitu ya.
7: Jadi ternyata netizen sana, bukan netizen ya, publik langsung sana,
0: publik ya, cukup fanatik terhadap bola itu ya. sungguh sangat besar begitu ya.
7: Hanya via media sosial tapi langsung didatengin gitu ya, lebih mengerikan menurut saya gitu. Tapi balik lagi, ini sepak bola gitu, dan kembali lagi kalau hasil pertandingan dari ini, Jerman mungkin secara sejarah mereka 4 kali memenangi penalti di Piala Dunia fase gugur, sedangkan Paraguay baru sekali sebelum menang lagi. Tapi ternyata kali ini sama-sama tim dengan rekor baik di penalti dari babak gugur, ternyata Paraguay yang lebih beruntung lah. Kenapa saya mengatakan beruntung? Karena penalti ini faktor lucknya sangat tinggi.
0: Oke. Dan kira-kira nanti Paraguay akan bertemu dengan siapa?
7: Kalau di kita harus cek dulu, kalau di apa namanya di
0: 16
7: di bagan ya, di bagan. Yang pasti
0: ada unggulan-unggulan Prancis?
7: Iya, salah satunya kan yang kemungkinan besar kan Prancis yang akan bertemu dengan Prancis, dan ini akan menarik ya kalau memang bertemu dengan tim unggulan lagi gitu. Tapi kan kita juga belum tahu, siapa tahu Prancis yang tidak bisa melaju, kita kan
0: karena kembali lagi ya, bola itu bulat begitu ya. Karena tadi probabilitas bisa di mana saja, gimana?
7: Jepang unggul dulu, ternyata Jepang juga belum bisa menang gitu, dan ini menurut saya ini akan kita tunggu lawan selanjutnya ketika tim-tim ini akan bertemu lagi. Banyak tim ya yang masih akan banyak kejutan lah di 32 besar ini.
0: Baik, kalau begitu Bung Estu, nampaknya kita harus menutup terlebih dahulu ini untuk tetap memberi semangat kepada para supporter Jerman pagi hari ini. Dan demikian tadi beberapa ulasan pertandingan yang disampaikan oleh Bung Estu. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3, dan kita tunggu di lain kesempatan Bung Estu ada di sini lagi, kita sama-sama ulas permainan. Dan inilah akhir dari babak 32 besar antara Jerman melawan Paraguay, dan dimenangkan oleh Paraguay dengan dramatis adu penalti tadi.
7: Benar.
0: Dan juga dengan kedudukan 4-3 ini juga membuat tim Paraguay nampak kuat di Piala Dunia 2026.
7: Iya, yang pasti Paraguay menunggu pemenang antara Prancis Swedia. Mungkin agak ada kejutan dari Swedia, tapi kita tahu Prancis juga sangat kuat di fase grup. Tapi kita lihat, saya sih masih berharap ada banyak-banyak kejutan. Walaupun jagoan saya tetap harus final gitu. Namanya juga jagoan ya.
0: Ini sejak awal nih ya, Bu, begitu para gue menang nih saya lihat udah mengangkat tangan. Dan demikianlah hasil dari pertandingan. Kami juga masih akan terus menghadirkan pertandingan selanjutnya, Belanda melawan Maroko tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan bersama-sama di Indonesia Menyapa Pagi dan jelang Warta Berita pukul 7.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Paraguay. FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta pagi ini. Jakarta pagi ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Roli Futahayan menemani Anda di Jakarta pagi ini. Wah, seru sekali ya tadi pertandingannya, Jerman versus Paraguay. Diawali dengan skor yang sama 1-1, lalu akhirnya adu penalti ya, yang akhirnya dimenangkan oleh Paraguay. Tadi saya juga sempat ikutan nonton nih. Ya, terlihat sekali kekecewaan dari para fansnya Jerman, begitupun dengan para pemainnya ya, pendengar Pro 1. Apakah hari ini Anda tim Jerman nih yang juga harus menerima kekalahan dan harus pulang kembali? Untuk Anda mungkin yang dari tadi nonton ya, semangat nih karena sebentar lagi harus bekerja ya. Tidak apa-apa, kita lanjutkan kembali pendengar Pro 1 ya. Nanti akan ada pertandingan berikutnya di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan di Jakarta pagi ini, kalau Anda juga mau update-update, mau cerita-cerita tentang pertandingan tadi gitu ya, kalau Anda juga ikutan nonton, silakan, boleh banget di 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Programa 3 untuk dinamika olahraga.

0: 107,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsai, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Dari aparat terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya.